0: ti adamurini gimugatinya gafarakadi gatadi waina muhaygi adigahagi amuburikate lenege burile naninya gunyekun kai naninya guni lubare magiwa lwabu mebelu nubanya la ha adigubalikate le lidon la ruhe abungi ahinti igabri lelchugubay sifiri insi yahabuni ugundani darangilo gagura suni areiduni lubuidun igabri uwaraguni unabuguni raguguo unguo uwaraguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu halani gubanya kristu daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa itara kei wabagari dun lida ge sifiri lun tiginye wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigubay minyun la wanangu wongwa magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu
1: Galatas capítulo 6
0: Niduhenyo ahon ariha luagu aburu halila aba hidange lidon figou huguya le eibugubay lida sifiri lunti hideraguni lun lagidaron lidage figou ligie adiga humay lau insi habuni lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie idera go huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun kristu lugundu ahin asaminera grigia luogua lagu weiri gula ani ni kata ligia leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adari dago lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufu da hoa lererun bungiu lunti lafaringa nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula la ubungio, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adigai kate le buidubay lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwai na muletara le aubay na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigin lun rugu herederun bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwaigin hamugal harinyagun luagu lida ginyeri ginyi la lonwe kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu madigu hamuti sunle larinyagu bay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au mabuse irunti na napantaha nika wagu abarigin kate wagu tina dimuri hawaidi luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lu iseri wa magrigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, lumagudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Ligara da Paulo, hon Efesun, capítulo aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Na burganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairiguni lubungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila di walau sun luwujeri abiniruni le siya luginyati. Lubara gine bai meha ladigani bungi ubo, anuwa dira lumuti wa lung lani gubadi wala lau le lungbo iladigani Kristu wa wago. Lung sandu badi wala ligibugye, uwa ligieme dase iti wa wago. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uweri guni lubungyu luagu luweri lareni le lichugu bai won lidage lirag lehisye bai lung. Ligi ya afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweri lareni. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luweri subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wei, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lidan nyen lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie, lung ti wichugun uweri guni lu bungiu, Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anegu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabudeme Jesusu. Lomo luago nisi habuni le huago bai honsun ha lani gubaya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le narita gong huago lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabudeme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung lichu gong subudi inyu ginyati hun lung gung faranda kumani le la subudira gudubai hun. Lung ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lung larugon gadagadini hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habai le nadagime imbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungyu lau sarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, Le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi me bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungyu. Saraga da lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufudni luweri wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, Lung uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lunga digu kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amu da. Huguya lemawa ikuriju. Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugrinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye gabungyu hun. Ainti gueto, que lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bungyu gueto yarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringua lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya la diga ni aranda runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige ina lanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda runi, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungyu lida agia Kristu, sun wagia. Dando huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muria haba ikuma, au lea dairuba ilue gen luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, haucha huma lun lida huma aba sumwanda lau lide hasifiri, lida darangila le onda rubaliwa sungubai, aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itarake aba rigla emenigini le idonbai haguwarua, aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tinyu baru nalanya adai ruti lumago, aba buri lichugu ubafu hong grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabuti mabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranse runinya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachuliru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le nani ngubai kun lida liri wabureme. Lu hebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma gebungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwiyari ibijei lau ugundani. Ahinti huguya. Mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vay. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bay. Ladiga hayuma ha le geyera guadi bay. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri ladiga bay bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busung huguya. Ahu aganida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha, luadigi marida lau arumani lun lagiria gun lungua, lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubare gelira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma gua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Keil diangu ni hubai bungiu ha hisinya tinyalu, haucha huma haje ihani. Hisinya gua huma huni wagua, itara kai winsinya dunlun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungiu. Keilani gu huma bungiu, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luhuyeri ibijei le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile, lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hichu gwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida laruweha Kristu luma bungi. Uwa la niaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
3: Agaku duwa ba bukuye le arumu bai. Saraba kata giginan. Aba me larugonga da kudun Kristu gawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu humai kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wabureme, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni lineben Kristu hun. lunti derege gunyutan wuri tungwa lun tumari kei lun wabuleme Jesu Kristu. Lugundu wugiri ti chigdina bayi lumari itara kei Kristu la ti chigdina bayi liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lisi, la diga lugubuta, aniwagia libri ugubuligia, la rin janetida lerenu bungio.
2: Ligia lili ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edituma luma. Aba ngayo ilugita ama kai aba ngugirigi.
1: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwa telida dimure ligia. Ani yaga tina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. La rin yagunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisiye ta lumari lun kei linsiye go lungu. Lungiye inebe la tumari wuri tum.
3: Efesios capítulo 6.
1: Isanigo, le lumbe hadigni keisi afinya tian lum gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungi le anegubai buiti won lao wagun fulihuni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugugu la ta bung animejife ligia mebi bagari ya wo.
1: Huguya agubrigo. Magani dagda kumanya hisanigo. Agri harig humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahein na hon kei labu seiruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseribi dutinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi, adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige, mama hungirigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay ani aban la lau lanegni ya bungi sun gerigia. Gwetote ni duhanyu here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habay. Dohumu sun dogu to lichugu bo bungi hon sun lani gulun deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagindagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweyu le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha puricha ni uganu lago ti wasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le ladoru no lisabadu. Logien sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugin. Lunharara munusun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagun. Bariku meihemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku meime lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humeisun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na puricha ni uganu le. Le uwe ginye bay na dagru wa gweto. Afuri ida huma lun na puricha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku. Waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa, buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu, luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun, lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudagu hun, rula

0: Ungi ugu chili luma wabule me Hesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hong waduka nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya mebungi usunga insi ya bubanya lungu wabule me Hesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi la gwaditi. Itarala.
1: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au, Paulu, Luma Timoteo, Eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, Wabudu hanyo gara da tohun, Kuguya iduka nyuha Filipu banya, Luma ginya honsun, Alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi kumaarei ni Luma darangila Luma ge wagu chibungyo, Luma Luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyute, Suma dana yumra gulung bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelana nasalbaruni luma ge furumia tiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira mee bala adige darime weyu le liabi gile Hesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutuntida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insinye habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun ha hibiri luago nado irinya la luegine neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la luegine napurichi ani uganu luago Kristu, dragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya, Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luago insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanadu hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimuriha, ani gunda atina luago lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumra gulubungi unuago luma ladiga lida ragunina lani Hesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa memetima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyalinu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luwege biyangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwara wala li gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesucristo que isi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguyame hawei haganinyo, le aban abaiseini lanna feridigo hon, gama lumu lanna salbaru ni hon, ani lumage bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu, gajarati mama regulun hafinyeru luago, gajarati ginye hasufirinu luegye. Huguya numa, lida nyadio abameme afagoni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agambatun luago ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tirrujale luwey Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubay sungubay lida abameme sifiri, ahin inike lubay gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni humawagwa, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme saminu. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarege la kate le buidu bay hun haluha, alo humayginya le buidu bay hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kay meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kay bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bay, aba la degun kay ubueni lau lagura hon kay wuguri. Danti le itara hali kay wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timabay lida ge sungu bay. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung hakudurago lung, gufese tuguya mesun inyanye, luago Jesucristo la wabure mebay, lung luwerigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduhenyo hisinya tinya nun, itara kay agamba humani na sun wada, dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma, idera gualon lung hadigani kay labuse iruni. Adiga humay sun katay magili luhanga ani masike nehanga huguyame. Madari runi wala muga duru huwago ni megeti. Liranga ni huma muga bungyu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idebese ibuiti le hichugu bay lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubay wabudeme Jesu Kristu nona habay Timoteo arihon madise. Lugayara bay la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huago. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bay hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbay Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abay bungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kehasubu dirun, lige nauba bay lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona abay huguya guanarugu nun lun le teniru lun le nemege irubay. Weriti lalugun huwagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inaru ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humay lausun ugunda ni keisi iduhay लोगे वा बुरे में हेसु क्रिस्तु अनि हिंसि हागे में सुखा इतर बाया के लिगिया हूँ सुवाधा कई चिलु लुब यराफा लु लोंगे लदिगा लेसरी बिदुन लु क्रिस्तु देरे गुआति लुंगुआ में बेरे से गुंगा का बला सुसेर द लु लु लेसरी बिदुन नु काते ले हासियन वही अदिगा लुगुंदु दिसेन्यु हिन्याला नुए
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubaflani sifiri le wadabe. Wagele gunda be la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menig lau kate le luaguti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigidu luagu. Ain samina lobe isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu veyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada gnetina harasa israelina. Hada gnetina lani benjamin turibu. Evreu au lumage nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun hurio, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatin luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun hurio, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibainu, barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu, segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu na gunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudubalin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria gu yon lagu chiluga dina la lumun lebe ya sun kata ile. Maria gu tina ginye lagu uwa alila mege iti lida ni gabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon lu na ganyan irun la diga ganyan ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gu tina lagu ibiha na alila sun kata ile. Le na digu bai, nabule duni sun le erederu bai arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bai. Lu na chiliru lumun lebe ya iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungiu sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungiu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu ayega humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibe tinya ebugu tinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uboa guna harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonyaliabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu nisun kate labugia lagumadiha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tiniduha nyuhisi ya tinyanu, haa wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamadagwa hama. logundu afa aguatia noba gian lida la pulicia ugano le lana salbaroni, uara luma, clemente, hama hibiri ha, idera gubalina. Burua alihiri sun hagia, tida le libun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yuguagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi arida tinya la diga, madise le liabi Kristu. Madihe lida kuma ulago nikata, anyega de gohumei sun kata ilu bungi sun wada, dan le hafuri ya idun, amuri ya kuma luma, mabule idagunga lun, hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungi u lidara gilon hun, leweri timaba ilu sun subudi, lu louni giru nu hanigi, luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma, Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo, samina kuma ulago sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesei, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina kuma luago sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweidi guni. Falako may sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi kumali bay numagi. Gunfli kuma lao le narinya gubay hun, ayege humay ni gabri, aba me kuma la lubungyute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadan la nuago, Maria gutina lago buli kumad na layebe, madari gohinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lago mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei, aniha layebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, Ouna hatunge dewe hani nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubai rigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi te sun lehemege rubai kun kaisi buri lueirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Ueirigun ilu wagu chibungi lun sunda itarala. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Naburu hanyo gara da to hun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bay lagu le arei duwa nyubay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi houbay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun lasubu diragu duni lugunda hun buidu. Ruli gemme sun luye li subudi luma gun farando hun, luagu kate le la rufu dhabai lani sifir hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabui buiti, lungi hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, lau luenri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun, veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungi le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungi sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Logi sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu buri kate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha buri meha huguya lu bungyu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladu bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lun tijerederun diregida gulida hafinye. Migirunga humei emenigin le huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lege uganu le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugubu guanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufriru ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadage ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha nilerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihi hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu du ninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani deregda guhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunye la hibagari luago, deregda gu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. goni gi huma migira gwaga da huma hongwa honka busemba ya heyeha lauburi arufu da hani malati mama luma gineti kristu kata ile karufu da habai lida gineti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lana ubo ule ladiga buin linya kristu lausun lubafu bungyu ani huguya dayar guhadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma kristu leli chigidu na boi sun ubafu luma gumadi Lauginya lida nyadun la aba luma kristu Kaisi gubairi gresibi huma li la Seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi Aba seini le luagu tilugubu kristu lira Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai Lau habadi sairun Arufu da humuti luagu bunawa huma luma kristu Saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bonju le Asara gudu balin lidage owini Luagu meha aba da Hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habaga lidinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunfli reina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma kristu. Le ida gnyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugu agida lei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lagu buri kata ile lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o lagu lamburi fedu le harita guagle lagu iseri rumu, luma iseri hati, o lagu lan luwei uri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira gwagida huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimuri haluagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigidina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, Luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun, ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufudhani lehani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu la busa iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigia lue ilhadigini le harita gubai hadigin.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai buricata ilelana cielo lenye lubai Kristu nyun luegi lonvere bungiu. Samina huma luago buricata ilelana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, Aba megafana kuma lida luwa irigu. Igira huma isun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya mekate iwieti. Mafalara huma iluriba haritagu. Igira huma ime igaaduo. Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate ile labri halanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lu. Huguya... Adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, Darime hasubu diruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyo ni lanina heresi biruni sei ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machela aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagre da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti, arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweiri gubungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebesa ilun wabure me Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masigra guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate, mama rigdan le ariya guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humay sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga adiga humay lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chanyuganu lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Josu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela, lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabure me Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie bai won, le kupaisano, hagia ba abahida guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nuguhun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduke beru navehun. Aniye wagua lehun luagu marukosu ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye jesusu le ginye giri bai justu hun. Hagia irigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsunwa da la fure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi Mabu iga niya hon iduha nyo lwege Kristu ha uburugu banya Laodicea. Ruhu maginya mabu iga utun ninfa luma hon sunga finya tinya ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan ugarada to humagua hona hon me lun halihan utila na ligilis Laodicea. Aliga humo me ginya garada to achulirubo hon. Aniga huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburha bai hun lau nuha buguanarg au pavulu harita go huma luago na da irunya la binilo ubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavulu luma silibanu labu Timoteu. Wabira nyo gara da tohun huguya tila na ligili isto uburugu bon Tesalonika halani gubanyo wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge bungyu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lun tiseremi wamani bungyu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida ambai ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa bui tihuagu tidamburi liligili si bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise luay larihin bungi, luayri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luayri gu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun lichugun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiri budun wabuneme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu, itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uaguti larinya wagua luagu luma gietila bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetula. To harinya gubo luagu chiluhari lan lueyuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chila aguba ginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu le nyura guba lungua luagu sun kate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lubungiu, icha agoi na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tiligia, gama lumu lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweiri gu dame lagiri budu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru balau saragu bafu, la degu baburiseini luma milagru yeti. La yusuru basun luguyari uribani lun leyehani ha lida bai uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresi biruni inairani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu gumbalia bungio lidan bolie igon lun heye duniwa luma lun hafinyan lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bai hafinyan lagu inairani. Hinsin erigu ligia uribani hon. Ainti wagia, waduhanyu hinsia tinyan lun Kristu. Suwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inaro ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi huun. Lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bai. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabureme Jesu Kristu. Italania lubai tiniduhanyu. Derebu gumeme kuma mabule idagun huguya me luai buri. Arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabure meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung harinya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate iniduhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichuguba ere ikun, areida long me luai vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lun gagura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida lili wabune me Jesu Kristu. Lun hadise dun luai furumi ya gwari gu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubara gen lira nadagi meitiwa afagua wagia arie buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicho wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigu tiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai hetenirun lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun wada. Ao Pablo, na birhanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudiru ni luagu au la aunaha baru ngara dato binila wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le niduhenyu. Memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala. Keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahinti huguya ni duhanyo ha finya ban lagu Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga lagu kate lagu tibungiyo, lun larg dunu luwe yuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligen mon lubay lun warumogun kei hibiri, lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagiame, ha arumogu banya ariabu harumoga, ha abacharwa dubanya ariabu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun leitera bai kei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun labaychuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabudeme Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun, adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagimandu le hadigube. Abagali da huma lida darangi le huma guwa. Aniaga tibaginya hun niduhanyo, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afayiru tiburibani luagu buribani, houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, Aninhale labu serbe bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lagu Jesu Kristu. Meredera huma yu luadig marisifi risandu. Michiga huma me bereseni lun di mure lelarinya gubay bungu yu hayum lugnye hiduga nyu luegye Jesu Kristu. Houcha gwa huma yu sun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Disa huma luay sun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalome huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuli tibungyu le aguwa rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun kata ile hida. Niduhanyo, afuri ida huma lubungyu wawagu, busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti, aniagatina hun lau lugumadin wabureme, lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chibungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburug Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Ani midera gun lumuti nye grigia, lungheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu da hani hong hafinyeti nye hagia, lunghisi nye gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha gun hongwa lidon buri sigene malati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lun Moisesi. Uwatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu lurudu ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa regali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay ladigu wa lurudu. Lurudu honti ha uribabanya. Ha magamba di banya, ha me bere sen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha mineba e bai bungiu luma kate lagu ti bungiu hong, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hong sung ha gafara hadi banya, hong ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri hale digu, hong ha alugura ha banya idamuni, hong ha ye banya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, Honti gine sunha adigbany amukate lemu aradunti luma rufudhani harumati. Arufudhani harumati lememe uganu buiti luaguti asalbaruni le wagubai lona hana bungiu le werigubai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugubai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigunina keisiaba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyeti luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu, uwera luma afinyeni luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati, ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luago lun la la salbaru niña Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligena gudeme dumbay lun bungiu lugayara bay la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigonti. Itara linya niabin lun aba abadina la hempu lukon ha lun banya hafinyero luago. Lun habihini ibagari magum chaditi. Lige ruwa malubay uweiriguni luma inebesei lun bungiu le Waruwa itebay, lun sunda, le moweda dibay, sinyali giya larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lun bagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha lariniaguni bungyu hayumulugu gine profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri dihamuti hafinye ladiga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun, manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun, la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligia mesereme lu bungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, Luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lumbungi. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungi le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi. Lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungi. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungi. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumba ilungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbano sun grigia. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidani. Lun kata ile, louna hana bungiu kei apurichihati, luma kei apostolo, luna rufudaha hon hama bain huriyu, libugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubai meye hatina. Ligena buserumba iluha furi idun wugiri lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha daira gun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha, Derege guanya banya hongua lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle la rufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunta rufuda ha wuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu adan ladigbay bungiu furumie. Larigin ladigon ewa. Mama gine adan leye dubay mafia. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu dahagi ya insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kateile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la busen rumba ila digu. Lung alidi hatibai la aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimore honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba arigoguri. Lung ti ginya la negun a...
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carifu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Saragulwagulubara, abame labriha labugnyo inyara wagunile gadambali mafia. Lunti buidula ligabri, lunti gine inebela honha mafinyebanya, loi ladimure honguriba luagu. Abame labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Hagine eseribidubanya ligili sirugu, lunti ugini hamaha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu adun, ni lun lise dun marasun viye tihon. Lunti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay, megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligiye ba gajara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseribiduti ligili sirugu, lunti tumarila aba ariguburi, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseribidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, luago Jesu Cristo. Naburi hanyo garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo, bungyu lebima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, luago weri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo, resibi waligia sielu.
3: Primera Timoteo, capítulo 4.
1: Frangu tilarinya guni sifiri, luago lidon lame lagumu hondan, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamaridun grigia, aniyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate le kon waduha nyo luegi Jesu Kristu, aba badibu aseri biduti buiti lun Jesu Kristu, ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira, afa agwaba lun bagunfulirun luma bungiu, lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu, lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungiu le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun baneguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari.

0: lubaragnya nachilirin, rugo ba bungwa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini, ichiga gurasu kong waduhanu lida hafalaruni, alidihanya darime nachilirin, yusubay ubafu le lichugubay bungyu bung dameka le hichugun bali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei nahagia dimure ilumagnyati bungyu bung. Samina ba lagu burikata ile, derege guaba bungwa lun, lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guaba buari ogua, luma laule barufu dahabai, itara meme ba, deregdagu lida sunkate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubaragien lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahen garahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lun ti hafurende irun irahan hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lao, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edegira gubon tungwa lun ugunda nilana ubole, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu lausun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, madein hon laamuga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugili la meka tumari. Lung tita subudiruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumia gwaru amu katei buiti. Ahanya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuse irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun lumabungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun, aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun katei, adimure ya katei le mon lumuti. Ligem nabuse inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lu garangani hama, lu honigiru lu haba, lu michugu hama luga lu honka mafinye banya lu hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyo aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidarawagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaya iruni wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harelereru mbungyu.
2: Mijiga huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu, lita alefe ya honu wa lila nada.
0: Alinya gatuginye.
2: Garicha tinadagi meiti, lulibihi ni lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida afigou, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha la nua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao, haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisia lidihati, tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia niligabri buidu, luedig gafigon la, larihiwa meti kama gunda tibu lao lifigon, diseba lue sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divin. Anyahen grigia arihua ti hafigon frangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe grigia arihua ti frangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kate ile apurichi habaimi. Ayin arufu dahaba grigi ya kate imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi burigimugo. Ganyi guo anabahani. Mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wani kata wa magua nyahun ubogun, sinyabai ginye wanigun ni kata yagi. Ahen geigin wabai gadauragun lunti gufurma wa maa lau lira. Ahanya haa busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni aba haburu hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegubalinya grigia lidun gringuo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lanna wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meha le barufu dun balin hagibu gien sarago grigia luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gie bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gien Jesu Kristu le meha ginye gefembi luago le inari nibai ligibu gien Pilatu. Busente na lu bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kaba lan wago laden hoa bun darili yabin wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye weirigu, sunti gabafu, haruwe te uruwegu, habureme abureme. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uweirigu nilun, arufu duwa la lubafu, lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubai, lun buidu la hoserun le timat. Lun aranse yung hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, goni gi baile i chugu bai labu gen bariha. Magan baba di mure burile lan na li subudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri di gubai subudi, le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, lo Timoteu. Capítulo, Aba.
0: Ao Paulo, lani Jesus Cristo apóstolo, não na honha logo lugunda bungio, segun frama se lanina e bagare le lidan bai Jesus Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirau le hinsinha bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesus Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu buago saga na furi du arie buveyuago, tenki no muti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sua da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigni bulun na bunchu la ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buago bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubaibun gubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungu aba sifir lana anufu deywon, aba sifir lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lungba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubare ginye ladigu ni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidangi Jesus Christu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesus Christu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungi yu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufudu hati. Lige na sufri rumba linsun kata ile lau sun lira uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye, ani choro numuti lagu gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lagu Kristu, arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesus Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun baria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairi runina. Darila amugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le wibihibe lau lidanyadiwa la aba luma Jesus Christu, le kate le agamba balibe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesus Christu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, si aben laganya ilun ahen mahurarun segun li luridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le nariya gubaibun, aba megun faranda gudalani wabure mesungu baibun. Harita go ba luagu Jesus Christu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bung yu lida ge oweni segun uganu le na pulichi habai. Le uagu bai na wanda asupiru ni, darilu na gira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate, lagu hafule seha anua dahalanya banya bungyu. Lungi habiki ni asalbaruni luma, weirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate inle.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi en luma. Aha wa awanda sufuri luegien, warue habagi en luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi en wao. Aha wa magufulirun, ligie la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingene hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun, barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise ba loe dimure burimalati le lana ubo le, Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri, aniha le suserebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaroni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabule mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gama lumu ahen aruma da gwaga da grigia lungwa, aba abai weru lani na uweiri guni, Le derege guatilungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyo lung furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyo ligabri hasaminaru, lunkanta nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gada mbalinya lun ladigani labuse irun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digani kata ile, apurichi ya baitimure, adiga baisunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse irun, afinye gdabanya, adeng haba, Erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani lerig habuserun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, Rugwa ba bungwa lungu ba pulichia ni ugano lelala na salbaruni gumfuli ba buidu lau buwadi gimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, lelumba inibihi ni lumageo nabureme, Agusera gduti le richagwa bai, lida meweyu ligie. Ani mamari guba nu lichige, lichugu bai ginye honsun ha agura bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha ba biyabi nariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lun, nyundu hati uburugun Tesalonika, nyindu ha Crescente lobo wagun Galacia, nyindu Titu lobo wagun Dalmacia, Luka sirigunye numa ya, alu wahabay Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigo me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nu. Baribon me ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu lewa puritia bai. Dan le furumia tinadimore hanuegnye gua, ligibunye lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya le sefuru nina na bure me loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun sun wada itara la. Mabu igatun purisika luma lun akila luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulu lutitu. Capitulu Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungyu abagini lani Jesu Kristo apostolu. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. Bungyu le meye habayi. Ani farama se lumuti bagari magumuchatite le won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, Kechiliha lila da, subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima ti lida afinyini. Weli tinabusa irun lubibihin areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, Lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Ua lamu ganikata wagu ti lereru wa lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wa haduru. Labu ginye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei la bagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyulan lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyulan suwa andan lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba la vigiri le hinsi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, La ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inariniti le arufu da hobe lun. Lugayara la lichugun dugu dagu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hadan tima harasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya garigi. Lunti la dauruni wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nyembu bai gweto hawagu lupai sanu.
4: Grigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lunghaudi lau harufu dhani le richabai luagu wafinye. lungin me perese hama lauburi ura galle hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagun inaroni keisilaniya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bain anigi ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagun inaroni ani viye tuguya hanigi uati ni kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi aniye gatinya luagu subudi la bungi hon Gamalumu lauburi kata ile hadigubi harufuda hamuti luago ibidi ya lahon lugundu misi ya habuti ya magamba jitinya sinyagu wati ya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
1: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahi mbuguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabi. Aninya gabahon alidi hati ya luago lunti la deregedagu la hauseru inebe wa hagieme buidu hachigu Derega da gulida hafinya lago Kristu, buin lao insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufu liruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharo wadun hagiame, lunti hichugun hempu lubuiti lao habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune inginya lun hinsi hama hamari guhon, hinsi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimure hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune inginya, lung buidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu ani sinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabiri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilung wa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida gesung guribani, luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama, aranse nyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haa burikata i lung bay barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lau sung ubafu, michiga ba luga ro lung banuguni wa kei mi kata.
1: Tito, Kapitulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, Lago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga digun furumi ye gwaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lago niyaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu li kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bayin lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba luai sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu luai gen liluridu Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti faren guo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lun ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun luridu. Luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida kristu. Mabui gahanya sunha numa banya bun. Mabui gawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwege kristu. Binilo bungi sunhu guya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya bai luege na puri jihan luago Jesu Cristo. Na buri hanyo gara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luege en Cristo, bun. Filemon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Tenki numuti bungi suwada lida le narita kon buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Cristo ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Cristo bidangi. Lausun garicha na lida Cristo luna nye guni le lumba i badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luwege na purichin ya luago Jesu Cristo. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Cristo ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua sun anahala adaurua luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lau ti afosu runi flese ile badigu bainu lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun, lun ti hinsinye tima la bun, mamargu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Cristo. Ain lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe ilubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungu wa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bau nanigi keisi iduhe ilida Cristo. Na buri hanyi bun lugundu choruna luagu bagambadi. Ani subudi tinu luago badigu bala sigur laule uago bai namuri abuma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Cristo. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. binilo wa buda me Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honha adimure habali Hebreo, capítulo aba.
4: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu, luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Gwento, lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won, lida ge liru. Le ida gebe ladugai ubo. Anirule, luligia bala, kalaganti sunkati. Arufuda lumuti lira buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digubali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali lira buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu jihadi.
4: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu jilungu, ligie me aba isani ni.
4: Ahi titame hale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
5: Utuku huma, sunani angeli gulungu.
4: Lania gahawagu angeli gu.
5: Adugati, lupiter hamalani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itera hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
4: Ahe ti lu lira ariya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha diti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na lichagu. Hisi eti le buitu buibun. Yere go ligile buipa buibun. Lige niki bubai. Au le buibun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidun. Zudu hau bibiru.
4: Ariya gati ginye.
5: Buguya abore mi. Lida lagume seha. Adega kumuti bo, la ubuha bubadega isiele. Lagumu chubasielu, lumo bo. Ahi buguya, berege ubalu sundan. La waya tukubike idengu. Babaru chabubwe, keyaba idel. La sansi uoba, keidengu. Ahi buguya, aba meme badegu. Magumu chuboi bibahgan.
4: Maria kutibuinju ni aba wayasu, lu ni aba angeli.
5: Yoruba lege nomere. Dari nichibu niye baga ni lamu ni mbubudi.
4: Sunga heli gu, sifiri gu ya servi duti nya lumu buingi hagi. Auna huti nya lumu, hidera gu niya halumu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
4: Lumu ti luboiti, veteni runtima lumu uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugubwe hada age angele gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagun lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gien ha agambu bali aba hachouru ni un logo inaru nila. Choru kudala aliginye buingiu uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro. Luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiu uba ule lumbo iliabui. Le meme waguboi wadimure ha. Labu hakumati ha angali. Lubare gelira lariye hentida lereru.
6: Kata yanusa ubire lupasamu nerbala hawagu. Kata yang disangkiri gelu beber sebelah hap, atau kebumut dia kena bubah hawai ahli. Dama lumu, dagu kata kebumut hilau wai dibunyi lumai nebesi, rubu mutinya lau di sungkate.
4: Dan lubai ti le licu guni bunju sungkate labu ginyo lagu mati yang gerigia, migi rutini kata lumu le mama bayi lan labu gi. Lau sung lira, hari hawa muti logo, mama gili lan sungkate nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gama lumu, Ariho wa muti Jesus, le adugu boy unna bugu hawai angeli. Dugu lao wairigu ni luma inebese iluagu owe ni le la sufuri boy. Lao luweri lisi ya bubungi wong, ahati lu lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi, anilida gieti ginye, anibusienti buingi ulu gafara hama sunglira hinyu lida luwerigu. Ligia lu ti luboy buga la sufuri liru buingi. le Jesucristo. Kay siaba grigia lun ligia balan aba asal baragir le gumut. Ligia dandu lubay le una habay kay ha anu adiru banya lani aba meme uguchili. Ligia uwa lubay nibusi garilan lira buingi ulun lulagwarunia kay ibirigo. Ariya gayni.
6: Nadimu na babuwa buhundi birigo. Neremo balwa buhwe ni mulina adamu ni.
4: Ariya gati ginye.
6: Nemeni gitu balwa buhundi.
4: Ariya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalichi kuma ya hungi yuno.
4: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye wugiri la meha ginye gara wuguti hesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamga lagrincha uni lubafu mafia le ita ngebo iliabi owe ni hong grigi. Itara linya gidalu muti Hesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha aganobo nya kai idamuni. Ladiga hanufu de luwe owe ni. Mia binti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kai silibiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafi hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayara ati ginye litere gunua lida le wocha wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
4: Gwento luboiti. Kaya niye kwa la bena hurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kouniki wama. Sinyadu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugun duwa purichi ho waliginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagichaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
6: Ligie na afinye liboi, dila niganyi, luwagu mebelu kwa yalaha, lido mfulasule emera kwa gali.
4: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
6: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedu nweju.
4: Ariya wagoya ya ligia tida lereru itara.
6: Mebelu kwenye nidon fulashu le emera kwa gari.
4: Laudimure iburile, subuti wa muti logo aransi ruwa la fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidon emera agun. Lugundu, Adimu rehati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tidan lereru buingiyo.
6: Kugunye, ahi hagan balen larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lung.
4: Ladiga, lung hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimu rehayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluadigumari, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwe iluadigumari. Lunti luboyi ti wafa agun luwe ebeluru lidun emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furang wagida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay ka lan tida bay wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara lan la ramada gu loy larihi buingiyo. Furang guti sun kate lun le lun bay laguse ragadunio. Hesusu le liru buingiyo. Le beluha libay siyelun. Ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lun ti lubay deregada gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme heblan Hesu Kristu. Le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme habula yewon idarego walawame lau larayi nilida wemege irun.
1: Hebreos capítulo 5.
4: La diga sun fatir le inyu timabwe anua da horo giti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingyu. Lun ginye lichuguni ideve se ilu buingyu loa igien hauba dinagrigi. Luma atakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fatir guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani la diga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye La daga ragdun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati la daragun aba grigia lungo fadrime le inyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, ru lei ubaro le lung kai simeha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma krispu. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalini ubaro weiriguti le lung kai buga larinya guni lung.
5: Mira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
4: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadir uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
4: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga Dereke go inyo linya la lungwa, lung lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo, Kristu, chiluti dan lung la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufri yoni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubay, lau la sufri yon, nyubu iti lung lebu na bayla asalbaru ni, le magumu cha di hon sun ha ga gamba di banya lung. Aba lanugu ni buingyo, Kristu, kai fadiri inyo tumati, itara kai Melkisedek. Gibeti, lung ti warinyo guni hun. Ani heri yangu tilariya wangu mfurangu, lugundu, sinya langu furante humani. Sigihali sarago dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigin haigin ile digdati. Hafinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, Uwa gili kufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumo le uribabai.
1: Hebreos capítulo 6.
4: Waboru ogon wama lubai ti lida wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani le meri ngubai le buguru Kristu. Marita goma luaguru go lebu wafinye kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinya ni luagu buingyo arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya hasaru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo grigi ya ha resibi hamali beilarugo ga abaye weyasu ha haucha hamali beilubafu buingyo ha resibi hamali beisifiri sandu Gefenti ya logo ugunda nile hasandirubai lau halihanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyinya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginya lumu heheraha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi lumage mbuingyo. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya rago buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buit. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai wangu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingyo. Ani mabule idun lubai le adiga humalibai. Loma isi haboni le arufa da humalibai. Lung lau hidere gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungwa lubai adiga. Businti wa lung itra meme la ka aban hidagen. Arufa de afinyani le dari lumo lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti wa lung hamagwa lidun. Businti gutu wa lung haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingyo. Amada hamai sun. Asufri ni luago, aba heresi biruni le frama selubai buingi hon. Da meha le frama selubai buingi lun, Abraham logo labini rubaila. Finyuti logo guanarug liri ladiga uwalna amu wairi kutimati loi lu lafinyuru logo. Abalariyago.
5: Nabini rubadi bustarago. Adiga awme lukibe hama baduga wagun.
4: Agura bahati Abraham la uguraso. Abaleresi biruni le frama selubai buingi ulum. Dan le hafinyuru grigia loga abale wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate lao finyo uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru ba li buingi ulereru lao finyo. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule la finyo luago, kayarati vemeni gidun luago binya kate ligye. Ladiga sinyala leye habuingyo. Ani lau kate iligia, sunha nyumbi banya lumbuingyo lung hasal baron, gayarati harig dungurasu. Wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won, agda halumuti emeni gini le wawani, dereg dagu, kaisi lagda hano onguru gune, ani emeni gini ligia, inyuguati, jagurum meme tuwe belu tidan litempulu buingyo, jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri hawawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
4: Melkisedek le urue lida meha fulasu le giribu isalimu lufadiri nginye buingyu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwe gu aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubaye lidan uribu lu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibide wati katanya la meha laguburi gubanya ibidi yatiginye kala lagucha gubanya. Ibidi yawati ni kata lubuguru lagu rahon ni lubuguru lonwe. Liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwanarugule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidagen le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi fare iti Hama gen grigia lida ge sun kate, lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Aheti Melkisedek, lau sun mama la ladiga wagun lewi, agubura halumuti lidin sifareti lue Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abraham, le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingyu. Ani siyenti, lasige neruni ni aban luagun, weiri kutima lan le, abini habo isige lau le abini rubwe. Jawada, Fadri guha resi birubali ka lidi sifareti wugurin gowe ditin. Aheti logo Melkisedek tatimur halereru buingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali ka la lidi sifareti gwento logo faye hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun Hamagoro hongi nyabanya lidan lugu budanle lafuri dumboi Melkisedek lubaru. Hadange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidula awadiga marikai fadiri gu bemeke ruwa lihamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu danle la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu Lida gen la amu tribu Israel na liyebi Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liyebi wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambo ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liyebi Hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lawa aba luru dule aria ngubwe. Gabala ida gen adiga wagun liyabwi. Liyabwi lo lafadiri habwi la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Ani ha le larinya kwe buingyo logo Jesu Kristu.
5: Aba fadiri buguya lusunga nga itere emelu kisedeko.
4: Kumugu wati luboi tibinadi kumadi le li lurudu Moisesi la dega debiliti ani meseri miti. Mabafuti lurudu ligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wa yara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le li.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Le lao

0: lebelu rubo e ubo wagun
1: mapusa rutibo adaka rubo ni ni ibelese rulu rutibo ama ugugunu maguna rubo lango e adaka rubo ni guda warbo ni guri lau adaka rubo ni lwa kufiko apa ti dani yobi yobi hedi na ubo wagun nunda duguri bugunda nubungi ito itera kesi guru ni ala mwago tita beleno
0: furumi e larinya galuagu mapusa erun la bungiyo magunda ligia lau adagara guduni ni hao anima lugu ichukuti yalu ni adagara guduni guda wagut logu figo lau sun ligia la burikata ile wagu bai larinya ga bungiyo lidangia moisesi hongri gelu hadugani larinya ga kristo lari gie
1: nyubi hatina lo na dugu ni bugunda bungiyo
0: mini la lira nyubu hele lan kristo bo wagun lun lagumu chagwa guduni igaburi ile lanina hadagara gudini wa animal non li chugu iseri lewenyegu lige lugunda bai buingi ulu la ruma da gudini wa ligi bugen la ulonwe hesu kristu aban wei yasu lu sun dan logo wa figun sun fadri guhuri yu sagu we yu hadugini aban meme adagara guduni la usun sinya la lagi daruni adagara guduni ligi ya figo ahinti hesu kristu abar gunyi wei yasu li chagun lungwa logo figo ulu sun dan abati lagiri budun sielu abal layuru loige lonwe buingi ani hinyi ngweto agura bahali chukunia buingi yo lagani yo labu ginyon lugudi laula dagara gudun aban gwoya sun abal labu idura gudun ya lani gu buingi sunsu ina guboy lun sunda choru lumut ginye sifri sandu kata imeme ligi ya won danle lariyangu
1: ani adara to le nu be na tudni hama lari ke pri me lai ni ki dia lari ko ko re ne chu ko ni lu lu ti to hani gi aba be na pri ni li da hasami na
0: lari gi ye lari yang
1: mari to bu ti ya de me lo ko fi ko ni lo ko pri wi ba ti ya ha du
0: dan lu bai le feru di na wa li fi ko lu su da me me ke ru wa li amu adakara gu du ni lo ko fi ko lige lu bai ti ni du hi nu La ulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu ron lidon fulasule santu timabwe. Kwege belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima won lumu buingyo. Aba ima le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubae, wayara fadun lu buingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santira gu wa ma wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibunua lau duna harumat. Itara meme wa ma derek dago lidan wafinye, masansira gunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilu wagura bahani, lulagusa raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama o uru wa gefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi luago lunti la lomwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo, mebere sehagia lau lita, Anna bahamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubungi wama, le aruma tagadubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
1: Aulelubu ila baincha bidini yedirigi, aulelubu ila fayere bidini yelabu hafiku.
0: Ariyangatiginye.
1: Naguse bidiba yanumutu niye.
0: Fugi abu grigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule mingwabai. Harita ko huma logo buriwe yule sigu halibo idan me hale heresi biru bali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run li don dan ligi. Ani awanda hamuti sun kate la ugrasu. Anya hi hida gye anabu watinya au seru hagi ya uriba ligi bugi gye guri rugo. Laduga haibugun luma kristu. hibiri sufritinya ladiga gamadago hama hama ha wuri babanya oseruni gudeme habutun meha hon ha furi surguban igira gogda tun hungwa la ugundani lun lagidarun le huma boy huay subudin humoy logani la kate huma sielu le buitimat le sien boy lagidarun huay gwentoti meferi dire humoy lubaiti hemenigi luagu buingyo lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruwa hosielu gagura su huma lulari gie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingyo kayara lamu ga herese biruni frama sele lumbe lichuni buingyo hun sielu tari hene lereru buingyo logo lagiri bunu kristu bo ogun
1: mana ali afa gimbi lelu beliabi madare se hubu isaranu ta ahile nalike rubanu bilagu lafinye la bagalidu Ahun referi dira la fiye magunda badina lumu.
0: Wagia mitranti wa kaidurige ha agiri budubanya hari won aba heferi dirun hadangieti wa ha esefru banya ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani achouru ni le gumuti logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburikate Lausun marihi wamani ladiga hafinye waguchago lagunda arube ibuingi uhao lau afinye ni wasubu direi logo buingi ula adigu bali ubo laru gulereru le luboiti ubo ule warihu bai kwento mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigu lau lafinye aweli lichigaba adagara gaduni buiti mati sigu lau le ladagara gadu bai kain lumbuingi lige leresi birubali buingi ukaisi Richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lao sun lubaiti hilala aweli. Aniha guwa adimureha lao lafinye. Lao lafinye enoku. La nugu wa sielu mwenga. Ani madari wati lugubu lugundu buingyo anugubali. Ani tarienhe lereru buingyo. Logo lubara geboi la. Meha la nugu enoku. Gunda la buingyo lao ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingyo. Wao ahi mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafa du lubuingyo, gasu wafinye nulogo, anihe ila anilichu kubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe, na lelawisa rubali buingyo, logo ladaga rubala aba onwe bungura, lau sumarihi gili langura, aba ladigu ni lelubaibu buingyo. Aba ladaragun aba onwe bungune, lun lasalbaru hau suntila na luba. Itara linya lasia diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingyo. Aba lafu idun lagaire gien ibidi uga lun halion bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nye ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu. Ligia meme ginye ladiga ba isaku le liro luma hakovu le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo adiga lumuti abrahamu sun lira ladiga agura bahala lebelu rulidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule ladiga be buingyo lau ginye tafinye sara lau sume hawaiya ruta lu tagarudun resibi tore luma ge buingyo lu tagarudun Garutu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingi ule frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garu la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye laguburi sagon le larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagu ati yansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gamalumu, ariha hamuti liabu indisege, Ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uobu. Grige harita kumanyaita. Arufu tahamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la le nyinge lubwe hafuri da hagaira boy le halu haboy gayara ati hamuga hagiri budu hari igonyehi. Aba ambuga agaira buitu mati habuse rubwe agaira ule sielubwe. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingyo luhabugi utebo ila. Aba laranserun aba uburugu aba. dame hale lucha gubali buingu Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lireule Isaku, hila gubelun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingu. Rugwa tiebe lungwa, luledere geruni, lireule abanaguti. Lausun ania galilabuga, buingu ulun luago, saragumela la duga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, logo gabafula buingu, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe la duguni buingi la u lichu ni saku la rigo lu Abrahamu lubaregen yebe la faruni. La u lafinye Isaku framase lubay abiniruni lun hakowu luma Esau. La u lafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahun yose aba ladimure han luago luerigu buingi. Ragunyu luago ligiri lubadu. La u lafinye Jose lubaregen boy lowe ariangati luago hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lung hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasuligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale laguri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu buitu meira ula. Manufu detinya lue iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lula nugunua kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu liabu. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipt. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagun. Lau lafinye Moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egiptu manufu deiga lue iliganyurue. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, la muga niyaba hagirima Israelina. La diga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Dante le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinya Israeli na logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu, tomeha horu, mowe tubai uwara hama haa, Magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati nariyak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi inti yaburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubu ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyan loye hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itiyan luga bafu banyan la uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenyan uriya saragu dawatiyan hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gien hibiri hilaku watiyan lida lueri asufuri uni mahatiyan higira wagudunewa. Luga yara abay la hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatiyan lehera hon hao. Aboy chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatia lau dubu, asira hoatia hamida hamagwa, afara waguatia tau efein, rede itia eibu ganyahadugu, darugu hauagwa, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru hagia uriba. Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy ligibu ke buingyo. Meresi birun hamuti le meha frama se wali boy. Laduga aranse libuga buingyo abakati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sun sun na gube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: hinsi yego meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai lu hebel agudani ya achiluru tinya hubiyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hong angelego la hadugani kataile ibidinyo hong. Harita go huma hawagun adaru tinya kaisi kubairigu hamu gaginye hadaru nya la hama. Harita go huma hawago ha asufuri banya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebela marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichu kube buingyo le emege rubai hun. Arinya gali.
1: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lao afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara maagiriga diganalu.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche bali luganu tebuingi huu. Samina huma alibuguru, italinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, suanda. Meye dagwagda huma hungwa lu amu lu ujari arufu dahani. Buiti mati lu teresi biru wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini. Echu niligia mia buiti lu ladigibala buiti hong ha afala rubali. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lidagien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu baugu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri runu wawagu. Lida uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunda lida angi Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri bai atakara guduni le labuse rubai buingi wama gi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti bai. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikata ile au bai lagunda arabu ingiu. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingiu logu honigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui dubai hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lubuingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan warita gon. Kei busien wabai buidu lan wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubuingi lungayara abai lan nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubuingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lidange oweni owniri mudun le weritimabai. Le achoro rubalin lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha na albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hon. Binilo ubuingyo sun huguya itarala.
2: Santiago Capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le weirigubwe. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri, laubagu, golu, tumadogu finutu. beluli ge ginye aba gudeme ti tau dogo huchecheru. Aho etenira lule finu be adoira gubuidu lun harien gulun.
5: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
4: Harien galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
4: Hanugu nya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu. Agamba humekatele. Aniwo dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba behoseranu, ani baru humau aduru heina ligibu gion lurudu. Mama funage hagie adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe behun. Le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungu rigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli ra aba girige lau sun lurudu. Igira lagumfuli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungi memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Ariengu tiginye.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti laule lubai be lurudu. Huguye luti hadimureha. Agabri da huguye me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude mehabu banyahon amu. Magudeme habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagudeme habu banya. Buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula la ringu grigie logu afine la. Ayin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afine niligia. Kei hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La ringa aba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
4: Eni michu lumuti lele mege rubailun. Kage hula lira. Itera lila susire du luma afieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itera lia ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
5: Bugu ya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti ba finye nu bogu din loi buiti le badugubay. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugubay.
4: Afinye ti blogu aba regunye la bungyo. Buiti baduga. Gama lumun afinye ti gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha ti bu ba finye ru ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la finye grigie ahi marufu du la lau le ladugubay. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la dugubay dan le laharu bay luye be lafarunu isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dugubay. Ani nyimbuiti lafinye luda yaru bay la laukate le la dugubay. Itara lien lagufuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinye timeha Abrahamu luagu bungiu. Aba labahu du kaisi bukiri richagwa ti.
4: Nyariya wagua ti luagu Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le la dugbe. Ani mama regu luagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le sguhalbe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tu luagu kate le ta dugbe dan meha le tarufu dune tafinye lautaramu dune luna gulegu hoswe. Aba tidi regu nia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye ginye hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago, capítulo 3.
4: Niduhinyo, mulu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. lausun waina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tul aba liraru simunu lenyehi lumutu labusera itera tia ginye mwanyenye aba kato nyurutu kama lumu gayarati tadugu saragu kati waina muti lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti aba ubo lani na wuribani lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuyari nima lugu ganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon ahia nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau haritagu huagu guanragu. Mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri bei lichu au le nyumbu bei luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya ha gama balilichu au le lumage bebungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunaguate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Nibihi humuti le habuseru bay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, nibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuseru ni lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya. Ibide tisa hun luago ahin la gamadago uba ilumo bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago malala le tarinye gube lereru bungiu luago burikati le. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kama lumo weri timati ide mo ele lichu gube bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafiga uteshibahu maihuhabu. Ani tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahu wa huguyame. Sansigo la hehere ha luwa yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gurinchagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu, ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariye garigutu hamuga.
5: ahi buse bungio wabagaridu aba me wadug nile olir
4: ahi tihugu ya hadimure halau pantu logu katile harita gubai hadug ani sun pantu le mabuiduti le lubaiti subudi habubai lu ladug buiti eni madug lumuti ladug nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katile ugi risi te havuriba be gaburi tuluha liora lu hayahua ha wago huge me logo buri la misa lule lube hasufuri runi nyalali buri hirisi huha maru hamuti ri hadaira gu tofinubo gahu ali higo lulu mahani plata aniligie babu ya ram aba me hagurin chawagu loige kama hamuga la watu gemeti ondara gwagu dandu saragu risi ni lido buri lagu muho dangle lausum lira mafayiru humuti ya ha nyadagi me bali hichari lagua hanya lubai tifayi tiligie ichiga hiduru ani agamba lali bungiu hamuri yahani adagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowago. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Ligia lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha ni buiti, lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagum ho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugye me luguntu madise liliabi wabureme. Niduhanyu, mekehara huma hawagu iduhanyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhanyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiriruni luhachoru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame gie le hariagu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rin lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandi lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si lunha furi idu luagu. Luma luhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me la reida guagdu ne bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue me huogwa lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richagwa bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri budagduni, subudi humai logu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumietu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
6: Au Feduru, aba lani Jesu Kristo apostolu, namburga yungara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bau gudi luei hageira, loba ogu Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralaya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, la duga ligia la labu serubai, sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la luma da gudunu, laulita Jesu Kristu. Ibiga humalo beiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu, le lugu chibei wabude me Jesu Kristu, luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladugba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda, le siambi la dasa iru, siangligia la feridruni lubuidu.
8: Gonigi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa malu wagu. Luginyana baila, wabihi ning asal barune le aran selali bi waba. Lenu baila rufu dune, lido men lagumu houdan. Ligia lebu bai bunghinya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, asufri nu sarago ocha waguni luagu murusundan. La diga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lo tunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuyeri bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun, lau sun manihin humagi lulan. Eni lau sun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hongo guri ya hagia le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine lari gine. Agiyati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragudu ni bungi hon luagu, mama balala ida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalba runi le meha wagu bikadimreha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu bai sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikate ile. Ligia lubaiti, aransa nyuhuma eni yusu kumei lubui dunharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalba runi le lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini damele la giribudu Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
9: sandu huma, lugundu au, sandu tine.
8: Aha guara lubungiu keisi huguchi, bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusere guduni ya sun girigia, lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubei habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi, la fai ruaha lebegi asal barunile. Kei burigolu o pulata, laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne bungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasal baragile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida ge oveni, ruli gia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyinu eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, hiduwe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani guagubri guha, gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, Lauha gambuni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinha hare lerenu bungiu.
10: Ita hanya sungirigia ke hidu. Liabi hawairi ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahi lerenu bungiu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinho agua hun.
2: Primera Pedro, capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara kei habu seruni, Irahni ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habuse run, aturi hanu lerenu bungi ubuidu, luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahowa humale lubei ti lu Kristu, dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linha kei aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linha lobeiti, huguia kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirigu, ha sandutinha. Ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida ginha Jesus Cristo. Lige ginha taniengo bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sio. Dubu le timati. Aba dubu anua da honti lege begiti. Ani hafinye li tiyo logo. Buidu be lili hon.
8: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le hafinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
10: Dubu le augo me berese hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
8: Ariña gatiginye.
10: Aba dubu atuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungio. Ahin ti huguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme hebu tia hun. Ahin gueto, gudeme hebu hali bungi hun. Nidunha yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, lausun la adumreha ma vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, keligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha louna habanya lu habaichu niaha salufri banya lumaluhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu luha digine le lubeibe. Luhama ni chagudinia haibide wabanya au habusien banya hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinha. Gamalu momosera kumei livrei lunha digni leburiba bei. Ubaragen lira, abagari dahama keisi lidamu bungiu. y neve más un grigi hun keisi lubudubu. Isi es más idueño luego en Jesucristo hun. Y neve la bungi hun. Y neve la guiñe urube hun. Ubuengu, y neve es más yubidurugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibini guiñe ha salufri banya. Lugundu, la biniru bungiu. Ahan avanda a sufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda avei. Gamalumo, ahan adiga kati buribati, habei chua luagu, kage li sidu ni beha vandune a sufri runin lira laugurasu. Ahan a sufri ra luei gine adiga kati buiti. Aba havandune laugurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyer igaburi le lagura bungiu huagu, Kaisi sufri lubei Kristu huagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figou. Mayeha ligia niaba woyasu. Aleha nabunin. Mona butilou anabahani. Daleha sufri gudunin. Masiediru lumutinya lubaragin lira. Derege guaraguti. Lungwa lubungiu le agusere gudupei lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogua luagu guruwa luverederun hilanyu lunfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihani. Ahengueto, nyubi hadun lun Kristo le onigirubalan keisi honiri mudun goni gilou huani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lun hafinya nulwago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei Bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha da le seguhalibai. Afinya tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itaratia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara uwa lamuga nikata lularedarunum lida hafuridu. Abagri dhama sun huguya lida uwarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagye bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Lebuseti, la bagarigu abai bagari buiti. Lumagin abai bagari lani lan kundan lunti lunigi lunigi nyenye wila dimuri abribani marinya galigiye me iyeni disela loy uribani adiga lele budi bani alu halai terangilu abu me lafala bani adiga gongi lumoti ya wabore me bubi haru chago bani agambala afuri ya idundu anganya ha adiga bani uribati magunda ti bubi ha
8: kapagi ganyana ladiga uribati hun. Ahan icha go hungwa luha digane buiti suwada? Gamalumu, Flesi watua hanya sufirira la diga surula hikabri. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aran senyu huma suanda lu honabuniaha algudutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma tahanigi. Lunhala adumre banya muriba, luago lubuidu higabri keisi afinyati en luago Kristu, nibuse garihamamunga, luago herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigni muribati. Haritogu huma luago lueni la sufriru Kristu dameha, loobi luago wafigon, Aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufririn wawagu. Wagaya lesa lufuribay. Lula nigni ba lubungyu. Afaruwa tihilagu bay. Gamalumun, vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lidabanya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha Aviva dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni. Lugura suhon lida le. Lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bohasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha muga kei liduna ribadise igueto. Le ida giembei. Wanenguwa lu wasalbaru. Mama lu laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegie lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Igia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananse nyo ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidirigali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lidan la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebundi. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginye sun kate, nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, Darugwa ti isia ni lau saragu figo. Resibigwa huma hungwa hubinye. Magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibirubay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu baylu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bai bungi lu. Sung kate le hadigu bai. adiga humei lida aba I gabri le lunti lichigunua weiriguni lubungiu lau. Lida gin Jesus Cristo. Le kaduna baling, weiriguni, luma ubafu, lusundan, itarala. Nidu hei uhise tianu, ma weiri da tahaningi lauburi lidere ochawaguni le uegi ya beihasi gragueto. Kama hamuga aba katei hana.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: En Lira,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Fulasu luma nechan, adiga banya uruwai gume, luma fadiri gume, luma hesarebi dulu wabungi ute, luma luma hagoma diha ubowo.
2: Aba yanarihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angeli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagi. Hama wanya ya mutu hagi. Nyenye numinyo nu angeli gu. Hani ya galau umala li hereti.
3: Jumu tibafu luma irisi, nichuwa u luma eri. Mwene wene, luma inebase, luma taibu nene, luma ule hafa rube.
2: Agaba numu tiginye, hani ya guni sun kata ilela dugubai bungi usiela. Le mua rugubai, le lapu gebai mua, luma le barana habai. Luma sun kata ilela lida habai bu.
3: Rua la tenge bini, nebe se, uedi bini, luma ubasa, lule yu mbe nongu lala na hoi ni, luma lumu kumu kumu sula.
2: Aba hari yangu gadri kata yaga bagri tia hagia.
4: Itara la.
2: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya motu hagia, aba hichu uwezi guni lo.
5: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage, sedu seyu ligia. Aba nagambu laniye kwa aba hada nge kata ya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
4: Igama.
2: Aba nanihi aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo. Aba lafri duaganya irei na lumalu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu aba nagambu laniye kwa hapia ma kata ya gabagri tihagia.
4: Igama.
2: Aba lafri du aba gabayu funati. Aba lichukuna ubafu ulole warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wagi. Lumalu lafara guagu dunia ugiri ya hama kwa hilagu. Aba tichukuna aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu liru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
4: Igama.
2: Aba nari ya aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wagi ya kata ya gabagari tihagia.
6: Nyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadagumon. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
2: Da la heiri dumba li mudu ligadiru seyu. Aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
4: Igama.
2: Aba nanihi aba gabayu amari. Owe ni liri bai lewarihi bai luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha la uguribu. Lau ilama, lau sandi, luma hawa nima alugu handari metia hau bogo kumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani haa afara wagume luegi hapuri chanile nero bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latare, haniega lau umala liheriti.
7: Guguli mesuntiga bafa, darisa ida mebagusi regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lau hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme luagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha lu ginyabanya hafaru wagu niya koi hagi. Nidale narihi bwe aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bwe mua rugu kei taburi haigo tuwege didi buda lahingi shunu garabali. Aba lagumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihi nagu sungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luagu bai wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Hariya gati lu ubu luma lu dubu.
8: Hei uwa huma wa wabu, haramu da hama wa luma ligi ge mubu luagu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudungu.
5: Apocalipsis, capítulo 8.
2: Da la heiri duma limudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu kei buri luagu di miauru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gea aba eliabi aba angeli. Aba larana muligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichu guburubu nukupali lu, luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibu.

0: la tar golu le ligi buge be la la bungi aba la mode ni lugum le ko pal ligi ya o wara luma afuri yegi no mutu ni bungi lu ha buru gungi angeli lu ligi buge bungi aba ti lanu ni angeli ligi ya la ge ko pal aba la buncha gudu ni lau le yegura watu lida ge watu ge meti le luagu be la tar aba la chiri ni bogo aba la gabu wa yuhuru arrange ni la bir haniga luma ba haraba ganali aba tihara seru sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru aba liwiri nufurumeti angeli li fidu aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita aba la chakaruni wa obo wagu aba lagu dun liru wa murusu lidage obo luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu aba liwiri nufabia ma angeli li fidu aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwebu ubu durugu wati barana hon aba la sali lagu liru wa murusu lidage barana hita Hilagwa te sung udru ha lida mai barana le asali rugu belu hita me. Gringo tugi en sung ugu nei to nyei bo lida barana ligi. Aba liwiru nu huru angel li fidu. Aba teigo du aba onwe bu warugu mo sielu gi. Durungu ke aba toch. Taburi ha luago luru wa murusu lida ge duna luma lise se dun. I gifi diri be warugu mo tugi. Aba la gifi dun luru wa murusu lida ge dun. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi dun ligi. Aba liwiru nu hagadri angel li fidu. Aba lagri chagu liru wa munu so lida ge libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leo bo le agri chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala li hereti.
1: Ugi abu me ha agano banya ubowa, dame le lagambu tumala li fidu to lumbum, hiviru no ha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
0: Aba libiru nuha segu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafuridu gumule linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lidage gumule ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagi ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nad, ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bayi lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha wati lu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasanga ni gurigia lu agu saingi hatu. Itali liati ligari hasanga kai hasanga agu. Lida meburi weyu ligia halu habayi gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse hagi yebe hovegu gamalumo la dise dubo weni hawai. Chagagaru hagiya henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grab. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teiba aguriburugo. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chagagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebui. Abudo muliribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Suga frumeti la misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
3: Farara banya gadri angeli guha gira yungbanya laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guha gia lu hafara gu aba hada ge kada uru wa griga hilagu bai. Ladiga arasa ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagabu ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saya nu miyun. Itarile ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubay hawagu nu. Nyeye aba gatai hanigu wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarile hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumulugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli lumasufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu. numa luago hal itrali hali kama heve gachigutia laugi haduga uribani hahibiri grigia ha move gobanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugni kate leburi meha hadugbe migiru ama ihau durugu hon sifiri guribatia numa hon guariua halauti golu plata bronze dubu wewe hasiat harihi ni hagabu ni heibugu masakriya hagiya luagu hafara ha habiyana ha hahoru ha luma hiveru ha.
2: Apocalipsis capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule aba lariye gubungi unu
4: saraba amisura mundi templo gungi luma latara abau da banyame atri ya nula ahu turoguti nyi gamalumu mamisura abai kuriru le bon udiboy tibiti templo le degaderege wali hongibe tukungite halugo nye hagoi chaguni uburu gule sanboy lagu biyan vei biyan hati aba menona habiyan gefetia daudogu ususutu luhapuri chiani huganu luma gebungiu lagu nidu biyan sa uru wavembe biyan gefetia hagoya hagega yawa wali biyan tidu bewe to olivu Luma biyan lebu sanude lule ligivu gebe ipungiu lela bule mesumu bo. Ahengi abuse ruti la tudu uriba tihon. Higi regituba watu gemeti hayumu loge. Aba mehago dunia haga niyo sunsui na gubay. Itara ti lobe wa furumye guari mu lebu seti la tudu uriba tihon. Gabafu kiye gefeti ya hagia luhadolo ni siyele. Lumahu yu la huya sunda anihana bugiu adimure hayumu lugiye. Gabafu kiye ginye. Luha dugu ni duu na hitu me, luu gine, asukari ragudu ni kubo, lausungu uye ni muribani, sagu habuse runu. Damele kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima alule afri duboy lida gefusu, le mebe wabihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni ya hilagu we. Abame herede ruruwagu, dida lemeri umbebu uguru gule Jerusalem, le nyilumoy ladara wakuo hefusu lagu gurua, Flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye lumiye gerigia, halida getie sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lau hobegu, darine luhedewe bukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
0: Kama lumu, lari ya uru omeyu timi ligia, Aba lagu yu guagudu niya bungiyo, aba ya hasara. Anisunga arihi balia, wairi tihanufu detagun. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umalali here tisielu gile arinya gubay.
5: Warihi mwayamu.
0: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga niyo hon. Lida ora ligia, aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida ngesagdi sito uburu gubu. Aba hawegun sedu milu gurigia, ladaga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichigu inebe se ilu bungiu, le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisiyelu ye.
6: Lani halibuingi uluma kristu, larue ha ubou, ani harue haba lusunda.
0: Aba tihele mchunga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, le lala narue hani, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi, arinye gaina.
7: Tenki wanya bu wabure me bungi, bugu ya le sunti gabafu, bugu ya le wima bai luma gen lubara gen furumi atida, wima bugu ya gweto. Tenki wamuti bu ladiga ragu balila onwe bu bubafu, anigumese de bu aruweha. Ganyi briha neshane, shiluha weyi lu babweha, chiluha gie da lu baguse ragudu ya hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bai hongu wabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo.
0: Aba ti tadaru li tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela la biri hanigu. Arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburu ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba dilasali reguaba onwebu seini sielu, Aba uri darugu liye weyu tau kama hamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagai na yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. Laduga sufuri tuluba tagura. Aba yalasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uro warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu nge uri to lumo tagura. Lu leiki ni tirag dame le tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma di halina sunfulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daru niwa tirag tuwe. Aba lanugu niwa lumbungi uluagu lala. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makairo di le nyei lubai arase lila bongi ubare tuba. Luton giru niwa nyei luagu milu bia sa iru awei wei. Lari gye aba nyei la aba uri busiel. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda guati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni ni uribu. Aba mabara ya la siel. Aba lubai ti la saganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bay mafia o satanas. Le yeha bani sun ubo. Ligia hau sun lani angeli. Aba hachaga numuwa rugu. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li here ti sielu ye.
3: Shabilha li asal baruni hon grigi ubo wadu. Jiruha li larui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gubay haduru wadu. Nyureichi ganyan habay haduru weyo ugu aria bulikipu ye wapungi ute. Ganyi hamali laulita mudu. Numa lau ugandu le hapuri chia bai. Manufu de duti enu ile feri di roni habagari. Aranse de duti enu home. Gunda la lumoi tisil. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humo la owe bu iganya. La duga sukudi lumuti la umurusu rugari la lidana.
0: Dati larihi bai dragon. Lugu fui wali lau buwago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habon. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tukuye luga yara la taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenyeba lwe tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tukuye. Saragu duna kai duna churunut. Luyebe, laduru gudunu ebe ini uri tukuye. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tukuya, aba lahore chumuwa. Aba lachuru ni sunduna lea ligira gudubai dragon liumu lugugia. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahu nyiha nyudu me laule lubebe bungi. Falaha mei lugano te Jesu Christ. Aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba mousturu barana hagi. Sedu yen lichigu. Disi ligancho. Nyenye ridi luagu kala ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kala lichiku. Mostu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma diha. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichiku mostu ligia. Wairiti lunyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairi tihane ki sun gari ge lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon lagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
8: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igi ruwa tige monstru ligi ya lu la dimure ha dimure buiti luo ugwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu laguma diha lagu biyame biya hati. Aba la dugu itara. Adimure hati uribati lagu bungi. Anaba lay lili. Lani sanduariyo hama haa sieluma. Igiruwa tigie lo la genda gu hama lani gu bungiyo dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yu luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
1: Lega rige iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagu tau efeng. Nyimba larihua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Larige, Aba nani hi aba monstru la muda ni muar gugi. Nyenye biya ganchu luago kama li ganchu mudu. Gambalumo italine la dimune ha kama aba dirago. Nyenye solo bafu furumeti monstru luma li nyuan. Aba la diga lu hau dirago sungerige hau bo gubaya lu furumeti monstru. Le la rei da guagi dubai li dage chanti le luago. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muar gugi hagibu ye grigi. Aba leye dunia haubo kubanya lauburi milagro le ubay lichugwa ubafu lu ladiga ni linyewa rufurume gwarigi monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichugwa ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimuneha lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti yato. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya nyubiriginya risitinya gudemetinya idamuni mama idamuni lulichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu luginye uwa la ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la luguraha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu busitite kate le lichu au le gufura ndati aturi hale linumeno monstru la diga linumeno la uguri ani aniha numero ligia sisi sa urwa wen sisi.
2: Apocalipsis capítulo 14.
0: Lari gelira aba narihi ni mudu rara lablu gubule sion nyenye nu sabia we gadir milu gri gelum ha buri wanyu bai liri mudu luma liri lugu chi hereber lari yaba na gambo aba amuri nyumbiti sielu ge kama na muri barana kama gie la dirgu daba wayu le here itralia gie kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu agri ge hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwa tiniaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufuna anda. Hawai digia sabiawe gadri milu ha salba rubaya hada ge haa ubowa gubaya. Hagia ha madara gumba ya hongu wa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hada ge grigia haa furumi yeti idewe se ilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibu ge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu lapuri chihani hon haa aganoba ya ubo wagu hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti
3: inebe la bungi umu rugu uye mewele ilu chinduza tanu la busa ya zidu utubo huma nule atiku balisielu luma ubo barana luma lise isi intuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi abalarinyegu
9: heigua heigua Babilonia to weiri gubon la diga tapacharo da gudini sum necha ni laudiven le lanina livie ligabili toseru.
0: Abaliabi aba ya haru wa angeli aba lania gun lau umala li hereti
10: le au duraguti lu monstru lu matun liaba igira digieme lu laburi dinu wa liri monstru lu abu luo o le reberugu latu bai divein le lanina la narime ligani pungiu le lesero bai lidun li kopo na ligani aba men la sufriru lau watu lu ma sufru ligibu gen mutun lu ma hagibu gen ahinigu hasambi bai. Lawari ruba, lugumule ni wakule asufile rudu balia, lu sultana. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayegu, honha awudura guba ya lu mostu, lu matuliawa, ni honha kawagu bali liri.
0: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma hesusu. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi itisielu genu,
11: abur habile fulese watin ha owetin lau ha finya lau ha bure me Jesu Kristu an itara lien lupai emera valida gen ha wadi mai aba meli di leha du bai uwar ham lien si fi sanga
0: abat nari hi aba duweri haruti nyunia aba lenege wugri gare wurguti ligi bo duweri ligi nyenya aba ridi gol labu lugu tuma aba aluba gle hamana tulu haburu aba lafri duaba angeli tida geli templo bungiyo. Aba lagua ragu la umala li hereti lu le nyebi ligibo guduwe la niya galo
12: dabu baluba gule la diga chinduha daa lua lubahani la diga funali nadi
0: Aba lasu kura gudu no lenye bay luago duweri la luba gale muar gugi. Aba la luba. Aba eti lafri do abaya angeli tida gale templo bungi to cielo montau gien la luba gale hamanatu. Aba lafri do abaya angeli lida gale tar. Angeli ligia gabafu ti luago watu gemeti le luago bay latar ligia. Aba la guwaru no le tau bay la luba gale lau umala li heret. Aba la niye gulo.
1: Dabun baluba gale to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubon la duga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenye ilu bayi taribi chawago. Aba taribi chawago bayi bayi lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabayi. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busa inisielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichigu bumbungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
7: Weiriti anibuiti sunle aduga balibbe. Wapure mebungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle madudube uwara uwa. Buguye le nuwete sunle asha. Kaba sa manufu de buwe wamundi. Kaba sa marimu reha buiti buwabu. Buguye le mire di usana. Hayabi ba lila sun fulasu. Aba mehau dora ugu. La duga arihua liwa buitu la sunle badudube.
0: Larigeti sun katele, aba narihi ni fulasu le standu tumabui tida le tempo lubungi siyelu. Fulasu le nye lubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Tempo lurugugi, tau yenu hadagragu tau tu linu to harumatu ani miri tugui. Le abi lagiru gara nagwa gol chilu luagu hanigawa. Aba le abi aba hadagi kate gabagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu lu kada aba hadage sedu angeli guagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule li le nyubi bai lidage luwei rigo bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu igei ha hama baya sedu angeli guagi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali Hereti hon sedu angeli guhagia tida ke templo.
1: Heiba aturi sedu kopule lauba ilanari ne ligani bungi ubo wago.
0: Aba lidi furumi eti angeli, aba laturu ni likopu ubo wago. Aba lasali lego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wahagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali lego barana kei hata hilani. Aba howe gu sun kate ha gabagari bayalida. Aba laturu ni hiru angeli likopu luagu buri duna luma lisense duna. Aba lasali regu hita uni. Aba nagabu lania gu angeli le gabafu bay luagu duna.
3: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna hita. Buingi usanduti. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mima buguya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu bay. Guento ati kuraku da adibu hita unhong. Eres birunye ile adina bai.
0: Agamba nagia lania wago loige latari.
12: Aha wabure mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blau isuru ni luma richagwe.
0: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi ile gabafu bai hawagu ige ha. Aba laturu ni hasengu angeli likopu luangu lala monfu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gu nugirigi hanya ye ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigu bai. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna eufretesi. aba la mabai du lu nyai la uma lu hasgre urue gu ha nyibi maya loige obo le nyige lubai la bouche me aba nari hi hafri du uro sifri gu riba te limu lu nyai drago limu lu nyai monstro no ma limu lu nyai profeta le yebe itra ha ya sifri gu uriba te hagi ya kai uwa sifri gu hagia mafia nu ha adago maya milago aba buri hafri du ondara gu ya sun urue gu hau bo gu maya luba uribu le lani na onwebu lue yuribungi le sunti kabafu
11: Goni gu humatia, dadaga sorni bai niabi ke liabi hiverti aria. Ulese wa baile agagu duwa nyubai, anu hala dora gu luagu, lu maibu gu lasu rusu lu ilari hiun libusi gai.
0: Abati honda ragunia, urue gu lida flasu le giribai, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala urue tida templu, lariyega.
13: Adete guruwali.
0: Aba yelaba la piri hanika. Ane ichu ni ilumu wa yuhuru. Aba lahi ichu muwa lao aba haraba kanali here tisigi lao suu haraba kanali le dagali ba ilumu genye kama giriki ya ligibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uru wa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi ulwagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona haba ilu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gia wagu gurige. Hurburiti chili luma usa liburu. Aba hanaba guni gurige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimetu.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abat liabi abahada ge sed angeligu halau ba sed kopu abalanie guno.
14: Higabu narufu dalita baichu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarangu dunabon. Agana manya urue guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagie ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
0: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun li uya ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago bai tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Le abi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nye aba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri Tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
15: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru masunu wele liye imbogo.
0: Aba nasubu diruni lwagu bacharu wanyo lao wani tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya loige hadimu ni halwagu Jesu Kristu. Da nani imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
14: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu direbidali mini taburi tobun. Lausun mostru le anugi baru le sede be ichivi, di siligancho. Mostru le baiu be gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali. Lausun lira, lamude rubalinda ge fusu le mebe ha bai lubara ge lidi lido un lagumu mu lume. Hagano banyo buwa guha uo be hiri buri wanyo tida liburu to lani na gibagari, luma ge la dugu ubo. Tavoiri du bahanigi dame harihi ni mostru le meha gabaga be ani uwali. Gamalumu aba yaliabi. Mege itileli chuu au luma gufaranda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tamuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuwega. Aba hadage laruwime. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon larui habalwagu murusu lubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa ligwento ligia havidi bai uruwegu lausu ligia la aba hadage sedi. Anilidi nya lido lagin cha wagu susu ina gubai. Disi gancho le bariru bai disi uruwe guha makume saruki nye banya ruiha. Gamalumu habihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegia sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungi ani gufu lihagia luma.
0: Abagie larinye guanghe liligia nu.
14: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi begurubigo te yere guduba horu hon aba me higi nunufiwa nyo surusu higi beitigirugu aba me hagudu nula watu gemeti rula lipungi utido uhanigi lunha digni le labuse rube la huwara dulunhe deregeroni habafu kaisi urube gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubeibungiu vuri to parihibo tuguye omebo kuburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesús kateile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lau saragu bafu, aba larungo gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala li hereti lariñega.
1: Abiri ha Babilonia to weiri, weto haki ya harumafia ni, haramu de guante de sun, abuye risifri guguripate, haki budinuru hiyete, ane iere habuti. La dega sunda nechanegu, bacharu ya lau didinle lamina tahoroga, ane agano wanya iluruwe itegu ubou tuma luta tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidange luwende tosera gutungu.
0: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sieluge.
9: Furiha mababilonye nge hugile nanigo. Mafara hamato galida tifigon lumalida atabai chunwa. Latika kibe kwa litifigon dariru rachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonye keita diga hum amu fai humu dobre luileta digubi. Ruha maba umi lehele timati, bia uwe ya fitum, figulo letiki buwegu maba. Sufuri yuduta humumu, kemene tedelege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alia da tati da tanigi.
15: Nyu niya yake yaba uruwe, mama nungu yaba hinyaru hilali tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delue tabai chun. Aba meharihengu.
6: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida argumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatiagie alugura hatiye buriha ubowa gubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marufili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fulua rufinu tu luma turigu. Baruti yagia anima luguhalonti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
13: Uwa rufuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sungirisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikate ile, ani risi helida uburugu le, heredro badise le hanufu delue habai chun. Ayahu heina, asakiri heina, apa meharinyagun.
13: Fugi abu uburugu weiriti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulungu, hama sunha nadagi meibanya bananaha, aba herede rundisi. Dati le harihini, lugumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
13: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
9: Fukia mu Babiloni, lewe weiwe. Risi nyaye mesunha gagune bwenye waporu. Barana, lauli risi, anilidara ngumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye sielu, umahungui apostolu, ama profetaku, ama sunani bubungiu, ladega aduga libungiu iriche hun, laulasie diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba duble itara be kay aba amuli glei aba laguruni barana ho aba laniego
10: itara luba la radi de gdiniwa Babilonia uburu gule weyi be marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeru uwayame gie na dai metie bida nika uye magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wa digialime arenchu ni lelani na marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu. Alugu rahati ya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu. Hama haa lani gubungiu. Luma hata suha afara waguba ya ubowo. Dari wali hata suha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lari yakatele abanagambu ni hamala lisara kugrigi haguana ha.
6: Aleluya. Lani wa Mungu ta salvani.
7: Weri kuni ngombafu. Kadiga abasera kidaki lani wa ni luma isuruni. Siadi la ruwe buhorto agadi bali na bo la utsalu kuri. Habu yedalali hapara wa Mungu lani kitwangu.
0: Abaya haguana ha.
16: Aleluya!
6: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muorugu. Hudugu wate lubungiu le nyubu iluagu lala. Aba harinyagu.
9: Itara la! Aleluya!
0: Aba tilagabu, lariye guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
17: Rukuma uweiri kuni lubungiu, Sungu guja le esezi dubani, ani inebe la kum, weyanya nubrigini.
0: Agamba ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
9: Aleluya, gumese luwabude mepuingi ule sunti pekabafu aruwe. Gunda kukoma, buiwa malau gundani, ruwa kie meweiri kuni lu, latika chiliha lidani la mari yetumugu. Aranse uladai, tauta daura gun lino to finu, haruma ani miritu buya, minita lino finu tu, ibagare le suruti, le habagare lani kubungi.
0: Abadilaria guanghe lino.
12: Baburka, fulesi ibatinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abadilaria guanu.
12: Dimuri buri inaru niti, le laria kubungi ule.
0: Aba nahu durangun ligib gyanghele ligia, aba lariya gunu.
12: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungi bahu duragu. Uganu lela nugubay Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichukubay sifri hon profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti luma inarani, ligie liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti suda aragu. Ha sielu mayatau hadera gulino to fino to harutu haruma warinho hage hawagu gabayu haruti nyenyu waba efein hamana to afriyatu liumu lugugie lu lachu hagunia necha ni gutau apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab aribisho golome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi beruwa yone iri le tuagu lida luma lagu liyadi
13: Haruwa ite sun uruwe igu, habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le aguara gubei, lau ere ihon sun dunuru haa, ahama habaya sielu, larinyega.
3: Higo ugu, ontara kwa kuma lung ome voladina rakitubu igu. Hou kuma amuga hagaru uruwe igu, kumati matinya, ama kukunya kanyetinya. Hagaru igu gabayu hau sun haa awari habalini. Hagri kusun hawuye rukugirigia, dantu haa idamu ni kai haa mama idamu ni. dando nyuguriginya kai waina mu
0: abat nari ni monstru ama lului te gubo hau hanigu onda ra gwen lu agenda gu lumale wari be lo gabayo haruti hamalani aba la dengri monstru uare lu ma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibuge monstru dauburi milagru ligia eye dalaya me profeta ligia ha igere gwagi do bay ho golu laburu de liri monstru hawa Hudugu hagia tu liawa. Dandu ti monstru kei profeta ye ti ligia. Aba hagunu viwa yu lido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai lagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis capítulo 20
0: Larigen aba narihi aba angeli larai no cielo gen lau ligele fusu le mebebe numa aba onwebu gri gri luhabru aba larga duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia baile satanas aba lagra guni logo milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebebe le nyei lubai la dure aba lichu aba sei logo bena Lumeye dudugie la yalla nechanigu dari lasgunu milu irum. Larige me milu irum ligia. Ligira gdu ba logu murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibihu ba yobafu lu hagusara gdu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawa ni ha meha adiriru ba yichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni ha luagu Yesu Kristu. Ha mahudura gumbaya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lo lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasaru lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uare luma Kristu luagu milu irumu. Aheti hahibiri hila guanya masaru te lidage oweni darime larige milu irumu. Aniha furumi ya tibai asaru ni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya asaru ni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu, luleyeha niya necha nigulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luburibu. Ani kibe ba yakei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu niya bungi uluma uburugu le hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia di leye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai la guru wa monstru luma profeta yeti. Asufri lubanyei ari ya bubeyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluwaku. Aba lagumu chakosielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logu brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yu bai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako bai alida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wakudu logu brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya alido lagunu le lao bai watu gemeti. Lagunu lao ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari, aba haguru lido lagunu lao ti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya ti sielu, luma furumi ya ti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti burugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen, numa gebungi. Arasa yulia, keyaba adari, dagunyu lubata dari aba nagabu nari guaba umala lihere tisielu nye
18: ariha ba agana wati bungyu hada grige gueto lagana u bahama anihagia balumutu niya bungyu meme bahama luligia la habungyu te laraga haba isun haguira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigua furumi ya tiburikate
0: abati larinya kubungiyo
9: arinya ba adiga dumuti sunkate iserime
0: arinya katikinye
9: baburiga ladiga inare kati dimuri brile aniganyara ti lafinye nunu waluwa
0: larigye aba larinya kunu
9: sunha ladiga ni sunkate le au alfuwe dumo omene lagume seha Luma lagumu chagle sunkate, le magura buti, nichukubalung lulatu lida agenlise seduna le ichukubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi lubayi buriboni, herisi lubay sunne lubay habihini kei halagate, kei nirahini. Au me habungi ute, hagiye me nirahini. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halobe sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
14: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu nalwagu waba uubu, weiriti ani inyu ligia. Aba lagufu dini, omwe buburu gusandu dile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu ngabungi. Itaraliya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungonga ti kai bidri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu israeli buriwa nye lagu buri bena. Uruwa nye bena luege ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluwagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimune habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia saa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wawen gadri meturu, luweni segun ha misura agile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la duguwa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia, la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti, la uhasupe. Le libiyama lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le liwidu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarigu perla la degua. Leti buri lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dega wabure mebungiyo, lesunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la harungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La dega le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la harungonga lo. Jesu Kristu ti ni lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida ni lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo, uwa baigie ari ebunyehi. La nguba, hawaili gunecha ni gunyehi. La usung harisi, mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geye ragwaditi. Hari guba nyaburiwa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie guba nyabelu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu do ángel iligia abaduna harumatinu, leishi guba ibagari. Harugo ngati kei biduri, lida ge lala bungiu luma lala mudu lafuri. Nyenye iduna ligia lamida golemeri uburu guligia. Ani luago biya alo baduna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agii dube duus weyasu nida hirumu. Saghati la giindu. Leti lubana seriviti nu la gara ni hon hon nechani. Ualime nika tanyei nu labu genla lenye na kubungi. Nyei bi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligia. Abame, haukudurogun lani gunu. Agagi budaguba, luma bungu. Nyebe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenyei, memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Laduga larungo nga dagaduba, wabure mebungu yu hao. Abame haruwe ha, sunda. Lari gine, abalariye kungangheli ligia nu.
14: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabure mebungi memele ichi gube idimure hon profeta gu. Auna haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gu madise.
11: Ariha huma, anate madise. Fulese watile dugu bai kasu lau lugando te bungi yu le buru yu bai tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti. Ariha neiburi kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun. Lubadu lugudi angelile arufu dumani nu abalariye gunu.
14: Madiga baile, lupu ibungi okei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sunha adiga banya gasu la ule borimu nyibaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya gatigie nu.
14: Maramu dabai lugano te bungi ule borimu nyibaitida liburu to la diga yarafali da lumla gufliru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
11: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
6: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lida ge limting veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebelu luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwario. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
11: Ao Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subterregudu ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au laduga wagu uroi Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gatisifiri sandu, tuma adari.
19: Higabu!
0: Legie agabu bai, ariye gala.
19: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichigubai ibagari. Mafaye haga luago. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagamo dagudu banya bungiu ige iha wago banya la buru hoa tida liburu to luago. Legi agidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gu sanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kata ile aninya gati.
11: Aha, madise li ni abi.
0: Itarala, higabu wabure me Jesus. binilang wabune me Jesus Kristu sun huguya itarala.
20: Ugano boi tile la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
18: Aniha hiri bai lagucagu Jesus Kristu le hada gebe mehe la digwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagucagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugu shibai Isako.
21: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Chehuda,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uguya, subu digo de la li bungi son kate aram da wati le luago ti la ruya hon. Ahin hon, masub de ragu de lomoti. Le gamati, li chugu balaun lom, darime lagibe don luma. Ahin le mamati, ibi ni murusun le luma bay lagi daruba loy. Lige nadime habay hon lao hempulo, la duka ari hamani le nadugu bay, abah redero kama marihiti. Agamba hamay le nariya gubay, abah redero uga gufaranda hama, kama hamuga magambuti. Awagu la unflira le mehalarinha kubi profeta Isaías da lelarinha kubi. Uguya, agambuba, gama lumo uba y kufuna da huma. Harihuba, gama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihubay. La duga de le ruha nige gurige ha, daruha li lau hagambu, ane daruha li ginye hagu. Ahi hamuga mita nati, harinha tiya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, kufana da tiya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugi ele nani gubay. Uleisi watun la duga ariha tun lau hago, agamba huguya lau harige yugu. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu gurigi ya gufuli tiya lumo bungi yu, abuse erunti ya hamuga harihi ni le harihu bay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadile abu habi lidon uma. Abaliabi mafia, abalasagaro ni ugani buiti le abu nube tida hani. Ila le abu habi lidon dubu. Itra hanya kei gurigi hagambu bali ugani. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumo kei malag lela madura ti hadan. Dati lele chilo na dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri hobe lidun hiyo, itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumu, weiri tumati hafudun luago kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagi. Gama lumu, ilo le abri hobe lidun mua buiti, itra linya kei grigi ya haa gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahin itra hanya kei lele ichugu bai saagu lagu aba, hibiri kei le ichugu bai uru wawen, hibiri kei le ichugu bai daran.
2: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itra linya ruwe ya nile lani na sielu kei aba ugure le abu na gubai ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebelurun aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labad na guaturigo, aba lidin. Dale la weinu muduba iturigo aba legele weha, aba ginye la chula agon hidu uriba te, aba haudin muso, aba hainyago lun hayubudiri. Wayubudiri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anrugo, liya ginye san la salira hidu uriba te le, aba larinyago yubudiri hon, ladiga aba aga ni le, aba ti hainyago muso lun, usenti bulu wahula hani hidru uribati le, abaline guhon. Uwa, elgadame hahula hani hidru uribati, ulahin ya ligi ya turigu uwara luma. Igir gubay humay lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Abame narinya guhon, nadagime itinya lo hahula hani hidru uribati furumi. Abame hagira gu ni lun lagu duni wa, larigime abame hareidu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itara linya aruwe hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gama lumo, da labo chun ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bela wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lo hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le larinya gupe meha bungi liumulu ge profeta.
3: Natindari haba lau hempulu.

0: Na fura gwagu tu wikate lebu di meha arabu ta gwagu ikon. Luma gie la dugu upo.
1: Aba launa hania Jesus grigi habion. Aba lebel rumuna don. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
2: Furangu agu daba ikempulu lelu agu tihiduru uri bati won.
1: Aba lerinya gu Jesus hon.
3: Aule uguri garo urgati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubuiti. Ilo ubuiti agia grigi halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga niti leabu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda haunu wa hidru uribati abalagurum wa watu rugunlu lagu dun. Itra lubagi la susre dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiedugba lile lubebi bungio. Aba mehami lidon keiweyu lida laruweha wagushi bungio. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu dagwanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu dini nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le uiriti le begi. Aba lidi. Aba la luru ni son le luma bai, aba la ganja ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruweha ni lelani na sielo kei aba seni to agruu bon baranaha. Aba tanyugu son hawuyari udraga. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udraga. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ne hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti lali gaduni ya Jesusu larinya gahon.
3: Kufuna da hamuti sansong kata ile.
1: Aba harinya go.
4: Aha uabure me.
1: Aba ti larinya gahon.
3: Danila aba ruhuda ti liluludu Moisese lugu furanda lani luwago ti aruweha ni lelani na sielu. Itara linga ke aba tabure memuna le reida hali ani lida gele la reidu bai. Asaka hati kate iseri luma kate ibinadu.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempu liburile aba lidi nyengia aba lachiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuriyo to lida abon fulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
5: Haliasa la furendere ugirile sun lichu aule. Idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
6: Diraga sarafu angeile. Maria lugu shubon. Libu kanya Jacob, Jose, Simon luma hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Haliyage tila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyago Jesusu hon.
3: Gunda tinha son grigia lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milagru nye ladiga mafia hama luago.
7: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
8: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagru.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya galimehe Juan lu Herodes luagu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti Herodesi gasi lau. Gusinya ti ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubai. Gama luma madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan Juan. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru Herodes irumo. Aba mehetiabi tire Herodiasi. aba tabina ha hagibu ge amisro hoti leti lisia tabina ha lu erodesi aba me lariya go tu lo fiu lo go lichi go baila frume guar ge kate le tamure ha lu matu aba ti tariya go tu shu tu lo tamuri ha ni labu lo guan le abadi se ha bai lo lichi go tu lida aba asiet
4: aba tamuri ha ni luma ita
1: aba liru dogu erodesi lo ge kate le Gama lumo kai ariega lali la lo fio agamba hama ya misro hotia aba larinya go lu lichi guni watu aba larinya go lu la dirirun wa labu lu go huang furisi rogo aba hanaga ni lida aba asiedo aba lichi guni watu ira hituguya aba tichi guni tutugusho aba ti hayabi lani go huang aba hanaga ni lugubu aba habununi larigen aba hodi awisere yesusu Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disciple gutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wet. Aba hasubu diruni grigi, aba hafuri du lida geburi udu, aba hodi larigi ebu. Dan larari rubei Jesusu tida ge ugune, aba larihi luago saragu haya la grigi hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga du niaha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina lelugwe, aba harie gulani Jesusu disipulu gulon.
9: Dari galitia, aniwote grigi ya gana utelida flasule, ona abaya grigi ha, nidu hamamu galido bulirahi flasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
1: Aba larie gu Jesusu hon.
3: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba harie gulon.
2: Sengiri ginyonfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Baruhu maununya hon.
1: Aba larinya gu hon grigia lo hanyuru lo agu hidro. Aba lanigu no sengu fein hama biyama udre hagia luha burugo. Aba larinya sielo. Aba latengiru ni bungi utu agu. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu no hon lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia hautia kimule. Larigia. Aba habuncha gado du sufania tau to igragut. Sengi ya no milu wuguria egitia, bogu di hawai wuria ama irahanyo. Aba launa hanyi Jesusu lani disipulu gu loba tida ugune ituguya lu hahinyo rogun loba afurugu sun aniha la ona hanyi grigia agoyo. Lasuru launa hanyi, aba lamude iru labu gua luagu wubu afure ida lubungyo. Dale lagunya dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune, ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
9: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
3: Gavura suma oi! Aule, manute tuma oi!
1: Aba larinya gu fedru lu.
9: Abureme, ahimbuku ya lubai, ebuka kadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Higabu ti.
1: Aba larairu fedru tida geogune, aba lagumeseru ebuka lenyehi lubai Jesusu ligibu kuduna. Dale lasandiru bali lere garabali aba lanufude dagu, aba lagumeseru abuluche, aba laguara gu larinya ga.
9: Se, fubana na abureme.
1: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinya gulun.
3: Logwa tiginye bafinye, kawawula logwa dumbi bafinye.
1: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Jesusu, aba harinya gu.
2: Inari ni luago lirog ba bungiyo.
1: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubay lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehe lubay. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru aray dagwatiya.
7: San Mateo capítulo 16
1: Aba hodi fariseu gu hamasadu seu gu ariahe Jesusu. Lu haburi gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lu larufu dun aba seni le siyelu gieti hon. afinye hamamo ga luago luma gye la bungi uliabi. Aba la rinye guhon, rombo weyo arinye gaten.
3: Buidu baidan la duga funati sielo. Bina afinye arinye gaten, ulibo baidan ugunye la duga funanyo linye sielo ani hamunyo ga. Bian watigibu huguye le, subudi te luago li gabri dan hon, ani bidye ti hon luago chiluha li lan li dan ya salbaro ni. Gurigi uribatiya, muwaratiya ha. Amuri hatiya sai ni lunga fiyano lago awla anugu baya salbaru ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubu baya amu sai ni hon loyi li sai ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahi uragu baya disipulu gu luma Jesusu loubafuru gu duna. Bulei hamuti hanugu fin. Aba tilarinya gu Jesusu hon.
3: Goningi kwa humati hongo loyi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu gwarinya gu hama gwa.
9: Ladete manuga uma fein, larinha gu baitara.
1: Aba la subdiru ni Jesusu haritago. Aba larinha gu hon.
3: Ka wago hatihere da luago ua ta fein huma. Logo atiginha hafinha, uaga ligufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fein tona fani rebon rata sengu milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igre gutu. Leguado funasa toi sedu fein tona fari rebon rata gadaru milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igre gutu. Idelinha que me fez o boi logo mamba lá tua o fein na dumreha, da lenderinha que põe hon, lum houni grogo hongo loi halebi ni fariseu go hamasau seugo.
1: Aba gum faranda hamani logo mamba lá logo tilebe ni fein larinha ga hon, luei lá harufu da fariseu go hamasadu seugo laweridiha. Dan le hachilere boi Jesusu uburu go seseria le Felipo, aba lalga dunia lani discípulo go, larinha ga hon,
3: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwaru gutu.
1: Aba harinya gu.
2: Anyahe ngarinya gutinya luagu huan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galuagu Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya luagu Jeremias iba o amu la profeta.
1: Aba tilarinya gu hon.
3: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
1: Aba larinya gu Simon Fedru lu.
10: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latika mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebon. Lasubu dirag dun nugu chibungi le sielu baibon. Narinya harebon luago fedru la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele aruwe hanile lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago bakinya sielu. Le bafara gadun ya ubogo, la fara guduba sielo.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinya hon lani disipulu gu furango, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gine, asufurira guduba ilan wugurinya weiru gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu hafadiru ni gu hurio. Ama rufu dha tele luru du Moises. Arinya gatigien hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinyo ru Fedru lo Jesusu nyenge murusu. Aba larinya gu lun tosun lanigi.
10: Mambu sera lei bungi ulira. Nabureme, siyati la susera dukati lei bung.
1: Aba lagarara gu Jesusu. Aba larinya gu lu Fedru.
3: Dise ba noi mafia. Babu serun ya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naritu bukei bungi, basami narukei uguru.
1: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Le busenti la falaru ni na, gule ili kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nwe gine, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Ladiga le abusen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rube ibagiri le magumu chaditi. Ahin le anha bai le feri diru ni li bagari yago bogo nwegi, di bihu bai I bagari le magumu cha diti sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le feri diru me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya li bagari. Nagiru buduba, au le uguri garo warigati uwara hama nani angeliku. Niabi ma lau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segon le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo weto, mowi banya darime harihi ni liabi naruwe ha, au le uguri garo warigote.
7: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigya, aba la nigunye Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi ho luago aba ubu inyot. Hagi erigunye nunyen, aba lamuye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri do ligibu keweyo, aba taharu do ladegrago ke larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises Luma Eliasi hameha abagari do banya lida danle segeha libay. Ayanu ha luma Jesuso. Aba larinya gu Pedro lu Jesuso.
10: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubuse, adega oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubay Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lou buragunia. Aba lagambuni wa larinya gu aba umala le lida ge huari yoligia.
11: Aniha nire le hisi ebenu. Le aube ome bulan bunda. Adude humile lubaywe.
1: Da hagambu bali disipulu gu. Aba habulu shagu lou hagibu muwara gu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba larinya gu hon.
12: Sarahuma. Manuvu de da huma.
1: Dan le harihi bay. Marihi haya amu luweidige Jesusu. Da le areire na hamani wubu. Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Mbahu da gu hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawar gati li dange owe ni lunya na bagaridun.
1: Aba tiharinya gu disipulu gu lu Jesusu.
2: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay. Keiti itara linya lubay. Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liyabin Eliasi lubarege liyabin Kristu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Enaru ni luagu liabi bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya harehon luagu nyubu ihalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusi anube lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubdiru ni disipulu gu luagu huang la leme habadi sehebe, ligia la Eliasi be le wagu be ladimure Jesusu. Dan le hachiluri benye hei habay dirigya. Aba liabi aba wugiri lumo Jesusu. Aba lakudurogu ligibugi. Aba larinya golo.
6: Mbure me, gudeme la nisadegbu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda heigo ti waturugu. Ani inda dunarugu. Barunu muti nyaho, hombani disipulugu. Sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
12: Ligia mafinye ti. Gurigia uriba ti. Atribai sa dalu nerede rohuma lubaga yara la hafinya ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafinya ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba haligu duni harinya galun.
9: Kasa wang siyamu bani sifiri buriba ti ligia sagara.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luaku ahin la ibiha hubai hafinye ni ibi ni nyura ru la kei aba tagu mausutasa. Aniya gu balu wubu le. Gidaba yagi he. Baiba lida mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligi. Uwaba ni kata hasien ron ahin ibiha hubai hafinye ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri gu ha. Lauri gu nyin afuri edini luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habai uware lobo wa gugaliliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan. Ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia. Aba me hafaru ni hilagu bai. Gama luma u lasa rubalan lida ge onwe ni luwagu liru wawieyo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu. Hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalem bo lumu Pedro. Aba harinya gulun.
2: Mafai ha tisa humuistru tisensu na tempulu?
1: Aba launa bu Pedro, aba larinya gulun.
10: Afai hati.
1: Danti lebeluru Pedro munadon. Aba laligu duni Jesusu Pedro lubara ge gayara la ladimur ha. Larinya gulun.
12: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Pedro lun.
10: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
3: Hati lila na fulaso mon lumuti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yo. Mon lumuti na faye hati senso na luba nugusi. Gamalumon, lumagayin dagudu wama ni aba, baiba. Aba me bachoro nu burungu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi yati udaro le eigi tibon. Badari ruba aba senso lu yumlugu udaro ligia. Buidir gu bai lumba faye ha wawo uwa. Barubai aba me bafaye runi.
7: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba halu gu duni harien gu lum.
2: Kata isan weil gu timabe lida larue habungi.
1: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida agua, hamagua, aba larien gu.
3: Naru hau, luagangu la miabi lum hitara don keirahini, mebelba don lido larue habungi, itara lien lubaiti, Le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligie lo itara bai la ke yaba irahu, ligie wiri ti mabu ili da aruiha ni le sielu bai. Gurugi aginye le resibi uti abba irahu li da niri, resibi lumuti neginye. Furume waru gile fuwa gudu ti abba hada agin hai seri gin yabu nye li da hafiya nuwago. Buiti mati amuga lu laguruni o barana hon lau abba ome budugu le amuli gile guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu nikate ilira. Uriba tulumbo aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dhaa nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu uguri lelebu nabai. Ligia, ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la, durubai, huibai dise buwariwa. Buiti mati lubebelu nusielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafiyo gati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu nusielu maguga siga lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manuga humani yaba hata yake hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago hariya gunye la hani angheli gu ligibu nugu chinle sielu bai sumada. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi, au le uguri gara uwarigati. Ida liya harihi ilu, Ahinyahe lubai samudun luma aba uguri te feridir aba hadagie. Maligri banya hibri luagu wubu aba melidi alwa hontoa yuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luagu gundabu ila tau sigu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itara linye gieti, mabuse ruti hugu shibungi le selu bai lule feridiru ni aba hadagie una bugutinya ha. Ahinyadiga biduhe uribu ni mbun, bayanu haluma habu warugu, Aba me basubu diragdu ni liduru lu. Ahi adiga gasu bau. Gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bau. Aba me banugu aba obiyan gurigi haun lu son lalearinya waguti. Anyahi hamamu ga amuge fenti luagu. Ahi madiga gasu hau. Aba me barinyagu ni lu ha damuri afinyati. Ahi madiga gasu lau adamuri. Aba me badingu ni kei aba mafinyati luagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun yao bowago, laguro wagu baginye sielo. Anile hafaraga dun yao bowago, lafaraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage yao bowago lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielo bay. Lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondaranyo lidan niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu Fedro lu Jesuso, aba larinya gulun.
10: Nabureme, atri boisa woyo sola dugun nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woyasu.
1: Aba larinya gu Jesuso lun.
3: Manya gutina bun darila sedu woyasu lun ti ferudu na bani, dari urwa wen disi woyasu sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile siya lubai ke aba urui le nyubi bai lunga laranse han luago senso hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugi, ligia hanuga aba lea duwe rubali in sarago minyo nufiyadu. Ke masenso lubai itun lafaye ha, aba ladinya gurui lunga laluguru nwa idamu nime ligia tauson lumari, liranginyo, luma sonle luma bai lulafayeru ni la duwe ha. Aba lahu durago musu ligia ligibu gen urui, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gaguran so ba nuba, na fayiru bai sun le na doiru bai bon. Aba lagude me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligira gaduni. Hilafri tu musu ligi a nyingi, itera la duna ku luma aba musu liledi, le adui rubali atrifiader, aba largu tu ni luigi a ligina, aba lagumesero a chokre, aba la nyingu lu, faye bi le badui rubalina, aba te laudro gun ligi bugia, aba la yumro gun lu la ringa lu, gagura so banu ba, na faye rubadi bo, mahati le aba, nyuduru ligi a aba ladaru ni furisuru gun dari la faye ru ni la duen, da le harini bali ha hibiru musu kate le, Aba lagari don hong sarago. Aba hodin, aba habahu de goni lun uruwe. Aba lona ha uruwe oge aba larinya gulun. Musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha la dega ba yumro gulun. Luti yebegin ya gudeme ha buban lun lboba, kei gudeme ha bun na bun. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun la doe ha.
1: Aba lasuru Jesus oriengen na.
3: Itra lo bagin la duga nugu ti bungi le selben hon ahin ua ferud na lani kada aba hida gya libri ti dagya lani.
7: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba li di Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lube labou te weyo libiti hordan. Saragu haya grigya afalarut, aba larey da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri gduni tido sadra. Aba hal gduni harinya galun.
13: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nugrigi lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba luna bu Jesuso larinya gahon.
3: Mali hagindu san tida lere ru bungiyo, luago luma gen la furume ti da, da lela dugu bali ya bungiyo gurigia, aduga lani uguri, aduga wuri. Harinya gatiginye. Ligia ligru bai lube wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba rigurigi. Mama anya lube ti biyama, aba riganya. Ligia mon lube la fani raguni wuguri le ladona wagdu bai bungiyo.
1: Aba ti hali guduni, harinya galun.
13: Kati wagu la renga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: La diga ti dere hani ge laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalu mo mama linya me ha furumi. Nari ya hane hon lo agu furumi war ge lale igru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligi ya la diga tagamari do ligi bo gon. La diga ya agabara hani. Legi ya agamari tu wuri to igre waro. La diga ya gini agabara hani.
1: Aba ti harinya go lani disipulu gulu.
10: Ahi itara linya lo bi lo agu tu gri tu ma lumari. Witi mati lube ilu magamari do hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Masu tinya gayara habagari do mamariga. Harginya no umba nye lichi ka bungi ubafo. Amu nye gwendari giti lebu na magamari do hama ugunia. Anyahin itar gubanya no lumage hagara hon. Hibri aduguwa riguti hon. Hibri, reidi itiya magamari duga lo hedere giragun hon kwa sun suina gubay lo heserivi do lo bungi. Lega bafo bay lo magamari do laan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa irangu ya lu Jesusu lu lichigu ni lu habu hawago. Luma lu lafuri ya idu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hong ha na habalia. Aba laria gu Jesusu hong.
3: Igira huma lu hayabi irangu ya no. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke irangu ya. Agia lila na banya aruwe ya ni lesia lubwe.
1: Aba lichigu ni lu habu hawago irangu ya hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
14: Maestro buit, kasa kata I biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu banega nu buiti, aba riginye buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
14: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubun, hinsi hagiya me bibiru gubun ke ibinsi gubungo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
14: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Ahin busen bubay buidu ban sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demetin, aba me bibihini irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalorunina.
1: Dalagambu bali wugri ligia katele, mahati, la diga weiti lirisi, aba lidi lo iruni. Aba tilarego Jesus hon lani disipulugo.
3: Ninaru hao, lago henego lan lule belu aba risi tilidon arui hanile sielube. Aringa ya nomuti hon, lago mene guti mala lasigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla ule belu aba risi tilidon arui hanile sielube.
1: Da hagambu bali disipulu kukata ele, aba tawairi duhanigi sarago, aba haligi dagun hamogo haringa.
9: Kati tigayara bila salvaro.
1: Aba lariago ni Jesuso, aba lariago hon.
3: Sinyati ha salvaro ngu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomoti son kata yaduga.
1: Aba tilariago Pedro lun.
10: Wabure me, wagia, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba sami biha.
1: Aba lariago Jesus hon.
3: Ninaru hao. Luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate dame le na nyuro au le uguri garo urguti luago nala yagata sielu lun naru enha lau son nuairiko hugi le afalaru balina hanyuru baginya luago dusu halau lun hagusara gudini ya dusu kubay lani Israel turibu sun tiha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburugu o hasanigo o hamua nuwaigine eresi birubasa uwe ya sulamu Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furumi tinya banyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto, hagia bafurumi.
7: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria ngu Jesusu.
3: Italinya arui hanile lani na sielu, kaya balabure meishari le afritu bai binafigwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu ali nadiru. Aba ladiga darado hama nadagi mitinya lula fayiru niya luagu veyu. Aba lona haniya nadagi milicharu rugu. Lariginya, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafinya. Aba ya ladariru amu uguri ya mafisto tinya magidu rugu. Aba laniya guhon, hei bagiya nadagi milichari rugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudin, aba ya lafredu amidi rugu, furiligia ladanru uru wa rabon veyu ligia meme ladiga. Kebi ladonu sengu rabon weyu, aba ya lini paru kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yu tetinya nyingi. Aba laniya guhon, kasa uwagu yahu bayi sunwayi mawadi mariga. Aba haniya guhon, uwagi lini aba alugutiwa. Aba laniya guhon, hei bagi nadagi meini chari rugu, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniya gu labure meishari lun habuti nadagi meitinya. Waba hon nadagi meitinya, faye ibamu ganya. Bagumu sarame hama geha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye tiluagu aba weyu. Lariginya, dalila chiru bayi hadani ha atatiru banya furumi. Abaharito gun luagu gibe timabi ilan hibihi. Abagia hibihi ni kara aba hafaye tiluagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, abamagunda hama luma labure meichari. Aba haniya go, hanyumbi banyagumu honi, aba arginya ura hawadi gumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya go luna aba hada gine. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun, mafu nage luagu fayi ti luagu weyu haduga daradu numa, baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu laduga itaralia la nabusenro. Maricha tinafunagi ya lun na dugu nile na busa rubi lau nisenso. Odi imuga ton la duga nubuidu. Itara linye lubaiti. Sarago hanya hagumu honi banyagweto hagia ba furumi ya tine. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto hagia ba agumu honi. La duga gibe tine aguwa rutia gama lumu mibe tine anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwago uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwa rahama. Aba larinya guhon.
3: Kailubai harihini, amuda reina wanya Jerusalem le nyemba lubai nadere geruwa au le uguri garuwa rguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina haun hamama banya huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me. Aba mehadara gunina luagu guruwa, gama lumo na sarubalidange oweni luagu lurun aweyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo hesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
3: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
6: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba luige bomere, aba luige bubong na yaga talidan baruweha.
1: Aba larinya gu hesusu hon.
3: Ibinje ti hon kala hamureha bai. Gayara te zaha wanduni lueri aga igari gule lubei na wanduni gayara ligie mehuwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba hariyangu.
2: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
3: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lubei na wanduni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lubei nishiguni liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagayin du hama bian mule nuguo hagia, aba laguaru hesusu hon, aba lariangu hon.
3: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi warg hidagi le abuse ruti lun ligia bala furumi ti, lunti damini la hon hibiri. Itere kei mama la niabia, au le uguri garo urguti lun ne servi duniwa, niabia lun ne servi dun luma lun nishiguni ni bagri le begi mi hasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubei Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu bian marihi ti en yun laru uma. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai, aba haguare guharinyaga.
15: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hagrige hon luhama nisho, ligia ti ma haguare gu.
15: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba laguare hon, aba larinya gu hon.
3: Kahabuse robe na dugu hon.
1: Aba haria gulun.
16: Wapure me, seti wawarihi.
2: Aha wapure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le gire be betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
3: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumurati hon luegen hadugini, aba meharingu lun luagu buselani ya Jesusu. Gamalumu lagu yugu dubanya la.
1: La sustere dumbo e lira lu lagum filiru leme lariengu bei profeta dale laburi habai itra.
17: Ariega fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu lagu aba lirida burigi. Anima lu anahanti ilal.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei lariengu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nuhadegre guhawagun, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadegre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
15: Uweri guni!
18: Nuga wagu uruwe David!
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
2: Kati sa grigele.
1: Aba harinya gu grigia.
2: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyin bayo. aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi he banya sen sunye luma hala ha alugure ha banya unhu aba larinha guhon
18: larinha hare bung yoti dalereno luba na fure duni ligie batiri nuba ahi huguya baruhu maru kei haba hiweruti
1: aba hayabi fiyo mariti hama danima te lumo Jesus sunye templo rugo aba larei da guaga dunia Dan le hari bali habuti ki fadir gu hamarufu de tel luru do Moises milagur bu le la dug bai luma dan le hagambu bali haguar ha iran yi temple rugo
19: wari gi nilu la dug wa gu ruwai David
1: aba hagan yi do aba hari gu lu Jesus o
20: agambu mut sa le hari gu bai ha
1: aba la ri gu Jesus ho
18: aha agamba no mut malinha humagni santi da lere no bungi le nyi lu bai la ri gu lu bungi yo Chiluti buwiri kujagono meme loi sielo. Ani irahi nyinyuburi ginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyebunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachyo. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu. Aba larinha go tu tidibu igu tuguya.
18: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali discípulo go kate ile. Aba laweiri do hanigi. Aba harinha go lu Jesusu.
20: Ida liasa tasagri bi tidibu igu to itara li furese.
1: Aba larinha go Jesusu hon.
18: Ninaru hau, ahon afinha lego muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugubi ton tidibu igu toga yara huma adugu. Gayara bi harin gun lubu bule ki daba yagin tabu babarana hon aba me lasu seretun. Son me gin ekati le hamuri ha luma bungiyo ahin afin e hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun da anihan lubei arufu da hanyen. Aba hayabi habuti gu fadir gu hama uugurin abuti gu lida hafin e huriyo aba harin gu lun.
20: Arinya gabay won kalabiriche bay luba dagani kate ile. Kai ichi gu bali ubafu lebun.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
18: Nal gudan dugin aba kate. Ahin hou naba aba men narinha gu hon kala au bafo na dugi burikate ile. Kauna aba lin huang abatise. Bungiyo o di wugurinha.
1: Aba hagumeser wa dimure en hama gu aba harinha gu.
20: Ah, warinha ga. Logo bungi la o na habali. Larinha gu hon kala wogu mafinha bailun. Logo hon na hala wugurinha. Houser gu wadi wagrige wuribala duga afinha tin sun mutu. Logo profeta la.
1: Aba ti harinha gu lu Jesusu.
20: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginha ti larinha gu hon.
18: Marinha gu nubay ginha ti hon kala au bafo na dugi burikate ile.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
18: Na bagda gua aba akate hon. Harinha gu himen nu idalinha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyamu yanu lisani gu. Aba larinha gu lu aba hata gien nirau. Bai bana dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri bai bai. Aba larinha gu lisani lo, mabusen ruti na nidi. Lari gine, aba la sainz regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gine, aba lidi uguchi le arihi le aba, arinha ga ina le ile meme larinha gu bai buga lo le furumi ati lo. Aba lona bun le, larinha ga, aha, nidi ba, kama lumu midi iti. Arinha ga humaiti no, kagi hada gine biyangu bai adugu balile la busen ro bai uguchi le.
1: Aba harinha gu.
20: Le furumiet.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
18: Ninaru hau, luago shoru ti malahe belo no agubra hatinha lisensu na gumati hama horu lidon larunha habungi sugu hau. La duga nyumbi ti huan le abati se hebae ya rufu taha hon ida lubala li gabri habagaridon. Mafinha no tun lun. Ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinha ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira. Masansi ragunti higabiri lu hafinya rulon. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ilichari rugu. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba aga ilu labiri cha waguntira bebe lidon. Lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi mitinya. Aba riga, harigudu niya natagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar homai aba hilagu bai chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba aba ilona halabure mechari gi betimati ya sigo hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi meitinye hon lagumu hon aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inebe benira hon tale harinyi balina dagi meitinye lira aba harinya guhama guwa ani haba le resi bire alaga wafara li hilagu bai rede wa mamu galau alaga aba te harigu duni aba hasagaru ni lidagi ichari aba hafaru ni hilagu bai
1: aba lalagu daha hesusu larinya ga
18: dame ti liabi labure meichari kabage ladaga hauna dagi meitinye hagi
1: aba harinya gulu
9: lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai magude me habu bai hon aba me laha yahani ichari hon wa muna dagi meitinya halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lidada
1: aba ti larinya gu hesusu hon
18: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuwago. Dubu lemehe aubi meberesen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati. Abure me adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nene gube hon luago lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe. Hugi ale weiri gube lida hafine huriyo. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungiyo. Ahinti au. Le dubu ligia, furumi warg le eigwa tuti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hong grige ha mahabanya no.
1: Da le hagambu bali habuti gu fadirgu hama farise gu hempu li burile lichi gubai hesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grige, La diga afinya hama grigia luago profeta la.
7: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulo. Aba larinya gu hon.
18: Anihaya aba hempulo luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya digu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya gu hon, arinya ga kuma hon wa misuro houtien luago wa ransia lila eigini. Afara gu dananya bagasu hama nilugu ni anima lugu dibunetien, aransia li sun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia a misuro houtien gas, aba lidin aba hadaginye li charirugu, nyudun aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu dania lumusu ni uruwe, aba housaru ni uriba. Aba hafara guniye hilagu bai. Aba ti lagani du uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu dai hageira. Aba larinya gu hon lumusu niya. Aranse li son kate luma rie. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya luo ha misra houniwa. Heba lubai ti luagu burilariga yuma. Aba me ha misra haniya son hauma banya hadunragua. Aba houti musu umadarugua. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragua. Bui tia hama uriba tia, aba tabui nchumuna hau gurigia. Aba ti lebelu nuruwe ariha ya misra hau tia, aba larihi aba uguri le masansira kuti kei luba aba marie nyei. Aba larinya gulu, numada, idali nyagi ya bebelu nube nyaho masansira kuka kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula, guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai, le nyemba lubai la yahu waha, Akuni hamelari.
16: Aba larinya gu hesusu hon ha agambu bali.
18: Gibetinya agu warutinya luhe belurun lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu ariya kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni hesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigu erodesi, aringa lu hesusu.
0: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni la baringu be. Luagu gina rufu dabani lemeri bungi lau inaru ni. Manufu de uganika wei, ladiga ni kata la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gulia hesusu lun luriba haritagu, aba laringa gu hon.
18: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la faye hoa le sensu na gumadi no.
1: aba hanugu aba gawanulu dan larihi bali aba lalugu dunia.
18: Kaya wale lau beisensu le luma ire le buruwa nyumbe iluago.
1: Aba haringu lu
13: liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilaringu Jesusu hon.
18: Ruhu meti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le aba taweri duhanigi. Aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harien here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harien gulu Jesusu.
2: Maestro, aninye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasedu. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangie sedu gamule nuguati nya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba laringu Jesusu hon.
18: Bule iguatan, ladiga libidi etau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luagu sara hama hilanya luya habagari don, Malinga humagili sale la niya kubi bungi yu wanaru guhon, la niya hare. Au lubungi yu te bai Avramo, lubungi yu te Isaku, lubungi yu te Jacobo. Ite la niya lubai ti, ahi hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda. Marinya guti hamuga bungi yu lagu habungi yu te la, la diga mama habungi yu te hilagu anya bungi yu, habungi yu te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Dale hasubu diruba li fariseogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le arufudaha ti ledurudu Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
9: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
18: Hinsi ya la babure melebu bungiu tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi le weri gutimabi, furumi tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia malida weri guni le negele, itralin. Hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubungua. Biango madi le, lige ebu belun son lilurudu Moisesi luma haruf daha profetago.
1: Son anyaha la fariseo gu onderego, aba laringu Jesusu hon.
18: Kasa harita gu belibuguri Kristu le lanuma dirubi bungio lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagu.
1: Aba harinya gulun.
13: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
18: Idalinya tilagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu ni abaga niyo labu giyon bugudi. Idalubati, ladiga wagu la Davidi Kristu ahin uwa lubali Davidi wanarigu Kristu na bure me.
1: Uwati ni aba, Luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia, manigiti ni aba luliabi algedagwe.
7: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu haulani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
18: Gabafu tiyan aruhu tahtiyan liluru don Moisesi hama fariseo gu luhafuran wagoduni lila liluru don Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sun le haniya gu bainhon, gama lumon, mafala ra humile hadiga bai, ladiga haniya gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagiya, madiga tiyani kata lunhitera gu niya gurigi ya, luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gu bai hawago. Hadiga ni sun kate lunharihi niya gurigi ya. Inseti hon lun hichigun tirahin yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lun hadauragun dawo to dururutu. Usenti harigudu ni lupuidu aga yubaru lidan egini luma halau le hala weirigu tinya tida haligilisi. Pusenti alun habusra gongurigi hon lau sarago in nebese umada. Lungi lagu waruni wahon maestrugo. Ain huguya, migre humalu lania wagun wahon maestrugo. Ladiga sun huguya abahabu, ani abargi ingin ha maestro, au le Cristubai. Maniega humagin luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaruni bungi le sielubai nuguchi. Migru huguya melon lania wagun wahon abuti ladiga Cristurgo in habuti. Le serie de Dubai Honji.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Nangutilungwa wey.

0: lu ha dun ragu luma adari nyud ha mamo ga over luma lidong marie seng hata ge uri ha maran se ruti seng hata ge aran se ti ha maran se ru banya dale ha nu bali ha lampo manu ge ti amo ga si loile lida be ha lampo ah ya ti haran se banya baru ti ha bu de lau ga si bau gu di loile lida be ha lampo kei si ti la dara saru adari abala dabu dagu ga ha go sungu be aba harumu go kebre lo agu amidi ari bu Liga lagambuni wagu waraguni, ani te adari, furihu mairesi birei. Aba hasa aron sun uriya niburi ingini hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo mehon. Hei bagu bai lenye lubei lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi lige liabi adari hati aranse banya abahebelu ruluma lidon marie abaladorunu bena larigien lige hashilu no hibri uriya niburi ginya hagiya abaharinya go wabureme darabe bena waba abalarinya go hon ninarun hao ibidye tuno
1: abati larinya go hesusu hon
0: agago duanyo homa Ladiga ibidiye ti hon kabala weyu ni kabala awra na giribuda awle wuguri garo wargote ubaw wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri le dan lebe ilaranse han lo ladiga weya solido amo fulaso abalagu waru hon lumusu ni abalishigu ni lisensu labu giyon haria han. Roti keiburi sengu milu fiyadre lo aba hadage keiburi bian milu lo aba keiburi milu lo aba. La fare hani hon kei ha bafu lo ha wadi ga maridu ni, aba te lidi lo agon luwe yeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiyadru, aba lo wadi ga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiyadru ligibogon. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyin ti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, Aba lagiri budun iyu budiri, aba lagume sero aranse ahama luagu senso. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiyadru, aba ledere goruni lun li iyu budiri lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni iyu budiri, sengu nye milu fiyadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun, iyu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, Kei uwara guapubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibe ti maati labu guyon bariya ha. Kei mongunda bugia me uwara noma. Larigien, aba liyambi le resi birubai bian milu fiyadru. Aba larinya gulun. Ni yubu diri, bian yin milu fiyadru bichi gulun, aniha bian milu naganyiru ligibogun. Aba larinya gulun li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguya. Kei gunfli bubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibe ti labu guyon bariya ha. Kaimon gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubai milu fiyadru. Aba larinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Liga nanufu tadumbai aba nidin aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun i yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta haau lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gohonha nyembanya, gidahu meisensu le luma bai luwe, ruhu meilun le lau bai disi milu. Laduga laduga wibuiti lau le luma bai, lichuguba lau unlun, abame ligira gunlun. Ahele madunga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa baluwe. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidon luburi ga lel baugi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubo wagon. Ni abi ma kei uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu nagusara ga dunia sun gurigia. Aba me haundara gu gurigia halile na sun fulasu nigibu gien. Aba me na fani na guniya hawari wagua kei la fani na guniya huniru mudun hata ginye kabara. Aba me nishi guni hari chagwa mwenye ligibu ge bungi loege nowene. hauriba banya ligibu ge bungyo luege banya nubona. Narinya ga mehon ha luege banya nongwere. Higo ugu, uge le binila libe nuguchi, resibi humai arui ha nileranse lalube huba lumege ladugu ni bungi ubo. Ladga dale nalama chubai, ruto egini no, dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati, ruto umuna no. Dagati madagra goni nuagu, ruto dargo no. Dale na sandiru bai nyututu arihana. Dale na daru bai nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilama aba vichi ngwa igini bu. Ida buga giya wariha bu lau magrabo aba vichi ngwa dona bu. Ida buga giya wariha bu kaichi ludugati aba vichi ngwa muna bu. O madagra kunga aba vichi ngwa dagwa bu. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisirgo aba wodin ariha bu. Aba meti nariya go hon, ni naru hao, furume gwarga kate leha dugbe lun aba hada gye na mule no, ka lan luna bun bay, nun ginye hadugbe. Nariya ga meti hon han luegen bayan nubo na, bise huma nwe, ugi ele lun bay ha sufri no lun sunda, heba lidon watu ga meti le menye gu chati bay, le aranse ru bay luba mafi hao lanigo. Ladiga dan le nalama chu bay, mi chuntun egini no, dan le namagra gu nubay, mi chuntun duna no, Ebu gati na kechi ludu guti michi guntun muna no. Megeti na dagwa u michi guntun no. Sangiti na dawa au midi tun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilau mo o magrabu kechi ludu guti o madara gunga o lau sandi o furisiru gun lu midira gu wamani bu. Naniyaga me hon, ni nare hao, lagu furumi wari gila kate ile madagun hubay hongu rigia, ka la luna bu bay, Madungu humuti ginye no, aba meti haudi ha mafi ogati lun ha sufri runye lun sunda. Ha meti rishago banyi legibu ge bungiyo, aba me haudi sielun lun ha gunda runye lun sunda.
2: San Mateo, capítulo 27.
3: Dalaruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama ugrien wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan la rihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, lo agosiede hamali la Jesuso lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriye weiri gutia, aba la rinya gu hon.
4: Afigo hadin, lau nederegeru aba ugri madunu ti lulonwe.
3: Aba harinya gulun.
5: Kami ya gele wama. Bugye lubarihi lao lira.
3: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gufadiri gu sensu ligia. Aba harinya gulun.
5: Sienti vichu guni sensu le tidon gafu. Tolage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
3: Aba hawaradu. Lula ganyan hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau ti muwa lau sensu ligia, luhabu na hon terencha nyen. Ligia lufula so hita lubay liri fulaso ligia chilulumo dan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
6: Baruga guti darandi mwisu fulata ligia, ebegi legichipo Israeli na lau wugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba budir le adagu bikati lau timu wa lau. Inariye kuni nabuhe menu.
3: Bari wati, Jesusu ligibu gion gomadi mati, le alig da gubali, larinya gahon.
7: Bugunya saharu etabai huriyu.
3: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Buguya guanari gu arinya gubali.
3: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama ugurinya weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba ti lerinya go Pilato lon.
7: Magabu bumuti sa lerinya go ibuago.
3: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba ti taweri don lanige gomadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadimati ligira gade aba denriti hon grigia lida fedu. Frume guariga denriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adenriti diseti leiba haliri giriti barawasi. Danti le Damuri yuhanya lubai sungrigia, aba lalaga dunia, Pilato, larinya gahon.
7: Kahabu serube nigra gudunhi, barawasi odi Jesusu leumbe larinya wagua Kristu.
3: Liri du bali gia Jesusu, la diga subudi la le la luago la diga la hagimu galun hedere gere. Sun yun la pilato luago la la le la ni nagusteruni, aba tona ha lumari yarin galun.
8: Ma diga ba ni kata lau grigia uara guatile. La diga gavene du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, la diga grigia le.
3: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama wugiri ya wairi gutia hada ugridi ya luo hamuri ya halu lafuri gu barawasi luo lafaru hesusu aba ya ladimuri hagumadi matihon su gridi ya hagia aba lariya gu hon
7: kahata ge biyangu be hakusara gu nigira gu duhu
3: aba hariya gu
9: barawasi barawasi barawasi
3: aba lariya gu pilato hon
7: Kabatin na duga lao Jesus leung bay lariwa gua Kristo.
3: Aba hona gua sungu bay, aba harinya gua.
10: Dago bay lao guru.
11: Aha, dago bay, dago bay lao guru, dago bay.
3: Aba lariwa gua Pilato hong.
7: Kati huri batin na duga bay.
3: Aba tima hagua ragu, harinya ga.
10: Dago bay lao guru.
11: Aha, dago bay lao lao guru.
3: Dale larihi bali Pilato luago sian la la dege ni kata luedi ya chagago aba la mure haduna aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia ariye vena
7: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tile huku ya lu harihi lao
3: aba haria gusu gridia
12: wagi hama warahi wanegu bafrumi ya rugwari guduru wa wugu luago lowe
3: aba ligira guduni Pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba haniguni lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gu gayegu lo. Aba haderu aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labulugu. Luma aba maburu luhaburugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibuge, aba hehera halau, aba haria golo.
13: Kabaga ila haru ete huri.
3: Aba gie hasu eregoni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dego funatu lue, aba hadere no ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi sinyo, low kate gifiti lu Jesuso lulato. Ouchori gulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesuso luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itere liye la gunfli ruleme he laburi ha bai profeta.
14: Agu reda tinya ubunuruni lu hani kaba la hadagi ere de la tau na dere.
3: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge li chigu ne nyei lu bai laringa kala li duru bai. Itere liye aburi honi ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyo.
3: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
15: Bugie le ganyara bibagu lulu tempulu, aba ye barara magudungu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungyu, lariba luwege guruwa.
3: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya wairi gu telao, aba ha harinya gu hama gua.
16: Salva ti yamu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loegye gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula li lafinyo luagu bungyu, salva leiti bungyu gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei aninya galali lubei won, luagu lira la bungyu.
3: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. kaibiri ore meme ligia aba laguara gu Jesusu here lariega
0: eli lama sabatani
3: mini la lira nubungute kasa wago bigirena yenye nuhada ge hanyibu ibe agambuti aba hariego
16: laguhe ugiri lelu profeta Elias
3: aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi lari gen la didire guduni tau diwen gari hito aba lichigu ni luago aba wewe aba linchu nulun lulato gama lumon aba hariangu hahibiri
10: ingira bay wariha le ahinyumbi Elias salbare
9: wariha ahinyumbi
3: aba ya la digu Jesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bien muruso inugia lo unabo aba la dagaro aba haraba ganale aba la bou handubo aba la hune chagun umuha agu ya guati estaragu hadage ya finye te luagu bungi hame ha hilagu ayambaya aba hafuri duga lida ge hamuha lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lugoi harihaya sarago grigia leti habuti sudarago hama sudarago ha onigru bali Jesusu da hasandiru bali haraba ganani luma tan harihi bali libri burikate le asusare dube aba hanufu de dago sarago aba hariago
7: inarini lire ubongi ugirle
3: yen yenu sarago uriya ariego disegia ha afala rubali Jesusu luma ge galilia gia idarago hamai Nyenyo Maria Magdalena Hada, Maria to lugu chu Jacobo, lumo Jose tumo hagu chu lirahi Zebedeo. Danle agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walun. Aba lanigu ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubari waluago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga. Lari yaranse hani loba lueri emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato. Aba harinya gu lumo.
7: Wabuti, aritogo omuti luagu harinya gu lameha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna haguba iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplu gu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinya gu hongrigia. Lagu sara lila, wedi timahali meti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
3: Aba larengo Pilato hon.
7: Baruhu mafiu sudara, heba choru humay umuahu le lubui duagai huarats.
3: Aba ti haudi, aba hachorunu ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
2: San Mateo, capítulo 28.
3: Dale lasa gribe lueyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihei umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Kiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwani. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
14: Anufude da bumana, subu setitum lau ala yenu kesusulegi, aga lagu bilagu duruwa. Uwa tiga, sarali ke lariangu ni. Igo umarihi flasu legini nukwe lichugu. Aba mehidi mkwese. Aba mehariyengu huo lana disiklugu. Lagu sarali la. Lagu anigira la rubakwa kalilehu. Nyei wa tarifi.
3: Aba hodi wuriya hagia, ofu da gwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa gwena ariya gain hodi disipulu. Sunti anyaha la luago uma, liga larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogulu, aba hoguru ni lugudi, aba lariya gu hon.
0: Manuhu de huma, eba visa yanani gulu hodi gali leon. Lagunye bala harihana.
3: Dale houdi lubai wurinya, ligye houdi hada ye sudara ha onigru balinya, aba houdi uburugu, aba habah daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama wugurinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinyagu hon,
12: Harinya game logo dan la leun hala arumugariebu, abala haya bilani Jesus disciplugu, aba hibero hanilugu. Ahila subu dira gumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule si luma dugulani katahau.
3: Aba ti heresi biruni suda rahagia sensu, aba haudi adiga ele wagu bailarinya wagu ahon, itarelinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disciplugu, Galileon, luago wubu le mehe wago belarinya ga Jesusu hon lu houdi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahen ilan hadagyan, logo ti hafinya luago ligye lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
0: Rula li sun upafu no siye luluma ubowak. Heba lupay ti habugurigurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
17: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
18: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu le liru buingiu buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
14: Nona hanyen nona gile bubaragi lularan se gani uma luba biabe. Agambu o ti aga umala lilinda fulasu magenda bati larinya ta. Aran se uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
18: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun hudea luma sun Jerusalem, agambui la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom, aba he la badi seruninya huan lidan duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, Lauti gueru lagir galiranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
7: Anite bayaba le gabafat matinui. Darilu madina na ni lung nelemuchu afaraga de tagriga legidi. Au lauduna nabad serang. Ahi legia labad serbadun lau sefrisand.
18: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fulasule lidan bilimuha Galilea aban labadi seruni wan lidan duna legiri boi Jordan dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine aban ladara gun cielo aban larihi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu Aba lagambu nwa larinye gu aba umala le sielugi.
14: Uge niro le yesi ebini, le aube ome bula nugunda.
18: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lido mfulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwenye veju nyenye hagana gwa anima alugu ganyuti. Aba ati loucha guni mafu ya nyenye. Lari gie, aba hajabu yangeli gulun heseri vidu lun. Lari gien la deru nua huan, aban lidin Jesusu Galilea apurichi hauga nubuiti lumage buingiu. Aba lariangu.
0: Siluha lida, jarafa li larue ha bungiu. Asakri ga huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
18: Logo aba weju, eibuga ina linya Jesusu, laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
0: Igogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
18: Aba higirunu haseni furese aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyengu.
19: Come sabe mister wamo Jesusu Nazaretu bia bia san lu bagri chuguniwa subudi numuti katabula luagu bugu ya la lire bungu le sandubai
18: aba la denga Jesusu lu sifiri uribati ligia larinya galum
0: maniba furiba lida agia gurigi le
18: aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia aba lafri du lida agia wagoina Sunhanyi mbonya aba tawari dunhanigi aba halugu dagun hamagu.
16: Kata isale? Kata isa iseri arufu dahanile? Grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
18: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon Tabiru han. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sun ha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amunye gwenerigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun Hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani katenye la. Luba laruga da buri gali. Aba lasarun Jesusu. Aba lafri du borugu din lue uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
20: Anya hinta saragu girigi alwa hagu.
18: Aba larinya gun hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gwa ginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
18: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai girigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
16: Gayarati varei dagoagetna ahabu busen.
18: Aba lagu de medagun lu Jesus. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinha gun.
0: Pusenti na. Arida guaba.
18: Kei larinha gu itara. Aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesus nyingye. Lari ginye gua arinha gaina lu.
0: Ma bahu da guabaiti ni kaun. Nyudur gu baru da guabungwa lu hafadri hurio. Aba me bichi guni badagara gudun luago baruma don keisi larinye gunu liluru don Moises. Itara luba harihi ni gurigya luago arita guati bulan.
18: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sunle asusere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nye lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
2: San Marcos, capítulo 2.
18: Ati rebeyu larigie, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luagu giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia, darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti luma gienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya, baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubo, kaiti sinye lubei hachiluru le nyin lubei Jesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nyin lubei Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye, tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
18: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, haa nyumba nya nyen aba hasaminaru.
15: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loe dige bungyo.
18: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boy aba larinya gun hon.
0: Kasa wagu hasaminaru itara, kate ti masa mene gubi larinya gun walu sanditi le, ferudu nawali bifigon, Olarinya wagunlu, saraba, budabun bubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwariguti luferut na nafigo.
18: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabun bubarari baiba bubion.
18: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingi yo harinya gaili.
15: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili.
18: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
0: Falabana.
18: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
16: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
18: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti surusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosie. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
18: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galungu.
3: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gunfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
18: Aba, launa bunia, Jesus.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misur hutin lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigin. La chilu ruba da lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hotu daugo binado haro tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa toi seri giru bon, ta heri dago bon to binado haro bon, dame le ta din ragon la weri tati ma ba herit. Meseron wa toginye diwen toi seri giru lidon aban aga I uero le binado hali, la diga tabousha gubei diwen iseri uero binado dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me uero. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon uero iseri.
18: Logo aba lue yuri emera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri, aba harinya gu fariseugu lun Jesusu.
2: Ariha ba hombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida lue yuri emera aguni?
18: Aba larinya gu hong.
0: Malay hagidun luagu leme hala dugubay David luagu abadan, dan le lalama chumbay, ligeya haw son libi yugo, abalebelu nun lubi yung bungi yu dan le avi atari lan fadir wile inyo timabay, abalegin nun fein to sagrobon, to maha wabon heigin nun amu gurige hawedige fadir yugo, segun liluru do Moises, aniru ligeya hon gurige haluma banyan.
18: Abaginye larinye gun Jesusu hon.
0: Lungu guri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama uguri adugu bay lungweyu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle uguri gara uwarguti luagu luweyuri emeraguni.
2: San Marcos, capítulo 3.
18: Aba yelebeluru Jesusu ti don aban haligilisi huriyo. Nyenye ti aban uguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen, lagare ni haba lubai Jesusu, lun lidan, luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun, aba lariyengu Jesusu, lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
18: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
0: Kalumbi ladugunu lidan luwe yuri emera aguni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
18: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
18: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galilean. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idumea gine, lubo afurugu gine duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariya gubay Jesusu hon, lani disipulugu, lun aran senyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kay gibenye lubay lari dagwa gudun, sun sanditinya aba haguragun hongu wa luwagu, lurungu haguruni lun lari dagwa gudun. Danti hale lari harihini, Haga wago banyan sifiri guguribatinya, aba hahuduragun ligibu ginye, aba haguaragun sifiri guhada ginye harinyan.
1: Lira upungi upuguya.
18: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinyagun hamani katenye lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyeyin lubaye, Laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suan dan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagie. Simon leumbo ilagua ha Jesusu Fedru Santiago lao huan le lamule ha lirahunyun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira Alifeu, Tadeu, Simon aba meha wugure le afaguati lun hawanseru hurio. Luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun aba hebelurun ti dun aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu diru bali lidun Jesus kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni. Laduga hariye go giri ge logo lulu halila lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi aba hariyangu.
4: Gugri le, anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
18: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
0: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigu. Fulmi aguari garuwi hanile afani raguti luma, Agenda guhamagua, laguni chakuba. Anisinya begiye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia, lagenda wame lumagua, sinyabe iladurano. Lagumu chakuagu lerigube ilira. Uwa tiniyaba lule belurun lubi ngapa uguri leherete lun lanugu ni lilagu, ahi umaguragu la uguri leherete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilagu. Ninaru hau, La ugayana la ferudna wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudna wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
18: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. Lari gien aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
21: Anuha tia bugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
18: Aba larinya gun on.
0: Kagia nugu shubon hama na mule nu.
18: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda bongi yu. Hagia na mule nubanya nitunu tuma nuguchu.
22: San Marcos capítulo 4.
18: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubai. Kei gibe nyan lubai grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nyin bu dunaruk. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afuru haina lani lila nadu, aba labur han lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri, aba labur han labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labou chumfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubai aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur hati lido mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malubuidu aluba hou ti lita agien. Anihin lita agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri san.
18: Abati larinya gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
18: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
0: Huguya, subuti gudalali bungi yukati ya ramu doguati le lani na laruwe ya hon. aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu la inya wagu wakati luagu te laru inha hon. Lu dame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupe kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lu lasi ya no hagiribu no lu bungi yu, lu ferud no wala hafigon.
18: Aba la rinya gun hon.
0: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hemplu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anya ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidun uma aba hagambuni leneru bungiu, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nu abai lagana kwa wadubu. Aba hagambuni leneru bungiu, aba heresi biru ni lau ukundani, Gamalumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumon, weri tumati hafudun la wakati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utidage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kailu le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho atikate buiti hada gia, kailila nadu le ichi gube darandi agu luago aba ilo, o uru wa wen osa.
18: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gen aba gafu watabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
18: Aniya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamu. Lau bagi hamisro hawa. Ruar ya ligia me muruso laun. Itara linya lubaiti, legamati, lichiku ba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
18: Ariya katiginye Jesus.
0: Itara linya laruin habungiyo, ke le Jesus ardubai lun aba wugiri le abu nubai lila nadu lida amua. Ligia me lun aruma gunyun laa, o agago duanyun laa, ariya bulayebe, o weywe gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lumo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyengien aba legele weha, nyengien aba labuncho ila we lau ila, dati lefunali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
18: Ariya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi laruwa habungiyo, o kaha muga himplu ga yarabi wayusurun lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida ambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun ga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubai.
18: Itara linya ha, Larufu dhan Jesus logo laruin in hambungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nyin lumuti gayara la gufuran da hama. Marufu dhan hati ni kata hon logo laruin in hambungiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura angwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
18: Aba ati higiru ni ya sungriji hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garaba liherete, aba lebelu hatu na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
5: Maisturu! Mebere se gutu pusa la wati pira kuala.
18: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinya gun lun lagun.
0: Maniba, derega de guaba,
18: aba lagalu madungara bali aba darangi lala sunkate aba tilarinya gunhon lani disciple
0: kasa wagu luenri bai hanufude kasa wagu mafinye hubai
18: aba herederu lao onwe bu anufude aba halgi dagun hamagu
20: kata ifunasa ale ibini rubai garabali luma barana adiga hamutu lelu bai bai
22: San Marcos capítulo 5
18: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu lido flasu legiri bai gadara lari ginyarug lafridu Jesus uti dange uguni aba liabu aba grigia gawogu te aba sifiri uribati luagu grigia ligia gabu sandu ge lafrid ladiga nyi la laganowa ani uati ni aba ngayarati lagira guni ni lau gringri lau sun Grago anya hama lilan lugudi luma luhabo lau gringri suanda latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugu ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubarun aba lahu duragu ligibugi Aba lagua ragun lun.
19: Kasa wagu bemetera wamo. Jesus lira bungyo lenyu timabe.
18: Ayumra guati na bun logo liri bungyo. Lun masufre gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun.
0: Sifri uribat. Igra bai gurigi ale.
18: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabiri.
18: Aba lona bun larinya ga.
19: Le hiyo ninya, adiga kipetio.
18: Aba hayumura gun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu lubai saragu buiruhu, aiga nyei logu wibu. Aba hayumura gun sifri guribati ya hagia lun, harinya ga lun.
19: Una bawahado buiruhu hara, rubu umamu luwe beliru hadon.
18: Aba tilitu gu Jesusu umahon. Aba hafri dun loi grigi ligia, aba hebelo ron adon buiru. Nye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha onigiru bali an buiru hu hagi. Aba haiba agun, aba hu dagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachilirun boy le nyin lu boy Jesus aba harihi ni grigi le meha gawagu boy sifiri uribatia nyu lin taun nyingin la tahrab arai dagwal aba hanufu de dagu hati arihu bali aba habah dagu ni le susere du boy lu grigi le bu gawagu boy sifiri uribatia luma hawagu ti buri hu on aba ti hayumara gulu Jesus lu lafri dun lidange hagai Dan le ladi nubai Jesus uti do uguni aba la yumura gu guri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesus arinya garaguti lun
0: bai babu bi hamu bi dohin aba me baba hu daguni sun le la dugu bai babure me bumbi buagu la lugu de me habu bon
18: aba lidi Aba lagume serun aba hu dagwe sun le ladigu bi Jesus logo li da sun fulasu de Capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba Dan le lagiri budu bi Jesus ti na uguni lo ba furugu gi duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tiliabu aba hadagen tabuti haligi li sihuriyo giri ti hail Dan le larihi bali wugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi, aba layumuragu lun larinyaga.
7: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tuguyeme.
18: Aba lidin Jesusu luma, saragu hanya grigia afaloriti. Aba buriti hamurudaguni Jesusu. Hadanti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu, duzu irumu tau lau, Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago, ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hadan saragu grigi. Aba taguru nu ladurugu. Ladiga tarinya gutungwarugu.
6: Laurugu mena guru nu ladurugu. Narei taguba.
18: Lida ora ligia, aba lere de nu lesen ahitu tuei. Aba tasandira gutungwa logo areido gwaula. Abati lasandiru Jesusu logo areido gwagu dalila ngrige laulubafu. Aba lagara.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Ona halime hairodesi adagri hua. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lanimeha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinyagun hua luon Herodesi.
1: Moulu muti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun hua tun Herodiasi. Aba tabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumo. Siyantumuti la diga hanufu de tumeha Herodesi luei. La diga aba la wuguri richagwati ani sanduti hua. Aba ti launigiruni la usudala la gambu ni Herodesi le la riyangubin hua. Aba le rederun ibidi ugalun gaba la la diga. Agamba lumuti la ugundani. Aba tadariluni Herodesi tichansi. Dale la gufli rumboi Herodesi iruni. Aba la digun fedu hon kumadi matinya ama habutin busudaraga ama amu grigia weiru gutin ha galileba. Aba tebelu un tiro de Herodias inyihi luboi fedu le. Aba tabina ha. Unda ti Herodesi ama sunha nyi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba la rinya gutu.
1: Amuri ha bai leba busa runuma nichu kuku.
0: Lulu mutilereru tun logo lichu kubai lan furumi gwayu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida la ruin ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun kugushu.
2: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinya gun tun.
3: Amuri ha bai lichu kubai lan lepati say ha bai luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe. Aba tarinya gun lum.
2: Busena lu bichu ni lichu huale abadi se habai nu lida aba siet guele guele.
0: Aba liru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aba launa ha uru e aba sudara la udimure lu la nikuni lichu huan lu. Aba ligi sudara ligi afurisu lu. Aba ladiru ni lichu huan. Aba la nugu ni lida aba asiyed. Aba li chugu ni tun irahu tuguya, aba ti chugu ni tun tuguchu. Dale hagambu ba li lani uhuan, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habu nuni. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoli gu lida gen hapuri chihan, aba haundara gu luma, aba habahu da gu ni sun le hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Igogo, kemu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachiluru lubarage la chiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbai Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu gung. Ladiga itara hanya la kaimu gung hamu niriti. Aba lagume serun arufu da saragu kate gung. Dale taru hali aba hayabu ingwani disipulu aba harinya gung.
4: Taru hali tia. Eni uoti ya agano uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu kou di lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu peyi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
5: Bayara tifnagi wodi agai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atrinyonge fein humo. Ei bari hon.
0: Dale harinyi barun, aba harinya gun lun.
6: Sengu fein hama bian udru.
0: Aba lanyura gudu negurigi esakadi hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gun hon. Aba lanyugu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bian udru ha, aba larigu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu larige aba lamuru sonu lu lichu nu hon lani disipulu lu hafare hanu adan grigi agi fare ingo hama nyagin ye bia udru hagi hada sungube hautien sun hagi akimule lari gie aba habu inche gudun du su faninye lau tife fein luma udru igira gut sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai urinya hama iranyu abati ladina gudunia hesusu lani disipulugu tidon ugune lun hahinyorogu luba lun hachilurun Bethsaida. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna ugune au disipulu. Jesus uruga ale buga labu gomuaru. Abalarihi logo erengu hale la hon lun henhenha ladiga abarunye la garabari. Luba laruga abalidin Jesus awagun aibugaina ngibu agutuna. Lasu gura ye behau. Dan le hari ni bali aibu gali gibu gutuna. Aba hari tagun logo ufi yung la. Aba hagu haragu. Laduga sun hagia hari hamut. Aba hanufu de dagu. Aba ladimu rea hon. Aba lariyam.
1: Ganiku huma ei. Manu de da huma. Au le.
0: Aba ladinu idun uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhanigi lau. Adega uwa gilela kufuranda hamani milagro lela tigu baita ufeni logo kabafula lusunkate bererugu hanigi aba hanyoro guni duna aba hachiluru ena sareti aba hagurunu ugune larudun kaili au bai hareiragu tida geuguni itara asubu diruni lila fulasu logo hesusula aba haiba agolido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila Aba hagume serungrigia ana hasanditinya tida habarari le nyingi lubai hagamba luago nini la tefutu nini. Suti fulasu nyingi lumuti lebelura, kuburugu yebe, lirangu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume, aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
7: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada gya rufuda tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem gye logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada gya disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gye mpungi. Hau tiyan machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hama ihahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali guduni fariseo guhama arufu dhati ulilurudu Moisesi hagia, Jesus, harinyaga lungu.
6: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu Hegi mboi lau nibiye hahap
0: Aba launa bunia Jesus
1: Linaru profeta Isaiasi Talen larinya gubwe huwago Lagu biangu wala higibu Larinya hare Grigi ha Hayumaru rugunye hichiga inebese ino Ahon tuhaniki Tise tonoi Malati hau duragunu Ladiga leani gunye hagumadi uguri ya harufu daha
8: Aba larinya gun Jesus.
1: Igre humale lugoma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagabri binadu garigi. La shibunu wa saudiyaro, wero luma kati libe inalira. Maestro guginya buiti huguye. Igre humuti lugoma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabri. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere go nibo ladiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nisi ko ni lo bungi. Lagu furume guare go la le arinya go tiitara mama le la lun ti lidere go niya lagu burigo. Laulira me bege go da huma le luguma di bungi lo hafalaro ni binadu higabri adiga hugu ya sara go kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya go hon.
1: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigi alun la viya da guduni ligibu gya pungiyo. le afri tu pei titan la nigi grigia ligi avia de de gudubali ligi bugia pungi
0: dan le ligi ru ni Jesus grigi hagia aba le belu ru nuna dum aba hali gu duni lani disiplu gu logo himplu le aba la rinya gu hon
1: uati sa ku fura da homa uati sa ku fura da homani lo agu son la le ebelu ru bei bogu digi li don grigia si ala la via de guduni ligi bugia pungi la diga me belu titi don la nigi Loraga irugun le belura, nyengi aba ya lafri don lidangi.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibuge buingiu. Arinya gatiginye.
1: Anati le afri dobe lidaga gurigia, viye daga dalumuti ligibuge buingiu. Ladiga lidagia gurigia, otidagia hanigi lafri dala gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, Igaduo, Iere Habuni, Iyeni, Maricharagula Ibagari, Gumugo, Maraso Lugo, Anangu Niungwo, Libido Niga Au, Sumburi Kati Uribati Le, Tidangi Hanigi Gurigi Liabi, Ligeti Avieta de Gudubali.
0: Abalitu Jesusu, Nyingen Lobo Agun, Tiru Luma Sidon. Abalebelurun Tidon Abba Muna, Animabuse Runti Abelun, La Subduruni, Ni Abba, Gamalumu Sienti, La Ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu tu aba sifiri uribati. Aba tiabui, aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
1: Nuti nedaragunia numuti hahuri furumia, mabuidi utin, lutagidarunu wa fein hawei isanigo, lutisiguno hang only.
0: Aba tona buni tarinya.
9: Ah, na bureme. Gama lumo ibini only. Ha, labu ge banya dabula gayara tigine. Haigiti dageti fefento hagua bon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimore hadi bubuidu, kayara halibidi, kure hasifiri uriba titi dagia birag.
0: Tale tachini rumbai munada, abatadari runu irahu gabanaru, kure halisifiri uriba titi dagi. Abalafri do Jesus lobo ginye tiru, abalasigun sidon ginye, luma lidange buri flasu lanina decapolis, abalachidunu luagun lagunu galile. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyuru Jesusu nyei gien lau hawai grigu. Aba ladaru biya lirahu nyuluha bu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun. Aba larinyo.
1: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladara run larigeri gu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye nu ladimu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahu da gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahu da gu hamani ligia tuma habahu da guni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu aba harinya gu.
10: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimu regida lanya marinya gaditinya.
7: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abay honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disiplu gu, aba larinya gun hon.
1: Kudeme tinya grigia hanu, ladiga uru aweyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladiga anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
6: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
4: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubu ingi. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugun etengiruni hawagu. Aba lafari nragudu ni. Hauti e sun hagi a kimule, bungi da hagi a sedu fania, tau i feito igira gubon. Hawara nyanu, gadri milu. Abalona ni Jesusu aguyu. Abaladi nutido uguni hamalani disiplugu, abahodi uburugu, dali manut. Abahayabu infari seugu, abahagume serun asigen helumu Jesus. Lunti, auchoguni, abahamuri ha, lunu larufutu, abamilaguru hon, sieluhu. Aba lawara ku Jesus weiri aba lariña ku.
1: Kasa uwagu hamuri ha gulugi ya lani na danle milagro. Ni naran hau, lagu marufu tu bela milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesus, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun lagun. Bule hamuti disiplu gu anugu eigini. Aba rugunyu ti feng hama tida uguni. Aba leveri du niye Jesus lariña ga hon.
1: Goni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni erodasi.
0: Aba haria gu, disipulu gu, adangwa.
5: Ladete mandu gu ma fein, laria gu baitara.
0: Aba lasugu diruni Jesus harita gu, aba laria gu hu.
1: Kawago haria gu lagu mandu gu ma fein. Ua gali gu funa da huma, me fein huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugu. Marita gu hamali sa dale na fari habaron sengu fe hada sengu milu uguri atrin yon fani tau ti fe habudu
0: aba harinya gu
6: dus
1: age dale na fari habaron sedu fe hada gaderu milu atrin yengi fani bu habudu
0: aba harinya gu
6: sed
0: aba larinya gu hon
1: ua meme gilisa gu funo da roma
0: lari gie Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihiti luun Jesus. Aba layumarugu luun lulaguru luagu. Aba lubaiti larigu dini Jesus marihiti ligia. Aba laniguni baugu dini loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luhabu luagu. Aba laligu dini ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
6: Arihanu muche ugari. Gama lumo narihi ni akaitidi buwebe ibagoi.
0: Aba elichu ni Jesus luhabu logo lago aba larihi ngirigi elikia lau koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesus aguyu harinya gaina lu.
1: Ebelu rabati uburu mo, marinya gumpei meluni abanyi.
0: Lari gie, aba lidi Jesus haulani disiplu gu, nito mbui, nirohi inflasu le geyegu bui lau uburu gu, Cesarea ne Filipu gu. Umada, aba laligu dininya lani disipulu gu, larinya ga hon.
1: Katana sa harinya gu gurege?
0: Aba hauna bu, harinya ga lu.
6: Anyahin harinya gu tinya luagu kuan lale abadi sei habai buguye. Kibi di harinya ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gu tinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gu hon.
1: Anti huguye, katana tilida harita gu?
0: Aba larinya gu feduru lu.
4: Buguya Kristu bai.
0: Aba telarinya ku Jesus hon, lumarinya ku hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon, larinya.
1: Lonti na sufri no sarago, au le uguri garo uarigute. Weiri bai hichi gu uguri ya uiri guti ya lida hafine huri yu meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri ku hama arufu daha tinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, Na saru balida gen owe ni luagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinyagu ni len hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun aden halun. Aba lagara ragun Jesus aba larinyi hawagu lani disipulugu. Aba lebe chuni feduru aba larinyagu lun.
1: Disse ba noi mafia. Buguya masami naruti bukaila sami narubungiyo. Basami narunkei ugarinya.
0: Aba ti laguaru Jesus hon lani disipulugu hama hibiri grigia. Luhayara fadunlu aba larinya gun hon.
1: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyila, baru le iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai, ahin ti le eferi di ruti li bagari ya ubo gun nuwege, luma nuwege ugano lani na salba runi, la salba rubai. Gagi e hula lun kurige la ganyi runi sumu bau, le feri di rome luwani, uwa te ni kata lani na ubo le, Le gayara ti lichigu ni gurige luagu tesefron luani. Le anigo ti busiga no nuagu luma luagu nerenu hagibu gen gurige muwa ratia anigafigu tiha. na nego baginya busika no lao ole ugure garo wergeti dame le nia bisielo gen lao luweiri go nuguchi ha angeli go hasandu banya.
7: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesús hon.
1: Ni naran hao. La guanya hela hata ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chilo no la ruin habung yo lao ubafo.
0: Sisi ve yulari yen. Aba la nugu ni Jesús Fedro Santiago luma hua. Logo aba wibu inyut. Aba lamu ye dago lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
4: Maestro, lidada avahala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Anibidi yeti lufeduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenye haboi, aba ladoura guhao, aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya guboi.
11: Alihangiru le isi yeko ine, aduga humo ine lumboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei lwe dige Jesus. Da le araire ina hama lwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lungu, mabahu dagun hamani le harihi bai, ni ka un dari me sara lili dange uweni. Ligi ele wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa arubai lili dange uweni. Abati halig duni Jesusu harinya galun.
6: Kasa wago harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwago lunti laliabi Elias ifurumie. Lubaragi liabi nle Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubiluago Elias ibala nyubi furume anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubilerenu bungi nuago awle uguri garo warguti. Ariya gatulago na sufri rubala sarago animabahu duwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungi luago itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu. Aba harihi saragu grige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lau harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabu, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
12: Maestro. Mihanero na nugu ipu, ani hapa sifri uri batiluago, mereru gudala. Nyelu muti larga de sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, la debilu diyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulugu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siyaha muti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba lariyagu.
1: Gurigi mafiera ditinya, atribuisa adalu nerederu ni huma, ida melagumu cha mafia ni lehida bai baru humaira huligia nyaho
0: aba hanugu ni lu dale larini bali sifri uri batiligia Jesusu aba lowe haguduni irahuligia aba leiku watumu warugu aba lagara baha aba lafri ha hakuto lirimu lugugi aba lali kuduni Jesusu luguchi aba larinya gulu
1: atiri dan lau itara
0: aba larinya gulu luguchi
12: luma genyiro gili gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugu oduno rugu lai belu lafaru ni hilagu bai ahe lubaiti anihe lubaiti gayara lubai batugu sumu kate udeme wa mabu idre go bawa
0: aba larinya gu Jesusu lu
1: kawagu barinya ga ahin gayara lubai sumu kate gayara te lulen afinyo bai
0: aba laguwa ragu lukuchi irahu ligi
12: afinyo tina idre go bana luti man lagongu dun afinyo
0: Dale larinya be Jesusu logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Maniya gati nabundu bafuri don igre beirahu le animebelu radigia ba lidon.
0: Aba laguwa ragu sifri. Aba elowi hakuduni irahu ligia. Aba lafri don. Aba lerederu irahu ligia kama hilali. sara ku hanya ria ku tiang logo hilala aba lari ku duni Jesus lu igen lupa bu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ru Jesus muna dong aba hal ku duni lani disiplu ku dale habo goro ga nya luma aba harinya ku lu
8: kasa wago sinya wabali sifri uri batelgi ya sagara
0: aba larinya gu on
1: lugundo libe sifri le Lauro gni furi egi lo ma yundaro ni lo bungyo ga yara la laforito.
0: Dale houdi nyingi aba hasguru galilegi.
8: Mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de hala hon lani discipulo. Arinya ge inalgia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti. Haha burugo vuguria uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela Lázaro lidange oveni luago lurua veio.
0: Uati gufranda hamani le larinha gubuihon ani hanufu de tinha lun haligudani. Aba hachilurun uburugun kafarna umu munada aba laligudaniya Jesus.
1: Kasa buga uago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederun maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hadage wirigutimawe. Aba ti lañuru Jesusu, aba laguaru hon du su gubay disipulu gulubadun, aba lariñe gun hon.
1: Le abu senu ti ligye lan furumi eti, lunti agomu hon ni lan hadan son gubay, ani lun ginye le servidun hon son gubay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba lariñe gun hon.
1: Gurugye le resibiru ti aba irahu ke le lida niri, resibi lumutina, ani mamar ginye au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chile ouna habalina.
0: Aba larinya gun huwa alun.
6: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guguribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
1: Meweri dire humay. Ladigu watini aba le digiti milagro lida niri lula dimre hauriba nuago. Le mama bay wagani. Wamagiyenye ni narahau lagu furume gwargana le ishi guti ama werduna hon lida niri le diga lani go huma Kristo le bihuba afayiru waha ubuiti furume gwargle afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamugalun lagurunu wabarana hon lau aba onwe budubu le amuli gule guranyo lagu ligina sigur lau ladugu nikate ilira abu lafigo guta buha bu wanargu Buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi siye lu laurugu aba uhabu, sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawen hama heweru haigi bali hagubu hilanya, menye gusha diligia watu. Ahabu ginye lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga ginye lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lu lau aba ugudi, sigu lau badarun mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawen hama heweru, Menye gusha diligia watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badarun mafi ya wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowin hama hebero, menye gusha diligia watu. Ladiga, hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumun, ahileferi dire lubaswa, kabagi huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
7: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lubei la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi ya leñi lubei, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ge fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubei lun, ligira gungugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gi larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
5: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri luguchi tuma luguchi lulaganoni wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigia. Mama anya lubai tibiyama, abare ganya, Diki amau lupa lafari raguni wujud le laun doru bayi pungi.
0: Dalam muna dah hama, abah haluk dini disiplu gulo katile. Abah larinya gu Yesus hong.
1: Le igri tulumari, abah lagamari doamu, lagabara hanyo. Ahingi tigi rawuri tulumari, abah takamari doamu, takabara hanyengiye.
0: Abah hana hagri geira hanyo lu Yesus, lu lagunu hawagu. Abah hagu mesurun disiplu gu adeng hong, ha ana habaling. Dale larinya ni Yesus magunda tilau, abah larinya gu hong.
1: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladega haitara manya, ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaroa inha bungiyo. Ninaran hao, luago lela marufu nuti abba igaburi unabuguti keisi abba irahu, sinyabi lebelu nun lidon laroa inha bungiyo.
0: Abba lanugu ni alaruna rugu, abba labini runia lau lichugu ni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Yesusu luweyesu, abba liabi abba wuguri eiba gwe na lubaru, Aba lahu dorogun ligi bugen, aba lalu gudni larinya galun.
12: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chadit.
0: Aba larinya gun Yesus ulun.
1: Kawagu barinya ganu buit, aba rinya buit, ungi. Subudi tigo mati bon, magabar haba, mafar haba, muero haba, madimre haba iye ni luago ni aba, meye da banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu wuguri ligi.
12: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
0: Aba larinya gu ni Yesusu, lau isiani, aba larinya gu lun.
1: Aba kati mege bay lumba dugani. Bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, larigien biabime, aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali wuguri ligi kati le, aba liru dagu. Aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi. Aba larihin Yesusu hawagu nsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: La narime san lene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongi.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ye larinya gu hon.
1: Nirahin, lene gu san lebelu runu lidon laruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau lebelu nun aba risiti lidon la ruin habongi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawairi duti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
5: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya guni ya Yesusu, lariya ga hong.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongwo. Ahin bongiyo, gaela ti la salva runinya laduga uwati ni kata lasinyo bongiyo.
0: Aba ti larinya gun Feduru.
4: Babureme, wakia igra wa malte sun meha levama bailu wa falarunibu.
0: Aba larinya gun Yesus.
1: Ni naran hau, lagu furme warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san weyasu sigu lau gwen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba houniwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya gwen to, hagia bagumu houni, ane saragu hanyi hagumu houni banya, hagia bafurumi yetinya.
0: Luagu nyanu uma lun Jerusalem, Yesusu haba haba alani disiplu gu. Lau yanu tuweri anigi. Ani hibiri grige haa falaru balinya. Lau yanu anufudu. Aba yeti ladinyuru Yesusu au lani duusu disiplu gu. Awe hibiri grige. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gu hon.
1: Ke lau bai harihei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Lenyemba lubbe inedere geruwa au le wuguri geruwa rugutia. Hon habu te guha fadiru huriyo luma hon aruda atin aliluru du Moisese. Haluban yin hasiya doru nina lun nome. Aba mehetergaru nina hon ha mama ban yin huriyo lun hehera han nao. Haboy chubadina, aswera gubadina, aba me hafaru nina hilagu bay. Lago me luru aveyu, aba me nasarun lida gen oweni.
0: Aba ti hayabu yin Santiago luma hua, aliran yin sebe deo, aba harinya gulun Jesus.
6: Maestro, Busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
1: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
6: lun dame la barueja lausun buerigun, lun bañura gudoniva aba luegen bombere, aba luegen bubona.
0: Aba lania gu Jesus hon.
1: Evite ti hon kala hamuri habe. Gayara be funa ge hatuni uni engifi tere lube natuni, o di habati se iron lau badise le lube ni behini.
0: Aba haunabun harinyag.
6: Gayara wabe.
0: Aba larinya gun hon.
1: Lon ti hatuni uni engifi tere lube natuni. Badise wahugie melau badise ne lube ni bihini. Ahe luha nyuro aba luege nowene, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya, laransare bongeo.
0: La le hagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinya gun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya horiyo, Aruhu da wati hongo wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agia, leabun seritu luligie bala furumi ati, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kei mama la niyabia awle wuguri garo wariguti, luna seribi duniwa, niyabia luna seribi dun luma lun nishiguni ni bagari, lebegi me hasal barun sarago gurigi.
0: Aba ti hachilurun heriko, dan le afrideina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia, nye aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa li lan Jesusu le nasaretina, aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariyak.
13: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudemi nabun.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu, ligia tuma lagu aragu.
13: Ladega wagu David, gudemi nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariyangu.
1: Wahuma lun liyabi ino.
0: Aba haguarun lun marihinti ligia, aba hariyangu lun.
5: Rage bagurasu, saraba, lagu hanya bun.
0: Aba la chirunu lidu, aba la chubaru, aba la yarafadun lu Jesus. Aba la ligudini Jesusu la riñagalun.
1: Kaba bu saruba ina dungu bun.
0: Aba lona bu marihin tiligia la riñag.
13: Moisturu, agu yo guagida boi narihin no.
0: Aba la riñagun Jesusu lun.
1: Gayara tibidin, arida guadibu, la duga finya dibu nuagu.
0: Lidan oura ligia, aba gayara la larihin marihin tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
7: San Marcos capítulo 11.
0: Dale yarafa nya luboy lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani. Le una buboy libidi wibu oliu. Aba lariya go Jesus hon bia hada angelani disipulu go.
1: Ei bali dale rere audule wagibugin ebe. Tamele hachilirun nye Adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, haria game lwagu buse lani Jesusu. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba houdi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafaraga duni. Aba harinyagun, adage hanyi banya umadarugu hon.
6: Ka hadigu boy, ka me hafaraga dey burigule.
0: Aba hauna bunia kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alun haudin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadag logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hadag uma darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Ha ubaru banya hama ha arigi banya, Aba hagume serung aguara.
13: Uweri guni lu bongiu, biniwa ti wagiri le nyembe bi li daliri wabule me bongiu, biniwa ti aruwe hene le nyembe bi le lubo itra la keisi meha laruwe ha wagu chi Davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine, aba le belurun Jesusu, Jerusalem, belulugira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hao duusu disipulu gu, ladiga taru halilan. Laruga, dan le hafri dumbo Betania gien, aba la lama chung Jesus. Dice ginya aba harinya aba titibu igo gabanat. Aba lidi ariha ahi gin tubay. Kama lumo, ubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagintu. Aba tilarinya go Jesus utun titibu igo ligi.
1: Magida digi aba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesus utenkulurugu. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hongurigia. Luma hala ha alugu habanya un. Migiru tiha lum hasi gurungurigia tenkulurugu nye lao anugu. Aba larinya gung lida larufu na hahong.
1: Larinya hare bungi utida leneru. Luba na afure iduni ligi abatiri nuba honson neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinyan luwey. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasu gen Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida gen meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan luma gen tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
4: Maestro, ariha bantu titibu igu to binyera gu bugu nyari seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
1: Afinya huma logu bongi, ninaren hau, Lago furu me guarga la le arinya gutelu wobu le gedaba yagin da buba barana hon ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nege ani afia ligi lago lagun fliru bala le larinya gube etara loba ligi narinya gube hon lago son la le hamuri haluma bungio ahi afia hube lago recibi humali la etara loba tamele hafuri e dunya la ahi anihin lube la diga aba grigi hon le misheti hon Ferud na huma ilugi ferud na lanu hugu si bungi le sielu bai. Ahi uwa ferud na huma, uwe baigine ferud na lani hugu si bungi le sielu bai hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibu gina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu fadirigu arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri gutinya lita hafinye huriyo. Aba haligu duni arinya galung.
4: Kau bafu badagu isunle. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligia hon.
1: Nala gudanda ginia abakate, aha na hona ba, nenego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
14: Aha waniega, lagu bungi la una habali, larinya gubungu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniega, lagu hauna hala wugunia, ugiabugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bungitara, hanufu detinya hawai gurigia, ladiga subudi hamani sungurigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
14: Ibidi ya tiwon.
0: Aba ati gine laninya gu Jesus hon.
1: Maninya gu nubai gine hon kala au gubafu na duga ikate ile.
7: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba te lagume serun Jesusu adimure ha hon grigi ha nye imbanya lao heimpulu aba larinya gun hon.
1: Nye nye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baybe ilishari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagun tira baybe lidon tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha ya hani ilishari hona dagmi itinye aba lidi ga woyasun. Dale la chilu rubi talun aluba hani. Aba lona ha aba lumusu amuri helufara hama gine na dagi meitine. Aba riga harga duni musu ligia, aba habula seruni, aba hauna hanilari gong michu tia ni katalon. Aba ya lona ha laburi mechari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba ya lona ha laburi meichari aba ya, aba hafaru ni hilagu bai, lari gine aba lona ha saragu, ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gun lagu inebe beila hon ladiga lirao la. apa harinya guna dagme itinya hama gua, ani halain lube libih ni alaga, wa fara lihilagu bay, wagi alamu ga labun ya sungkate, apa ti harig duni, apa hafaru ni hilagu bay, apa hasagaru ni lidag yang fulasu ligi.
0: Apa ti lalig dahan, Jesus?
1: Kaba ti ladiga labure me ichari, liabi ba, apa me lafara guniya na dagme itinya hilagu bay, apa me lichi guni ichari hon amu. Malinha humagilisa letarinha ubelereno bungiu. Dubuleme ya auboi mebere sen hama abu nagutinha legia li dubule tima timati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lau.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni luogu hawagu la la yusro ejemplu le. Kei hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie Aba hauna huni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu, lunharinya gudini somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lumo.
15: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu waruwe tele Roma na onima buidu.
0: Subuti ilumuti Jesusu logo binya wala hagipa, aba larinya gunhon.
1: Kame sahicha hasatara no ba, baruhu maaba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni ilu, taan le larihi ni, aba laligu duninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gun lu.
15: Liyawa luma liri uruwe romani.
0: Aba larinya gun on.
1: Ruhu maitilani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
0: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gunlu.
6: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owebe. Nyenye no mehati sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligye me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garauti tau. Lagumuhu aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagubay walgdaha. Dangme le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Le guatun ladiga lebidye tawuti lerenu bungi hon ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michi kwa hamanya mehasani gulo marie keisi mamari do hama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari do, malinga humagiru san liluru do Moisesi luagu ledumre habungi ulu lidagi aba bubu goti durungu umuti, larin hanre lun. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilawa nyabungi yu, habungi te mima aginye, yetaralinya lubaiti huguya weiriti habuli idagun.
0: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laligduni larinya ga lun.
5: Kate salida ge liluru do bogi weiri gutimabe.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Ani hale weiri gutimabe, agamba humana huguya Israelin, wabure me bungiu ligeri gynyen abure me. Hinsi la lubaiti babure mele bubungi te bon tau sumba nigi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le weirigu timabe, ani le libia malida weirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi nye kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weirigu ti lue biyama le.
0: Aba larinya gun arufu da hati ligia alu.
5: Buit barinya guni, maestu, binari luagu aba rikunye la bungi. Lagu uwa la amu, ani luti hisi ya la bungi umu tausun wa nigi, lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were, Luginha hinsi hama wabiri guon, keisi winshe guongo. Gebegi tisun lira ligibuge bungiu, sugilau sung wadagaragudun, lun, luma sung kate ile agudubai luagulatar.
0: Dati lagambu Jesusu lona bunlau lichu au, aba larinya gulun.
1: Madise adibului lila na ba larue ha bungiu.
0: Aba maniki henyala, lun halugudaha. Larufu dahenya ti Jesus o templo go larinha.
1: Idelinha san harinha go beyarufu tahtinha li luru don Moisés logo la dugo wagon la David Cristo. David guanare go lau lubafu sifiri sando arinha gati itara. Larinha hare bungi luna bureme nyuruba loige nonwere dari nichi guni abaga ni labu yon bugode. Idelu bati la dugo wagon la David Cristo ahin walu bali David guanare go Cristo na bureme.
0: Aba hagan bahani Gribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Jesusu hon lida na larufuda.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisés. Insi ya ti hon lon haibu gu tau dao wa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinyatita haligile sinhuriyu, loma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai, Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugun afuri tu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadug bai.
0: Loga ba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye gu hicha hangrigi esensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten saragu sensu. Ijetia bin aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagunu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
1: Ninaren hau, lagu gibeti mala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tidon gafu to. Laduga sun ha giya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabimato.
7: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada agelani disipulu gulun.
6: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubule auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
1: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merede beitia ni aba dubuli gibo guaba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba tihoudi, logun wubule giriboi olivu le tigibu genboi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gulun hagia guarugu.
4: Busien ti valu barinya gulun von. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini lo agu chiluha li la danu la gufli ru sumburi kate ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti han harinya game. Au Kristu bai. Ani sarago haba hege edun. Hugu ya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi, uribu tise huwe. Manu de dagu wa huma, laduga nyembi uribu sunwada. Gama lumo, mama gilime lagumuchon uba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembi haraba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le. Lagume se harigugi lime le lombe la sufri runiwa. Goni gi guwa huma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida aburi haligili sinhuriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe igu, nuwe gine. Itara luba gayara lan hadimile hanuwagu hakibu gine. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Dame ti le hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le larinyago bai bungi hon lida aure ligie. Laduga mama ba hugo ya dumrehe. Sifri sandu ligie ba dimurehe. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilago bai. Derege hamanya me haguburi go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun haguburi go aba me hafarago niya hilago bai. Iyere go duba lun sun ubao nuweginye. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi yaba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tame le harini kati ligi le nye lubai mou la lun nye la le alija bay kufuna dala hamet yahudea banya lunti meti hanura haluagun wubu grige ha bogu di banya mebelu rahamati amuna don asagara ni kata ha arabu banya magirbu dahama agu yuni anugun hadawragun fugia bugu me wurinya hadagina teli don wei ligia hama hagara hinyutinya hagoragin amuri ha huma luma bungio luma malagu nuburu la susere da sunle la de galidani bay.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Senyutin, aba meti haranseroni egini waba nyin.
1: Aba hafri don disipulugu, ta hachin rumbay uburugu, aba hadari runi sungu bay kaye larinya gu Jesus hon. Aba haranseroni egini lanina lueyi ru esefuru ni nyin. Ta le lagunye du bay, aba lachin run Jesus hau du su disipulu. Dante le, luagu yanu lubay dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, Lagula lunguru badina la aba hida agye. Aba le egi bay noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alig daguwe. Aba harinyang.
2: Aofu nasan.
1: Aba larinyangu Jesusu hon.
0: Aba hida agye duusu gubay. Le ederutu leiga fein noma lida asiyedu. Nidi lubay ti, au le wuguri garo warguti. Lau le teyengu bilere rubungi yinu agu. Gama lomong. Fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lugu giri ligia, lumagra honi wagube ila.
1: Tale, anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu honu arinyagai.
0: Hauhuma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwein, luha burugu. Lari ge le teringu ni buingi utuago, aba lichugu nuhon, aba hatu sunhagia, tida ge diweng tuguya. Aba larinya gunhon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen awi ruwa bai hawago sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diweng, darime wei le lube natu no iseri tuguyeri diweng lida la ruwa ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lumbuingio, aba haudi logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule. La digatariya hare leren rubungio. Nafaru boi hauniru mudun hilagu boi. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidage oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba tilaniya gu feduru lun.
2: Kayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Abalarinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, arye bumeme le, lubarage la yugura hagayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeda gu nao.
1: Abalarinya gu.
2: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri te lumbungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijerudu lanita gu saragu. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi, aba larinya gu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Rede ihuma ya, anigaga kuduwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere dolun lida aura ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uniye gifiti le, kama lumo, Mama la kei na buseron, kei la pa buseron.
1: Aba lidi, aba ladariru niya disipulu gu arumu, aba larinya gu lumfedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo? Agagu duwanyo huma, afuri da huguye me loy heigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugu po, debi lidi.
1: Aba ya lidin afriye da lubu ingiyo, ariyanga ina meme le dimure le larinya gubay furumi. Dan ya lagiri budun, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidin, liru mawe yasu, aba larinya gu hon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa awle wugir garo warigote, aha burugun kafigo tin. Sarahuma, keimon, anitele le lube le deregeru nina.
1: Nyengi le hesisu adimureha, lige la chiluru huda si le aba hada gen du su discípulo go le abu ha usaragu grigia tau e fein luma veve au na ha habu ti fadri go aru da te ni luru du monsesi hama amu buzuri en weiri gutia li da hafin e huri aria gali ti buga huda si hon ita
3: le uguri le na churu ligia au me haru gu dunia ba me hanigu
1: itara linha lubai ti dan le la chiluru boi aba la yara fa dun kuda si lu hususu aba la rinha gulu
3: maestro
1: aba la churu ni aba hari gu dunia hususu aba hanigu ni adoi kama lumu aba lalu gu junu aba hada ge anyi be elefante aba libu gu ni aba la riga ilu musu fadri le inyu kumabai aba ti la rinha gu hususu hongri gia hagi
0: kau wau bhiabi tau efein luma webe lun hanigu ni adoira kama hamuga hiveru tini. Sabi nha weyu huma na templu rugarufu da hajon, madau hamutina, kama lumo, la suserdube ile luta gunflirun lereru bongi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaru ti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigutini, kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gu sun habu ti gu fadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habu ti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara baila hasie duruni lumu lafaruno ilagubai. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura du tiyan laule harinyagubai. Nyenye nujee tiyan asaru tiyan harinyag.
3: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumbo templu to. To hadigubo ugani. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugani.
1: Ni itara. Muara dunti alau le harinyo Aba ti lasa arun fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba alarinyo gu lun Jesus.
4: Muna butibusa anikata? Ida le asa le harinyo gu baibuago.
1: Aba lerederun Jesus maninyo. Muna bugu nikata. Aba ilalgu dini fadire inyu tumati.
4: Bugi esa Kristu baile lirubungiu. Lelubu ila salbaru niya grigia lida agen hafigo.
1: Aba alarinyo gu Jesus lun.
0: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garu waruguti nyuluwege longwe ni sunti kabafu ariha humime niabi lida dueri sielu gine.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu kumati la dagiragu leli ganyo, aba larinyagu.
4: Kamu wabuse rubui, lulichu gofelo ago gweto. Agamba humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe Atogura gualau ligibu Abule serewe Ariye kati
5: Ariye kabaige kala kayo haboibu wago
1: Aba buri hakayo waha sudara ligibu wago Nyeinyi Feduru bururugu Ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu Lale tarihi bali abachara guwala rigurugu watu Aba tariye guni Aba tariye gulu
6: Maluma ya de buguinha buga Jesus le Nazaretuna.
1: Aba leye da gun Feduru larinha.
4: Ibidia tigrigue ligeno. Ibidia gubeiti no kalawagu batimerha.
1: Aba ladire run lida ge flasu lenye luboe. La bachara walun la yara fadulun lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinha gun on anyimba.
6: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye dagun. Murusu ora lari gien. Aba ya harinya gun. Ha nyin banyalun Feduru.
7: Inaru ni. Duwe aba hada gien. La diga gali le na buguya. Itara niye badimure ya keha gien.
1: Aba lagume serun Feduru. Inyara gua luma afinyur.
4: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida ora ligia. Aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba ti larita gu Feduru logu le larinya gu boibuga Jesusu lun.
0: Lobara gien la yuguru hagayu bian weyaso. be yede gubana urwa weyasa.
2: Danti le larita gun loagun, abala yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, abahon darago, habu tigu fadri guhama arufu tatin liluru do moisesi. Hama amu uguri ha weiri kutin lida hafinya hurio, lumasun ibiri linwa lilurudu. Ariha gabala hadiga lu hasia deruni Jesus. Aba hanuguni, girago, aba hetere garuni lu pilato. Aba laligudini pilato Jesus, larinha galun.
9: Uguya saharu etabai hurio.
1: Aba lonabun Jesus, larinha.
0: Uguya guana rugarinha gubali.
1: Aba burelichu gun habu tifadiri gusarago liduru. Aba itilali gudini pilatu, aba larinya gulu.
9: Mona bu tipu sani kata. Riha bati nila biduru itu guti.
1: Mona bu memete Yesus ni kata, aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yuru sefuruni. Le hamuri hagri de hada gen aduruti. Hini ti aba aduruti giri ti barawasi. Uwara hama amuha afara habanyu grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni lua gungumadi. Aba tihajabu gurigia. Aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
9: Buse atisa lu nigira gudini haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira. Ladugu subudi lani luagu. Ladugu la gimugu edere gai habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugurigia. Harinya gahon. Lu hamuri halu ligira wagudu na barawasi. Aba ti larinya gun pilatu.
9: Lati habu sarubai natugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
1: Aba hagua ragu.
7: Dago bai lagu guru.
10: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Aba larinya gun pilatu hon.
9: Lati huri batu natugu tu.
1: Aba ya hagua ragu.
7: Dago bai lagu guru.
10: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Peiti businga la pilato le rederon puitu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari gieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanuguni sudara lidun kuduru luluma urue. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagudini tawa aba dugu funatu. Aba hadudin aba rigi lao ki hibi. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguar halu harinya.
7: Dapagarila haru ite huriu.
1: Aba hakayo ha labu lugun la aba mewe. Aba haswera guni. Aba hahudura gun abusura lu. Lari gien heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to. Hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gun luago. Aba hasagaruni lu hadara guni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasugri ubu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lau mira lumu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hinga bala hada gen eredera tao ladaira ladaira nefu binafu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunu a lidunu nyi
9: haru ite huriyu
1: dago tiengi bia hiveru tien logo guru a ora luma aba luige lovere aba luige ubun ta le buri itihas gren grigia aba hahi ani hachigu lao aba anabuni hariya.
11: Bugelerinha que foi logo foi bom mela templo, aba yelame barara magduno lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginhe herra, habu tigo fadri go ama arufu da dun de duro do Moisés, lao, aba harinha go ama.
12: Sefu ti amo, ani sinhati le sefu da golongo, rarila Cristo, arue te Israelina, loige guru agueto wagibugi, afinhe o mamu galuago.
1: Anaba hamuti ginhe ha, dawa gubanya logo guruwa uwara luma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu larinyaka.
0: Eloi, Eloi, lama, Sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nyenye banya, agambuti aban harinyegu.
12: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aban hada agen, aban mudusi tau diwen garigutu. Aban lichugumi luagu aban wewe, aban lichugumu lun Jesusu, lula churunu darinyegati.
7: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Abatila dugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Abatahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyu gelu unabu. Dalagambu bali abuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha lei italian la longwi aba lariyamu.
13: Inara ni luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya aria kutinyantise hii. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamiha le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lali dunweyo abaliyabi Jose abawuguri inepe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agora babali lagume serun larun habungi tau sun lanig lila na fulasu le giri be ari metea kaiti luwei ru lubei arase hani luba luwei emera guni abale beluru le nyi lubei pilatu amori he lugu Jesusu uo gani murusu anufu de lida abata wiri du lanigi pilatu dan le lagambu be logo hilana Jesusu abalona ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubei logo hilana. Dans les larien gouboy lun logo inarini la aba lichuguni pilato lugu bu Jesus lun Jose aba tilaganye Jose aba ngamisa finutu aba larire guduni he lugu bu Jesus loige gurua aba loburo guni tau aba lichuguni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni la aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose ari frasule nyi lugu labonua Jesus.
8: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribe luye mera guni, aba hagañe ha María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salomé, ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Leyu dimaso, lafna de la ruga aba houdi logo lumu. Aba de harinya gu, amagua.
6: Kaba sangidre dubule ke lubenri muha.
1: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lita lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyunye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinya gunhon.
9: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logu guruwa. Uwa tia. Sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disciple gu lutima fedru logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi kai lariya guni hu
1: aba houdi buriya hagiya ai ba goy na nyi nyi ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon mariya gutinya ti nikata nikau ladiga anufu de lari gi ya lasaru Jesus lida ge oweni dimas binafu aba larufu da gun lungu afurumi etu Maria Magdalena Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, eibu gubanyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hadagin ameha eibu gubanyaluma. Houdinya arabun. Aba houdi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu ama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariengun hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batisei hagia me ha salbaruba. a mafinya tinha hasia di ruba. Ani ha sai ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Asaka haba si firugu uribati ha we grigi ali dan niri. Hadimar haba amu di mure ilwai henero. Aha ya arg da hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishi kubai haha bo hawagun sandi tinha aba me harai dagon.
1: Lari gela dimure hon. Aba linyuru no Jesus o cielo. Aba linyuru loige en lo ene buingio. Aba hafri dun discípulo go. Aba hapuri chihani uga no logo ti asalbaruni lida sun flaso. Jesus meme idera go lumutinya ani chauru go dale uga no le hapuri chihaboy lau milagro lebre adugboy.
2: Uga no buiti le laburi haboy Lucas luago Jesus. Capítulo Aba. Lo Teófilo le weirigo bai. Giben ya grige ocho tinha haburu ha kate lebri la dega bai bongi waganagwa. Afagwa tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali brikate ligia. Lumage lagume seru. Apurichi ha hagia luago. Au alag da hadi naginye buidu buidu. Ligbugri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume seru. Ani afinyatin luago mariba la lu naburu ha nugara da tobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe. Luguma di abureme. Masani gutinya, la degasinya la tagaru di Isabeli, ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadiri gu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, Anyaha gerigia bongu di afuria idalu bongiu. Abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si. Rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia. Aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariago angeli ligia lun.
14: Manufude taba Sakaria si. Ladiga akamba lani kwenji bayumarugu. Tagani duba kumare aba irahi. Aba mevichu kuhuwa lirime. Tapuin cuba panik lau bunda ni lago, ane sarap hapa kini bunda rutinya lau lago. Ladika wajib kau bayar lagi punya bunyi, matu kau tuan ni pin, ane bunyi lupa lau si krisan dulu lagi lupa ke lago. Ladika balu hakiri punya sarap hata di Israel dan lupa bunyi tu. Lidi balu balu balu kure me lau lupa fun lupa lani profeta Elia si sifri, lu laranda gubnya gubri Muhammad salam. Lugini kufune delu ha mabuchi habanya lukugama kibanya lana. Itara luba laransa huninya luba haresi kuruni hapurele.
2: Abalarinya gu Sakaria si lu angeli ligia.
3: Italpake na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
2: Abalarinya gu angeli ligia lu.
14: Gabriele au lubuwe mwiyu. Ligeuna hapulina adimura habungu lu nichugu yugano kuitilebo. Gweto. Que me fiero que voy luego a leer nadie voy con. Veré de la menelosa, veré me lago a jubileo, la bufle bacate le lida le dana.
2: Sundan le, haña hati buga grige bongu di agura bahi Sakaria si, oiriti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri du boi, sinyan la dimure hajón, abati hasubu diru ni luago saligu a la somu kate ilu san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega marinha gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, Dan le lupa ile seribi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganya du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luago sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
6: La diganya ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lo lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
2: Sisi hati la rige, aba lohna hani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. uri tuguya gadara dunyo luma aba wugiri giri ti Jose lutamari du luma la diga wagu uruwe Davidi wugiri ligia abati lebeluru angeli ligia lenyi hun tubai abalaniya gutun
14: flasi watibu Maria anihi amore mebundo
2: dale tagambu bali angeli ligia abata wedi du tanigi la ule lariya gubai abata alugu dagu tungwa kala wagu labusura tu itara abati lariya gu angeli ligia tun
14: Manufuda daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga nada, aba me bagara du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luabu. Wairi gubay, lere bunyu le inyu bay luba lagua runyu. Ani larue gudu bay wabure me bunyu lita lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bay Israel lu sunta, ani magumo chati bay larue ha.
2: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lubaya la susara dukata ile. Mama rigi dinagu?
2: Abatilaria gu angeli ligia tun.
14: Yabi pasifri santo guagun. Aba me lubra guni bulpapa kuingu le inyo utmabe. Ligia santo bai lubai nirah le lubai pagadu dini. Nirah kuingu lupa laguaru. Yabi bidu heto isabele. Dagay na rugi lau su wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go hariega luago sinyala tagari dini. Ani hei sisi haki tagai le tuagu, na diga uot ni kata lasa rubungi.
2: Abati tania gu Maria.
6: Lidamu na bure mebungi unugui, adiga le lebania gu beinau.
2: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wabai budi uubu hudea, abata beluru lubi on Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugun, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
6: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
2: Abati tania gu Maria.
6: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu yale lidamu. Umagi yegwele, harinya gubasungirige luagu fulesi iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu. Kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kata ilau lubafu. Adiga li luni kata hama habarugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banya lidage hawairigu. Abaladigi ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habuga la mabanya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Ularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
2: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu Zakariasi luagu keiliri luguchin. Aba tariangu luguchun.
6: Uwa abaleri.
2: Aba lariangu tun.
15: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
2: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuserube lichugu luagu. Aba lamuriaha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai, la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu, la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sungha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, harinyaga,
15: Kata ibe funasa irahule, la diga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
2: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru arinyaga.
3: Allah ho amai wabure me le habungi te Israelina. La diga nyubi haliwon wagele lanigo ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei le gabafuti won hadage la diga wagun David le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon. Itralea gudeme habula bungi hon wagachago. Arufu dalei luago mabuli e dagun la lue lidara don le sandu bay. Ani hale meha larinya gubay lu wagushi Abraham. Luago le sefuru badi wala hawei waga niyo. Lugayara bayla veseri vidun lu manufu deo. Lau uwe nani derege gonyo wagie wongu walu sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bay profeta luba baguwaruniyo. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da ba mugay hon lani gu lagu ferudu na lani hafigun ruligia asal baruni hon. La mirigudu bay wabungi yute li leiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagdu hau halida bay luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladu dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
16: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
16: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburidua. Lige la furidua i Jose Nazareto gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburidun, uweratuma Maria, togadara du boluma lu hamari du, ani dagay na yun. Dan le anyaha la nyi belen, abalachilir dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigira ma nyi, abatoburo gu ni tida lagay, abatarono gu duni nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, ladiga uwati la ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini abala saliragu aba lani wabure me bungi u angeli sielu gien hon. Abala rungo gadagudun lueri gu bungi u hao. Aba hanufu de dagun. Abala rinagu angeli ligie hon.
17: Manufu de dahuma. Ladiga anihe yoganu buiti na nilu hon. Lepo na basarabu muda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon ugunye. Ladiga Davidi. Kristu le hapure me. Kaili segini le lariangu hon. Dari rupai rahu liya kubur ku tida lagi, rong lida haik gila ibiyani.
16: Ida ora ligia, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumiati angheli, abah hichu gu uweri gu nilu bongiu hariyaga.
18: Uweri gu nilu bongiu lida liya misyan, da angelu kubur gu hata kribi ha ibiyi bali yukulesi.
16: Danti leha giri budubai angheli gu harigun sielu, abah hariyaga gu houniri mudun hamagwa.
7: Kemon Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi yuvon.
16: Aba hodi freshe goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay hon nirimudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uweri guni lubungiu, luago sun le hagambu bay luma le harihi bay, ladiga lasuseredu itara kei larinya waguni wa hon.
19: Luago lividu veyu, abaleresi biruni seini tuago laustarun, abalichu gun Jesusu luago, irimemele liri dubay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun.
16: Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, Abahanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyale tidali liru dubungiu.
17: Sun wagiri irahu le, igira manuwa diruba luadwareme.
16: Abalubaiti hodi adagaragadei le wagubai larinhaga liliru dubungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agureba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gwa tenkiru ni lubungiu arinyegina ligia.
11: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbaragile lau nagu, a salbaragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
16: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenye gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
11: Irahu le, lebu na baya shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na baigini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
16: Ninyongine aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedin irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidin yonhun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harigi banya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
6: Kame sabaduge kate inlewong nirag. Lugia lumo bugu chi walu hanyadi buti ya lau idiheri.
16: Abati larinye gu Jesusu hon.
20: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti la nateni lulu kate le lani nuguji.
16: Wati gumfaranda hamani le larinye gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina. Ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
16: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le la mule, ligue meja gumada bay, iturea, lumatra conitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri guban inu tomate lida hafinha huriu. Abati lichu gubungi abaugano luhuan, le lira sacariasi, lida flasu magairawati. Abaleibuguni huan son flasu lebre lubadu bay, dona le jordan. Ariega ina hungrigia, lagulunti la hasacria lida ge hafigon, luferduno ala hafigon. Sucede ticata y le itara que meja la bura de ni profeta Isaías y la riega.
5: Agambu o tiabo malare, agura halida flasu magueira wat. Aranse uma uma lubaba bureme, tarapo ma uma suriti luba. La buincha wagutuba, sun flasu vayate. Sun rubu larari da wagutuba, uma brile segebe, lasu da wagutuba. Uma brile muara guti, luara wagwagutuba. La rigi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uvono.
16: Dan le hayabi serago grigi e luhu an lu la badi seruninha, abaha la rinye gung hon.
21: Arasan hewe huguye le, ka rinye gu bai hunka yara la hesefru nroi, la nerme bai chuni le yarafa li bai, igi ra humai binadi gaburi. Abagari da huma lu nga yara la, la rinye buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, la diga ugu abra wagi. La diga ninaru hao, Logo gayara lan la digu buingiu, la digu ogu abramu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lu tachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagul. Sun idibule mabui dunti li, lachuguba. Aba me lagu dun.
16: Aba ti harinye gu girige hagiye lun.
12: Kata iti lumba iwa diguni?
16: Aba larinye gu huan hon.
21: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lun lewe uabu ni aba luma. Le gayi imboi, lunti lafare inaguni luma le maigi imboi.
16: Nibitianguinha a gubur hatinha licenso na gumadi, luhabadi serum, abaharinha gulum.
12: Maestro, kate lube wadigani.
16: Laniega huan hon.
21: Magubura huma, loge le lumbe hagubura hani.
16: Arinha gatinha guinha fio sudara gulum.
7: Agi evagi, kagi lube wadigani.
16: Laniega hon.
21: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, ni lau lichugun lidurum grig yele madurum. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
16: Hanya hati grigia, medera guagu duha, areto goluma alugu da guahongua ahin huan lubai kristu bai. Abalarinha gu huan hon.
21: Au, lau duna na badi serau. Gama lumo, anite bai aba le lumbai la badi serunu, lau sifri sandu luma lau watu gemet, ligie kristu bai. Gabafu tumati nui, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobuli luhaburu. Lu laruma da gudini trigo. Aba me la nua diruni lida age ife. Aba me la rei duni trigo tidon lago. Aba me lago duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
16: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amo averi dihani lichiga huan ugano bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma di eboi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi toluma di Felipe le libiri. Lumaluago amo bricate y buribati le la dugubai. Lubarag la dugu erodesi gasu lau, adugar gulguinha abacate y buribati, la duru ni huan furisurugun. Lubarage bay la duru nua huan, dan le la badise hebani en grigia, badise guatiguinha jesusu, dan tile anian lubai jesusu afuri da lubongiu, abaladaru cielo, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu. Aba lagamboni walarinha gu aba umalali sieluginye.
5: Ukuya niraldu, le hisie vainu, le aubi nagunda.
16: Kebridarandi irumu lau Jesusu, danle lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, aninyanyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason,
19: Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selah, Kainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
19: Bunyu Jesus laulu bafu si firisandu, abalagiribu du lobo waguginha du na Jordan. Abalanangani si firisandu lidon fulasu mageiro wati. Rei deiti Jesus bienven veio lau mafia ouchogui. Maigiti nikata lida sum bienven veio ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilarinha gu mafia lum.
4: Ahindiregu bai bongiu. Saligo agadabai debu le feime.
19: Lariga Jesus lum.
15: Tarin hare lereno bungiu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni du murele larinha gu bai bungiu.
19: Larigi abala nangani mafia Jesus logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sum fulasu leu boa gu bai lum lida aba. Abalarinha gu lum.
4: Nichi gu bai sum u bafu luma sum u oi gu ni lebon. La dega ibiha nali sum le. Aniga yarat nichi gu ni lum le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogu ni gibugin. Bani bai sum gu bai.
19: Abalarinha gu Jesus lum.
15: Disse ba noi mafia. La dega tarinha harelenero bungio. Lunu gu babungio le babure me bahu durogua. Ani lunu gu baguinha peseri vida.
19: Larigin abala nangani mafia uburugu Jerusalém. Abala waire gudani tablu gu templu abalarinha gu lum.
4: Ahin liru gu bai bungio. Chugu oba bungue yage lunguna bung. La dega tarinha lereru bungio. Luna ba yin bungio lani yangin ligu. Lun huni giru nip. Hanugu ba tipu haha burugu. Lui da chugera gu bugu di lagu dubu.
19: Abalarinha gu Jesus lum.
15: Tarinha hareginha lerenu bungio. Maucha gu abai abure mai lebu bungio ten.
19: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe di ocho guni la dega lu Jesus. Abaligiru ni lungwa lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesus Galileu, bun lau lubafu sifiri sandu, abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesus Nazaredi, fulasu lenyen lubai la weri da, abalabelu rutidun haligili si huriu li da lueyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mun lula liha ti da lerenu bungiu. Abahichu guli libro profeta Isaías lum, dan leladan ubarum, abaladari lulenye lubailarinha ga itara.
15: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetinho. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagaduni adarutinho. Lun nichigun arihini hongu marihitinho. Lun nesefurni hau serua banyo uribo. Luma luna dimure haluago lidani lufule sei bungi yu hongurigi.
19: Abaladoru no Jesus liburu, abalichugu no lule ida habai templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
15: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
19: Adimure hetiati sungu baibuidu luago Jesus, weriti hanigi luago lubuidu buri dumure le lariyagu bai, halugdago buriti hamagwa.
3: Mama sale lire Josele.
19: Aba larinha gu Jesus hon.
15: Subusa tenu luago harinha gu balan no. Sorusia, agare nugu aba bongua. Harinha gu baguinha no. Agamba di luago buricate le duca balba e cafar na uma. A duca baguinha ya bagaira.
19: Aba la seguiro adimure a larinha ga.
15: Nenaran hau, luago ala niaba profeta e recebiru a tibuido lagaira. Choro no mute, luago anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Lida bai mahu yu la huya luago uru wa irumu dimi, aba anhye la sarago ilamo fulasurugo. Ani mona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada agen urinha hilago anhye umarigo hagia haga nouba nha Israelu. Lono hei tumo aba to haga noubon sarepta, jarafa lon uburugo sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwa tiniaba hata ginye, arida wagu duti lwe digye na amang le Siriana.
16: da leha gambu bali sun hanyi banya templo rugu kata ile, abaha ganyi du sarago, abaha nyoro gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, abaha nugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie, abalasa giri Jesusu hagana gu ginye, abalidi. Abati lidi Jesusu kafara na umu, abafulasu le lida bai Galilea, abalarufu da ahon grigia nyi lida lue yuremera guni, Wairiti hanigi lau li gabri la rufu daa la diga lau la ubafu la dimoreha. Nienti aba wagere legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
10: Igira baba, kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la alirawu ipungyu le sandubay.
16: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
13: Maniba. Furibali dagia ugari le.
16: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugari ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du li dagia mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai. Aba harinya gu hama agu.
3: Kaburi sa dimure ile. Adimure tu ugari le. Lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
16: Adimure hoa tibui du lagu Jesusu li da sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili si huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagideru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banya sandi tiye habiye, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadage, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar uwa sifiri uribatinya, aba bariha guwa ragun itara.
10: Buguya lira guibungiu.
16: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagia, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga dubai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederuni luoi lidi, aba larinya guhon.
13: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
16: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili si huriyu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
16: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, Abati hayabi saragu gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hayon heseni. Abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abati lanyunu Jesusu tida uguni abalagumeseru arufu daahon gerigia nyingi. Dale lasuru boi ladimureha. Aba larinya gulu Simon.
13: Taiba meme anagu, aba mehaguru no hiseni nye.
16: Larinya ga Simon lu.
2: Mwesturu, nadaga mehadi wa sunariyeba, eni manyungu tiwa nikata, kamalumu nke buguye lube arinya gubali, wagura.
16: Aba haguru, da lehinyoro gubano seni, nye no saragu udiru tida, dariyebe lu taheri dagun. Aba tiha digu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
2: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiyau.
16: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyungu nile hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
13: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badia ha.
16: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
12: Napureme. Gayara ti barei da guagetna ahabu busen.
16: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
13: Busen tina, arei da guaba.
16: que ilarinha gu itara, abalagida ru lepura lue guguri ligia, abatilarinha gu Jesus ulum, luma bauda gulani kata ile ni kaun, larinha galum.
13: Indur guba aruta guabungua lum fadri, rubime ideve se le wago belarinha galiluru do Moisés e luago barumadu, ariga hamamo ge gurigi e luago arita guadi bula.
16: Ei budan, ei bulaburu choguntima, luago Jesusu, saraguhanya gurigi onder gutinha, Luhagambuni, luma lula rei da guaga de Nihasandi, abati lidi Jesus.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Lula furi du lubu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ligi bugion, dale la rigi bali Jesusu, afiña ni leja wagubui, abalaría gulu sandi tiligia.
2: Nirau, ferud nawali bifigon.
1: Abatilaría gu arufu da tililuru du muisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
3: Kata isa grigi ele, le menebe ne habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalaría gu hong.
2: Kasa wagu hasami na reitera. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
1: Abati larinya gu lun le sandi boy.
2: Saraba. Barubun bubarari baiba bubiyon.
1: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia. Hagibu gien. Aba labudu nulubarari tobuga idabun larora. Aba lidi lubiyon. Adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba ta weri du hanigi sungu boi. Aba hadimure lagu luweri gubungiu. Aba harinya gu lautuweni anigi.
4: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
1: Larige kate ile. Aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia. Aba larihi aba agubra ti licensu gumadi. Giriti levi. Nyu li lida lubara lenyi luboi lagubura ha. Aba larinya gu Jesus ulum.
2: Falabana. Kei monoma kei sinani disipulu.
1: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abala dugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, ninya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufuda tinya liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu abaharinya guhom.
5: Kasa wagu heigi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
1: Larinya ga Jesusu hom.
2: Hama gadi banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwa tinya. Niabia alu hanya haga figo banya luha sakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
6: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu, afure ida hagia saragu lubungi, ahembani gu disipulu, houtinho gura hagia suanda.
1: Abalaniya gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunagia, hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidi adari, aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon, laniya ga.
2: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegen abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahiladiga itara, tagaderibon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon gueru binaduhali. Ahiladiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri gueru binaduhali. Feri dimeti diwen, feri dime gueru. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri titon gueru iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadu.
7: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ibugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
6: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
2: Maliha gidga san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagrew bon. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba ya hegi titagin feintu guya.
1: Ariye ga tiginye hon.
2: Gabafutina, aule uguri garo waruguti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
1: Lidan yaba veyu, le emera guagale, abale beluru Jesusu tidon haligi lisi huriyu, abalagume seru arufuda, nyingi aba uguri hilali luha bule lonwere, anyahati arufuda atinye liluru du Moisesi hama fadiri.

0: Dice Hugo, haría y Jesús, a en la gara ni haba lu boy lu, di da lu ve yure mera guni, lu hadari lu liduru, subudi lu muti Jesús ka la harita gu boy, a balarinha gu lu gudi le hilali be uhabu.
1: Saraba, dara maba waki buginya.
0: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinha gu Jesús hon hibiri.
1: Nala gu dadu lu agu abakate, kagayara bi la dugu li da lu ve yure emera guni, buiti o di uribati. La salva runo y bagari o di la guida ron.
0: Abati la ria guni en Jesús su son hage egu buen lao. Abalarin egu lu ugri ligia.
1: Tuleba y buhab.
0: Abalatu le runi. Abalarek dago. Hahibiri. Abahagain du sarago. Abahagumeseru alug dago hamagua. Ida lubalaganyana la hagumuchu lao Jesús. Ida dan ligia. Abalidi Jesús u loga ba wubu. Afuri de lubungiu. Dan le la ruga du boi. Aba lagua do hon lani discípulo, aba la nua da adulso, hada geha uma yan lagua apostólogo, anya hiribai, Simón le meme Fedoro, Andresi le la mule Simón, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simón le afagu bei lu hawanseru hurio, Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesús. Abalarariru Jesusu, hau luege uibu, abalarederegu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagadu ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatinha sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga areida guagda lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
1: Fulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani hale laruin habungi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilamo weto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay weto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere gumahon grigi nuigi. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuwege aule uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi uba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu gu hugia le risi bay, ladiga hibiha huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu gu hugia hakimule banya, ladiga halama chuba. Fugiabu guhugi ya haher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugi ya dale hadimur ha sungu riga buidu huwago. Itara liyame ha hadimur ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ya lea gambu balina. Hinsi hama haga ni hon, ladiga hama buiti hon ha yere ha bubanya hon. Binihu manya ha inyara gutun. Afrida hugi ya me hawago anabu gutun. Ahi ya gayu ha aba guriga luago aba loba bigibu. Ruba iginya lea aba loba lon. Le anugitu babite boy, rubo nginye bisimisi lon. Furime warg le amuri hatibuma, rubo lon. Le anugitu bumege, maluga boy luma. Le kate le babuse rubi la dugu bon, liga la baduga hon amu. Ahin hari nginye nulubay, insi in habuma nye hon, insi yada hon, ka buiti haduga boy lau lira. La duga ibi niga figo utinya, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti honugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga boy lau lira. La duga itra linyagin haduga ga figo utinya. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginyan. Ka buiti hadugu bay lau lira. Afure dehe tinya ginyi ga figo tinya hama gwa. Agura banyu hagi ya heresi biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti. Afure dehe huguya me. Magura bahanga ni kata lemenyo gwa. Itara luba wile la hafayiru waha luma ge bungi le inyu gubay. Ani lirahin yu badungi ya le tima atimati. La diga ligia. Fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungiyo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon, lichi guba bungiyo sarago hon, ladiga ba hon kei guberi ga hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumuja la turi ha, itara rigu bai kei lu maestro. Italinga yara buban le lerara ifile lida be lagu bibria riha ani masand gumuti durusu le lida be bago Italinga yara lobe barinya gon lo bibri sagane lerara ifile baguru gobe ani masand gumuti durusu le baguru gobe biango ti gibu hugi le sagabe durusu le baguru gobe furumi gayara lamu gabari ni lerara ifile lagu gobe bibri bui dulu basagarone uwa titidi buwewe buiti lunguri balanli uwa tiginya titidi buwewe uribati lubuidu lanli sun titidi buwewe subudi wati lagu li matu hautu igu loigen hiyo ni bebe ituwege guribi yu gurigi le buitu bai kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambe lanigi gurigi le uriba bai kate uribati larinya gubai laduga kate ila uribati titambe lanigi laduga lagu le gibebe titamba nigi layanu habiyuma Kasa wago harinya galwago au la habure mebe ani madugu humuti lenu baibe narinya gali hon idalinya la len nyubu ibe no ani adugali lenu baibe itralinya ke yama wugure le abuna gube muna achi hati hulili furumie abalabu ni wagabu lida dubu derebu guti dale linyuru baiduna abalinya bi fuludu lau ere ituago muna tuguye sinyalu muti ahingisha la duga lwago nyula ebu derebu guti ahintele agau bubalina Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maron roba ligibwa gusagon, ma wago buriga, danti le linyuro bai duna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teigwa don aba tagoni chagon son sui nagubai.
2: San Lucas, capítulo 7
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyeng aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusu, Wairi ti lisi lu, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luha yumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausun hanigi, hariya galu.
3: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsia ti walu, ane ligia guana rugu, abuna guagada barun waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
4: Napureme, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, abame larei dago numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumahati inyo timati. Ani, anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyangu luaba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulule aba liabi nyibuiti. Dale nariya gulun numusu lun la dugi furme gwerig katei adiga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu girigi haafala rubali aba lariya guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti kei la finya ugiri le.
0: Danti leha chilir bai ugiri ya haa, Nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi arigda guali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu naha tuma, Dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalariye gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalariye gulun hilali.
1: Irahu, bunariye ga saraba.
0: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, Aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu aliye gina.
5: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
0: Aliye gatinya ginye.
6: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu walo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hada ginye, aba lona hania aligide wabure me Jesusu, Ahin ligia lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, le nyi lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi bugi lubai Kristu bai lelung bai liabi o ahi lulu bai wagura buamu.
0: Di dameme ora ligia, arei da guaga dati Jesus usaragu grigia di dage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
1: Eba, hariya gaime le harihu bai luma le hagabu bai lung huang, abahu da wame lung luagu ariha ya la marihitia, ebu gaya la maibu gutia, arida gwaya la lautia lepura, agamba ya la amagambu nya habanya, agu gwaya la hilanya, Loma luagu lichigo ugano luagu tia salbaru ni hongu demeti. Puleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige hodi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hongirigia lariega.
1: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi hagarabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wendagutu. Subuti humunti luagu hala wendagu banya adorego, agana wahagi ebuido tira yanu la haba uruego lina linar kate kahidi beariha aba sa profeta aha inaruni ani aba wiri guti sugula u profeta puan lagi ona gale le wau beitania gale reno bungio nona hanyo nona gale bubaragi lularansi ani uma buba kainaria guni hon uwa gale profeta wiri guti luai juan hada songurige ani lau son lira wiri guti mati le una buti maba ilida la ruwe ha bungio sugula u
0: Dan leh hagambu bali sun gerigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, abah hariagun, luagu richa la bungiu, laulariagun liyum luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, gerigia hagia, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien leluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresibiru hamuti, Lela buse rubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba lariya gu Jesusu.
1: Idaliyansa hagabiri gurigi halani nadanle. Kansa ale negabai. Itrahanya kei irahanya ha nyurubanya parikaruko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatun. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatun. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Ariya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gini, abah ni abi awalnya wujud garu wargiti, le egi bay ani gurah ligi ya, hari yang keluar gugai katina, kata di nugu ya, ani keluar hama dana kafir kutinya hama aku perhatiin lisensi nugu madi aw, gamalumu, asuh banyak aw, subuh di hamuti keluar gubui dula lela degu bay bungi lau licu lau.
0: Abah lami surahani, abah hada ge fariseu gu Yesusu, luli di egi lubiye, abah lidi Yesusu lubiye fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo utulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubiye fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba tadadirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, Dan lelarihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu rugu.
3: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le, la subudriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigot.
0: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu lania gu nipon.
0: Lania ga fariseu.
3: Aria ga bainu maistoru.
0: Lania ga Jesusu lu.
1: Nyanya nubian wagunya dua itu yang sensu luar bafuri dehati. Abahat naginya dua itu sengu san denario. Le aba dimisa. Kehi ti sinya lubai hafai runi. Aba ferud nalan ya furi dehati ligi ya hatu yang habian gubai. Ani aga bai tino. Kabagi ya hat naginya hinsi ya buti malu afuri dehati ligi ya.
0: Lani aga Simon lu.
3: Dida narita gun legi beti mabai la dua ha.
0: Lani aga Jesus lu.
1: Rishati le barinya gubai.
0: Abalarihi Jesus tuagu wuri tuguya, abalarinya gulu Simon.
1: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariya ku bay bun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tri beti figon. Ahin tigari gale mi beti ferud na wala, mi beti insi ni larufu don.
0: Abati lariya ku Jesus tuwuri tuguya.
1: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariya ga hamagwa.
8: Kata isa wugari le, ibi ni lubay figo ferud nati.
0: Abalariya ku Jesus tuwuri tuguya.
1: Salba wadi bulita agi bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
2: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifrigu uribatinya. Ninyo gine Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniya gahon.
1: Uriti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani aba laburu han lida gen luagu umo. Aba hadugure gunin asugretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba laburu han labadu nagondubu, dante le labouchon, aba lasurun laduga lumabai fulasu. Aba laburu han libiri labadu nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bai uwara luma. Kama lumo, nyenye gen lida gen aburu hati lido mua le buiti, tale la wino mudubai, gin ligia, buiti la luba hon kala ila ruti san agu.
0: Lari gine, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon la umala li hereti.
1: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bai laruwe ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinyo wako wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinyo gu Jesusu hon.
1: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur ha bai lidan uma, agi agariki hagambu ba li lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagida roni tida gen hanigi luma finyaron hama, masalbaron hagiyame. Ila le abru hobi lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamba lumon malagle te hada buidu. Afinya tiyan luago murunso nda, gamba lumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abru hobi lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamba lumon murunso murunso aba bule idena hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hada gen, ahin ti lila nadu le abur habay lidon mua buiti, hagi agirige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buiti, adig hagi akasu lau lerenu, ebuga hagi akei lubudugu, aluba huwa ti kate buiti hadangin.
0: Aba laniya go Jesusu.
1: Uwa ti agirige ebe du ti lampo, aba ladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana, inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinya wagu lun.
7: Anu hati bugu chuhama bamule nubogu di, anibu sente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
1: Hagambu balin lenenu bungiyo, aniadiga hama ilelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
1: Kemu lobafu rugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin rogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, abalagume seruduna ebelu hatilung agune jerafalu hadibiragun abati hodi agagu de Jesusu abaharia gulun
3: maestro maestro wadibiragua
0: abati Lazaru Jesusu abaladen halu garabali lumalulugu di barana abalagal mugadun abadarangi lulasunkate abati larinya gohon disipulugun
8: hagai sahafinya
0: abahal gedagu hamagwa lau anufde lumatuaini anigi hariyaga
9: kati funasa wagirile gumadi lubalin garabali lumaduna eniagamba hamei
0: abahachiliru lobo wugu gerasa le lobafuru gubai lagunu le gibuge galilea dan le larani rubai Jesusu abaliabi aba wagiri lila na fulasu ligia lubadun luhali wagiri ligia hausifiri guvuribatinya madalti dagu magano ligeti damuna gabu sandu laganawa dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu abalahu duragun ligibuge abalagua ragu lariyaga
10: kawagu bametera nomo Jesusu lira ubungi lenyu gutimabwe ayumura guati napulu masufri ragudu banina
0: lariyagu bai itara ladiga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia lulafri du lidage saragu hawayasu larga dani sifiri uribati ligia abaha hagura guni girigia luhabu lumalugudi lau geringiri luledera guagadun abaha latu maruguni abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairawati abala riyagu Jesusu lung
8: kabir
0: abala riyagu
10: lehiyo liribay
0: lariyagu bay luagu ligia la liribay ladiga gibe hema sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon abaha muri ha sifiri hagaya lumo Jesusu lumona halani ya mafio gati kanyinya nula saragu buiruhu eiga luago aba wubu jarafa abaha yumunogu sifiri hagaya lung lulona hani ya hadon buiruhu hagi aba laharu Jesusu abati hafridu sifiri uribati ya hagaya loibu giri ligia aba hebeluru hadon buiruhu abati haguragu buiruhu hagaya hongua loigi aba gudungu aba haburi halidun laguna aba hanyara dagun dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai aba hanufu de dagun aba haibagun aba udagwe uburugu luma arabu aba tihodi go gerigia arihi kata ile asuse dubai dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu aba hadari runi wugiri le ida gebe hafu de sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu araidagwali aba hanufu de dagun hatibuga arihi bali aba habau doguni luagu tilarei dogu ugiri le gawagu boi sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu ugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
8: Giribu babu obion. Aba me babahu doguni sonle ladiga boi bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau daguni ladugu bayi Jesusu lung lida sun fulasun ligi. Dan lelagiri budu bayi Jesusu loba furugun laguna. Aba heresi biruni gerigia laugundani ladiga sun haguya. Agura banyu hanyali. Aba tiliabi aba wagiri giri tihairo. Aba hadage tabu tiku haligi lisi huriyu. Aba lahu darugun lubadu lugudi Jesusu. Aba layumunogu lung lulidi lubiye. Ladiga aba ragunyon liru. Kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyunti aba wuri hada, duusu irumutau, laulesen hahita utidagi. Vesi tali sunti sensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, lanagagi, aba taguru nuitaru ladaragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
8: Kaguru benu ago.
0: Keisun la hagia, ariyenga lagu maguru no la luagu, abalariyengu fedru hama libirigu.
9: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
0: Abalariyengu Jesusu.
8: Guru alu no ago, la diga sanditin la lafridun ubafu nidanginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abata gufe serulun hagibu ge sungirigia kala lebu na baitagunu luagu ani abala tareida gulida meme ora ligia abalaria gu Jesusu tun
8: nirau arida guadi buladuga bafinyo runuago bai ba darangilenge
0: Ningi li Jesusu adimuriha lige la chiliru aba lubye ge hayro aba larinye gu lu hayro.
3: Hila abira, mabere se digye ba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu len aba larinye gu lu.
1: Manufu de daba, afinye rigu ba aba metare da gumbira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubye un hayro, migiru ti luhe beluru amu lumu. Lo idige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma mowetu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau la diga subudi hamani luagu hilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali heriti.
1: Irahu saraba.
0: Aba tagu yugun abatasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu abalarinya gu Jesusu hon. Lumabahu dagu hamani lesus erduboi nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonderunia Jesusu lanidusu discípulo gu abalichu ubafu lumagumadi hon. Luhasagaru sunha uyerisifiri uribatinha lumalun. Harei daguaga de sanditinha. Abalona hania apurichi ahuganu, logo ti larua iha bungiu, luma areida guaga da sanditinha, larinha gahon.
1: Manega huma ni kata huma gua logo huayasa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huagubon. Urme guarego muno tonyehin lumuti hachilura, reide huma ni daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, Aba me hafur du niu kalike luegen hugudi. Aru da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligie. Igre humanya kei hadari ragun hongo.
0: Aba ti hafuri du disipulu gu haguya. Aba heibugu ni sun li rahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinya li da sun fulasu lenye lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi luago sun kate ilela digubai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua, la daga nyinye nwariengu tiyan lwagu sara la huan lida age oveni, hibiri arienga lwagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri arienga tiyan lwagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba larinya gun erodesi.
4: Au gwa narugu o naha baya dure ili shugu huan. Kati funati le wagu bay naga aba la baha da wagu sara gu kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanugani alidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abahafalaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abaladimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, Aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lum.
9: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egini lidaburi lirahin odu, luma lidamburi flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinha ga Jesusu hon,
1: ruho ma egini hon.
0: Harinha ga lum.
3: Sem girigia fei wama, hama bia udru. Awa gubarigu yuda gai haigini hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luhaburu gu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubacha gu no feng, luma ui, abalichu gu ni hon lani disipulu gu, luhafaren ha hada grige. Houtinye sungu bay kimule. Dan le habu da habaru igira gutun, buingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu labugua, nyinyan ulani disipulu gu, diseru lui, abalarinya gu hon.
1: Italinya san harita gu gurugia nuau, katana san segun hagia.
0: Abaharinya gu lun.
6: Anya hengarinya gu tinha luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinya ga Elias. Anya henginye arinya gu tiyan logu aban lan hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinya gu hon.
1: Agen huguye, katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga Federu lun.
9: Kristu, le lona habi bungi lun la salva runia girigia buguya.
0: Abalaria gu Jesus hon, lau eregu, lumaria gu hamani kate leni kaun, abalaria gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, aule uguri garo urguti. Anugu but no uguri a wari gu telita hafia hurio, haputi gu fadrigo, amaru tatia liludu do moises kai ni kata, na faru bohilagube. Aba menasa ron lidang owe ni lwagu luru aweyu.
0: Larigye, aba lariye gu hon sungu bay.
1: Le busente la falaru ni na, buli ilay kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega le abusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bay. Ahi le feridiru ti libagari nwegye, le sefru bay. Kage hu la lungu rige lagayro ni sungu bow, ahi e feridira o laguni chegun la lungu wa. Le anige ti busiga nu nwagu luma lwagu nereron, aw le uguri garu wargati. Nibusi garibadina gina lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Nidari hao, lwa wanyahin la hata ge hayabo nyo kwento, mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigin, larinye gu ni Jesusu kate ile, aba lamude iru lwago aba vubu afuri idalu bongiyo, barilumuti Federu, Santiago, Lumahuan, Lumogo, dan le aniha lubai Jesusu afuri idan, Aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu muisesi, lumo eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubei la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Federu, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguniya ha lumobayin. Dale adise de inanya, bien uguri hagi eloi Jesusu, abalariengo Federu lun.
9: Maestro, lida dan avanjala ya, adiga oma urwa di basen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumun, ibidi eti mehalu Federu, kalalariengo boy, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduiri, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariyaguti lida ge dweri ligia.
11: Ariha nilu, lehisye bainu, agamba humei le lubeide.
0: Larigela dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu, mariyagu hamuti kate le harihiboy, luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy, Luegi wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
12: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nireu le ligia rguñen bai, anin aba sifiri uriba tiluago, dale larguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumulu uginya, anyawari halumuti animaha tiligiruni. Ayumuro guadi na hon bani disipulu gu, lu hasaga ru disifri uriba tile luay siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiere de tine ani uriba tine. Atri bai sa dan neredero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafiere ni lehida bai. Baru bai bero yaho.
0: Danye bele lidi irahi ligia lun, aba lahu churu ni sifri uriba ti mungorugun. Aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lusifiri uriba tindigia, aba lareida guagudini, irahu, aba ledere geruni lulluguchin, aba taweri duhanigi sungubay, lau luweni gubungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladigubay Jesusu, aba laniya guhon lani disipulu gu.
1: Agamba humay kate leboidu, nadere geruwa ba, awle uguri garuwa rgati, ahaburugun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelariya gu bay, ladiga darunyo liya hasamina lukate ile, ani hanufu detinya, luhariya gu lun, lulafuna guagadani lelariya gu bay hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, luagukala wairi gu timabay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba lanigu aba irahu lubadun, aba lariya gu hon.
1: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti gine leuna habalina. Le lubay ti unu bugutima bay hida, digi awiri gutima bay.
0: Aba ti lariye gu huan lu Jesusu.
8: Maestro, ari hati wa aba wagiri asaga hati sifiri uri batinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesus ulung.
1: Meveri dira humai. Ladiga le mama bay wagani wama gianyain.
0: Dan le la yala fadubay, dan lula nagani wa Jesus usielung, aba larig di anigi lula digani luwa yesu Jerusalem. Aba lona ha lona gale luba, aba hodi lidong aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lung.
8: Wabureme, buseti busan lung wa muria ha lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun, aba laden ha hon.
1: Mama niyabia awle wugiri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba hodi lidon amu liriru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wugiri lu Jesusu.
9: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Tariti nga kasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wugiri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Lariyega ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Lariyega lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
0: Aba lariyegu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu ti laruwa inhabongiyo.
0: Aba yati lariyegu aba lun.
13: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon na ibuga yebea yorogon honha wabiebay.
0: Lariyega Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulago wa wawuhugu lay. Larigin aba larihin larigon. Mabuidunti lulila na me laruin habongiyo.
2: San Lucas, Capítulo 10.
0: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidin yin. Larinye gahon.
1: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logu watinyo na dagami itinye. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagami itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon wa nima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma guwa, ni sensu, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, Usuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigia hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gurale ishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumiti lu lafayiruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hachilu lulidon aba ageiru le nyin lumuti heresi biruwa, hou humeile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyin tiya, aniga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba ageiru le nyin lumuti meresi biruni wa huma, uri huma lidon buri uma. Aniga me, ibini likali ken hageire le lagu bayi wagudi, furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansiro wa hagaburi lila na, Aba hamuga harugudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabai habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati gine lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati gine lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: aba hagiri budu uru aven dosu disciple go hagia lidage hago yesu la ugundani ariye gina hagia
3: wabure me ibini sifiri guri batia agab hamoto dale wasagar ni lida biri
0: la riye ga jesus hon
1: aha ari hanu muti ligabri lego do mafia sielu gen ke ama la biri haniga subudi humai lubaiti lago ruhad nala ubafu hun lo hadugara gun heve aguru lo mason lo bafo agane masus ne dunga ligia ni kata hon. Lau son lira, ma gunda ra huma lo agu hagambu no sifiri uri batinha. Gunda huma lo agu anihin la hiri buru anyu siel.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la riegun.
1: Ruti na uweiri guni bon nugushin. Bugiele la bure me sielu luma mua. La diga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinha. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son katinu. Uwa te niaba subudi habuti katana la luedigia nuguchin. Uwa te ginya niaba subudi habuti katinya la nuguchin nuedigia. Hama ha untia nabunsera na subudi raguduni.
0: Aba ti ladigi ragu adimuleha, honugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin katile harihu bay. Ladaga narin hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihi ni le harihi bigueto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto. Ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinye gulun.
3: Maestro, kaba sana daga lu gayara lani bihini bagari magumucha diti.
0: Larinya ga Jesus ulun.
1: Kategi ya buruwa nyubay lida li lurdo Moisesi. Italinyagi ya baliha nyay.
0: Aba launa bu larinya ga.
3: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun. Kai binsi ya gubungu.
0: Aba ti larinya go Jesus ulun.
1: Buiti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bay ibagari maguma chaditi.
0: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba larinya gulun Jesusu.
3: Kata yege nibiri gubaya?
0: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya galun.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luwaya son, aba harigadu ni hiveru tin. Aba hiveru hani son le luma bay tumaladogra gun. Gulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida agye meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agye ladiga wagun levi nyengiye, da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samaria na awoye suhati lida agye uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari da guduni luago le lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gu bay wuguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gu bay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kagi hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luago libri lale uwebi liwer hoa lida barita kon.
0: Larinya ga lun.
3: Le gudem hebu bailu.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba, ani ligia me mela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luago luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
5: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, nidihari tibu anibafudin lago sarago kate, gama lumon. Aba argiyen kati mega iwatima. Anianua di ratali Maria lubidu waga kati ilia luba imagida rubi latuay.
2: San Lucas, Capítulo 12.
0: Aba hondera gu saragu girigia, gibetia dari luha buguha hawogu abala gumeseru Jesusu adimuni hum lani discípulo furumi
1: goni bi humati alwe halebi ni fariseu le meme biangwa la igibo la daga uwati ni kata darugwati lau luma fura gudumbe la uligia ni kata aramu daguati luma subdiruwa bila itara linya lubaiti son le harinya gobe labu gen luburiga lagam buwa bali dan larugonga le harinya gobe darugu bena hao laguwa rahoa batablu gugin muna narinya hare hao nomadago mon lumuti hanuhu de dun hawai grige ha ka bafu ban lu hafaru no hilagu bai lari gen lira sia hadug amu kate hao nania gale hon kala wai lu bai hanuhu de dun hanuhu de huma lwai le ga bafu bai lu lo na hanu huani mafio gati lari gen lagi daru ne hibagari lwai la hanuhu de ma lugru ati aseng du nuru lagu bia gawan lausun lira ma buli duti bungi ni aba hadagi ai ti huguya ibini idiburi le hablu bai abahu de lali bungi aba aba Manu de da huma lubaiti gebegi tun sugu hau sarago dunoro. Nariya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibuga guriga lagu nani gu hama, nariya gu bagiya lagu nani gu hama hakibuga lani bungi o angeliku. Aha ya hariya gu bain hakibuga guriga lagu mama hama nani gu, nariya gu bagiya hakibuga lani bungi o angeliku lagu mama hama nani gu. Furumi ya guare gale hariya gu tikati uribati nuago aule u guriga rewar guti, gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gu tisifiri sando, Sinyati ferud na wala. Damele hanigun ligibu giyon luludu luha goseron. O hagibu giyon la tabute guha ligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Damele la chiruno ora luha dimuraha. La rufdu bay sifiri sandu le lumbay haringu ni hon.
0: Aba laringu, aba hadage grigi hagiya luhen susu.
13: Maistur, haringa ba lu nibuganya lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
0: Laringa Jesus sulun.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya faringa tihida.
0: Aringa tigien itara.
1: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichigo hempulu le hon laringa.
1: Nyanyi meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati laringa risiti le lungwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede sonle na luba habai. Abalarinya gon, subudi nali ka bala nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba ha luma sonle numa baitida. Aba meti narinya gon nuni gwa. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba, houba, guraba, gunda waba. Gama luma ularinya gabungi ulun. Uguri ibidia watao. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kaba sa on le redere. Itara linya la susere don lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagwa. Gama lumo gudeme ti ligibu gen bungi.
0: Aba la rinye gu Jesus hon lani disipulu.
1: A rinye gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligia heigin, lausun lira, ou da lumutia bungiu, me begi timato funagia sugu haudu nur. Ua tini aba hidagin e gayara tilishigo ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahi lubaiti sinya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ari huma idalia la lahu chumfulur, mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragun. Ani lausun lira, ke inariye gu nihon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, me wende tuti ke aba lidagin. Ahin ti itara linya lubay, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, ugiya digame sa madura kwagudun la, logu watafinye hugiya le. Madihiri dahuma lubay ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigi yanuburi kate ile, Ahin huguya, anihin aba hugu chinle subuti habubu ilun sunle hemegi rubay. Alwa ha umay lubay tiha laruwa inha bungi yufurumye, aba me lichi guni sunle hemegi rubay hong. Manufu de da huma lubay ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi ilun lichi guni laruwa inha hong. Alugra humay le humate, hiji ke ime le begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagata siyelo. Lenye lubay sinyalahe belu runhiberu tiyan, uwa hagea hamuti rinye lun haigini. Nariye gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye homa durungu hilampon luba nagiri budun siyelo gen. Itera homa kei musu hagura banyu banyan liyabi hayubu dirilida ge apa mariye luhadaru ni bena luba le ora laguaron. Fulese wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyure gudubanya luagu dabula aba melehere gon hon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga ahi ya ladari ra agagu duwenyu fulese wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwenyu liye hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo humaginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagun awle wuguri garo warguti.
0: Abati laligi dini Fedru Jesusu lanie galun.
9: Nabure me, wawne gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
1: Nufurumi agwari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubu dire lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudun ya lida da. Fulese wabi musu le ladari rubay liyubu dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lishi gubay lan liyubu dire lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi le lan liyabi liyubu dire, abame lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gen banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligia me liyabi liyubu dire, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni luwe riage ya bai chuni luago. La siya direi me luun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi ya bubai luun kala la busen rubai liyugu dire ani maran seronti ma bahu din le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti luun aba la dugun kati leburi luun ti la bai chun luwe gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine la riyan ha gibeti ma bai alugu ti luma gine. Niyabia adona kwa gita watu ubowogu. Ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasi guna luwege aba onwebun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luwagu niyabia la ichi ka darangi la ubowogun. Manugu tina darangi la fari nguwa una nugu bwe. Lumege ya kwento, sengi kwa tida aba muna afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwege. Lagara baguba uguchili luwagu lirau. Isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tugu chun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
0: Ariyenga tigine Jesusu hongirigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyangu luagu lahu ya lahu ya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyangu luagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangu tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidin ya lubay luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubay hasubu diruni kate le uwara wabay hungu. Ahin aguware gida aba agurigya buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gu bungwa luma luagu uma lubarake hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, le ledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegiye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
2: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi dago lu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunywa lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginye sun huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, lariyaga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin gintu bay, madari ti ni katatuwago. Aba te lariyago lule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumuga bugri waniyabi alwa igu tuwagu idibuto madaritina. Chaubon, kaba uwagu teredene nye lwagu nikata, aba lona bunile onigirubali ishari aba larinyego. Ni ubudiri, igre yabon lau irumu le, nicha uamua lwagu tugudina awoha au metau. Hafuga tagindun itera, ahumagindun aba metashugun.
0: Lagaba veju, le emera guagli, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, Ninyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifir uribati tuagu. Le mujeru la diga sifir.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: bidi la busiganu anyure lidan luna buaga ubaru. Tamele bamisro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, la ringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sonha nyuba nyalwagu double, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, wiri baila nugu.
1: Ariye gatigien lugu gurile a misura habali.
0: Tamele bichi wa ba dinero ni ofedo, ma misura habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, la duga ha misura habadi buginye, bibihu bati bafayi ruaha. Tamele badugun fedo, a misura habanya hagudeme banya, a sinyako banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, a ba megunda ba, la duga sinyati hafayi ru nibu. Bibi ubaiti bafai ruaha dame le hasa ronhari chagwa banyalidage oweni.
1: Dale lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula kata ile abalariye gulu Jesusu.
2: Fulese iwa banya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri iji kuti aba omebu adineruni abalona ha amisura hasaragu grige. Dale chiluhali ore lun adineruni. Abalona ni lumuso ariye ka hoa misra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abaharinya go lago sinya la haudi. Darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibu ka ouchanya, aduga bafulese ino ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka ya aba, son liya na mari idu, ligia sinya lubay nidi. Dale lagiru budube musu, aba lobahu da uni sun kati ile lun li yubudiri. Aba di laganyi du li yubudiri, aba larinya gu lun musu, bai ba lida sun uma le uburu gubai, banuga nya meha agudeme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la duguni, aba larinya gu musu lun li yubudiri, na bure me, adiga nali le bubai baino ani aniha meme gu ubaru. Aba di larinya gu iyubudiri lun musu ligia, bai ba lida sun uma bogu din lue uburu gu, Luma son fulasu ge yego lao. Aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lidon nufedo. Buin tamu ganuba. La daga narinya hane hon laguwa bain la niyaba hata ge han na misir habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinya gu hon.
0: Sinyati nani gu bain la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, Olibagari wanarigu sugu nao. Legi ya manungu tiluguruwa ani aba la falarunina sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher haba ha arihubali lao. Haniega me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahi la uribu halubai aba uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaro, ahi nga yarabai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai uwein milu. Ahi tiarita gwa luagu sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwara hitagia, le migru ti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gamalumu, ahileferi dira lubasuwa, kabagia uu huon la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu reguduni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigine Jesusu huon la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la au nigruti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubudiri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wagu baino buwago. Ariye ga baino idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu au nigire inumege. Aba ti le redero au nigruti ligi ya asaminara. Lariye galon gwa rigu. Kaba ti nadiga gwenye to laringe gidala la ni yubudiri wadagman noy. Mere ti na luna wadigmari mua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habie dame mawadi mayihadina. abalona ha hawagu ha doe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalaga dini le furumi yate, larinya galo. Atri nye mba doe ru nini yubudiri. Aba larinya gulo, doe no muti sa barinya garaba. Aba ti larinya gu, ovni guru ti ligie lu, anu habi garada nyuruba furese. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Lari gine, aba ya lalaga dini aba, larinya galo, agine buguye, atri nye mba doe ha. Larinya galo, sa sagu turigu, larinya galo, anu habi garada, adiga ba aba luaguru gu gadiru wen. Abala subdiruni iyubudiri lagu shula lau aunigiru tiligia lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba tila sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboaguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiri tontida muna tolani na sonda. Le gunflubi lida le mibebe, gunflubi ginye lida le gibebe. Le marichara kube lida le mibebe, marichara kube ginye lida le gibebe. Ahon lubaiti magunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubau le. Kabagi afinyera huwago, lun le deregerun irisi ni le ti mati mati le lani na sielu labu gien hariya ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amu, kabagi ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi dun aba grigi hon bian iubudirugo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le seri bidunu wa lubungio luma luon irisini.
1: Agamba guhanya fariseugu lusunkate ile, aba hehere ha lau Jesusu le diga hinsi ya la sensu hon. Aba tilarinye gu Jesusu hon.
0: Hugi ya rufu daguma nye hongu wa kei buiti ya hagibu ga gurigia. Ahinti bungio, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu ba gurigia kei kate weiriti linsi ya hong, iere guti lubungio. Luma gyan li lurudu Moisesi, Luma harufu daha profeta go dari lumo li dani huang. La purichi honya uganu buiti le loagu di larui ha bungi. Ani sungu rigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gong sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru la, aba letira lida gen li luru du bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabara hani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
1: Ariye gati ginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wende guto la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saragu wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutu benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehuluhei lugume. Logaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagia lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri ni ala risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine, abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gudeme nabun, Ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go abramu lun, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, kweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien, Lunyehi sinyati ni hanyembanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo, lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lun, anihin le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nuguchi abramo, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya gabramu lun, ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidi adimure hon.
3: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sumada, anihi bilaburi kati afuiga guduti gurigi, gamalumon, Fugiabu gurigia le afigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen, nyubu liginye banya ha. gouni gi huma lubaiti, ahi adiga ba mule, o bibu ganye uribani bu, weri di bai, ahi asakri ha ferudu na bai, ahi adiga uribani bu, sedu wei asuli da ba weyu, sedu wei asuli abi aringa bu, luagu asakri ha lila, luti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostolugu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: No hamuga nihi la murun sero afinye nihida, ibi di hamuga nyurere la keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga hariengo tu tidibu webeto, gidaba yagien lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasu sere dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge ariengo tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gien, lari ge lawoha olo nigirunia ibiyanigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ariengo rikubi lu, aranse bai neigi, arense nyubugia me lu beteni runu su anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubai bai lu. Uwa, uya gieti, dame lasu lu hadugu nile uwagu bai lariengo bungi hon lu hadugu ni, lunti hariengo, Musu mauni tia wagia, ladiga leri gunye lube wadiga ni wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tia lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
5: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lelarehi balia, Jesusu aba larinha guhon.
0: Hei ba aifu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdinha lubai aba hareidago. Yinti aba hadage, dan le larihi bai lagu areidago ala, aba lagiribu du lenyin lubai Jesusu, adimu lehena bui ti lagu bungiu, lau umala liheleti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samaria na wuguri ligia. Aba ti larinha gu Jesusu.
0: Ma disi nya no areidago tinha. Aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Aba tilaniye gu lu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui ha bungi, aba larinye gu hon.
0: Damele lagumesera larui ha bungi yo, mari hibai, mari wakubai ani ha o anigita, ladiga lida linaru kate, Ani hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati larinye guhon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badina la. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida da ligie. Larinye waguba hun, ani ha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luige aba luba sielu. Lun luagun le aba, Itra luba dame le nagirbudun ubo wagon au le waguri garo warigati. Ani lunti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime ha la suseradun lida lidani noe, itra lubagi la suseradun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garo warigati. Dame ha ligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, Aba hanyara da gun sungu bai. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburugu ginye Sodoma. Aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara gunye sungu bai. Itara luba dame le niyabi au le waguri garu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di bai tue luba. Ahe anihi lubai lumege munada. Mebelu rala sagare. Legrige le arabu belida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luagu le susarubi tun lumari loto. Le aluguti le sefru libagari ya ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari ya ubogu, nuwegi libihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luagu aria bulame ligia, nyimba nyabia grige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba, tanuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu, lanuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
6: Haliya basa la susede da kate ile wabureme.
1: Lariye gahon.
0: Lenye lumuti lukubu hilali, nyemba hondra gwa wadube.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabauda go Jesus aba hempul hon, do larufu da hon, lagu lunti la hafuri do lubungiu, suwanda, me feidi rahamamugei, hagura asun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere go duti lidaba fulasu, mine belinyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi, nyenyongi aba wuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumo agusere go duti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma batagani. Lagu sarago da mahati e beleteni ruto larigia abalaria gon longo rugu lausu minebe la bungi no minebe hagia gurigi no ke yanu hameme la uri to asa da gudai nichigu nichi gal tirichato hebe lam gotiabi gumuli nugurasa
1: abalaria go Jesusu
0: ani ha alaria kubai agusa rago diti le uri babai gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani go hon ha yumra gutie lo ari buwe yugo Lalu duba funagi e luba launabuni. Nari hare hong, lagu lichi gubila haricha hong, ani badara se habai. Gamalumong, damele nagiri budon aule uguri garuwer guti ubowa gong, nadari ruba funasa afiani hada grigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hong, ha arita gubanya lagu richagu hamale gibge bungiu, anangaya amu grigi e kei nikata, lariega.
0: Aba hodi bia uguni a templu rugo afuri de lubungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu, rara linya la furidu, la rinyaga, pungiu. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayuna ratina bia uwe ya solida di maso luna gunfliru mboma. Runu mutiginye disi lidage kada sale beluritu nubon. Ahinti agubur hati lisensu nugumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelo, le luwenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu le la niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubrati ligia lubion, resibi nyule bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri, unabu baila nungu, ahin le unabu baila nangu lungwa, weiri baila nungu.
1: Ana hawa tinyegia irahi inlu Jesusu, lula gururu hawagu, dan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahi inyumu, mamahara huma, ladika haitara banya kei irahi inyum, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi, Mebelu bailidon.
1: Aba lalge dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
7: Maestro buit, ka lungbu inadugni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit.
1: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
7: Gunfuli tina lau sun le lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile. Aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
8: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Larinye ga feduru lun.
4: Wabure me. Igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lwagu furumi warga na le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lwagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logi lida ubo le, ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga tasielu.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, Habugua, abalariye guhon.
0: Weibuka Jerusalem kweto. le nyemba lubai lagun firan son le habur habai profeta go nuago awle wogure garo wargati hedere geru barna hon ha mama banye huriyo ehera banao anaba hamana me suegua habai chubadina lari gien aba me hafaruni nahi lagubai gamalumon na saru balida ge owe ni luago lurua weyo luya na bagari don
1: wati gun faranda hamani kata lida ge kata ilem ibidi gu baiti hon kala wago la dimone ahon Darugu ati lanichi kukata ile lania gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko. Nyin amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasi grisarago grigia abalali gudaha kala suserebai. Aba harie gulun lagwania la Jesusu le Nazaretna hasi granyige. Aba ti laguwaraha lania ga.
9: Jesusu laduga wagu Davidi. Kudeme nabu.
1: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
9: Laduga wa Udavidi. Kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anugei. Dan leja rafali lun. Aba larinya gulun.
0: Kapa buse rube naduga bu.
1: Aba larinya gulun.
9: Nabureme buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga pafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tile beluru Jesusu uburugu herikou, aba lagumeseru asugara uburugu ginye, Nying aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibe tiye gerige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru tuag aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, Aba larihini inyu, aba larinya gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi yungunye.
1: Aba tilarariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate ile, aba hagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu Sakeu, aba larinya gulu Jesusu.
10: Nabureme. Nici kalamita le numa boy hongu demeti ani ahi ibiru had na lubai loy somo grige lawa yera guni na ku gudu bagadru waya susigu lawlu
1: lariya ga Jesus ulun
0: seluhali asal baruni ti don muna to ugunye lugundo la daga wagungi Abraham buguye ligani abi bayu bawagu awle wagur garo wargute lunalo hania lumaluna sal baruni haye be feri di hanyabanya
1: dale anyaha lubai grigia Agamba hei lariye gunibri Jesusu kate ile, aba la bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadei na lila lu, Jerusalem. Ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie. Aba ti lariye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwi temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, Aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba lariengu hon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri lige hon lile na fulaso, aba huna ha larigi, luhariengu lun le lube lichigu ni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Aba lagirubudun lagairon, dan le lachulu rubai, Aba lona hawagun lumusuni ya habuga umba nye lichige sensu luna la subu diruni atri nye la laganye nukala aba. Aba liabi nye lefurumiyate, aba larinyagun. Nabureme, ganyi nti nadisi weya suligibu wakun bisensu. Larinyaga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu nrugote, nichi kadibu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liabi nye habiyama, aba larinyagun, nabureme. Ganye ti na sengu weya suligibu agun bisenso. Aba ginye larinya gulun, baguma diha lida sengu fulaso. Aba ti liabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de buwe. dadaga aba ba wuguri dereti lagumadi ha reidi ti bulau ka te le mama digi mari ti buluago aluba habugu ya lenyi lumuti mabuna gumba abati larinya gu uruwilo musu uribat lagu gwanari gu berenu na gu sere gudabu kisu budi bubali lagu aba na wuguri dereti gumadi lagu reidi na lau ka te le mama digi mari ti na luago aluba hau lenyi lumuti mabuna guna kati wagu michi gu bubali ni sensu banku rugu luhamuga lagamu dun dale na giri budun
1: Abalarinha com honra nimbanha.
0: Gida humei senso lui. Ruhu mei lule disi beluma.
1: Abaharinha com lum.
0: Wabureme. Anihi hale disi luma.
1: Abalarinha com urui.
0: Narinha hane hon. Luago sunla le gamati. Lichuku balaun lum. Le mamati. Ibi nile luma bei. Lagida ruba lui. Ayete naga nio. Haye be mabuse rumba yelum urui na. Baruhu mei anyahon. Afara guahumanya hilago bei nigibuginha.
1: Larigen lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan lechi lumeme lili donburi fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abalarinye gu hombian hadage lani disipulu gu.
0: Heba li dan lirere fulasu le wagibu gien bei, dame le hechilu runyei, hadari ruba ababurigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, abamehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gade, haniaga meluwago busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gade burigu, aba halugudu niya laburinya hariega hon.
2: Ka wago hafara gade burigu le?
1: Aba hona buniya hariega hon.
11: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadara gula naga wago burigu, Aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaurugun umadarugu luba. Dan le yarafanya, lularari ruvubu le olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le haribe, hariaga.
12: Binima ti uruwe le nyumbi beidida liri wabureni.
1: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu grige lu.
3: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amanisha ha. Lagua raha pa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fa dubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Abala yahuwa ha. Hawagulele na fulasu ligia laniaga.
0: Nuhamuga gufuna dahumani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo huu. Buiti hamuga kamalumo. Aramu dagulinya huwe anisinyati harihimi. Tige lachilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni waba baria ruge yegu walawe huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunicha kubai fulasu sun soi na kubai. Migro banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Afara wagu ba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau orale liabi bai bungiyo asal baron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
0: Lariye hare tida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baru marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templu rugu, hanya hati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugu lubay Jesusu, Arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atiye liluru du Moisesi, hama wagunia wairigu tiye lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
13: Arinya bai won kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dandiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Luna habungi o di hona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
13: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungi o, Larin wa guwa ba won kala wa go mafiyan wa bailun. Awo arin ga lo go hona ala wa gurinya. Ha chamura go ba dibu wa wago. La diga choru ha muti lo go profeta lame ya huang.
1: Abati harin ya gun. Lo go ibidi ya lan hon. Kala meha ona ha bali huang abadi seha. Aba larin ya gu Jesusu hon.
0: Marin ya gu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune ya hon girigia. Aba labauda gu aba hempulu. Legibe bailaniki guhon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibai lichari ruku. Larigia, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lwagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabuni bulese hamai ona hamai michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gen ha bulese iruni. Aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari longwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona ha linira lehinsi timaba inu. Hafu ga inebe beihon. Aba lona hani. Dale harini bali. Aba harinya guhamagua. Ani hale lumbe leresi biruni alaga. Wafara lihilagube. Wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Abati laligu daha Jesusu lariega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lishi guni ishari haungamu.
1: Dan lehagambu bali kata ile, aba hariegu.
8: Masusere de lamu ga itar.
1: Aba lario gunia Jesusu, aba lariegu hon.
0: Kati lila bile buru nyubaiti dan lereru bungio, Lenye lubai larinyaga, dubule me aube me beresen hama abu nagutinya, ligia al dubule timat. Purumi warag le chugari guti lagu dubu ligia la nyonriduguba, leti uwaguti laburha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufudatien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni lagu hawaguti la hempulu le larinyagubai, gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu deha wai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudani. Kataile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali haria galun.
3: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubai luma le barufu da habai. La daga masun si hati bu kaba la un barinye gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabuiduti.
1: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinye guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruda huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinye galun.
3: Liyava uruwe luma liri.
1: Abati larinye guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidon hasadara. Lau lebri larinye gubai. Hagibu gye girigye. Weriguti haningi lau louna bagule hon abahama nicho. Larige abahodi sadu seugu. Ariye Jesusu. Hariye hanyare sadu seugu. Lagu masarubo ya lahilanya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, luaguahen la owe aba wuguri, aba ligur nu lumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owe bay. Nyenye nu mehati sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari dun le habia matuma buga lumari ibuganya, Aba ginye lowe marahunyiga. Aba tilamari idun le haruan tuma. Chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kabati tumari wuri to hadan ginye. Lari ginye marie ita hama sedu guboy.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le. Marie iti uguriya hama urinya. Ahin lida me dalen lube liabi, uwa bay amari do ni sielo hada hagaricha banya lun asaro ni lida ge owe ni, lumba lun hebelu nu sielo agana wa nyen lun sunda. Mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahan yu lumariye. Ladiga, mau yang digi ayam gurugi asielu. Itranya me keyang helugu. Lirahin hanya me bungiu hasaranya lidage oweni. Moises iguanarugu. Aruh dalumut logo ani hela asaroni lidage oweni. Lidan lela burha bay libuguru bubu gati durungu umut. Larinya harenye logo bungiu la lubungiu tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Aruh dalumut Moises logo vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu ladiga mama habungiu te hilanya bungiu. Abungiu te hamima aginya banya. Vima aginya la nugunia bungiu songarigia.
1: Abati hariengu aruvu datien liluru du Moisesi.
3: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu ladiga wagun la Davidi Kristo. Lariengare Davidi guanarugu tida liburu togiribu salumu. Lariengare bungiu luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la dika wagon la Davidi Kristo ani aniya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
1: Nye nusalago garige agamba Yesusu, aba hagambu lariengu hon lani disipulugu.
0: Gaunigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu dahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gong tag daugwa dururu tu, busen hagi ya lula busru hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadangu, aba hadangu furia gimigina guburiti. Weiri ti mabai habai chun luagu sun leha dugubai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Lememe lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu da tiene luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hila gubi. Ibidi yu gahon grigia, la dega hanufu de Hawaii. Abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhuda si, luago hichu gubala sen sulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nyin lubo iginye, la dagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la riengu Jesusu lufeduru luma huwa.
0: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenira, waranseruni.
1: Lariega hon.
0: Damele hebelu nu uburugu, haduna gubaluma aba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure me muna. Lari hare maestro, hagon rumu tonyemba lubeiga yara lan egini egini lani na luwe yuru esefuruni haunani disipulugu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon, aba haranse ru ni egini lan na fedu nyen. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
0: Ome bu nabuse ron negini egini le lani na luweiri esefru ni le huma lubarage nowe. Ladaga nari hani hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagun fliru lida la ruwe habungi.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bungi lariega.
0: Baruhu mei le, faring wa humei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigye, aba la nugu fein, luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba li chugu hon, ariye gina.
0: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, luma gine gueto, adiga humi le, harita guagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigye heigi, aba la nugu ni veru tau diven, aba lariye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu bu huagu, lula gunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba. Au le uguri garu warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube la lugurunina.
1: Abati hagumeseru, alugu dagwa hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasigene ha lanigu, lagu kaba la hada agen, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya habri lurui tuku fulaso, kama hamuga labure mehagie. Habri labu tuku fulaso, aninyo waguwa tiha wagu, lagu wagari ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimaba ile tima atima tihida, lunti la nangu lungu wakele une butimaba. Le aguma diha bai, lunti itana la kele eseri vidu bai. Kagi ya weri gutimaba, le anyuru bai eiga lua utabula, o dile eseri vidu bai. Mafu nige le anyuru bai lua utabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidu bai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lunha ruweha, kei lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya meluagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe lunha gusera gudinia duusu gubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela loucha guno kei leweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me dugu dagwa hon bibirigo.
1: Lariega Simon lu.
4: Nabure me, aransate na lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
1: Lariega Jesus lu.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariye gu Jesus hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariye gu?
11: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati lariye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia melaga isenso. Le mefente ti, alugra ron labite lulagain ha lefente. Nariye hane hon, lagu lagunfli rubala le tariye gubeleneru bungio nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiye. Son le buruwa nyubay nuwagu lagun flurinya gwen to.
1: Aba ti harinya gwen.
4: Wabure me, nuha biya efen ya.
1: Aba larinya gwen hon.
0: Buiduri gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luwagu vubu olivu ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubay lida flasu ligia. Aba larinya gwen hon.
0: Hafuri yida. Mabur ha humamu ga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri de lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lung, dan letima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau ere, lede de hati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugu. Dale lasa ruba ilida ge la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgati.
1: Dantile harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
4: Mabure me, afra guamanya sato wefen.
1: Aba libu guni, aba hada gen lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, lelonvene, aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya. Buiduru gali.
1: Aba ti la guru ni, Jesusu larigi musu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu ti gu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinya huriu, luma hon habu ti gu tisudara ningu tempulu, hanyebi banya anugai.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Dan leme ya huma na tempulu rugu sagu weyu, marigudu humutina. Gama lumo, anihan hidani luha duguni hugunda nao, Ora lelun laguma di hale labure me bay luburiga.
1: Abati harigu duni Jesusu, aba hanugu ni lumium fadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni Fedro disege, aba hafuru gu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geye gulao, aba gen la nyuru Fedro hada, kititarihini, aba musu, nyu larugurugu watu abaterederu ariyagoi abatariyagu
14: luma nye buga ginye hesusu girigi ele
1: abala yeda gufeduru lariyaga
4: ibidi yantibu girili giyano
1: maluti loige abaya larihini aba abalariyagu
4: hani gugiye buguye
1: abalariyagu feduru
4: mama hani guwagu
1: keibri aba ora larigi abaya larinyagu aba
8: inarini logo luma nye hanyay la ugrile la duga galilea na giyan
1: abati larinyagu feduru
4: ibidi yanti nukalawagu badimreha
1: lida meme ora ligia dale aniyago la feduru adimreha abala juguru haba gayu abala digiregu wabure me jesusu arihe loago feduru abala ritogu feduru loago lebu galarinyagu goi jesusu lun
0: lubara gen la yuguru hagayu ugunye beyede gubanao urwa weyas
1: abati lafuri du feduru abala yahuwa lao igarigun ehere hetinya ugiri ha onigiru bali jesusu lao bulese ihamai aba hagura guni lagu aba hagayu oha ligibogun arinyaga ina hagaya
13: kai buge la kristu boi le profeta arinyaga boi ge kalaga yo boi bogu
1: aba bari hanabuni lao haniyagu sarago amukate danelaruga du boi aba hondaragu ugiri ya wairi gutinya lida hafinye huriyu habutigu hafadiri guhuriyu ama arufu daati liluru du Moises aba hanugini Jesusu ligibu gin hadamuri lelinyu aga iluru du aba harinya gulungi
3: arinya gabai won bugu ya sa Kristu be
1: aba larinya guhon
0: anha narinya gahon lwago aula mafinya badono aho nalugu dagua monu buhubadna migra gudun humaname narinya ga aba kate hon lumagya kwento na nyura aule uguri karo wargati luege longwere bungi ule sunti kabafu
1: abati halig duni sungu boy
3: bugie luboy tilire boy bungiu
1: abalarinya gu Jesusu hon
0: uguya gwanarig arinya gu humali lago aula
1: abati harinya gu
3: mabuseru hado gefe ama amu won wage gwanarig agambo wa mali liyum lugugi
15: San Lucas capítulo 23
1: abati hasaru sungu boy abahanigni Jesusu lugibu gi on pilatu abahagome seru ichi gali dunu harinyaga.
3: Dariwa male ugirile ashagara guagdanya grigia. Larinyere logu monla lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu pilatu lun.
10: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Buguya kwa narigu arinyagu bali.
1: Abati larinyagu pilatu hon habutigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
10: Madarit na duru logu ugirile.
1: Abati maharinya guhere.
3: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligaburi la rufu daha. Lagume seragali leagia aniha meme gua adiga ichilu yahu.
1: Dane lagambu bali pilatu kate ile. Aba laliga daha ahin gali lea na lubai ugirilgie. Danti leharinya gu bailu gali lea na la. Aba launa hanilu erodesi legu mada gali lea. La diga nyinye la erodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu erodesi dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milaguru. Aba lalaga duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datien liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu. Aba til lauseru ni erodesi hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadaura guagaduni tau dongu wendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani erodesi lu pilatu, veju ligia, aba gamada go la erodesi luma pilatu, ladaga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
10: Kukuya nukbali ugrilenu, harinya ga logo chakagu gudalani ya grigi. Alga dagua naali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya gubai luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gda la mong. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Na baicha gdali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, luma ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lidan aba.
16: Afara baile.
17: Afara baile.
1: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia abahada geha inyoro gubanya hongwa. Lwagu gumadi. Lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligi regedini Jesusu, aba yeladimu ne ahon, ligi etu mahagu waragun.
17: Dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be.
1: Aba lariego Pilatu hon, lagu luru wa woyasun.
10: Katuguri batila digi bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na bay chagdali aba menigi regedini.
1: Aba ti mahagu waraha, gulada ragun lagu guruha. Here ti hagu waraha haguya, ama habu ti gufadirigo. Aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu le habu serubai. Aba ti ligi raguduni ugiri le habu serubai. Le adarubai loigen inyoraguni luma afarahani. Aba ti la deregeruni Jesus hon luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu lu ladara wagu lagu guruwa. Aba haregudu aba wuguri sirenena giri ti Simon. Li abin arabugen aba hanuka guduni guruwa lun. Aba lidi lau, larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya guhum.
18: Urinya herusalena, mayahu ahumanu agu, ayahu ahuogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju damele larinya wagu, fulese watinya, asinyabi hagaradu. Ama ginye ha barahin ha nyabay. Ama ha matagata ha banyo. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote. Abu haba wawago. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wa bahawaw. Ladiga. Aniga diga habali isun le. Lau tidibu webe le didu gili. Kabagya madiga hama. Lau le mabay hali.
1: Bariti ya ginye. Biyan gafara hatiya. Lu hafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubay. Lidon filasu le giri bay. Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
18: Nugu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariaga.
19: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ahi naru ni lubay lagu ligye la Kristu vele la nua di rubay bungi lula salba runye grigia.
1: Ehereha tinye ginye sudaragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga burilun.
10: Ahi harue tabubay hurigyu, salba goba bungu.
1: Ninye tiaba aburu honi loige lichigu. Larinya harenyi.
7: Aniha aruwaite huri.
1: Aba la nabu ni aba hadagen, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinyaga.
5: Ahen buge lubay Kristu vay, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Aba la denha layaba luloba, larinyaga lun.
20: Manufu de tibusan lwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri. Luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahiti wugiri le madigi tini kata wuribati.
1: Abati larinya gun.
20: Jesus, hari tugo bati no agu damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
18: Ninaru bau lagu numa bati pula sielu ugunye meme.
1: Amidiri gun, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladanru uru waraban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, aba tilagu waragu Jesusu.
18: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
1: Hilarinya gu itara, aba lonwe. Dan lelari hibali, habu tisudara gu romana, le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu larinya gu.
21: Inarani, maduron tibuga ugari le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise, arihi burikate ile. Nyingi aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dun huriyu, Agura banyo liali larui habungiu, magunda ati lubaiti lau kate ile, ladigabay linyo age lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon Pilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesus luma. Larige larari regedini luege gurua, aba loburu guni tau aba gamisa, aba lacharu ni lidon aba umuohu, achigiti luaga aba dubu, lenyin luboi uagi lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y Daniela.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kulicho kulau hagibu unabun, buinla wanufudei, abaharinya gubugini hagihon.
2: Kawangu halwa helegriwa pehata helain, uwa kia sarali vida yoi. Rito kohuma rogule me halaria gubihun dale kalile gubime. Rogule rogule la susa hizubu, ligia leo hiri garibu edibitsi. Lut na ledrege rungu haka hukuka figu kia, aba me hata rogule rogu kuruwa, aba me lasa rovida gerovi ni rogule rogu awe.
1: Aba ti harito gulagu dimuri lelaria gubai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuahu, aba habau da guni sun kata ile susur duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gubali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilu lu au, ma finye tinha hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba aguena lagu umuahu, dan le larihin bai lurage rugun, gamisa rugaru nye uwali ugubun. Aba lidi lubion, lau tuweni anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin abian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagu meseru eibuga uwara hama. Lau sun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan. Aba ti lania gu hon.
3: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gu.
4: Sun grege subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido briwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba ti lania gu hon.
3: Kagi ya su sere dubai,
1: harinya galu.
4: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibai, luma luagu lererun, ligibuge bungyu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasuseredu kate ile. Gama lumo, wirigi dahamaru, hada ge wurinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abahdu gomo luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia, marihi hamuti Jesusu.
1: Aba ti lania gu Jesusu hon.
3: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biru ni luweiri gu.
1: Aba ti lagume seru afuna waga da isun le tania gu bi lerenu bongi gu lagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumon sun haliburu profeta gu. Dane hachili ribai lidon fulasu lenyihin banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagu lulerederu hama, harinya galun.
4: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama, dan ti lenyuruha li hama luagu dabula, aba la nigu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba ti harinya gu hamagwa.
4: Masandi tuwa tadu ha wanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
1: Aba ti magura bahaha nyala, aba harga dini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
5: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagu daguni, bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, ligela chila gu Jesusu hagana guon, aba labusuru.

0: Waguñen. Usenya dibu bidinen.
1: Abalarinya gu Jesus hon.
2: Matu sinye obra lida abaweyo. Ahin lupeite ebu ka abagurigi oweyo ago. Machugera gube. La de galari hubila la rugonga le yabi ubogo. Ahin ebu ka ariabu. La chugera guba. La de galuburiga.
1: Lariye abalarinya gu Jesus hon.
2: Arumuga wamada Lázaro. Nebuka agagudahe.
1: Abati harinya gu disipulu gulu.
3: Maestro. Ain arumu galubai larei da guare galinha.
1: Minilati Jesus laulira logo hilala Lázaro. Harita guti discípulo gu logo la furume guare arumu ni ladimure. Abat larinha gu Jesus hon furago.
2: Hilala Lázaro. Anigunda atna lau uananyei. Latra buiti mati itara hon afinha humamuga. Keimon warihei.
1: Abati larinha gu Tomasi leubai harinha gamado hon hibiri discípulo gu.
4: Kaimo ginye hila wa mamuga uara luma.
1: Tale la chilire ba Jesusu gadre lewe luma ge labunu lasar. Lidise Betania lo Jerusalem kei bia kilometru dimi. Sara guhaya ti hada ge huri yonyudu ti Jerusalem ge bisi don Marta tuma Maria lu hamali haniyo lo agulome hamule. Da tagabu bay Marta lo aguanite la Jesusu a chilireina abatafri dun lubano. Aho Maria, abatere de rumunat, abatania gu Marta, lu Jesusu.
5: Lu hamuga, ya yanti puti, mau yanti hamuga namule, ani subodi tino, lo glicho baila bung isu le pamuri a haluma bu.
1: La niega Jesusu tu,
2: lagu yugo papa mule.
1: La niega Marta, lu.
5: Aha, subodi tino, lagu yugo bala. Lida me has arvilay, lida me la gumuwe.
1: Abati la niya gu Jesus uto.
2: Aw aw yugo nibe, aw ibagari le afinya tinuago ibini lawe la bagari dayab. Ani son leviwa gilbe ani afinya ligia nuago mawe be lon son da. Afinya bumuti san lira.
1: Tariya galu.
5: Aha na bure me. Afia na logo bugia la Cristo bai le lira ubungio le me halu bai le abi ubo wagun.
1: Lariye tariye guni Marta le. Abati di ogo Maria. Abatariye ago tuma.
3: Ani heng maestro ya. Lu nega bidi lu.
1: Kei tagama ni Maria kate le. Abatasa aru. Abati di furese arihe Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo. Lida agili fulasu le nye lubai tadari rei Marta. Nyeng yang nukrigi amun ada amali humari, dale harihi bayi tasaanu, abah tafuri dun frese guein, abah houdi tarik.
0: Hari tagu yebe, lagu teibu gala ayahoha, lagu umuahu.
1: Dati le tachilir bayi Maria le nyehi lubai Jesusu, abah tahu duragun ligi bukin, abah taninya bu.
5: Naburebe, muhamu kayanya tibu, muheti hamu kanamul.
1: Dale larihi be Jesusu tayahu Maria hama grigia hanyibu be tuma. Aba liru da gutida lani. Aba laniya gu hon.
2: Aliya san habu nai.
1: Aba haniya gu lu.
3: Higa bu. Bali hei.
1: Aba layahu Jesus. Aba ti haniya gu grigia.
0: Arika kuma nueiri meha lisi en lu.
1: Nyenye nuhada ge ariya gutia.
3: Ani hale ariha gudu balin wugiri le marihin bai. Sinyati hamuga funasan la digun lu mowe la Lázaro.
1: Aba ya tiru dago lanigi Jesus. Aba la yarafadu lu umuha. Umuha ligia aba huyu luago dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba lariya gu Jesusu.
2: Gidahu mai dubu.
1: Aba tariya gu Marta lu.
3: Moste hingi alila la diga gadri wei gwele luma gelongi.
1: Aba la niya gu Jesus utu.
2: Masa aniya gatina bon. Lagu anha bula afiya nuago. Barihi bila luwehi kubongiyo.
1: Aba ti hagidaru ni dubu. Aba la rihi Jesus cielo. Aba la niya gu.
2: Nugu chen. Tenki numutu bu lagu bagambu nina. Subudi numuti lagu agamba bani na sun adan. Na niya gu yin lira hawagu girige hajabanya. Lung hafiya no lagu bugia la au na habalini.
1: Lari la niya gu nikata ile. Aba la guwarego.
2: Lázaro, furiba nyengi.
1: Aba la furidun hilali, lau luha buluma lugudi gregu tau gamis. Gregu ligibu tau abanga famel. Aba lariego Jesus hon.
2: Farara humei, igre humei lun lidi.
1: Lau la susere dun lira, saragu hadange grigia ha, nidu bai arihon Maria. Aria hamai lela digu bai Jesusu, aba hafinye nu lau. Nyenye nun hadange, aba haudi hamon fariseu. Aba habagda guni lela digu bai Jesusu hon. Aba tehebi fariseu gu, hama habuti gu fadiri gu. Aba honda nun hama hinyu agai aguma dihatinya, aba haniyamu.
6: Kaba sa wadiga, la dagu yete wugri le saragu milaguru, ahi te wigre itera. Afinyeru bate sun grigia luagu aba meti hebi gumadi mate Roma na. Aba mehagumu cha guwaga dinu watempulu lo sun warasa.
1: Nyenye aba hadage, giriti gaifasi, ligie habuti bifadiri gulida irumu ligie. Aba lariye gu hon.
0: Ibide tinikata hon. Marihi humwe lagu buidu tumala wong, lulonwe aba rege wugri hawagu hibidi. Mama lula gani cha wagu sun warasa.
1: Mama lau lani gaifasi lungwa lariye gailira. Ladiga kai ligia la fadiri le inyu tima belida irumu ligia. Aba lariye gu kuduni bongi ulo. Lagu lowe balla Jesusu hawagu huriyo. Ani mama rege hawagu huriyo. Lugiye londoro niye sun lirangi bongi uha disa gobaye hawari wago. Lumage tiwe ligia aba hagume seru aguma dihatinya. Aransi ya luu hafaru ni Jesusu hilagu bai. Ligia aba lubai maibu guhali la Jesusu furaha guhada huriu. Aba lafri dun hudea gen, aba lidi lido aba fulasu giri di Efraim. Jarafa lu fulasu magaira wati. Aba ledete runyei hama lani disipuli. Jarafa liti hafedu huriu le giri bai lueyuri esefuru ni. Saragu haya grigi anyudu Jerusalem. Lu hadugu ni igaburi le lani na harumadu lubarage fedu ligia. Halu wa hanyei ti Jesusu. Dati le, tempulu rugunya nula, ama halik daha hamba kwa.
6: Kaharinya gubay, liyabi balida fedu o dimiyabi bay.
1: Ruhe ti fariseo gu hama habuti gufadiri gu dimurei, lule la subudiruti halia ila Jesusu, lula larinya guni, bariha mamu gay adagra.
7: San Juan, capítulo 12.
1: Sisiwe ilubara genluwe yuri eseforu ni, aba lidi Jesusu betani. Lainnya itu bayi lagana wan Lazaru, le Lazara gitu bayi hadagi hilang. Abah hadag ngapa? Adi neru ninye ilu agu lu fullisa. Marta tu gehe ragu mo. Lazaru abah hadagi hanyu baya lu agu dabul lalu mah Yesusu. Abadi tanung Maria abah budai ibinye le seruti. Abah tahur dagune lu gudi Yesusu lau. Abah taragahani lau ti dibul. Aba lehemo gadu ibiye ligia nye munadu. Aba lariye guhudasu iskariote, leliro isimo. Aba hada gelani Jesusu disipulu. Le meme lube ilaluguru ni.
4: Kasa wago maluguru luba ibiye ile logo iruwa sanfiyadiri lun lihidira wago ngudemetinya.
0: Lariye ngubay hudasi itara. Mama lagu berese la hau ngudemetinya. Lariye ngubay itara. Ladiga hiveru lan. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba halibero halida ngele ichi gube itido. Aba tilariengu Jesusu lu.
2: Igre bon, taransi anunyadi na lubala chilo nu weyu nabu nuniwa. Son ada nyemba nya lagu demeti nhagano go. Ahinti au, mama badina huma son ada.
1: Aba hasubu diru ni saragu hada nge huri yu lagu. Ani ila Jesusu betani. Aba houdi nye. Mama regelu hari ini, luye hari ini Lazaru le Lazara kedua Yesusu ada yang hilang. Aba gianti, huara dun habuti gufadiri gu, lida aba lungiye hafar nih Lazaru. Lada gibeti Allah huri yuadis itu tiha wai lung hafinya nu luagu Yesusu, lida gianti Lazaru. Sarag huaya geri giaji itu tiha Yerusalem lupa fedu le luye yuri esefurun. Laruga. Aba hasubu diru ni luagu la chile urbala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba. Aba hafri du lubano Jesusu aguwa rahengi.
8: Uweiri guni lupu kio. Biniwa tile njimi pelida liri mkurende. Biniwa tili uwe tijimele. Biniwa te.
1: Aba ladari nu Jesusu aba burigu. Aba lawari nuna. Kailaninye gu tida lanenu bungi.
0: Manufu tetapa uburugu sio. ani te buru ite morin log aba lirerun guri
1: kuwate bugu fana da hamani lani disciple ku kate lewe ilige lari gye dale belole su sulido laru me hayag ta cielo aba harita go logo buru wala sun kate ile luago ani itarani ela da su seret Grigeti buga hanya ibanya dale laguan ube Yesus lun lasar ulida gelumu lun lagu yugua gudune. Abang dogo hamuti le hari hobe. Ligi le bubai hafri do grige eres birei Yesus. Laduga haga bu lagu milagu le laduga. Abati hania gu farise gu amo.
9: Ari ya huma ali lagu siala laduga ni wanikata. Hafala ru Yesus grige.
1: Nyanya nu grige gu hada grige ha. Nyedo be Yerusalem lun Aku duragun lu bungi ulida feduligi. Aba haya bi Griego hagi ya lumo Felipe le Beth Saida na. Nye galile. Aba hariye gulu.
10: Buseti wa warihi ni Jesusu.
1: Aba lidi Felipe. Aba laniye gulu Andresi. Aba hodi biyangu bi hagi ya. Aba hudagwe ilu Jesus. Aba ti laniye gulu Jesusu hon.
2: Silega aura lu liche gona uairigu ni no aule lirago bugure. Ni nare hao. Lago ahin la mabrhan aba lago trigo muar gulu longwe aba meme be ago ahin owe la luba ho ba sarago lidangi le hinsi ha buti lon li bagare le feri trubai ahin le me bere sieti la li bagare lidan ubole la rei dubai luba I bagare le magumu chaditi le busenti le serevi dunina lonte la fala runina ani le nyei numuti nyei begin le eserevi dubalina le eserevi dutina la dugba nugu chelo inebe wala Ani abala nari me idihari nwagu kwento. Kabasa nariyega. Nariyego bafunasa nukuchi. Salba bana lidage idihari le kwento. Kwa. Lunlira ni abi. Nukuchi. Ruwala oiri guni lumbiri ni dagi.
1: Abati lagambu ni wala niyego haba umala lisiemki.
0: Ruwali oiri guni lidage. Ani lichuguwa yebo.
1: Abati hanya ku gri ke hanya ibanya agam bah, lagu wahy hurula. Hi biryani ya ga?
0: Aba angeli, adi mereha baylu.
1: Abati laniya ku Yesus hong.
2: Mama te lagu nufule sen lagam bu umalalile, lagu nufule sen. Ani hada ligi yalun lagu serawa gudun ubau. Ani wen toba le ferdri mafia, le kumat ya baylita ubau le lubafu. Dame te le niyurunu amuar ku ginye. Na nugu banya songo bay numa guwong.
1: Laulira lari gue idalu bala bugalong. Aba hari gue kiri gelong.
11: Agam badi walali hong tida walibro to lani na leluru do Moises lo agu labaga di dubala ya Kristu lo sunda. Ida liati barinya gue bay lo agu liru abala lira ugure. Kata igi lira ugure ligi.
1: Abat lari gue Yesus hong.
2: Ani hameme walaru gonga hagana gua. Lausun lo agu regali la murun sunda. Ebu gahuma lupaiti son aniha gwala larugon gahagano wa Margudun lamu gong luburiga Ladagale ebu gutilidna luburiga Ibidnya tilun halinyo nyila Afinya huma lupaiti luagun larugon ga Son aniha gwala huma lolirahin huma larugon ga
1: Lariga lariga guni Yesus usun burikate ile Aba lidi Aba laramu dogun hawe Lau sun Adiga lana Yesus usaragu milagro hagibu gien Mafinya tia luagun Laulira hakunflirei le lariye gubei profeta Isaías.
0: Napureme, kasa afinye rui logo uganu le bichi gubei, ka unla dufude wakureme kungi lupafu.
1: Lige mafinye nu habei, laduga aburi hatikinye Isaías I itar.
0: Darunu mutibungi uharigi, deregi darun hanigi, lumarihi hama lauhaku, uo megufara nda hama. Miabi hagia menu lunarida guagutini.
1: Lariye gubali Isaías ile luagu Jesusu laduga arihe la lila luweiriku. Lausun lira saraguan hadage huri wafinrite luagu Jesusu ibini hadage abutini. Ani marie guhamuti boguti. Le hanufu de hawa ifariseo. Luei habugu nietidage haligilisi. Laduga gunda atimati ya lau uweiriku nile hichigu bai grigia sugu lau le Nichiko bay bungi. Aba laniya ko Jesus la umala liherti.
2: Le afinya tinuago, mama rugiye nuago la finyera. Afinya tigiye luago nugu chile au na habalini. Le gian ariyetin, lari hiye gian le au na habalini. Au lampu bay, ni abibe ubo wagun non son la hafinha tenuago lo merede ha malida luburiga le agambu tinerero ani maduga ti gasu lau mama au asia dirubali la diga mama ni abia lo nasia dirunia gurigi ubo wagu ni abia asalbaranya le me bene siete nau maduga liga gasu lau nerero ani hein lo ti lasia diruni temore burile arinha ganali bai ligia basia direli da me lagu muhon weju La diga matumbre hatina lago le nani nungu. Nungu chile una habalina. Ligi arinya gubalini le lube inarinya guni nu. Luma le lube inarufu tahani. Ani subudi numuti. Lago baru la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lube iti narinya gubai. Ke ilarinya guni nungu chi nu narinya gai.
7: San Juan, capítulo 13.
1: Abarigali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu lago. Chili hala aura lo ligir ni ubo le lo lidi lumo luguchi. Suwa dame ha hisi hama lani gu ha ubo gu baya lo. Ani itara liye hisi ye lo dagala gu muho. Dala libu ga mafia samino lido un Judas Iscariote lo le deregeru ni Jesusu on lagani. La usu subudi lani Jesusu lo agu luma gen la bungyo liabi. Ani lumo balagi en bungyo lagiri buda. Subudi lumuti meha kiye lo agu rula lila. Ugu chili sunkat iluha burugo. Dalu ba iti hadineru yala. Aba lasa aru luegi edabula. Aba la raga chono lida. Aba la gurun aba tuwaya liranago. Aba lichi gunduna lidu aba dabarasi. Aba la gome serun achibe hagudi disipulu. Aba la raga hanitau tuwaya to liranago abu. Daebele la chiba alilu bai. Lugu disimo feduru. Aba la riengo feduru lo.
0: Nabure me. Pachiba lisano gudi.
1: Aba lariengu Jesus ulu.
2: Weto, uweti kufuana da bani lena dugo bai. Kufana da bubai lari ginya.
1: Aba lariengu Fedor ulu.
0: Machibu bubai no gudi.
1: Lariengu Jesus ulu.
2: Ahi machibu na bugudi. Sinyabe kafana banuma.
1: Aba lariengu Simon Fedor ulu.
0: Mama regulano gudi bachiba. Chibabe ginye nuha buluma ni chigu.
1: Lariengu Jesus ulu.
2: Le aga wali bai, lugu dirugu nyinga busi nila chibuniwa, la diga haruma ti libiri lugubu. Hugu ya haruma tun, lui dingin aba hidangin.
1: Le lariya gu bai, lagu mama la suhagi ya haruma tiyan, la diga subudi lani kabala ya derigere. La asunu la chibuni Jesusu hagudi, aba ila daunu nulida, aba ila nyunu lagu dablu, aba laniya gu hon.
2: Ufuna ta humuti sansun le na diga bai hon, hugu ya, agu wahatun no maestro luma nabureme. Ani risato la duga itara linye. Ahi tishubanu bali hugudi la usunha maestro na ani habureme lunti genye hachubu ni hugudi humaguwa. Ruga dina aba haimpulu huon lunha duga ni libe meme lena duga bai. Ni naran hau, lagu minyo wala ni aba musu loe li yubudiri ni aba le auna hoti loe le auna habali. Ahi ngufura da humaburi kati le ani aduga humeime gunda abadun. Mama tiana dumre henye huwagu sun hugwe. Subudi lmuti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nani gume le te mate mate. Ani luti lagunfliru le tida bele renu bungiyo. Garaba kwa le egyo bai numa nuago. Nanayo gini le hon lubarege la suseradu. Ludame la suseradu afinye humamu kwa lago au la kristu bai. Ninarang hau, lago le la eresi biruti le nona ha, resibi lmuti na ginye. Ani le resi biruti na, resibi lmuti ginye le au na habalina.
1: Lasuru laniego ni Jesusu sunkata ile Aba la sandiru saragu iru nitida laniki Aba laniego furago
2: Ninaru hao La uledere gerubadna la aba hita aginye
1: Aba tihagume seru disipulugu ariego hawa ugon Ibide gohon kalna hada agen Wago beladimu ni Jesusu Au huwa Leburi habanu gara dato Aba hada agi disipulugu Le wairi bayisi elu Jesusu Loba ginyadi nalida adineru ni Aba la dugu Simon Fedoru sein nu nu nalgu duni Jesusu kala wada agen wagu beladimure. Aba tina yarafa duti malu Jesusu aba naniye gulu.
0: Nabure me, kati salube la dere geronipu.
1: Aba la niego Jesusu nu.
2: Nadudra gada amuru son fein. Le onti nishigon lege baya dere gerana.
1: Aba ti la dudra gada amuru son fein aba lichigun nu hudas iskariote. Le liru Simon. Iter kai largu dunu Judas fein tuguya. Iter niya gen lebelu no mafia ti don lanik. Abati la niego Jesus ulu.
2: lelu bai badaga ne adaga bai furesa
1: gamalumo wodi gufuna dalani niaba hada giha egi mai logo dabula kala wagu lani ge Jesus liralo kei khuda silu bai tau bai lagi sensu segun hagi lani ge la Jesus lu lagani hani le abu seru bai luba fet o nula lichi go sensu hon gudemete lari ge legi nu khuda si fein aba lafrito guñeli ora ligie lari ge lafrito khuda si aba lani ge Jesus
2: lari huwa no iri go aule liro u guri weto ari huwa me luiri go ugu chile noago aiti aruhu da no bale luiri go bungio la ruhu tu beigi e bungio no iri go aule liro u guri ani la dugo bai madisa nirahni mere da badina huma sarago da alwa habadin la me mandania go bai hon hurio nania gali hon weto sinya bai hidi lenyi hibalu bai nidi Nisi gali iseri go mati le hon, lo hinsia go huma huma go, itra ke hinsia no, lo tike hinsia go huma huma go. Ahan hinsia go huma go, asobu diro bai sangurigi a lo agunani huma disipulu go.
1: Aba lania go Simon Pedro lo Jesusu.
0: Hali un badi busana bureme.
1: Aba lania go Jesusu lo.
2: Senyate bafala runina le nyehin badina lo bai gwento. Kamalumo, bafala rubadina lari ginye.
1: Lariye ga Pedro lu
0: na pureme kawagu sinya lubai na fala ni buwento aranse tina lunichi guni ni bagari buagu
1: lariye ga Jesus lu
2: benaro saluago aranse ba lubichi guni bi bagari nuago nenaro bau lagu baye de gubalana urwa weyaso lubara ga la yugur hagayu
7: San Juan capítulo 14
2: madijere de huma Afinye huma luagu bungiyo, afinye hugiye menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, neibuga lubaiti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarante, anihin ganali hamuga hon. Larigiye menidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu nunumago. Lunyeimbadun lagiye le meme nyeinu muti. Ani subuti humuti umalidon fulaso le nyeimbadina lubai.
1: Larinye ga Tomasi lu.
12: Labureme. Ibidi ya tivon hali yu mbadi bula Ida lubati wa subu diruni uma
1: Lariga Jesus lu
2: Au uma bai Au inari ni Au ibagari Ani uwati ya chilo riti lumo mbungi ugu chile Ahi mama lubai nuaigi Ahi subudi hubali na A subudi rubegi ya nuguchi Ani subudi humali lumagi ya kwento Ladiga ariha humali
1: Lariga ti Felipe lu
13: Nabure me Arufu da bai ugu chile won Bui durigali me won
1: Lariega Jesus lu
2: Felipe luha dina ho mai bidni agi dina bon le arihitina larihi ngi bungi uguchile kate wagu barenga no lo naruhu dini bungi uguchile hon mafinya te bon salago na hin la lida bungi uguchile ani la ngi bungi uguchile nida le brikate le nariya go ben hon mama la lau nani no wa nariya gai bungi uguchile le aga no be nida le gete go balin lo adi ga mari wanarga Afinye huma no luagu anahin la lida bungi uguchile. Ani anihin lagi e bungi uguchile nida. Ibine luagu rugu kate leburi na dugubi. Inaru hau, laulela afinye ti nuagu la dugubi la kate leburi na dugubi. Ani la dugubi buri kate weine utumati. La duga au neibuga lengihi lubai nuguchi. Sunle hamuri ha lida niri na dugubi. Arvuda namuga iluweiri gu nuguchi. Na dugubi furume kwarga kate le hamuri ha lida niri. Ahi hinsia no bem hon, gunfli uma laule no baby. Aba mena yumro golu nuguchi, lolona ha amo ama le hati hon. Lo huma bai la sifiri lani na inari ni lo sunwa da. Alani go bole, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladega sinyala harihini ni ha subdironi. Ahi huguya, subudi humale, ladega nihi huma ani leredaru bahida. Migru no badu habugo, nagiribu da yabalu humana. Malhadina ahana marihi hamagurige ahi huguya arihu badna ani gabagari badun ladiga gabagari tinala larigiye me liabi sifiri sando luhuma la lusunda asubdiru bai luago anahin la lida nuguchi huguya nida augiya hida asubudhe butinya lu nuguma di ani uwara wa hagiya luma arhu da hamuti luago hinsiya na hon leti mati ani hinsiya bube nuguchi hon ha hinsiya butinya no insi banyagi no aruda wa au menungu ho
1: aba lariego huda si mama tieleis kariote
14: apureme tasa wa ku parufu da ku balubei bungu mo mama ho grege ha lani gu bole
1: lariega hesusulo
2: ahisi ya butinya no adaga ni akaso la ule no bei bei an hisi ya dubailo no guchi aba me wayabi au luma no guchi agana wa ham amisi ya butinya no madagat ni akaso la ule no bei bei ani dimure le nani go bei mama nan lani no guchi le ona balin nani go yen son le hon la wa anha wala huma si frisando le lubailo na ni no guchi le dan niri lulitara go no la rufu ta ba hon Larita kwa kutu patungi ya lwagu sunle ariya ganali bin hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mitana tinichigu ni kaisi le lichigu bay ubo. Madihere da huma, manu da da huwiye me. Agamba humale nariya kon lwagu naibuga la. Ani nagiri buda ya bala, lun huma na. Lun hamuga hinsi ya na hon lau hinare. Gunda hatu hamuga lau hasubu diruni lwagu naibuga la lumu nuguchi. Dadika ligia inyu kutimaba inwe. Ligi aringa kakia no bali hun, no dame la la susira don afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma, la diga nita lilea gumati ya belidna ubao le. La usuma bafu la nuagu, lunti itara luba la lula supu diruni ubao, la uhinsi ya la nugu chino, ane diga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimo yagi.
7: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesusu,
2: Au tidi bubei bei bei le tima tima tibei. Nugu si ti abu nubaru nadu. Shandu muti son limu le miti. Gamalumo atiru muha lumuti le gimbei. Haruma gada lei lunti ma la gindu. Uguya haruma adon larige naruhuda hahon. Le dameme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubei luagu idibu. Itra hinyagi. Sinyati ha gindu ahi mama lubei badula nyuhinye nuagu. Au idi bubei, huwia limu. Habadula nyiti anuago, badunya lau hawago, agidu bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahi dire nyuhinye lubei noe. Hamerete tinyo badula nyuhinuago, haguruba baugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe ilu lagu dunio. Ahan asigira badula nyuhinuago, mambuili idu humeime le naruhuta habei, gayara bai hamuni hani le habunse ron ani hibihu bai. Ibihati nuguchi uairigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira, aruhuda humuti lwagu nani guhuma disipulu hatima hatima hati. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguchi. Itara meme huma lubei tilida nisi habu. Aho nyudu lau le nubei bei, hinsia meme badu nu, itara kei nidi lau le lubei bei nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hon itara, luhagunda runuma, dayaro lamuga hugunda. Ani hanu guma dimbei. Lo hinsia guahuma hongua ken hinsia no. Lo iriagai insia ni le gayara begani lani gurigia. Lo lichigu ni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahi hadiga le nubaybay. Manugu nadu kai ubuengu. La diga ibidia ti le la diga bay li yugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kai numadago. La diga subuti gu danna li son le lariyagu bay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruhati na diumuri hon lunga gindu gibe. Lungi ya ladura no hii, itara luba lichigu ni nugu chi sonle hamuri haluma lida niri hung. Itara linya lubaiti nuguma di hung, lo hinsi ya guahuma hungua. Angu iere guda lung ubou, subuti humo ilagu iere gu hati na la lung hubaragia. Lo hamuga lani gu huma ubou, hinsi ya tun hamuga hongurigi ya halani gu ubou ke hinsi ya hani gu hong. Anuwa da hanumutun hata hake halani gu ubou. Ligia hiere gu ubai lung ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu le na ingu bai hon. Uwa ti musu ingu ti loe li yugu diri. Ahi eiba ha mani na lubai. Eiba ha badu ginye. Ahi ginye ti gagamba di ha bai loo na rufu taha. Gagamba di banya ginye hon. Hadugu bai sun le hon noe ginye. La diga ibidi ya la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimura ya hon. Madunu ti ya hamuga lagu hafigon. Ahi kwa toga duro ya lagu hafigon. Hayere ha buba nyo nu. Yere kutigi ya nugu chi hon. Maduru banya yebe lunga moga madiga na ni kate le uwa gile diga ti hagana guwa. Gweto, ariya hamali buri kati ligia ane lau sun lira, iyere gugidu na hon, iyere gugia nugu chi hon. Kamalumo, la susena dobe le, la diga lunti la lagun fliru ti muli le buruwa nyube lida haluru dun, aba niyere gudu hon meburu. Dameli abi sifiri sandu le lube lidere gunu, sifiri le lani na inarini le lube nounahani luago lobet na nuguchi, legia ba diumere lago nufulese, uguya ha diumere bagine lago nufulese, la diga numa ya dun la luma ge furumi atita.
7: San Juan, capítulo 16.
2: Nanie guyen burikati le hon lumon la hafinya nuago. Abuka kubadun tida agin haligilisi, uriba baidan hon, darime lun ahon la lafara gwa furume gwar gurigi hilagu bay, la rita gubal luago le seri vidunya la lubungi la ulira. Adugu bay lira, la duga ibidi ya gili la nuguchin hon, ibidi ya nuguya hon. Nanie guyen le hon, lun dame la la chiluru dan ligia, lun harita gong lago ariaga nali lame ha hon. Maria ko numuti meha le hon lumagi binaru, la duga meha humanya dinala. Ahiti ko ito, nebu alumu leuna habalina, ani malugu du lumuti na niaba hita agin halion badinala. Hiru rugu ton lagu nane ko ni kate leburi hon, inaru ni nane ko bin hon. Buiti mati hon lun nidi, la duga hana midi, miami baisi firisando humo lulidara gono, ani ahana nyudu nona habay. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon bayan. Kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. La rufutu benhon lagu gafigon hamala uma finye hama nuago. La sobudiragu du benhon, lagu maduro hama. La larufutu nihon, lagu nidi bala le nyihin lubei nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fehon lagu lagusa ragudu bungi. La diga siyadi wali la mafia, le agumati abeli da ubaule. Gibeke li luti narigu nihon gama lumo, hansien rubei kufona da gueto. Kamalumu dame liabi sifiri sando le lani na inarini, la ruta habai son inarini hon, la diga madimu ne habai luago lani lungua, le lagambu bai ligia balariaga. La sobi diragu du bai kati lebri lumbi la susara don hon, lichi ku bo weiri guni no, la diga le resi biru balita ge le nani, abe me la sobi diragu du ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye, liga na inye gu bai luago le resi biru bala sifiri sando lida ge le nani, abe me la sobi diragu du ni hon. Murusu da larigin le marihin humadina me. Murusu yame da larigin abayame harinina. Latiga neibuga le nyihin lubay nugushi.
1: Abati halgi dagun hada gelani Jesusu disipulu guhamagwa. Aba harinyagun.
15: Kasa mini lale. La ularinya guvon. Murusu da larigin le marihin humadina me. Murusu yame da larigin abayame harihin. Latiga neibuga le nyihin lubay nugushi. Kamini lan lau, murusu dalari genle, uoti gufaran da wamanin, kala wagu la dimreha.
1: Aba la subdiruni Jesusu logo busehama haligu daguni, aba la niego hon.
2: Anyegit na hon, logo murusu la dalari genle marihi humadina me, murusu ya lame dalari gen, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai haligu dagua humagua, ninaru hau, lau hayahu habala, hiru wahugia me, Ahanya tigirigia ha lani na ubole hagunda aruba. Lausun lira, ibi ni hiru huma, la sansira kubahiru lu ugunda nime. Dan le tagra ha lan aba wuri, sufri tu la duga chiluha la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gun haro lagu gariti, la duga ugunda ni le tasandro bi lagu agra haro lan aba irahu ubowu. Itra linyagin, uguya hiru tun weto, nariha ya badun, Aba meta buincho hanigi lau ugundani. Aba ugundani leo biga yarati lagidaru ni huwe. Lida meweju ligia, malugudun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kumela nuguchin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagidun nikata lida niri. Hamuri ha, aba mehibihi, buin hamamuga lau ugundani. Aniye ganali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai dan lo madimbre ha hadin na lame hun lau hemplu. Aba me nadimbre ha furango hun luago bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gutina luago na yumra gubala lo nuguchin huago. La duga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi luago lumage la bungi u niabin. Lumage bungi uguchili nafrida aba niabin ya uboa gu. Gueto nigra li ubaule neboa ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulu gu.
15: Anati nguento, baduman haya frango, mayusulunga hemplu. Ariha omali nguento, logo subudi la sun kata ibu. Mon la balgdu, logo ni kata, la diga subudi banin harita gong girigye. Logo lira va finyera, logo lumange la bungi biabi.
1: Aba lariye go Jesus hon.
2: A finya dunti gueto, anite le ora ani gueto gueto, dame le hachagara gong sun huguye, kala aba luege lobadina, aba mehigru nina nabugua. La su mama la nabu wanyadina, la diga nihin nugu chenoma. Tania go bali sun le hon, lo hadari no darangilo lida hafia ro nuago. A sufri rubo ubao. Kamalumo ganigi huma, ganye inali ubo.
7: San Juan, capítulo 17.
1: Larigi la niego ni Jesús sun kate ile, aba larigi cielo, aba la niego.
2: Nugu chi. Siluhan ni dani. Rubo waiti guni lu birau. Rulamu kaginya birau waiti guni bon. Ruha dibu ubafu lu birau hawagu sungurigi ya. Lu lichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lua. Aniha lebu na bai ibagari le magumu chaditi. Luha subdiruni bubugia le bungi yu ama riguti. Le inari uniti. Luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le bauna habai. Ruha dina waiti guni bun ya ubogu. Kumuna ginye le wagu bebauna hana. Wetoti nuguchi. Rube uweirigu ni le meme meha nani bebuma lupare kie meha nyi la ubou. Subuti kuta nali honha pasaka rubanya. Lita kie ubou lupichi guni anu katabula. Bani gu meha ababichi guni anu. Aninyudu tia laule bubai bai. Weto. Subuti hamali lagu son la le bichi gubai nu buma gie la liabi. Runa li uganu le bichi gubo inu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, luago inario ni la luago buma gen la niabi. Afinya nyaginya luago bubia la au na habalini. Ayumura watu na bun hawago. Majumura guti na hawago lani gu ubou. Na yumura gu hawago ha bichi gubo yanu, ladiga bani hama. Sun le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwati nuiri gu hadan. Au merede dina ubowogo. Ahi hagia herede roba. Au neibuga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya ha bichi ubanya no lau bubafu. Lulida hama aba leti mati mati kei au buma. Dame hale hama na ubowogo. Goni gunumuti ya mea ha bichi ubanya no lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luediga leme ha feri di halibai. Lulagunfli no le buruwa nyubaiti da bereru. Weto. Nebuka liyehin bubai. Lua wanagwa la ubawago ariyaga nomuti burikati le lon habuinshu lau ugunda ni meme le nuagubai. Runa libereron hon. Aba hayere gudunlo ubaw. Ladega mama hama lanigu ubaw itera keisi mama na lanigu ubaw. Mamori hati na bumba lu basagaro niya ubawago gine. Namori habumba lu bawnigiro niya loi uribani. Itera kei mama na lani ubaw le mama gine lani ubaw hagie. Derega wakuta banya hongu wabon lau lupafu berenu le inari nipai. Keibona hani na hadon lanigu ubau lau uganu alani na asalbaru ni. Itara ginya nona hani hadon lanigu ubau. Ani derega wati na nungu wabon hawagu. Lungi he derega ragun hongu wabon le timati. Mamari kunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hamagi. Amoni ya tina buma lu lida hama aba son hagiya. Lu aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lu lida hama aba buidu buidu. Lu lafinya run ubou luago bona hana. Runa li uweri unile meme biju beinu hon. Lu aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lu hayabi lu aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamuge ubou luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali ya no. Puseti na lunuma banyala le nyi numuti. Lunharihi ni uweirigu ni le bichu uba ino. Ladega hisi ya kubanyati na bon lubarega ladeguno ubau. Nuguchi ya rishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kamalumu, subudi tibono. Subudi hamali ginya uguni ya haluagu bona hala au. Subudi kuta nali hon katabula. Ani asogu diraguta meme badibu, lunye la insi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
7: San Juan, capítulo 18.
1: Larige, lariangu ni Jesusu, kate ile, aba lafri du haulani disciple gu lun hodi do bafru gu duna le cedron nyen yaba flasu lebri nyen lubai tidibu olivu nyen lubai lebelu jesus haulani disciple gu subudi lumuti gie huda sile alu guru bani jesus flasu lige la diga ondara guanya hali jesus nyen hama lani disciple gu aba lubai di la chilu nu huda sinyi au saragu sudaragu hona habuti gu fadiri gu hama fariseu Gani matatia bari na gie lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
16: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lu.
17: Walu hayin Jesus le Nazaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
16: Au Jesus le halo habay.
1: Nyenye ti judasi le etere girubani ham. Da lania gu be Jesus hon. La uligia la le halo habay. Aba hodi hari gu. Aba hei guadu. Aba elania gu Jesus hon.
16: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lu.
17: Walu hayin Jesus le Nazaretna.
1: Aba ti lania gu Jesus hon.
16: Ania ga dina ti hon. Luago aula. Ahi aulu bay halo habay. Igi de humanya halo haudi.
1: Jesus te redu bay lira. Lu lagu fale lu le lania gu bay Jesus guana.
18: Me fei ni ni ti ni ama. Aba ni ha bichu gu bay.
1: Aba de la sagra uno Simón Pedro le feinte. Aba libro le rige aba lo muso fadri le io ti mabe giri di maluco. Aba la niego Jesus lo Pedro.
16: Da bom be feinte tarigon. A rula lo be nubuchi uni en gifite le nu. Mo le mutu funage natuni.
1: Aba de hanu ni sudara go. Guma da ha ma sudara ni guri. Jesus odar. Aba harig dani. Lari gie aba hanug ni lubiu anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariye gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon du. Lowe aba uguri hawa gu sungri gie. Aba lidi Simon Pedro luma amu disipulu. Lari gie Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Ahi ti Pedro, aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimu na hetuma, to undi girubani bena lu tebela gudoni Pedro. Aba ti tali gudoni undi girutu bena Pedro.
19: Ma buguya aba hada gen lani girige le disipulu gu?
1: Naringa Pedro.
16: Ma mau.
1: Iti diliga lubai. Aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nyei abachara gua. Nyei nyege Pedro hama abachara gua larigiri gu wat. Aba laguma siru fadiri. Leinyu timabe ya ligu dagoe Jesusu. Kata ya la lani gu baya disipulu. Kata ya la gie larufu da habai. Lariyega Jesusu lo.
16: Bau kutina dumre haligibu ge songu bau. Songa da narufu da hatida ligili si luma templu rugu. Leinyen lubai hondara gua song huri. Madugo gidna lubai tini kata ramu da guar ka wagu aul bai balgad alg da bai ha gambu balina agya lariya gele wau bai nadum re hon subuti ha muti le nariya gu bai hon
1: da lariya gu bali Jesus ka dele abalia bia ba hada ge sudara gu ha tani na templo abal lagayo ha ligi bogu abal lariya gu lo
20: itra liya sabu no buni fadri le nyutu mabui
1: lariya ga Jesus lo
16: ahi ariya ga no bai uribati ariya ga bai halia nyila luriba Ahi ti buitu lubai le nariya gubai, tagi ya uwagu bagayu wa hanuwagu.
1: Aba ti luna ni anasi igiragu lu gaifas. Fadri le inyu timabai, lida irumu ligia. Suuti dale, ania gubuga Pedro abachara kwa larigiri guwatu. Aba hania gulu.
21: Masa buge aba hada ge lani girige le disipulu gu.
1: Aba la yeda gu Pedro, aba lania gu.
16: Mamau.
1: Aba ti lali guduni aba hada ge lumusu ni fadri le inyu timabai, Aba liduhele libu gubai Pedro warigai.
20: Mafu nage aria numuti buluma lida mflasu le burinyei lubai tidi buoliu.
1: Aba ya leye dago Pedro lida ora ligia aba la yuguru hagayu. Aba tihanungi ni Jesusu lube ge gaifasi lulubi on gumada. Aruka dina liati mebelu te huriu palasi rugu loi haviyedu. Sinyali me gada lani ya adine ni le lani na vei resefuru. Ligia lafri dubai pilatu lo la dimone ha hamu. Aba lania gu hon.
16: Tasa le duro be griga le humo.
1: Aba haria gu lo.
16: Luhamuga madugu la uribani. Medere geru wamuti ya munga bun.
1: awak lani aku pilih tuh.
3: Baru hulu, aku sedang tuh mai kay lani aku ni hilul tu kuan naru.
1: Hari ni kahuri hulu.
5: Wagi ya huri yo, mari cati walau wasiya dirunia ba grigi ya lun longwe.
1: Itar liya lagu fliru, le lani aku be Yesus lu aku itar lu balan longwe. Apa yang lebel lu pilih tu palasi hulu, apa lagu anu lu Yesus, apa lani aku lu.
3: Pukul jasa haru itu bayi huri yo.
1: Apa lani aku Yesus lu.
3: Lagu bani bungwa balu kita haluagu lira, odi ladega hari aku ni amu bunu aku.
1: Hari aku pilih tu lo.
3: Huri ufna kiau, binasi ugu hama habtu ugu fadri ugu, hagi ayatara gerbali bunu, kage biduru bay.
1: Abadi hari aku Yesus lo.
3: Mama lani na ubole na ruhiha, lu hamuga itrani allah, agen tengonya hamuga nani gulu me dera geruni wana hon lur tu gu huri. Mama jana na ruhiha.
1: Abadi hari aku pilih tu lo.
3: Huru ilu bay tipu kuya.
1: Larinya ke Yesus lo,
3: bukan larinya ku belok uruina, lola nakar ho, lola niabi lidong ubole, lola larinya ku nile inar nibe, zonha agamba di banyak lo inar ni agamba hamuti le larinya ku.
1: Larinya ke pilat lo,
3: kata inar nibe,
1: lari ke ladang ni pilat, walau kita hanile, apa elafri dua dimu yang hamahuri, apa larinya ku ho,
3: madarit nani murus turu logo bukiri le. Kehecho huma lu nigra gedu abadan ruti hun lida fedu le luei ru esafru ni Hussein lu nigra gedu ni Jesus le haru ite huriu
1: aba ya hagwara go so hage
12: migira gedu baile barawas la bigira gedu
1: barawas ligia aba hiwert
7: San Juan capítulo 19
1: abati lanigni pilato Jesus abalona abai chagde Aba hichu gusudara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda nitao aba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya lubadu ariye gaina.
3: Ui, kapagari la haruwe te huri.
1: Aba hagayu ahaligibu ogo. Aba yati lafuridu pilatu aba laniyago hon huriyo.
3: Nasagara liyahu. Luha subduruni luagu madare na duru luagu.
1: Aba lafuridu Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu la dera gu kolor guc, abat ilarinya gu pilatu hong,
3: anihya awakiri lagi ya.
1: Dah hari ini balik hapati gu fadri gu haus susu dera gu, abah aku meseru aku ara.
12: Dagu belau guru, dagu belau guru, dagu mai.
1: Larinya gu pilatu hong,
3: baru kami ti, dagu kami logo guru, ladu gau, madarit nani murus duduru luagu.
1: Abah hari ini gu hori ulo.
9: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya guluo gualogulire la bungia.
1: Da lagambo bali pilatule aba timala nofududu. Aba elebelo no palasi urugu aba larinya gulu Jesusu.
3: Halia na sabuguya.
1: Mona bu Jesus nikat. Aba larinya gu pilatulo.
3: Mona bu bumut nasa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigira gudnibo. Gabafwa u lu nadara gudnibo logo guruwa.
1: Larinya ke Yesus lu.
3: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi lifigon le edere ge rubali na bun sugu bau.
1: Numage ora ligia, aba lalgo pilato ida lubala ligira gudoni Yesus. Aba hagu ara gu huri ulu.
5: Ahin bigira gudu, mama buguya lumada uruwa irromano. Furumia gwari gu learinya guti luo gu lagu uruwa ila, lagani uruwa irromano.
1: Ta lagabu bali pilato lira. Abalona asagari Jesusu abalanyuru lagu halule agusiragle ubaru elo behariya ga dubu gabata alida herenu huri da midheli leabawe lubalwe yresefuruni abalaniya gu pilatu hon huri
3: aniha huruwaita
1: aba hagora gu
12: ilala aha ilala dago bela uguru
1: dago bela larenga pilatu hon
3: Usia tiupan lagi, nada lagu ni huru itu logo guru.
1: Hari yang kehabut itu fadri gulung.
5: Maru itu tiu amul luai huru itu Roman.
1: Laulira, abah ledera geruni pilatu hongu. Lada lagu ni logo guru. Abah handukni. Abah di lafri tu Yesusu. Baru ni leli logo guru walau lidi lidi dong fulasulai o bay. Hari yang galu fulasun lab ugu. Golu gota lida herenu huri. Yang ini hada lagu ini logo guru. Dagu hagia biya ugunia uaralum. Aba luege ka lobu. Aba luna hapila tuichi kaguda. Aba aburi honi luagu guruwa. Dariye ganyei.
22: Yesusu Nazaretna
20: aruwe ite huri.
1: Saragwa ya hada ya huri wali hati aburu hauni iligi. Nadika flasule nye ilubai. Hadara kwa Jesusu lwagu guruwa madisi tuburu kutu. Anilida hebreo, griye guluma latini na burudu. Ligi haria kubai haputi kuhafadini huri ulu pilato.
5: Maburu daba nye haruwe ite huri. Buruba le haria kubai lwagu haruwe ite la huri.
1: Awala nye kupilato hon.
4: Le buruna libai buruna li.
1: Lari ge hadra gunni sudara go Jesus log guruwa aba handu no la dora go aba handu go gadir fani ti ta aba fani ti no kada sudar aba gi handu no lisimisi ke marcha wa go tubai aba rgunyo fiesu I ge no una bu aba hari ge sudara go hama go
20: mahari da go wa mo aure wa ma tu go ari wa ma mu ga gabala aganyi ro
1: itrani ya la gofli no le tani go be le ne no bungi
18: Faring
1: wahabu kuna dalere guntana. Aku rehehuye tuatu misi-misi kabala aganya. Itarilia nubaiti hadugu ni sudari. Nyenye lugu chesusu ya lugu rua tumatamuleli. Maria tolumari kleofasi, tuma Maria Magdalen. Na larinye baru Jesusu lugu churara lubadu disipulu le. Hisi ya bailu usaraku, haba larinye kutu lugu chu.
16: Lugu chu. Aniha. Birang.
1: Apa lari aku no disiplu?
16: Anuha, buku cium.
1: Lama kita orang lagi ya. Apa lari sebiru no disiplu lagi lugu. Lari Yesus kata ille. Kita sebut ilani Yesus lugu. Gumpul ni lah. Sun le no bela degni. Lugu asal baru. Apa lari aku no lagu gumpul iru. Le tari aku bela ni no punya.
16: Magar buhadina.
1: Yang ia bafu tu tau dime. Garu hit. Abah hati teragak tu, abah mudu siti dah. Di mana itu gua? Abah hichu guni lagu abah wewe. Abah hichu ni lagu liom. Abah latu nu Yesus di mana garu hitu tu gua? Abah lari aku.
16: Gum fliha. Song. Kata.
1: Abah labu lu cagu. Abah longe. Wei lagi ya. Abah wei lubal wei resefron. Mampu seru tu dihuri ulu. Lele denu hago bugiri ge lwagu guru alida lweiri emera guni ladiga weiri tiwei lege lege hamuni ha bai luma pilato no lona ha ahala hei hayada ha dawa goni banya lwagu guru wa lugie lagi denu hago bunyegi aba dihodi soda rago aba hala chuni liada furume ti bugiri hada ge ha dawa goni banya lwagu guru wa uwa ra luma Yesus lari ge aba hala chuni liada leaba dale hayara fatu bai No Jesus, abah hari ini log hilal lila, lagi mahal cuchu hamba lilubai liat. Abah lebi abah sudara, abah liminunni Jesus lobo agun tau abah efen. Abah lafri duhit lumat du nanyengi. Lehari hubalin le, lagi abah dagubani, ani aniya galumuti inarun. Subuh dilumuti logo aniya galani inarun ilugiye hafinyer. Laduga lasus terdubai burikat ille. Lun lagu fulenu le taniya kubelerain ubungi.
18: Mahal cuma bayi niaba abu guan.
1: Aniya katikinya tidak lerain ubungi u.
18: Hari kubai lehi ni lagu bayi.
1: Lari Yesus kata le niaba ugeri hari mete ana giri tihose. Falan muti meh ugeri ligi Yesus. Lausu aram daguar gilna ladugai laduga lanu fudehawi huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilat. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bai. Ayanu haluma Jesus kunyo. Aba leabi lau saragu ibinye. Aba tihanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia segu. Hagaburi huriyo luba habunaha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu lenye ilubai. Hadara gwe Jesus luagu guruwa. Lida tiflasu ligia, nyenye aba umuahu iseri le mayusurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Naduga jarafala umuahu ligia, naduga ginye lagume serala buga lue yuri emera aguni.
7: San Juan, capítulo 20.
1: Beyu dimasu, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuahu. Data cili ribai ni, wali dulu leli dulu umur hanya. Abah ti deh bagoina, leni wabai au loma Simon Pedro awatania gumo
6: bali ama Jesus le dagel muwa ali ufuna za hichige
1: abati wafrido abawodi lwagu umuwa uwara wodi biyangwe wagia ibagwini.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luego muero.

0: aba warin gunu ladugun walugunda bungyo lari gedale wo bunye aba waran seru aba wodi jerusalem yudu te hada ge afiyete wo meseseri egen aba hanuguniwa agana walube aba chipurena girite mnason luha liluma ge lafiyeru luago jesu kristo da watilri jerusalem aba heresi biruno afiyete lo ugundani laruga aba wodi luma pablo arihe santiago yenye nuginye sun tabuti guligili su jerusalem aba labusuru pablo hon aba labahe da guni sun kate ile ladigi bai bungyo lida agen hon hada ha mama bai hurio dale hagambu bali uganu le aba hadimure haluwago luweri gubungyo aba harinye gulu pablo
1: waduhe arihe basa anyahe saragu milu hurio afinyeru tenlogu jesu kristu anisun hagia arinye gatenlogu lunti lala sigirunu waliluru du moisesi Arinya wagua alihon lagu arufu da haba hon sun huriyo ha gano banyalida ha geir ha mama banya huriyo lumadugu hama gasu lagu le mehe larinya gubay moisesi. Ani arinya gabane ge hon lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru. Mafala hamei me wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga, hondara gubate huriyo dame leha subu diruni lagu shiluha di bula. Ani ha kate le lubay badugini. Anyahi gadri uguri ya ya wada. Gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagu du bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huriyo. Faye be melehe vesi rubailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriyo lagu iye ni lale arinye wagube hon buwagu. Gumfuli riguti bula gine luma liluru du moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyo ani afinye hagie luagu bungiyo. Aburu hati wahon lu madihiri hama logu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigi waruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri tomamari dutu luma.
0: Abati lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagadu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu temple rogo. Aba hachagara guagudun ya grigia. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
2: Uguri ya israeli. Idra wa humawa. Aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sun grigia uguri baluagu wanasiu. Luago liluru du Moisesi, luma tuago templu to. Belugu da liga e grigi a ha mama banya huriyo templu rugun, avie dei flasu sandu tile.
0: Harinha gubai itara, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu le efesuna. Harita gotiati luago barilani templu rugun. Aba hachagara go sun lila na fulasu, aba hayabi grigi a eiba aguena. Aba ti harigu du ni pabulu, aba hadurugu du ni bogu dituwe templu, aba hadoura guni bena furese. Hafara liye be hilagubu, lige la chiliru uganu lu gumada lu agu chagagu ala sun lila na uguru Jerusalem. Aba ti londaru ni gumada li sudaragu hama habutigu, aba la chiliru eiba guina le nyeye habai grige. Da harini gumada hama sudaragu, aba lasuru habule iseru ni pabulu, aba ti layara fadu gumada, aba larigu du ni pabulu, aba lagira guaga du ni lo bian grigri, larigia, aba lalig da ha kate ila, luma kala liduru be. Amu ya goina riguti kate haria gu grigia, siyanti gufaranda la gumada ni kate la diga arintu ni le hadigu be. Aba la niga gudini habion sudara. Dale hachiliri be lu wago tani mune estepo, aba haniga ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaro ni grigia hilagu be. La diga hayabia sungu be harigi agua rahina.
3: Hilala!
4: Hilala!
3: Hilala!
4: Hilala!
0: Dale ya behadara ale la pabulu muna do. Aba lariengu lu gumada ale houba isudara.
5: Gayala tinadimre habuma.
0: Aba lariengu gumada alu.
6: Kariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digubai aba mabuchuhu logo abadna. Aba lanugu gadri milu guguri ya gafara hatnya. Lido flos magaira wat.
0: Lariengu ti pabulu lu.
5: Mama au. Kuriyu au. Tarsuna. Aba folasu weiri guti silisio. Adiga ba folese inu, lumbigiru nina luna dimuri ha hon, virigi.
0: aba lichigo gumada umalo, aba laramo pabulo luago estepo, aba lichigo seni lo luho buhongriga luhamanisho, da maniga ali, aba ladimre anhon lida ebroyo, le herero curio, aba lariago.
1: Hechos, capítulo 22.
5: Nidujaño, nagubrigo, agamba humay le lumbe nariago nijun, no egniegua.
0: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, abati mahama ni chagwagadu, abati larinya gu hon.
5: Kuri wao, sun sui na gubay, uburgu tarzu na lobo agu silisia na gurahowa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagama liel na turiaha, uwarati larufu da han luma halurudun waguchagu. Hauchati na sun ada lun, neseribidu lu bungyu tau sun na nigi, kei gubay rig ligabri hadigu ni ugunya beyo. Au, eiba hanumutia meha lanigo Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habu tiguhuriyu, luago ruha magarda nun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein, aluhanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudu ninya. Gama lumu, da eibuga inana, jarafad na lun nachilirun damasku, Keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu, saulu, saulu, kasan wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai, ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanufde dagu, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu, aba ti nariangu, Kabege na diga na bureme, aba larinya gunu, saraba baiba luagun buweye sun damasko, nyeng ba larinya gua sun le lumba iba digu ni bun. Keiti marihin guda laad na luba ibuga larugon galigia, aba harg duni ha numa banya nuhabu dari wachuldinu damasko. Nyi aba wugiri giri tiana niyasi, gunfuli ti buidu luma liluru du moisesi, buiti hadimre ha sun huriyu ha gana ubanya damasko luago wugiri ligia. Aba liabi ana niyasi arihana, dan la chuldinu, Aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduhe saul, ibiha habei barihin larigon, lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu balan fei luago Jesusu honsun grigia, abahu daguabai me le ariha balibai luma lea gamba balibai hon. Wetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugun Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasalirago unabureme Jesusu nun, aba lariangu nun furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga amadigu bayan huriyu gasu laule bariangu bayinuago lida flasule, aba tinariangu lun. Nabureme, subudi hamuti luago nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya ha afinyabanya buwago furisun rugu, baiguananya. Nyed nadan le lafarube Esteban hilagubay, le banigu le meha adimuriha bay buwago, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadagragu ha afarubalin, abalariyagu nabureme nu, baiba, ladiga nona ha badibu dise apurjiya hon ha mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chili luma ula dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae huriyo, aba hagumestaru aguwa reha.
2: Afara hamehi lagu bae, marija tilula bagari.
0: Keiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagayi, aba lariango gumada luladarunu wa pabulu habion sudara, aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lola subu diruno kala wago hagwara ha grigia luago itara. Dale grago hamale luhabaichuni, aba lariango pabulo luhabu tisudara layembay.
5: Garicha tunsan lun habaichun aba wugiri romana magusera gudunga hamay?
0: Dalagambu bani habu tisudara katele, aba lidi aringa lugumada.
7: Bouni kibate laule lumbay badugani, romana te wugiri le.
0: Aba ti lidi gumada luago pabulo, aba larinya gulo.
6: Inaru ni logo roma na ba?
0: Larinya ga pabulo lo?
5: Aha.
6: Faye itinasaragu sehinsu lo roma na na.
0: Aba ti larinya gumada?
5: ahenau nyei nagura hova.
0: Larinya ga Pablo, aba higiru ni haye belubai habaichu ni furese, le abigia gumada, dan la subudiruni luago romana la Pablo, aba lanufu de dago luegia laguragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subudiruni kala liduru bai Pablo hon hurio, aba lagidaru ni gringri lue, aba londara guagadone habuti gu fadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaru ni Pablo, aba lichugu ni hagibugia.
8: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria gu Pablo hawago, luru dugu hagia, aba laria gu hon.
5: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungu alagibuge bungyo chilulumu beyule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma Pablo. Aba laria gu Pablo lo.
5: Lagayo ha babungyo wago, biangwa tigibu buguya le. Nyum binya nyen lubagusa ragudnina ke ilarinya guni lurudu. Kati wago bagayo hanwago, adira ago ilurudu.
0: Aba harinya guha nyen bayalo.
6: Itra liyansa banabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingyo.
0: Aba larinya gu Pablo.
5: Niduhanyu, ibidia tiebe nun lago fadiri la le inyu timabwe, la diga tarinya hain lereru bungyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
0: Kaila subudiru ni Pablo lo agu hani gu la saduseogu hibri hanyen baya, hibri hani gu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
5: Niduhanyu, fariseo au, hada gnyet niya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, la diga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnyen oweni.
0: Dale larinya gu bali kate ile, aba hagumeseru fariseogu hama saduseogu asigen ha hama gu, aba lafare ne gu adamurini. La diga, harinya here saduseogu, luagu maasta ruba ya la hilanya lida gye oweni. Uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahi ti fariseogu, afinye te luagu sunkati ele. Harinche ti sungubay, aba hasa aruhada gye arufuta te lulurudu Moises hayenbaya. Ani fariseogu gine hagia, aba harinya gu.
7: Mugirile, uwe tinikata uribati la diga. La diga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufu de dogumada lue hafaru ni Pablo hilagubay. Abati lounahanya, lisuda arunigo, lung hasagaru ni Pablo lidage adamure ni lung ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salira gu wabure me Jesusu lo Pablo, abala rengo lung.
9: Manufu de daba Pablo. La diga itere ke rungu di bulan fen wago ya Jerusalem, bichi kubagi ya fen wago Roma.
0: La ruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni, lu hafaru ni Pablo hilagubay. Aba hafi yuru lo inye rogu ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri ya arita kutia kata ile. Aba ti hodi hamo habuti kufadiru gu, luma hamo wugiri ya weri kutia hada huriyo. Aba harinya gu,
6: Vinyu hadua, lau inya raguni, lagu meki badi walani kata dari wafaru ni Pablo hilagubay. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia amuria huma lumagumada lu lanuguni hun haruga. Hariyaga me lu, lagu lu timala haligduni lagu durule ichigubay lagu habusera harini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaru ni lubarage la chiliru.
0: Aba la chiliru kate ele labu lagambu libase Pablo, aba lidi habion sudara asubidira gudei lo Pablo. Aba ti laguaru Pablo lun aba hadage habuti gu sudara, aba larinya gu lun.
5: Bariba irahu le lumu gumada, anihi kate ilun ti larinya gu ni lun.
0: Aba lanigu ni habuti sudara, lumu gumada aba larinya gu lun.
7: Wati adairu ti Pablo nu, aba lamuri hanu ma luna nigini irahu le bu nyahu. Anihi nege kate ilu larinya gunibu.
0: Aba larigu duni gumada luhabu irahu ligia. Aba lanugu ni lun habu guhama. Aba larinya gulun.
6: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba ti larinya gu irahu ligia lun.
10: Beluma ya huriu lidon uwarani luhamuri habuma lubanigu ni pao luhagibu ginyon lurudugu inyu timate. Lunege haligu duni tima logu liduru. Mafinya rabahon. Anyehe hao gine biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umat. Agura bahe lu hafaruni hilagoba. finyu hanya lau ini raguni ligi buaya bunyu logu mai kibaya la matu dari hafaruni Pablo. Gue to arang senyuhanya hagura barugunya bona bagi.
0: Abati launa hani gumada irah ligi agoyo. Ariye gaina ligi lun lu maria gula nika un luagwa bagida gula li lakate le lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba lariye gu hon lu haranseru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama irua wain disi ha hawagutia gabayo. Hama bian san ha toutia efen. Lu houdi ladangri nefugunyo. Aranse gudati gina gabayo lu lawairu pabulu. Ruli ge dimure lu hatilre gudune pabulu lu mo gumade mate felisi lu magadie. Auna hati aba gara da hama lariye heretida gara da tuguya.
6: Luma gintu Claudio Lisiasi lu gumade mate felisi le wairigube. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagube. Dale nasubu diruba li logu romana na. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse erunu nasubu diruni kala lidiru mboi hon. Aba naniguni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Lidiru hon logu tiburikata ile luaguti haluru. Uwati richa ilunu lafaru hilagube. Ni ibini ilunu ladangiru. Ela chiliru labu nagambu logu aharase hiyala huriyu lun hafaru ni hilagube. Lige lebu boi nauna hani bun freze. Ariya gadi naginye hon ha ichu kumye lidiru. Lubuma lan haransere le hani boi luma.
0: Abati hanigu ni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu boi gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hatiliru boi sesaria. Aba hederege runu gara da lugumadi mati. Derege hamai gie pabulu. Aba laliha nugumadi mati gara da. Aba ti lalugu da ha halia na la pabulu. Danti le la subu diubani do ago silisi na la. Aba larinya gulu.
11: Na gambu badibu da mele hayabi haichi gubaya bidunu.
0: Aba ti lichigu dimure lu lichigu nu wa pabulu tido palasio tome he labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
8: Hechos, capítulo 24.
0: Sengu weyu lariya, abala tilri ananiya si fadri le inyu timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyo weirigutiyan, luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi luma gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
7: Luagu bareini, gumadi mati luha diwa lau darangi le ya wagaira buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao ibiha wamuti sunle ani serime wamuti buluagu lumagidaru wamani bidani saragu amuri hatina buma lu badiga murusu flese iwon lu bagambu niwa luagu murusu ora ani ha ugiri le paulo bereset. Leredera afarin guagadanya huriyu li da sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye li chigidi nabaye hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la vieda gudunu tempulu. Aba lubayiti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumadan lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni waway lau erey. Aba lariyegu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligidini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyegubay luagu.
0: Ariyega teginye huriyo buri hayenbanya luagu inarini la sunle lariyegubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisaini lu Pablo lu ladimureha. Aba lariyegu Pablo.
5: Lausun nugunda nadimureha nuegine guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwayu gweto lumagia nidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irunwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nya girigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigi ha. Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sunkate le harinya gubainu agu. Au gufeset na bu, Lago ne serebi dunya la lun habungi te nagubrigu kei la rufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinyaga lago yeni la. Gama lumung afinyetina lago sun le buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha haburi abai profetagu. Ani hei ginye emeni gini le hawagu bai lago bungi unuagu. Lago lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haaburibabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligi bunge bungi luma hagi bunge grigia. Lari gi atri da nao ei buge amu buri fulasu, aba nagiri budu nageiron luna deregerun sensu hongu demetin Jerusalem, luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugi en yebe kate in le templu rugu lari gi naruma da guag dun nungu ake i gabri. Ligi hadari runina atri huriu lobo agunasia nien templu rugu, ua tinya sarago grigia nien, nicha gago. Hagi el lumba in hayabin arufu da guahongu aja, Lung harinya guni le lung bay harinya guni, ahe inihin lubay lung ti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahe dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguara gu harinya ga, hagusera gudu nyadina ugunya loigu yafinya na luagu hasaruba la hilanya leidage oweni.
0: Kaisubudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madimati felisi, Itera linha, dale lagambu bali le larinha gube pabulo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arienge ina ligia.
6: Nagusera gudube uguri le, dame le la chili nugumadi lisias.
0: Aba te larinha gufelesi, lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango lan, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atri weyu lariga, aba la tilere felesi, tuma durusila, to lumari, to hurio, uburu seseria, aba la gura gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agadaguni unguo, luma luago ti weyu le lumbai lagusera gudunia bungi sungrigia, aba la nufu de dago felesi, aba la rinya gulun,
6: Bai baib, damele gadani na naguare ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yufesu tulubara. Kaiti businila la felisi leredaru buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwanyo.
8: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iru weyu larigia, aba lamude irun sesaria gian lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilere habutigu fadirigu nyehen hama hurio ha werigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye be hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesu te luagu sesaria la la denru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
12: Ligi ya luo tilubai hodi haweirugu timabanya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa ha luago pabulu, dala lebele rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale herinyago bai, aba ti larinyago pabulu lida ladimure ha luwe gye guwa.
5: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun tempulu, ni lung uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesu tu lerederu buidu hama hurio, aba larinya gulu pabulu.
12: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi buyein.
0: Aba launa wuni pabulu larinya ga.
5: Ligibu genyadina lagusara gale uruwe romana, lenyein lubai lunti la nagusarum. Kaisi basubu diruni buidu, madigun gidina duru hon hurio, ahinyadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai lue gine, mebere seguntina nowe. Ahi uwa lubai nikata lan nainaru ni lida sun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun lederge runi na hong huriyu, amuri ati na lung uruwe iguana rugu la agusera gedana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kabala la duga, lo pabulu, aba larinya gulu.
12: Amuri ahadba lubai gya luruwe la agusera gedabu, baibuga luruwe.
0: Atiriwe yu lari gya, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Cesaria, arihe fesitu. Kei reide iha bai fiuwe yu nyei, aba labahu daguni fesitu luagu ti lagusa ru pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
12: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadri gu hama wugiri ya huri uweiri gutinya liduru nigibugi. Amuri hatinya numa lu nasia durni, aba nariya gu hon logo magaburi lani luru duroma na luun la siya duru aba grigye luu owe ni marihi galanya haichubwe liduru ligibuye. Luu ganyara la ladimurha luwegi ya guu. Ligia, lida lube hayabi ya uwa ranuma mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agosara gile, aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu banya luu hichugu liduru, mariya gu tinya ni kata logu lida gile ibe wagwe naritagu. Le burikate le harinya gube luagu luagu muwara du la hama lida legabri hafinye luma logo aba ugiri giri ti Jesus le owe bay lao so lira arinya gati pabulu logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la no nahani lu agosto sasara.
0: Aba tilarinya gu Agripa lu fesitu.
13: Gusen tina ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu fesitu lu.
12: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa ha fesitu lu agu pabulu. Aba larinya gu.
12: Uruwe ya Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luagu dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu laganu nu kama madigit ni kata luuti la faru hilagu bai luigi. Ani kei tiligia gwandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nauna halilu. Kei tiwala ni kata luut na birhani lu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauroi Agripa. Lu balgu daguni, nyi laamga kabala na birha. Ladiga garabogot nu lu nona haba adan ruti, maria kugawu kala lidunube.
8: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti larinya gu Agripa lu Pabulo.
13: Gayara ti badimre ha buegi nya guwa.
0: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gambo ni, aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
5: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nya guwa bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagu sun kate larinya ga hamalwe huriyu nuago. Gunda timati na ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lunga gura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina, ani gayara ti hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubai. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kei meha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bai iduhanyu le hadiga wagun bai lirahin Israel agura batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudura gun bai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum, uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gayara la Lasara gudu ninya bungyu hilanya. Augwa narigu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na saragu hadangi lanigu bungyu furisunugun lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasiediru niwa lun honwe. au aba hadangi ha abudu ha banya lun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie ebe kate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Houna ha habutigu fadirigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigu lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badegnya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladega bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariengu, kata busa na bureme? Aba lariengu nu Jesusu au lememe baiba habai, saraba rarama ba, ladega narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu, lugefenba luagu leariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha un banya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudini hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Italinya lubaiti uruwe Agripa, abana degne lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purji ahon ha Damasku banya, aninya gatina hon lunha sakari ha lidage hafigo, lunha giri budun lubungiu, lunha degne kata ibuiti, ari huwa lamga lagu asakari hadun la. Lariginya, abana purji hani kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, Aba halugun hafa urnina hilagubai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, honsun grigio. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagubai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri dubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya, Lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani pabulu kate leburi lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
12: Lulu halibau pabulu, lulu guda saragwa turi hanibau.
0: Aba launa bu pabulu, aba larinya gu.
5: Malilu tinao, gumadi mati, inarini le narinya gubai. Ani hauruwe Agripa le subudhi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudhi lani gine sun kate le susere dubai lung Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu uruwe Agripa. Subudhi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinyagu Agripa lung.
13: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
5: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamarigu buwagu hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Lari ye larinye guni pabulu katele aba lasaro uruwe. Saraginye gumadi mati uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadimu ruyengia lu hadimu reha luwago kate ele. Harinya gati hama guwa.
13: Gugirile, madigu nti ni kata le lunti lafarun hilagu beluwegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
0: Aba larinya gu Agripa lu fesutu.
13: Lunha muga, mamuri ya hala gugirile lun lagusara guduni Augustu Cesar gayara tihamuga ligira vagudun.
8: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adenruti labu lariyaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. لون حدام ری سودار لی گیری بای لی سودار نیگو اروی اگوستو. ابا وادی نگون تی دو ابا اگون یو بیتو ادرمیتیو گیان لو آسیان. یین یین گیان ارسیتارکو واما لی تسالونیکا نا. تسالونیکا ابا اوبورگو لانی مسادونیا. لاروگا لگه واتیل رسیدان لی دا فولاسو لگه بیتی لوسرنی خولیو لی گمادا پابولو. Igre lomuti lo bisida lani lomadago lo heteni rolon. Lida wafuri do sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yen la garabale. Aba wahin uraguni barana ligibuge libea restilisia, loma panfilia, aba watilre lido fulasu le giribe mire, aba uburugu lani lisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ugune, alihan diriena, tebuga italian. Aba ladi na gaduni wa lu wa sigiru ni wa weyaso. Afa ya hatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watidra ligibu gion uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gion Salomon. Wasigira lau meme lene guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa li lidani luribo, lige leweri dubali ya pabolo lariaga hon.
5: Ariha numuti lagu dencha ba ila waya sule, aniwe feri di rubon ugune, feri di mesuntila, gayara ba iginye we feri di runi wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariyangu bay pabulu. Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lu lasigri luriba danye. Aba harita gu hibe agay luagu buidu ti malanye be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigrini luriba danye. Yen fenise. Anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi, aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongwa lula nuguniwa. Aba wasigre loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen loboy mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige wiyuru no ugune irugu. Aba lasigre gudunu wa gulu du tabuge ge ugune lu haguru no. Dere bugu tamuga. Kaiti hanufu debay loe wodi adagara loago sandal le giri bay sirite. Aba hagidaraguni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha bugwanarugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menigi luago wasefiru balan. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meyiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariyago.
5: Gogirinya, arinyaga tina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti maati hamuga buga luwa iwasufri ni damichi le. Ani feridi wa mei walagu, gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausunte feridi rubala ugune, chiliga liaba lani bungi wa angeli numu ariyebuto. Launa habungi ule naburemi, leginye umba ineseri vida. Lania hari angeli ligia nu, manufuta daba pabulu, ladiga barufu dago babungu wa ligibu gen uruwe sesari wa augusto. Anibuago ba lesefura nyabungi yu, suha tida abayagune, buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luagu bungi, anichoru numuti luagu itara lubala kei lania guni angeli nu. Lausun, wadaga rubala luagu aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa uluwagwa weyesu, parana hayadiwa anduratiko. Labare inha meme yadu wa garaba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwagwa chilire ina wanya la luago muo. Aba hamisturahani luhuli li duna, darandi sisi metro luhuli li. Aba ya hamisturu ha habaru ngu memere, uwein sedi metro. Leti hanufu de luwei habugushu, luago dubu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asaminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatira geogune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, laringa hong.
5: Ahanya merede ha tida ugune, sinyaba iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubal laruga, aba laringa pabulu hong sungubay, luhegi, laringa hong.
5: Dia dimas gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu. Ladiga idigeri lehuagubai. Ayumura guati na hun lung heigi. Lichuguba ere hun lung esefurun. Choro numuti hun luagu uabai la niaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai. Aba te laguba chaguno. Aba leigi. Aba harig du hahibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hoho ye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho. Luti ma tawali dun ogune. Dale laruga dubai. Ibidi eti fulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru. Aba higiru ni barana ha. Aba hasile kiruni faga yule esteri widubai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yabe habuse rusudara hafara guni ya denrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kebusien lubei habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun lan hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itere len hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
8: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu ha diwa sun wagye la rubeya. Ligye wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafura gu aba onwen buwatu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye luwa bacharagun. Aba tilabuda ha pabu luwatu mabaiti. Lichigu nyenye bewatu rugun. Ligye atafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hamagwa.
14: Moso aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batiyanyebe sungu bai lalu du luhobu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusare dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba uguri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabi gwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi na gulu wa sigiru ni waweyesu. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun waweyesu. Larige iruwa hati wo luwago bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bohu ligia. alihan durian na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairu wa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyei. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachiliru lido liriru udile giri baiposuole. Yenye wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luwago bay uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti Pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru Pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya guhon.
5: Niduhanyu, lausuma digu na nikata huribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun, aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti nauna gudun bay huagu, lun narihinu, luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegi kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago lao giringiri le.
0: Aba haria gulu.
1: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudi agi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyengi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba luagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa Pabolo. Aba ladimire hahon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihe bei profeta wu. Hibiri, afiyate luagu le larinyako bei Pabolo, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaro nyudugu, aba tilarinya gwa Pabulu hon.
5: Lige larinya gwa sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya gwa mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uwa bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun kala lila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulubi honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
0: Dale laria gubai Pabulu itara, aba hodi gwa huriyu, adimure hei na hama gwa luagu kate ile. Reida iti Pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuri tihati luagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
12: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
5: Anaha au, Pablo, nabura nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio haga nauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungio uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la digwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungio lau lueiri milagru le la digube lau lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lum na subdira gudni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago adiga hamaime le lubaibe unhai hagana gwa grigia hagia uguya le umbai lagura bungyo lun lani go huma Jesu Kristu na burhe lubai ti hun uguya le agana ubai uburgo Roma ha hinsinya banyalu bungyo waligia hun lun lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu Furime tikate le nabusa nirumba iha subudirun. Luagu luweiri netengiru ni nubungi te lida ge Jesu Kristu huagu. Sun huguya, lugundu adimure huwa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri vida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lida ge feinti luagu luweiri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda abai, lugundu buset na narihinu, lun nafaneha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubudiruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunu lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Kaisi narihi ni hawanse ruhibiri afinya tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidera guninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya kaisi ha machila aguntinya. Dandu chutao kaisi bidia gotao, luegin lubaiti nobadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagudu ninya bungyu grigia ligibugin. La uhafinya ru lumage lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania gunilerenu bungyu.
15: La richagwa bai laula fia rumu labaga di duba.
5: Ariha umuti luagu abriha la lanari me liganyi bungyu sieluginye. Luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subudirunu alinaru bungyu la diga hariba. Subudi hamuti le gayarabe la subudirunu o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gayarati la subudiruniwa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, lagu bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama lagu chunla hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le wairi gubai, le moweda dibai, hahu duraguarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, Aduru haregutinya muarugu hama nima lugha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi hahu duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adago atinya wuginya kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililugaru bungyu lun. Igira lanya ti lau lagubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, Mabahu dun hamuti ya hagubrigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya nika un, uwa tiferud na hama magude mehabu tinya subudi hamuti lalaringa gubay bungyu buidu buidu subudi hamuti lulago hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigay.
8: Romanos capítulo 2.
5: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichu un liduru amu.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dámele ya bien la silla de la iricha. Dámele la falla y reunir cada vez según le la digo. Licho que voy a pagar y magumse de honja, alua habalín ueriguni y nebese, lumacate y lebur y magumse de tijagata cielo, la hoja digni lebuido by su ada ya ubogo. Aha ya sun grigia ha magamba de baña lubungio, ha maha baña luha falaroni linaru bungio, ha falare maricho, la baitu baña bungio lao ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariko hong sun ha adigu balin le vuriba bay. Hong huriyu furumi, luma ginye hong ha maa bay huriyu. Ayinti hong sun ha adigu balin le buidu bay, lichugu babungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hong ha maa bay huriyu. Lugundu aba lala nigni ya bungi sun girigi. Sun ha figo ha banya ibidi yunga lulurudu Moises hong, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lao sun subudi hamani lurudu Moisesi, lao meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu, arichara gubanya ligibu nye bungyo, anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tia digu nile lubaybay bungyo, lao rugu lariyangu ni harita gungwana rugu hon. Lao hagabari, arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo biruwa yuti da hanigi, ani larinya go bai harita go hon ahen ga durun ha bai lumu ma durun ha ma. Weyu me lagusera gudani bungi usun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi ha bai. Ahen buguya le panta bai lau huriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum ba salbarun. Luma bungi u lale inaru niti bu bungi u te bai subudi bumuti lugunda bungi u. Ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita gwa tibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihin itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita gwa tibu lau gayara la barufu da ha hon ibidia gwa tau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ayin apulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biweru ha? Ayin arinya gabubai lwagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kamege badige? Ayin yere guhabai guwari wa bun, kamege biweru ha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
2: Kita kiat ini dimarah habis, hamau be huri huri berlaku bunyi.
1: Gebagai ti saya ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurudu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali saya ni lurudu, la neguba kamahamu gar resi binlumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali saya ni tuag austaruni, gamalumu gunfli ti nyaluma lurudu bungyu. Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, ani magunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gyeri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti weresibira seini, luagu wagubu. Lubara gyen lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hamali saini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibiruni saini tuagu hostaru. Sarago linya, ani gibeti ginye lebuna. Furimi etikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubara gen lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihen lereru bungyu.

0: va baga dui ba kirsi rishat ti li dala bari yangu. Ani pui tu bai ba furukun dame le ba kusira wadudu.
1: Aba ya algi dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufud ni luagu richagu wala bungyu. Kabagye warinyega, maricha ti la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusira gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun wiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Anihe inkate le harinya gubay saragu grigia lagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha, harinya gubali itara, lun ti hamoga hasia diruniwa. Idali nyagia, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mawa ya huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lere rubungyo.
0: Uwati niyaba grigia rishagwati. Ni ibini abal, wot ni aba ahu ti lugu furandala, wot ni aba aluha ti bungyu, duri kwa ya sungu bay, nyugu ya lugu feriti, wot ni aba adugu ti le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakule lugu ke aba umuho le ore umuti, maraswa lugu tu hanyeye, aramode ti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Wui linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa ti hukudi liu hodi afala. Gringo luma ikari kuulida bai hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi ti ya logu linebe wa bungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigi ya labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luaigin irigi ladigin ni lelu bai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunuwa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomu mbogu din luai lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagudun niwa. Ani gayara ti warihini lidali lurudu moisesi. Luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sung grigia. Ladiga figo hanya sung grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diwa. Mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finyiru. Luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufudu ni won ida linya la larichara guagu duniwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la larichara guagu duniwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu wati. Kage uwagu, mamo lagu wa gumfli ni lurudu, lagu wa finyeru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu wa gda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lagu hadigi ni le lubaiwe li lurudu moisesi. Habungyu teriginye funage huriyu bungyu, mafunage habungyu teginye ha mama banyi huriyu. Habungyu teginye lugundu abariginye bungyu le arichara guagudu balinya hafinye banyi. Mebele senga ligia ahin resibi habalin seini. Tuago hostarun lumo meresi biru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gueto. Uwa, lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la lurudu ligia.
2: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidage wabure me Jesu Kristu. La diga luegin e Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mama rigine lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufirinu gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. Ladega bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula alibai won. La diga linsi habu bungyo won, ke imeha lema bafu obwe ilun wasal baragun, won gwalida ge figo legada baliva, avalona ani Kristu lida oura le, la nua dirubwe ilun longwe wawagu, wagie lega figombe. Mama kata imene guti ilun, ligira guagu du haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun anihe in la grigia gayara ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyo, Arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdala di wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo ti mati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon ti lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadi wa bungyu lumagwa lau longwe lira gda meha le lagani gidi wa. Cholo ti mati luago la salva rubadi wala. Sun sui na gubai, lau gabagari la lirau. Ani mama ruginye le, gunda ti waginye lama bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara lama bungyu. Itara ke lidange la meha aba wagiri le belura figo ubo wagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu a figo hanya sun gubai. Lubarage meha nying la lurudu, ani hali meha figo ubo wagun. La diga nyin lumuti uwa la lurdu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia lagu hafigon lausun mama la diga magamba di hama hafigon habe ikesi la diga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyawa bei lan le lumbe liyabi. Gama lumun mitara te debe se lelichu ubei bungyu ke ilumaga abadi adan. La diga ahin hilagu habei saragu lagu li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyo hon saragu luagu lugude mehabu abanrigo, Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lidebe se bungyo ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon, inaru ni luagu arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu abanrigo wuguri. Adan, gamalumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sun grigi ha la richara guagu du banya bungyu lau lareini harue iha balida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigi. Itara meme ginye lidage la richara gun aba gajara lubai harichara gun sun grigi. Richagu ule anegube ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri. Nyungu itinye sun grigia lun hafigon habala. Itara meme ginye, ladiga lagamba di aban rigu wuguri, gajara tikayabi sun grigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavon du figo, gama lumu dambe lagavon du figo, abati malawiri du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu dan rigunye la vinwa gili aba grigye ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, Bogu di haruloi luru du le, ichu gubaru labu gye laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun wiwa giri la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu gye ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu, laulonwe Kristu, friha dun labu gye ginya laguma di haliluru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, heseri bidun lum bungyu sun sui nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun ni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labunye lubafu, Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. Lau ubafu lelichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Porinha guba lubaiti lago figou la lurudu, mamalinha, lausun lira, lurudu asubudira gudubalin figou nu. Ibide de hamuga nu lago figou la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinha guti lurudu.
0: Mawama de rabai hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lan na figou le nida bai. Sun luyeri luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figou. Anihe meha abada na bagari do sin lurudu, gama lumu dan na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figou le nidabe. Aba nonwe, itara linya, lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figou le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina, lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti le negu balina lidon oweni, mamalinya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, luriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figou. Uwati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigu numuti kata ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kata ile iyere guba inu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti lagu baru nani lurudu kai kata ibuiti. Mama adina lubai ti awa digu bali kata uribati le nadigu bai, igabri lan na figou le nidabe, ligie adigu bali. Subudi numuti lagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata buiti le na buseru bai na digu, na sigida diga adiga iwuribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digu ligi na diga, lida linaru kata mama awa digu bali, figou le nida bai ligi adigu bali. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busena na digu ni le buidu bai, Uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figou le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figou le nidabe, le anegu balina lidon oweni, bongyo gubayri gulida ge wabure me Jesu Kristo. Tenkini ya lu bongyo, Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli luma lilurudu bungyo. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figou le nidabe. Seribiri gutina lum figou, keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni nile luba inarinya gunigweto, au keisi aba finya tilago Kristu. Ani meye hatina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inaru nila. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahuni, Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun ani rulumu tiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyo le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyo lun Abrahamu.
0: Lida gyeri giba Isaku gadiga wagun Abrahamu.
1: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timabanya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha furamase le lichig bai bungyo lun Abrahamu.
0: Niyabi ba dame na chile de dalikia, aba le tagar sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lira, biang bai meha tirahin Rebeka, aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
3: Le damu bae amule nyele ibuganyo.
1: Uwara guati ginya lida, luma le alinya wagubi tida lerenu bungi.
3: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uhu yere kutinu.
1: Itala linya gufirma wala liricha bungi ulun, la nua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lumo ises.
3: Gudeme habubadina lule unut nabusera. Sandiyao me ihirigu laule unut nabusera.
1: Itala linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugudeme habubungi uon, lidanye lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalare nubungi.
3: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungi lun le labuseerun, gudeme habula. Deregu dalon lanigi le unti labuseera le dera gudunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gajara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungi, larinya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
3: Kame badiga na itara.
1: Garichati lea digu bai soudieru lun la digni le labuseerun lau lubunye soudieru. Gayarati la digun aba soudieru le diseguati la yusurun. Lum aba lea yusuruti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luweiri liganyi hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara lala rufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
3: Hameha mama bayi numutunia. Nariya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Nariya gubahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lube lariye waguwa hon.
3: Mama nani kuhuguye. Nyimba lariye waguwa hon. Lirahi guinyu le wimabayi.
1: Ainti hawagu Israel na. Hameme huriyu lariye har Isaías.
3: Lausu gipe hama natuka wagu Israel ke isagu larubeya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirube guinyu lararu. Ligibu wagu sumu bou. Lau lufuresan.
1: Kaisi meha lariye gumeme Isaías.
3: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itra wanya hamuga kaisi ubulugu Sodoma luma gomora.
1: Kabati walinya galuagu hala mama bayi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lunheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larinya haritida lerenu bungyu.
3: Rutina aba dubu le hachugira guagle siyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye ruti luagu masatri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wagu wa inayumu na kwa lubungi hawagu Israelina, lunga salibaru bala. Aninye katina luagu hafule sen, luagu anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guagu duninya bungi grigia, lau igabri le, habuse irumbi, haluaha harichara gu. Madingu ga hamai le, labuse irubi. Lugundu Kristu lebe habai lagunfuliruni wale lurdu Moisesi, anadigati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliruni lurdu larinya hare Moises.
3: Grige ha agunfuliratinya lurdu sun sunna gubai habaga ntaba luagu.
1: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
3: Maria gaba tita banigi, kaba amudia reselu, kesi kubere kubarebe kitinye lana kristu selu
1: marinya gaba ginye
3: kaba ararira lenye hi habai hilanya
1: kesi kubere kubamudera kitinye lana kristu hadage hilanya itara uwa tinikata nuwa digni loidige nuwa finye nuluago kata iti larinya gubai bungyo
3: yarafati ugano lani na salbaruni bung panihi biumul guluma tidaba nigi
1: dimude ile ligia ugano lani na finye nilewa pulichi habai aha borinya ga lau biuma lau Jesus la babure me bay afinya bugunya tida banigi lago sarag dalani bungi lida ge oveni basal baruba la diga lau bafinya rutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati lau bagufa serun lau biuma basal bara tariha lerero bungi
3: le afinya rut lago Jesus Kristu masatre haba ilari gi
1: aba habu khuriyu hama hama bay khuriyu babure me Jesus Kristu ligia habune me bay sungu bay ani fulesa ilumuti sunha aguor balin itara linya kei la linya waguntida lerenu bungi
3: sunha aguaru tilire wabureme asalbaruba
1: ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye nuginya lubai luago ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginyan lubai luago ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati ugano hon ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha kei si la linya waguntida lerenu bungi
3: Malu puitu hachilere ha anuga bali ugano puiti.
1: Gamalu mo masu tinya grigia e bere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Keisi larinya guni Isaías tida liliburu.
3: Wapure ne, kaa finiru wanya lau hagambu ni ugano le wapurishi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyo
3: agambu ali hamala lelida sun flasu chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo
1: aba narinya gu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina gun faranda hamali lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi
3: na meide gudu badun hatiga aba necha li hamama nani na kainda gudu badun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani
1: arinya gatiginya Isaiasi
3: Dari mungkin ha malu ha balik. Aruf dah waktu nunggu hong ha malu ha balik mabu.
1: Abe larinya gu hawa gu Israelina.
3: Tulen mungkin nunggu busuwe yo hong grigi ya magam bertinya ani mabu cahatinya.
2: Romanos capítulo 11.
1: Ani gat nati gueto mahalifunasa bungi hong lumutuninya mamalinya. Au guanar gu Israelina au. Hada ginyetnya lirasa Abrahamu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon, magambu hamuti le taninye guwelerenu bungi, lwago Eliasi, lemeha profeta. Lwago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
3: Nabule me, afara kwa hama profeta, gringu wa hamiku li ibani latari. Auru gali eredera hada gibani kui. Ani busi entinya ye hafa na hila bole.
1: Aba larinya gu bungi lum.
3: Anu dera na set mi lu kri anu balwa. Ama abu dro kugi ya ligi kugi ya lewa bungi mule baad.
1: Itara me meginye lida mburi we yule. Reide hanya ati ri hada ge huri yu ha anu dira lanya banya bungi la lareni. Ainti la lubai lareni bungi la anu dinanya. Mama li la kate le liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama lihamuga areini lareini bungyu itara linya lubaiti madari hamuti sun israeli na lehalu habai anati hala nuwa dirubanya bungyu dari hamuti hahibiri deregda waru hanigi keisi tarinya gulerero bungyu
3: madiga lumuti ya bungyu ludereta hanigi ruti agu le manihiti hum aliga ligu le magamu itara liyati chidurumu tale
1: arinya gati davidi
3: Karena golam wahatnya rusada, lum habu hakidu lum hasufu. Darulam wahabu marihi hamamala, sepuku walam wadinya naga rusunda.
1: Nalge dahati gueto, lau hacugra gunhuriyu, hai guatinya funasa sunsui nagubai, mamalinya. Lubaregen lira, lau hamaharunhuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamabainhuriyu lum habihu baila asal baruni. Lung hamei digiduninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti melung ubou. ani ahin buiti lubai la nugu bai hachugira gu hong ha ma bai huri buiti ma bai lubai ti lelung bai la nugu ni hasal banu sun huri ani hengi ni aba kate le nani gu bai hong hugu ya le ma bai huri yo ke launa hanya dina lubai bungu ya puri ya hong ha ma bai huri yo wairi ti lisi en wadi gumari nu busenet na luhe meidi da gudni ni nirasa lugi ni hasal banu ahin la diga lubai la maharu bungu ya hong huri yo hayabi ha ma bai huri yo lu Haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahenderege wa tubai furume tufain to adugutu tidange fuluwaru anyonda wa gutu lu bungiyo. Derege wa tugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginebu tiabi fain tuguya. Ahen ginye derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lu bungiyo. Derege wa nyulinya ginye tilimu. Inaru ni luagu chonwa lafiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabin lu gabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu tima huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu tima huma harita go huma luagu mama la huguya agda habali ilagile. Luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo. Changwa tifiyu limu lungu vichugun lewenye guwame luago olivu.
1: Hinaru luago gidawa hama gama lumu hagida rumbe ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa hanupu derigu huma lugundu ahin uwa lubai ferudu na lani nyabungi huriyu kai furumye tinya limu uwa baiginya ferudu na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri larei nibungi Gama lumu direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti la digu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamamba in huriyu kristu. Dame le la susere dun lira Aba mihasalbaru sun Israelina lugundu tarinha relerenu bungi.
3: Yedi ba asalbaru gili sioni, aba mihendagida rumurimba ni hata ye nani muhako. Nihaba ni dara tahama, dame lehen nagida rumi hafigu.
1: Luagu ganu le luagu ti asalbaru ni, bariwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti. Grigia ha la nuo dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu, gamalu mugueto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gueto, ahen lira, lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubai, lun magambu hamani, lugayara baila gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu, lumalichulao. Sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu da habai lun? Kage grigi ya ruha libai somu kate ilu bungyu furumye lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Lumage bungyu liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni ilu bungyu lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12
1: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gara guhungwa sun suina gubai lubungyo, keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyo. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyo hun, le buidubai le uara guabe. Kaisi humaisturun luagu larei ni bungyu nu, aninya gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lau le lubaibe. Lubarage lira, lunti la subdira gun cada aba lungua, según afieni le rula le boi bungio lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aban rig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye, lau sun gibe wa ma, aban rig nyadi wa ugubu lida, aba luma Kristu. Ani sun wagia, amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwena rigu ubafu, won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuni hawayumlu uginye, lun ti wadiguni segun afiani le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati, lun ti magura bulan lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti ladigini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inari niti. Yere gulavu riba ni hun, falahumi le buidubay. Lun ti hisi go huma humagua, keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa, inebe guwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie I huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun guriba, amuria huma biniruni hon, mama guribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huwa gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huwara ati lung habagalidun lida darangil hama sungubay, niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda humai wuribani, igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tariha lerenu bungyu.
3: Au lu bai mafaira gud negrige rogu hariba ginya gureme.
1: Arinya gati ginya bungyu.
3: Ahi lama habai bagadun, ruba igini hum. Ahi maga gu habai, ruba duna hum. Yetara lupa badugun, lulaika agunia busibani.
1: Migira guaguda ba bungwa lun laganya irunibu wuribani, lubaragin lira ganya ibe wuribani, Lau Buiti.
2: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigie lun ti gagamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Grigie lupai ti ha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi mati anufo de hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusenti bu babagali dun manufo de galoi luridu? Buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la fayira guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragwa wa ma luma le lurudun wageira. Mama lige lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hong bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hong gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hong keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubai bai lilurdu bungyu, tanihar lereru bungyu.
3: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene rogu niyaba, Mwoma dala kumege grige bungu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudnu bungyo le arinya gubai.
3: Hisi la grige bila di bungu kesi hisi ya kwa bungu.
1: De le hisi ya bubai madigo nti uriba ti luni aba, aha wa lubai ti hisi ya habu, gunfli wa maali sun lirudu bungyo keisi lubudubu. Lun titara la ligabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda, dan hali lun wagagu dun lidan gen idabagu. Lugundu yara Fatima ali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu, segu laudan meha le wafinyen ube luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Ariye buhali, yarafa ilu larugadun, lige lun ti lubay wigiru ni wadigni kate guriba ti lea digubay labu gen luburiga, lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labu giban larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gagani gu luma gimugo, lubaragie lira, ruhu mai kristu guanergu, ubaraginye lida sunkate. Masami nera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
1: A endebile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate, anya in hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye mahabay legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu recibi la libungi ugrigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu awuriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredere babuidu lugundu gabafuti bungi ulun leredere gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinye luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu be laritagwa. Leredu be somu weyu, ladegien lu lichu guinebese lu bungi, legi be furume guaru kate, legi ni lu lichu guinebese lu bungi, lugundu ruti etengiru ni lu bungi luagu egini ligia. Le megi ben ui, lun lichugu inebese lubungu ladigai, rutigin etengi ni lubungu lau kate le gayara bai legin segun la finye. Nariya gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lun wadiga ni lugunda bungu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lun wabure mebe ila. Wiwa anyo wagia yebe, hilanyo yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguseru. Ke histarinya gulderenu bungi.
3: Finyutu na logu kibagari liye laria bubure mi. Luago hakutroguba la sun rike nilipuye, ani kufe sateyine sun yeyin bungi.
1: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogwa luma bungiyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarage lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia, lun lavie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, Ain harita go lubai aba grigie luago vije la aba kate, vije te lun. Ain ti banyaveri ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegine bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ru la dimere hon guriba luago kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tiyan luago Kristu. La diga mama kate luago ti le egi bai, o atu bai, Larueha bungyo, luago ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lun Kristu lida igabri le, gunda ti bungyo lao, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluaha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi mari bungyo lida libagari aba grigia, lao kate le baigibe. Inaro ni luau haruma la sun egi ni ligibuwe bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi, matu divain, madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe, o labri guduni la lidon figo, o la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gila ligibuwe bungyu. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru, luagu le ladigu bai, Ain ti le egi bai aba kate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
1: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gung lago lebuidu behon. Mama de gulago wichu gung ugunda ni woni wagua, kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lao lebuidu be, lung grigia ligia, luma lao le gayarati lagawunda guduni lafinye. Ni Kristu, michu gung tigunda ni luni wagua. Lubarege lira, suseretile le aburu hobe tida lerenu bungi lung.
3: Nugushi. Abre hati hanapaha ha anakupani buhutu wago.
1: Sun learia wagube tida lereno bongyo, lumage binario, lun larufu da hon won la buri hoa. Buriwa timeha dimure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digida go lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bongyo. Bongi le ichugu bai gurasu luma digida go, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau abang degu umalali, wicu guba uwei degu ni lu bungyo, le lugu ci wabude me Jesu Kristu. Resipi gua huma lubai ti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyu runiwa liri bungyo. Le nariya gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun le seri bidun hon huriyu, lun lagunfuli dun frama se le adegu bai hon wagucagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyo lererun. Leai bai ginye lun hichu guba la ha mama bai huriyu, Uwairi guni lu bungyo luagu lugu de mehabu, kei tania guni lereno bungyo.
3: Legia nichigo lubai uwairi guni bumu hakana gwa naisha lego. Naremu baginye luagu uwairi.
1: Tania haregia lereno bungyo.
3: Gunda huma naisha lego, huwa rahama lumutu na bungyo.
1: Tania hareginye.
3: Sun naisha lego, sun furasu alawa humae agore ule.
1: Lania hareginye isa iya tida lereno bungyo.
3: Lepa apa lebih gua buh se, lelu bayil lagu modernian nacai gua, ani meni gua luaga.
1: Bungyo, leicu gua balik meni gini wong, bungyo dalam lau ugunda ni luma darangi le lida hafinya ru luaga, lum bungyo huma lau meni gini lau lubafu si firisando. Niduhanyo, coro gua tina nunggu luaga bungyo la lau arei ni luma subodi, lau ginya gicga di huma di murai bui tihong hibirigo. Abir hadina hon lau lufunago tita garda to luago buricata ile, luma bulie idun humani. Nadigin en luago wadagman ule rula alibai bungyu nun lau lareini. Lun eseri bidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu. Eseri bidun ile nadigubai, napulici ani uganu luma gieti bungyu luago wasalbara gule, lun nadigubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun leresi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala alisi firisandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bidun lubungyo. Luago ligunye mburikate ile ladigu bai Kristu guwana rigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyo. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifirisando nida, lung na nigni hama bai huriyu lumu, Lau i Gabri le hosta gudanali la pulicion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu lumagi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na puliciani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei tania guni lereno bungyo.
3: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, ufuranda hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, guetoti kei gumula li la nuadigma iluwegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lun, Wagunda aragon wama gua murusun ro, agura batina lun hidera gubad na lan luago nuweyesun. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo, luegen Jesu Kristu nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua, luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luago buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon, Leti matimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyati nya hahuriyu harisi lana sielu hama hama bain huriyu Luntigin ti hidera guninya finyati ha mamba in huriyu, afinyati ha huriyu, luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna likata ile, derega neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida nang me dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura guati na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nila lichu kubaisifiri sandu won. Lung huara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungu nuago. Amuri ya huma luma bungu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunia buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Lungligi lubungu lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungu. Huma la bungu le ichu kubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to na subdira gudunyo febe wa duhe luegni Kristu to e seribi di bon wama ti da ligilis to sen kreabo hum. Dame le ta childen humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme ke isi lunti la la digun hada i duhenyo lida afinyan. Idera go humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea ti deragun idera go taad na gini. Mabui gania tun purisika Luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga lukasalbaru ni nibagari. Tenki niya lubay tikon ani mamarig au, sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lung numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu, Uburugu akaya. Mabui gania tu Maria to nadagi minharbu sarago huago, huguya romana. Mabui gania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabui gania lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabui gania lu urubanu, Wapana lida wawadigi mariluago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iganinia lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganinia ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinia lun nupaisa non erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iganinia hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi me imbanya lida luadigi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iga ninya lun rufu, wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nun. Mabu iga ninya hon, asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabu iga niya ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu. Lun Olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa huma hongwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra wat na hun lun harihi niya katanya lan ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwaraati le hadigubay, luma le arufu da hawbay hun. Disa kuma Hawaii grigi ya hagia. Lugundu grigi ya hagia, meseri biduntian luma buleme Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ya ti grigi ya ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigi ya lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buseti na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, lagani ragudu badun luago mafia, purese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, le nupana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterusiu, le abure baru gara da to, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabure me. Mabu iga linya gai hun, nagano ya tida luba, Togien la fune derubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya itarala
1: wetoti ruwa mahineve sei lubungyu lega yara be la dignu luntima derig dagu huma lida hafinya segun uganu lagu tia salva urni le napuri chia bai lumarufu da ani lagu Jesu Kristu aramu da guati meha alarancia bungyu lagu ti wa salva urun lumage lubarage en lagume senu bou lausun abirga hama meha profeta gu lagu gamalumu weto lau luguma din bungyu levima bai lunsun da Subudig dawali luago wa salvara gile honsun grigia, lugayara la hafinye luago, gagamba di hageme lo bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lunsun dan, itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulu, hon Corintuna. Capitulu, aba.
1: Au Paulu, Wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburu henyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi kumei abini runi luma darangilo lumage waguchi bungyu luma lumage wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinya gubaihun, Luago Kristu. Laui Gabri le, uwa ti ubafu lida gela lichu kubai sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabureme Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hon. Lu uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lira le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luhuyeri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe inlanege muwara ni hagana gua. Amu nyo gwenye rigu lanege kate ilarine gu kada aba hidange, anyahe nege hidange arine gu tinya au lani gu Pablo au, hibiri arine ga au lani gu Apollos au, hibiri arine ga au lani gu Cephas au, hibiri arine ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyo linya nafunage Kristu, da waguati nafunage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na ni aba hidange loidige, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esotefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nu lida ngela nichi gu longwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu luagu ti longwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu. Larinya haretida lerenu bungyu.
6: Nagiri nchi gubwe nijuu hawa chuko nye au, nagiku gwe gafrenge gefrenge vye luni katane.
1: Kati un hula le chubai au, olea rufa dahabai lilurudun Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate le lan na bole. Adiga la li bungyu li chula ubo le lun libidio niga me au. Lugundu lida li chula ubungyu. Migirun lumuti nye grigi ye lun hasubu diru ni lau guanarig li chu hau. Lubarege lida abalaranse ni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru. Alu wahagi hama bany kuriyo lichu wao. Ahi wagia wapulichi hanlagu Kristu le adara wagubay lao guruwa. Le aba bay dubu achugira guagle hong kuriyo. Libidio niga ligia au hong hama bany kuriyo. Ahi ti hong ha la gua rubanya bungyo lun lani guhama dando huriu kai griego Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyo leha muga gajara bay lenegela libido niga au lida bungyo lichutima au sigu lau sun lichu au le ubowa gubay ani leha muga lenege debili lida bungyo heretimati sigu.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: loile buri wanyu boy lungi uwala niaba anangu tilungu walagu flesi habula aba ani liyere gudame le aba lung kagi adigu balibu buidu hawaiha hibiri kakate bumu bay le mama bay lichugu bungi bung ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti haganao kamaha muga risi hadun ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni Sandigwa tuhungwa kama hamuga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu dugu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu lwago igira laadi wa labungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigi ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigi ya. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debili tiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei ni kata ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule afagadiwa ilamo magrabu luma madoira guni. Uribati houseruni wa grigia mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun la buchadu wa wagu. Danle hinya raguniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon la ugurasu. Chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburu hanye le hon lung hanegu pusiganu. Naburu hanye hon lung narufuda ha hon keisi hon nisanigu. Hinsi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufu da hatinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun lwago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye ro lwago. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lida ragunu nire hinsi nyatinu legunfuliwa ilu mabungiu. Larita kwa gudu badun lwago ligaburi na bagari dun keisi ya finyati lwago Kristu. Lung haje ikani le meme luhujeri igambiri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age apanta hatinya halita kwa tinya lwago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagi ya adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lung ni hada ha mafinye banya lwago Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari meiwije ile lung tila bugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na huma le ni hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdana li le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lungbe hadigni lung honda ragun lida lidi wabune me Jesu Kristu. Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu leha digubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun levi ni sunfuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, Agana gwa ginye, lung aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumbe ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lung tiwe feduha ni luweyuri esefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei fein, magana tu lebini. Mama lung wefeduha ni lau uriba ni, luma salufuri, le itara bai kei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lwagu mon la lung hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lung hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya. o hiberu tinya, o ahu duragu tinya honsandu, lugundu lunhamuga itaralan, gasu hamuga hafridun ubu aguginya. Lenabusa iruba inarinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu, anigamari ti mamari iduga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu, lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6
0: Dan leanihin la kate ilunti larinha ha aba hidangeliri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera geduba ila Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kamagi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adiguba ihun sigil lau hagendagu luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigu. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa, niha agamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, Ni iga aduatinya, ni bacharu watinya, ni hanegba lihala guamu lau ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungu sifi. Aniewa guati, gayara tinadigu nile nabusa erun, inara nilira, Gamalumu masun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu cha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni. Lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisa hon luagu libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide ti hon luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha relerenu bongia.
2: Ayabu iba biangu bihagia lu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugubu ibungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu. Bungyu labure mebai. Aganyi halumuti wa bungyu seru lung lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lu bungyu lau wagubu.
1: 1 Corintios capítulo 7
0: Weto nona bali leburi uwagubai halgdana tida higarada to haburi habungnu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. gamalumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lungugiri lung lagamaridun lunginye tagamaridun guri sunga da lau amari iduni lunti lagunfli lungugiri tuma lumari keisi umari lunti gie tagunfli lunguri luma tumari keisi umari mama wuri labure me bai tugubu guanarigu tumari labure me bai mama ginye wugiri labure me bai lugubu guanarigu lumari labure me bai mama hada huma huni wagwa ahon gubairigu adiga daradu lung majusura gun huma hungwa lwagu atiri dan lung ita gun hungwa lundugu hafuri idun larigien lira lunti ya hayusura gun hungwa luwai lasinyaru hagda gun hungwa afigongo dalinyalung mafia mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun gama lumu gayarati hadigini ahon buse au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigu ya hungwa lung magamari du hamakei au gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu Rukali bungu ya umu ya gwenye rigubafu lukala aba. Aba luwiye rihon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari. Aninya gatina hon luwago buidu la hamuga lunherederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagudagu hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, otarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba le afinye tulau kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu kristu ani gunda ati lun la siginu agana watuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai baruwa ti keisandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu kristu. Wuri ti to mafinya tu baruwa tu keisandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ain busei lubai umari le mafinye bai lagu kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafoso iruninya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusei lubai buguya wuri ain dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusei lubai buguya wuguri Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun luguyeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua lubai bungi ulun, lun lani gulan. Itara linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ainya guwara bungi ulun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ainginye aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nseini tuagu loustano lumo meresibi nulani. Lebusen wabai lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigi ya lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lun lani gulan. Ahen meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyu bun. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamuni ban adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguan rubai lun, lun la finyeru lagu kristu, gidali luai lubafu figou lun, le seribi dun lua bude me Jesu kristu. Itera meme ginye, le meha mao bai damuni lun aba grigia ubuwagu, dan le laguan rubai lun, li damu hali kristu, ligia li labure me. Agani haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye, li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu. Reide kuma ligibu gye bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. ahinginye amarida aba nibunitu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira nidugenyu ani hale na buserube nariyago murusur gali dan waba luma ge lubaiti gueto ha maria ibanya lunti geseribi du lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahubanya kama hamuga mayahu ahantinya ha gunda banya kama hamuga magunda arunti ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagari du kama hamuga madan lumuti ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba busenti na lu madige ila haritago lagu ni kata dan le mama rigili aba ugiri laritago lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau ainti dan le gamari hali larita gun lagu burikata ile lana ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu biangu anyinkata ilun le teniru lun amu tiginye tau serun guri maria itu toito mamari idumbo to mamari idumbo e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu lun dere guanyu tatungu alu bungyu dandu lau tugubu keisi tau tanigi ahunti to maria ibon tarita gun lagu buri berese gu lana ibagari le luma lun teseri bidun buidu lun tumari nariye gunye le hun luagu hufulese mama nariye gunye lun mamari idun huma nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti eseri bideina lun wabureme dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu lau kate lana ibagari le agubrigu ha arita gubanya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la aniyahin buiti mati lubai lira lunti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buidu la gayara ti hichu gunu lunta dari lunta mari idu luma mama figo lira ayan nyahin lubai amu agubrigu deregu da guatinya lida harita gu lagu mon lumuti la lunta mari idu haru gayara ti hadigun ni le habusa irumbai buiti hadiga lumichu gu hamanu haru lunta mari idu halubai ti ichu gu tu haru lun tamari idu buiti hadiga hamichu guntu buiti mati hadiga guri to maria itu labu genyon lerere hatumari sun iwa gire la ahin owe tumari gayala ti tamari du luma le tabuse erun afine ti regali ligia luago kristu lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan ligia narita gumbai ani afine tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida
1: 1 Corintios capítulo 8
0: Gueto, nadimo ni haluago egi ni le adagara wa guduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumo wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungo, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudi ron, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bube lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigine la bungyu gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahi lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu ahin won abarigine bungyu le wagu chibai ligia digba li sun kate ani ligia le umbe weseri bida abar gine gine wabureme le Jesu Kristu le ida giebe la digwa sun kate ibini wagia guanarigi gama lumo masu tinya subu diruti inarani anyahe ha meha hechu banya ahu duragua hon guariwa hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya igini ligia aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibu ge bungyu. Inare ni leharinya gu bai luagu mama la kate le wegi bai gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegi ya wegi. Mariba duntima wagia me luegi ya maigi wa ma. Kama lumu lunti rigu linya goni gi huma luei hachugira guagudu ninya ha debi libanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudi ya bubai luagu gajara la baigi furumyo garugu egini banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa lariha buaba iduhe le debili telafinye lwagu burikate le nyei la nigu bagurasu buago lunginye leginye lida ge eiginye le le adagara gudoti hong wariu. Iterati, la diga bisubude, feri di gudabmuti biduhe, le debili belida la fine, legne uegne bei longe Cristo. Dan lueti hafigon ha contura hibir itara, agnaveri heinu lanigi, to debili giru lida a finiani, hafigon hanyagine contura Cristo. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo, la diga kate le negibe, buiti mati lu megi digia na uvi lue na figo aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayarat na digni le nabuseru? Marichat na funagi keisiaba apostol? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Aniha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lungine wanugunu wama gwa lua wawoye sunkei ladigini feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe. Maricha lun veresi biruni lebui na wabagari humagi? Kagi sudara fai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu na gubai bai bai lun maigi bai la tidangi? Kagi unigi rubai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubai rigu harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya luridu. Laria hare tida liliburu na luridu.
2: Michi kahuma abusa de logo liu mapulu baga sultan le muat kumari dungi na le frehon wali le nadi.
0: Mama lariya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Lariya gunye gunye kesi aba hempu luwon. Luago wafule sen laburi du waluru dule. Lugundu dandu le awoha balimua kesi le efere habali lila nadi. Lunti hadigani lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Kesi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibeti funagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Ma funagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa da hae teni rubanya lun latar? Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lidangye iricha le, mama ginye naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lun tinapantaha, lun napulichi ani uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sum magundani. Nagunfli rarigunya lau wadagima nule lichu kubai bungi yonu. Kati nafaye ruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata. Marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi nirun sarago grigi ya lung Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi nirun ninya lung Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine banya liluru du Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine luru du ligia, luna ganyi nirun ninya, lausu mama nyadi na la labu gine luru du ligia, luna ganyi nirun ninya ha, mama banya labu gine liluru du Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun, labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubay lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei si kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie gwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. aibagwa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luujeri lunga yaraba illa haganyiru ni ledewe ha bungi hun. Sunha aranse ha banya lung hebeluru lidon huraru, houchatnya lung madigu hama ni kata lega yaraba lasinyara gudun ni hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lungwa bihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, Brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe lichugu ni bungi nu sielu. Mitana tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichugu waibungi yuhon sialugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudura gua huma lubei hon guariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei si taniego ni lerenu bungyu.
2: Aba hayon igrige higa luma ata. Lari die aba hagume se runga da gua maricha raguni.
0: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufu ni bungi ulagu uriba lan le hadigubai lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Mol muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigani fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungi u kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungi ulani angele lun lafaragun ya hilagubai. Susere te sun le hon waguchagu. Aba laburi dhu tida lerenu bungyu keisi arufo dhani won. Wagia le miwa bai lida lagumu hon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregu da guwala leibu gun luma bungyu. Gouni gila aburi hadigu linyen. Masufri rungi dhu ni aba ocha baguni le hasi nyaru grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasi nyaru wanda. Lubara gien lira. Dame liabi ocha baguni. Larufu dhu bai gien bungyu hon ida luba la. Hafri du lidage itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura huma luwe ilahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu lataru.
0: Mafunage hafani hanya lidage lataru. Mama narinya gunyaluago viva hama gwariwa. Maria gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le nania gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu. Uhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Heretun funagia luei. Inari ni le arinya wagubai. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa. Lunti waloha ni le buidubai hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi, kei tania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunne lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma, ani aba hudi. Hoku mele ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aninya wagua hun luagu dagag dawali la egi niligia hon guariwa, maiga humai. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun, lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
2: Tasa uago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu weteji luni lugu ingi ulogo le neji kuni. Kaba gie uago hatino rehanuago luige neji ni le uago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata oka digu mfurume gwari wikatei adiga huma isungu bai luhichugu uwairigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lanigu bungi. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu du ninya sungu bai lida sungu katei. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lu, gayara bai la hayabi lu hafinye luluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tinahao luagu sunwa da la harita gunwagu, luma luagu falahumani arufu da ni le nichugubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubay lungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bay kada wugiri, wugiri tichigudina lumari, itara kay bungyu la lichigudina bay Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wugiri lau lichigu dan le la furi idun, o dan la le la dimure ha bungi yu liumru guginye wugiri ligi. La diga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichigu dan le ta furi idun, e tengire bungi yu lida hadamuri afinya tinya, o dan la le la dimure ha bungi yu tiumru guginye, la diga lau lira keisi gubayri gu hamuga, Lasarun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wugiri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahon ti wuri, arufu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale ladegun bali bungyu wugiri, Mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigai wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungiyo wuri lun wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lira lida wabagari keisi afinya tunya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Kaisi naru ni la luagu lidange la wugiri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu, ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudiru ni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tila na liliglisi bungyu, ma subudiru tiwa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniewa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le honda ragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aban aba lofuta han egi egi nile la nigubay. Hasinya bay hanigun gibeti aba hereden law halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haygin lumalun hatun nye. Law igabri le, baruka mutinya tilan na lilegli si bung yu kay nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rigu wabure me Jesu Kristu, neresi birei igabri le, arufu daha nali bay hun. Luagu le la arye bu le la lugurun bay wabure me, abala nugunu fain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu, abala gubacha gunu lun lafani iragunu hadan lanigu, abala rinyagu.
4: Oho, lugu bu le, lene terenge rupu yu luagu kufule se. Adika meme humo ikati ile, arita kwangu le menu agu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, abala nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba larinyagu.
4: Kopu le tau divi to, lisei ni iseri le dara le bungi humo, le shoro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adika humo ilu marita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sagu me heigin fein, Gurahu guya me divin to harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fein tu guya, guralo divin to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabule me. Italia lubaiti, kadaba lunti lasubu diragun lungu wa lubarage leigu nu fein luma latunu divin. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu laninchi gullugubu wabureme. Houlu muti ani guralu muti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, ladugnye lira lun wafurende irun luai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, danle hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaychun lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafule lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara waguwa Jesusu.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lau lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusurei ubafu birile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigubali sun kate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubi. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri la dimureha aba grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. sun wagi ya lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagi ya resibi wa muti aba meme sifiri legia. Mama rigini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga alinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichu. Rula alibungi ukada lumege gu ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gu ugubu abar kunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichugu lun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti. Ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanugubai keimi kata. Ligiati ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gu wagubu le maria wasebei. Ligiati ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umege guni le anugubai keimi kata. Ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolugu funagie sungubai, profetagu funagie sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati lwe hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiu. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lanina bungiu. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiu. Awansa gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafaru bei. Ahin mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai niaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gu dimure le gayara tigun faranda wala ida lubagi la subu dirunu akala wania gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubowagu anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin ai uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun terencha badina lun grigia le adimure habai nun ani terencha baiginye grigia ligia nun ligia ke weiri lubai habuse irun lunhi bihi lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya afa gwa huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis grigia lubai ti le adimure hati dimure i terencha lun tila muri haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia aha na furia ida lida dimure i terencha inani luagu na furia idunya la lida nani sifiri gamalumon ibidia tilila le narinya gubainu kata iti lumba i wadiguni lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure i terencha gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gufura andawati gayara ti veremuka lida dimure i terencha gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati ahen ba dimure hanya lubai lida dimure i terencha lubungio luagu luwei irigun grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma lugundu uwati gunfaranda hamani le barinya gubai gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure i terencha gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia laulira tenki numuti bungio lau gayara la na dimure ha dimure i terencha sigu hausun huguya gama lumo kimei numuti narinya gusengu dimure le gunfaranda wati lida hondera gun tila na ligilis Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyagu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahunyu lagu burikate ile. Ita rahuma ke irahunyu lun burikate ile vuribati. Ita rahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hare tida liliburu lurudu.
2: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luguya dimure. Numa hayumu lugugya terencha. Ani ni itera ne berese banya nau linya larinya gun apure mi gungi
0: seribiti lubaiti ladimu de honi wa amu ya gwenar gu dimure seini me honha mafinya banya mama honha afinya banya ahinti ladimu de ha bungi ha yumru gunya gerigia seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu mama honha mafinya banya dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi Ain hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gamalumo, ahin ladimure hanya lubai bungi huyumu lugu ginye, aba lebeluru aba le mafinya ti, ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai neve se ilu bungiu, aninya galegiye me lagu inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyu, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubu diragudun bungiu hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse utila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihi la aban lung lafuna guagudini le harinya gubai. Ain uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guaguda, buiti mati lung madimuri hon la lida adimuri terencha lida adamuri ni. Ladimure ha kada aba lumagwa luma lumbungi. Ahe ginye luagu ti lubai ladimure ha bungi ha yumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihi ahe luma ginye ti lubai bungi ule aniye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahe asubudira gida bungi aba kate lum amu gerigia le nyung umuti lum lichuguni lum geririgo. Lun ti lama ni chun le adimure ha bai lun lichugu dan lun ladimure ha. Itara sun huguya le iyum luginya bay ladim reha bungiyo. Gayara bay hadim reha aba lung hafurin dayru sungu bay. Dragu huguya me gurasu. Ha iyum luginya banya ladim reha bungiyo. Lung tihag dagu hungu. Lugundu bungiyo aba bungiyo lan na darangilo. Mama lan na chagagu. Kaysi hagabri hibiri waduhanyo. Lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadim reha urinya. Lida hadamuri afinya tiyan lugundu. Mahawati lunkata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bongiu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurtadimureha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagumesera lererun bongiu. Ani mama yugidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilagu gabafula lun ladimureha bongiu liyumuluku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate ile na buri habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galahu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Afa guwa huma luga yara la ladimure habungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigari gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun luago gano le meja apurici anale bejun, luago Jesucristo lewa salvar agule. Leguine ida be ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le uago be napurici ahun, ain guine lao lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Frumieti kate, Arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon. Keishi tarinya guni lerenu bungiu. Lagu lunti lala su seredun. Larigi meha lonwe. Aba labunu. Aba lasaro lidage oveni. Lagu luru anveyu keishi tarinya guni lerenu bungiu. Lagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa. Lun sefasi. Larigi nye. Hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon. Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun lausung itana ninyan lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na nugun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hao hibiri apostolugu lausun mama na au nadagime bei. Bungiu le numa bai lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapulichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyahan lubai hitagi aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapulichi habai luagwa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun nikata, lida gidun hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin luntine gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungubai. Gama lumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagin la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagin la aba wogiri liabi hasaron hilani. itara kai howe gu sungu bai la diga lidange la adan hayabi itara luba ginye ka bagariya hama sungu bai lari gine oweni la diga lani gu hama kristu. Lungti lasaru kada aban lida lidani. Furumye ti meha asaru ti kristu. Lari gine damele la giribu dun kristu bowagu ligie meha asaru lani gu lidange oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate aban.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Te hada sungubay. Ain uwa lubay agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya iruña ha abadi se irubanya hawago hilanya. Ain magu yugu habay hilanya, kagi wagu habadi se ira hawago. Kage wagu weiba hawa suwada, sagu wei yarafa wa malung wome, inare ni ti lira ni duhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tinya lwagu wa bure mhesu kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya wai hong. Kage ya naganya rubai lau lira, ai hamuga inare ni rubai lwagu uwa bai la ibagari larigi ya oweni, Richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
1: Meyeda go huma, arinya waguwati.
2: Feri dikita hamuti, hakubwe, humada go lukuitu mdabu.
1: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, narinya gunye le lung hanaga busiganu. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
1: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu. Gasu lanyala du labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwe ribe. Larigin labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugubu le labuse nrumbe lwagu ilo ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Ani inginye bulikate isielu na keisi weju, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubogun. Amu laruni veju, lui laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nua aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nua aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagarida ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagarida ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taninya gulereru bungi.
2: Adam lefrize tibuduri, aba meha buduri ibima.
1: Ahinti Kristu le ginye giribay lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba me vibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubay lau muha. Ubuwaguna meha. Libiema ugiri le wabune me Hesu Kristu sieluna. Sungrigye ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adan le lana ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhenyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubo waguna lidon laruweha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Buset na luha subu diruni kate ile meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida muruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu. Tin viruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digia anya la. Aba mehasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligia. Wagubu le wawagubu le gayarabe la nyaladu, la sansira guba lidon aba luguye li le sinyabe la nyaladu. Wagubu le

0: Mwita dibai, la sansi raguba lidon le, mwita dibai. Dame le sansi guali wagubu le, gowita dibai, lidon le, mwita dibai. Aba meti la gunflerun le buruwa nyubeti da lerenu bongiu.
1: Ulula aganye mihi luma fowe. Owe ni agaygi bukofu luma aganye mi, agaygi didi ragu.
0: Figo limi ragu le bai, owe ni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago, La ganye ragduni wa lida sumburi kata ile, la lubafu wa bodeme Jesu Kristu, lige lubaiti ni duhenyo, hisinya tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei na regu lida luwadigi mari wa bodeme, lugundu subudi humuti luagu mama la luagu ni kata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wa bodeme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios Capítulo 16.
0: Luego londa un senso hon wadugenyo luegi Jesucristo hago deme pañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sag dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le lagany rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua senso. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha Hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon wadukanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasagiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliruba lubay ti uburugu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasagiruni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hidera gunina lida nuweyesun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa eruti na chuligwa riguna arihan, busent na neredera gun fiudan huma ahen busen wabureme. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, Houcha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, Lun lidi hama hibiri wadugenyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, Furumine banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani. Buseti na lubaiti lu ginye hichagun hongwa hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai, Sun huguya ichiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungyu hawagu gurigya itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha Jarafa banya hun, busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bay lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gun bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, auna hanumuti misi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
3: Tibie maligara da Paulo, hon Korintuna. Capítulo Aba.
0: Au Pablo, lani Jesucristo apóstolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara de tohun, huguya le tila na beiligilisi, tohuguru gubo Corinto, luma hon sun halani gubungio ha, lobo agubanya akaya, recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesucristo. Alaba ho ala bungio, le luguchi bay wabureme Jesucristo, le ge waguchi bay le kudemia bubay won, Anyaran señor linya lun lichu gugurasu won suada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasufriru. Lung ginye gayara la waforen de iru ida lubala gayara la. Wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri I gabri la lichu gubay won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubay ti sufri wabay. La susere dumbay itara. Lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginya ti resibi wabai digdago lungu ginye heresi biruba la digdago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun wairi la hasufrirun. Heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo busenti walun hasubudirun lagu saragu le rengu gale wasufrirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemenigidu luago bungyu le kabafube lun lasara gudininya hilanya. Mama lun wawogu wala wemenigida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiwa lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefu na meme badiwa la. Aha wahidara guwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechugu tinye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edevese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebu na wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wongu luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburu habai hun tida wagarada uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa. Lida mewe yule lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Keisi meha choru nubalin lira, harita guatina yebe nidin arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bian weyasu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon. Itara lin hamuga gayara la itara gunina lun nasigiruni nuweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadigai katei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba katei hun lau biasamina aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungiu le meme wapulichi ya baihun au silubano luma Timoteo mama aha luma ua larinya gubai sunwa da ladigni le larinya gubai lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu lige lebu bai warinyagu itara la dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu bungiu ya digubai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago, rula isifiri sando tida wanigi, keisi ya choyuru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao nibagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun l'ultima lagamondu ugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasa agundara guagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena buriha baihun itara, ludame lamuga nachiluru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagundara guagudunina, ladiga choru nani luago gunda humaginye, dan le gunda na. Da meha le na buriha barun garda tuguya hun, Wedite meha ni diheri huago darilu na yahun lidale naburha baru mama meha lun niru da guagudunu naburha hun itara naburha no lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun le ruha libe iruni lau luriba lumene mama ligin nu litiga iruni rul mutiginye hun lida aba luvuyeri narinya gubai lida aba luvuyeri lun maweri la Na wairi da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichugubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai laule nubai bai hun. Gueto ti, Le unti ferudna huma furumi eguaru kate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu, turoadu, lun napulicia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihi aba onwe buchansi nyein, Lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uoti darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany runi, ladega waweginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa, Ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru, hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahi hong haa eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bei lung, la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya haa, Asanzi ragobali lereru bungiu, lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apuriche atiwa lau inaruni, keisi launa glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wariniagu nikate ile, genege tifunagi hun luagu bichu guñala uweiri guni woniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya garada to arufu dubani lubuidi wa gabri humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garada to adimuri habon luagu lubuidun wa wadigi maridun haganagua. Aba garada to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi ya asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garada to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Waniagu bali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidange wabure me Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bayadiga lumage bungyu liabi. Le meme ichugu bai iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwari guti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weriti lamiridun ligibu. Ainti lau lupai sarago uweirigu niliabi lurudu le hacía de Jabey lun oveni. Weri timati lo weri gun uganu le la negbe si firisando won luago wa salvar a gule. Ain weri lubei lo weri gun meja durdu le eseribi dubei lun la rufuduni wadurun ligibu gebungi won. Weri timati lo weri gun uganu luago wa salvar a gule le aricha raguagu dubaliwa ligibu gebungi. Ni kata lo weri gun lurdu ligibu gun weri gun le kuetoti bei. Ain ti weri gun lubei meja daradu le lumbei la duranu murusun rugudan. Weirigu timati lueirigu daradu le lumbu la duralu lunsun da. La dega nihen la emenigni le wawagu, lege wapurichi habe lau lufuragu. Ma degunti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Gama lumu uati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha, Tidange binadu daradu, migiru tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la, lagidarunu belu tuguya. Chilulu mondanle, danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, Lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabune me sifir, ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lwei wagibu, arufu deinei lweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragweina wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lweiri gubungyu wada. Lasusere dube itara, ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule, labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai, ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau ieni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua rubungi. Ai mafuna ku lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hong rugunye ha lun banya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tubo le lau. Harihi luma hasami na lumari hamani. Lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha. Lagu Hesu Kristu wapulijiha. Keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu veseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagen la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lau wa diheri, gama lumu mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumu miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumu magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lumu. Wonwe furumi eguaragu veju luegi Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
1: Afinyati, nijena tinu lehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabe luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi u la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badi wa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi biru balin la reini bungi u. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungi u. Lige maburi ha lubai waruna labu sun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu, iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le, mahiriti ani fureseti lasigrin. Kamalumu weiriguni le magumuchaditi la nigubaywon. Weiriti ani gibeti mati. La diga meteni runtiba lun kate le arihuabay. Lui diga luagun le marihiwabay. La diga sun kate le arihuabay. Gas grati. Gamalumu le marihiwabay. Ligia dura rubay lun sunwada.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na keiha muga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagrida la ugu bule wawagu bay. Dariti wa megi itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegu lun verederu kei uwani uoga ugu butahu. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibay furese furese lidon wagu bule magumu chadibay. Mowe ga wagia. Bungu eranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won, keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aligiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa lumo wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia yebe ubowagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umba ligibu ya Kristo lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinyera gudunninya sungrigia, subudi lali bungyu kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinya. Ani lili halilubai wawo, lwagu lufule sa ibungyu. Ainti malo ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu wati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagarida. Lun habagari dun lunle owebai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigini ya lirahanyi ubou. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitara hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni watio meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungyu guanarig hun wadagia. Ayumura wati wa luboiti hun luegien logodina Kristu, Arandera huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idheha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guarega, larihani bungyu tina lererun.
1: Chiluti talo na rufuti ni narei ni mungu, haba nono huni. Chiluti lue yiru esefuru ni, haba nidere huni.
0: Chilika lilidani bungyu, lula rufuti ni larei ni, aniha lue yuri eseforuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen rigutiwa, warufudu ni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lumbungyo wagia. La luweni wagura sun lungwa wanduni asufriruni, mege luma leni kunga. Baihama diwa, dalhamawa, incha hoati grigia lung heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lumbungyo, darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reide hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu, arufuda wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganur lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihin da ibiatiwa inebese, anihin da anaba waguatiwa, anihin da adimere hoati buidu wawagu, anihin da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniga wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha ila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hon, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahni. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagie gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyi la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
1: Naka na ubo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Augo habugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubayi tiagana guwa ginye hama afinyabanya.
1: Dise huma hawe linya abure, magure huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguye beneranginyu, linya larinya kumo abure visunti kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itara linya lubaiti, nidugenyo hisinye tinyanu. Aniha aburi farama sele la digu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyu la luweiri inebe seile wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lun ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagun le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wailiti nemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina kwa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegwa wao. Gayegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachilunu titu. Ani mama rigi lau lachilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu dagwa ligia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu. Aba tima nagundarun lau lira. Lau sun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na luagu. Gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubudiruni luagu hiru gua huma, tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabungi. Italinha lubaiti, madigun tiwa ni murusu damichi hum. Lugundu dale wichugu uma lubungi, lula yusur ni iru ni le wawagubai, lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo, baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu, naugin ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun larigin aba habuseirun harihinina aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani Ni luagu leya sufri rubai luegi, naburi habaru luge feng huma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, laon sungu rasu le baruwa maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu, idaragua huma li sungu guya, lunleresi bino gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun, titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le larita gun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubu Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai ti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufuduni hisia habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudemedun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guaguda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayin ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe megeru bei amu. Lidame amu da anihin bei hama lun hasuturu ni lehe megeru bei. Itara luba nyin la uwarani kei tania gu lereru bongyu.
1: Migi agotu luma le gibe bo yabudu, malom gu antuguya luma le nibe bo yabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichugu ni arita guni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labusa irun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu bai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasal baragile. Ani mama regulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi lun ginye warufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhenu. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubei. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun, leseribidun lu kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligida hati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligida ha habugiru bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha luma banya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara abai la hariki ni ugirinya hagia luago inaru ni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruni wa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariyegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage keisi la sandiru nitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugu, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun kate buiti. Tariha relerenu bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedebe ha sarago hon gudemeti kaisi gubairig ilale abu nubai aba me laweri da gudani bungyo murusun fulesa ile hadig bai hon dari me lu habihi onwebu abiniruni lumage bungi kaisi aba onwebu alubahani itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi ani dame le heresi biruni waduhanyo idebe se ile lube houna hani hon wama weibai hetengiruni bungi lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo mama vichigari gunye idebe se ile hemege irube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai kristu hichuguba ginye uweiriguni lubungi luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyo luago ruhali la aba onwebu idebe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios capítulo 11
0: Busenti na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lui hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye. Higira guagudun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresibirun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresibirun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamuga lun. Afinyatina luagu Munabu na sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimwe ha. Gama lumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabu wagda nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gie hagie ichugubali le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linarun Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidarun bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yara baila haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristu una abalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Ligia ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun kaisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliru baweju lun heresi biru ni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. que si japanta arupda tiña haganagua lauricate lelana boule na panta baguine que la narime pe lichu hau awanda humutiña lilitau lau ugundani lugundu awanda humutiña ha afosuru balun luheseri bidun hon ha maguine ha asagaru balin le humati ha anag balun que hadamo ha auseru balun que mikata ha agayu wahabanya higibwagun lausun nibusi garina lun naninya guni weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira ainti kayara lubai hanangu hungua kayara tiginya nanangu nungua nadimure hamemenya keisiaba lilitau harasa ebreu na hagia ausun linasio na israel hagia ausun ladiga wagun avram hagia ausun eseribidutinya lun kristu hagia Sigiti matina hau lausun nadimuri hanyala keisi aba lulu tau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamuragun huriyo dubu nwagu, Uruwa weyasu tabulu chuguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chuguna inao. A weyasu hadina saragu luagu luadig mari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu. Luma baranaha, luma lida denche hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu la usaragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din lue buri kate le luma buri amu kate, Sago weyu na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia sanditi na kamaha muga au debili bai. Ayin abiriha aba grigia lidon figou, weyriti ni garigu luagu. Ayin lunti lubai napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabude mihesu kristu, le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda subudi lumuti lwagu inaru ni la nariya gubai dameha le uburugu nubai damasuku aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun uruwe aretasi aunigiru tinya lwagu buri lubeneri fulasu ligia lun hanigni na adoira gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu Itara linya nesefuru hahaburugu ginye naga ninyo.
2: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Maganya iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua, lau sun lira, nabahida guahun gueto lagu burikata ilemeha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luruwa sielu, au le afinyebai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielu, le meme girbi paraisu, arufudati bungu kata inu leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai asubudi grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikate ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigur lau larihinina, o sugu lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibuga hakata ile buri larufu dubai bungu yuno sielu, dariha muga lungu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu, liabin kei aba luna gle mafia lun la sufrira gdenina. Urwa li weyasu namuri ha luma nabure me Kristu lun la gida unisandi ligia nui la niega nabure menu.
3: Anani buma la unisi yobo. Ani kuiti witi lira lomba wato ni son asoferu ni. Witi mati la nini nubafu wago da le debile bana.
0: Gunda atina luboiti la unidebile lun la rufut ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lao debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga, lena sufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hao, Apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua. Arufu duati lauseini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ikhirigni hun. Mama nalugunye le humabay. Huguya nalugubay. Itarahinya nun keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesirubay le numabay la ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese. Lausun genege lani luago lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lida anyahe ariagutinya luago abirigudananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hao aba iduhe iluma. Yego alumutun funage titu, ma aba lao wosenun wagia biangubay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mamalinya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa maliwe niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyan lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu, nidiheritina lwe dan lame nidi arihon, Hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initsuguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, igani, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimureha hawagu hiduhinyu lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudu nina nobungu te busiganu hau. Lue ginyan na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu luwujeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri halan Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila lan luagu guruwa keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luago lubafu bungyo. Wawiyo adubaluma Kristu lun weseri bidun hun. aria gua huma hungua ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gua huma hungua ibide disa hun luago anihin la Kristu hida ahen gubairi guburiba lidin hun lida hocha gun hungua. Agura batina hasubu diruni luago buidula lidi won lida bai wocha gun wongua. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma ni.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Petoti ni dujeño, gunda juma, aluga juma lun, habui durun, sun sun agubei, lida higabri. Raguhuma digdagu, abagari da juma lida uarani, luma darangile. Itara luba, huma baila bungyu lau, lidana gile, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme, lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhenyo lida afinyani hum. Resibi humei labini ya gile Jesusu, luma lisi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itara la.
2: Ligara da Paulo, Hongalasiana, capítulo Aba.
1: Au Paulo, apóstolo le mama hanua de novo guerinha, Cristo guanarga, luma bungi uguchile, le asara gudubalin hadange hilanya, anua de rubalina. Au hamasun waduhanyo luegen Jesu Cristo, ha numa banya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabo. Ibiha huma areimi, luma darangile, Luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu. Uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe, anyahin la fiu uginia, adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia, hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini, ahen nyindu aba wadagi, o aba la angeli, sielu ginyeti, apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu, luwele apulichia wa maalibai, inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi humalibe, reide ila labuge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabuse erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai na purichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu. Nagumu chagwagu dhininya. Lida ligabri hagumfuliru huriyu, luma bungyu. Sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagumfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anuwa diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, Ligiyati nasubudiruni feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nilale naburuha boihun. Larigen lira, aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo loigin Kristu, hatidan baya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, Lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
3: Wugiri le mehe

0: bahabaliwa la prishiye uganu lani na afieni leme halabu seruba ilagumu chagwagdu
1: aba hitu uweri kuni lobungio nuago.
2: Gálatas capítulo 2.
1: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa nidi bainyen ladega arufu dalali la bungio nu lwagu lunti la nidi aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyetinya aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mabankuriyu lwe lerederu nafagu keimikata ani nititu le nobobe mafosuru hamuti lun leresibinu seini lwagu lugubu lausun mama lankuriyu anyahen ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu Lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lunya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu lagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya kuriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijani uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagmen bei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyu. Ligia meme laginye na dagime bei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Fedru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lwagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigu marikristu, lwagu ginye gunda hama lun Wodin nadagime hageira ha maba huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wa malun walita gun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le no chubai nadigun lausarago gounigi. Dan le libi bai federu uburugu Antioquia. Aba naden halun ligibu agun. Lugundu mabuidun la le ladigu bai. Furumi ye meha hoti meha hama finyatinya ha maba huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumeslerun Fedru adiseta Hawaii, ha mamabay huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bay harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Fedru, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, Luago maibugu hama uwara luma inari nile larufu daha boy uganu luago tia salbaruni aba naniyago lu Fedru ligibuge sun adamurini buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bany huriyu idali nyati babusa irumba ibafosu runinya ha mama bany huriyu lunghabagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu ha agura houbanya bogudi loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti luagu ladiga nile lubaybe lurudu, lauru gube lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu, lunga yana baila warichara gun lidangi afinyani le. Mama lidangi wadiga nile lubaybe lurudu. Lugundu uo bai miaba arichara guti luagu rugu ladiga nile lubaybe lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu khali abagarida nida. I bagari na bagari dubo I lida nugubu na bagari dunye I lausun na finye luagu lirau bungu le hinsi nha buba I nu. Aba le deregira gu lungua lung longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lung lareini bungu lugundu lung hamuga gayara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
2: Gálatas capítulo 3.
1: Galaciana ibidi egotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapurichi hahun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru hahun. Furango. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfli ruluma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinya ruluago le hagambu bai luago Kristu. Ida linha sa itara lubai humaga abadin. Gumeset nun eibuga lau lubafu si firisandu. Gueto gusent haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibai. Harita gua huma luago Abrahamu.
3: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba aguguri richagwa.
1: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, luago nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyu la tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanga.
1: Itara linya lubaiti haa finye banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
3: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
1: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfli uni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
3: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
1: Ahen lurudu mama luagu afinye ni, la nyura, la diga la niya hari.
3: Le agufli ruti sun lurudu le, la bagaridu.
1: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
3: Inyara wagua tisunle atara wagua bai luagu guruwa.
1: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempulu hun lidagieti habagari grigia. Dan le ladegu nguguri aba daradu, aba la seini runi, Uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutulerenu bungu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai. Adiga tibungu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadiri saa darandi irumu larigin, aba lichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudu ni hongurigi, ligia daradu le meha, ladiga baibungu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadiri saa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginyela, Agunfulirini luma lilurudu Moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu. Rulumuti lun ladiga framase lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu. Nyumbiti lurudu ligia laligia lun. Larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu. Leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungyu lilurudu kong angeligu. Lung hichugu ni lung Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigia ani aba arigunye bongyu. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lunga muga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigia lun haricara gun lau hagun flirni le luboybe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lereron.
3: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
1: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungi. Lubara gine bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhanya, dari liyabi Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu gine launi girun lurudu. Lirahu ibongi usunhu guya luago hafinye luago Kristu, anilida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadu la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
1: Ani hale nabusa ilumbai nariyagun. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, lasusere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bei itera lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
4: Bungiu baba.
1: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidi gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagman le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Ni duhenyo, ayumura watna hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tida lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luago lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ti hamuga narinyagu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, luei girigu nariyaguni inaruni hun. Weri ti huwama hon girigia ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisida gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesirun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mamarigi lida anaha la huma. Nirahunya, nasufrirunya igarigu lanina agarudini huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto, lugayara la nadimureha hun, lau amu luwujeri. Ibitinye tinu kaba la narita gwa huwago. Huguya le busembe hicha agunhungwa la bugyon lurudu aninyaga humei kata ile nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hali luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni itara linya la gurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni la gurahon lun lagun flirubalan le frama se lubay bungyulun abramu. Aniha larinya gubay sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangye tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chu le bugalumbay idamuni la. Ubu le sinai lige agarubay lida flasu le giribay arabia. Ani lige herusalembay gwento ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
3: Gunda goba uri maru hui tuto maru. Wago abala ugundani buge ele bidye bayagari dunibun. Lugundu gibe timaba nya tirahin to mebele se wabu ngao sikuta uri to gama ibu.
1: Niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahunyu ha furama se lubanya bungiu. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi tarinya hare.
3: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyati gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
1: Niduhenyo mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia. Tirahunyo uri to mama bo idamuni.
2: Galatas capítulo 5.
1: Se fula diwa Cristo lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labugion echuni lalana seini luagu ugubu. Meseri bidumba y Cristo lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga wuguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu igira huma ali Cristo. Dise edun lue ilareini bungyu. Wagia lau lubafu sifirisandu luma wafinye hemeni gitiwa luagu warichara gubalaan. Ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labai chubai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu. Mariba ti hamuga labri ha dimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresibiru ni seini luagu ugubu. Gunda ti na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya niduhenyo agua ti bungyu hun lung libere badun la. Manega humairigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida agumadi le lagunfli rasun lurdu.
3: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
1: Gonigi huma, ahu agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun. Abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. La diga mura dun tisifiri luma la jumaha ygrigu. Mura dun ligi ygrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligi lasi nyarumbe hadig ni kati li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ygrigu. Agabara hani. Gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalofori, kudu guatin honguariwa, abinyera hahagia, anihe iere habuni hada, gaga nigo, luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo reguni harita guasuma da, fare nguaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigni, Adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe habungi. Ahinti igabri lelichugubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigo lurudu. Halani gubanya Kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagwa.
2: Galatas, capítulo 6.
1: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigigwa huma hungwa lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa, Lago weiri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kada ba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lago le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kada ba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu lunti la farin hani sun luwujeri Kata ibuiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua. Uwa ti adiga ti bula la ubungyu. Le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha ygrigu. Lichuguba aba alubahani le lan na onwe ni lun. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwey na muletera le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwegi ya hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu. Madigi hamuti sunle larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigi ni seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lu iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu, ladega anihen buri luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itarala.
5: Ligara da Paulo, hon Efesun, capítulo Aba.
1: Au Pablo, leilani Jesu Kristu apostolo, laulugunda bungio, naburganyo garda tohun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Kristu Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairiguni lu bungio, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lao lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi walau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wala lau le lumbo iladigani Kristu wawagu. Lun sandu badi wala ligibugi, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwerigun ilu bungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lida gen lirag lehinsia bai lun. Ligia afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramudunyu bai won. Uwarita gun ilan le lasamina rubai ladigun. Lung bugalonda rubai lan sun kate lida Kristu. Dame bugalagun fuliruni dan ligia, dandu leburi sieluwe, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali wemenigi lago Kristu furumie, lung ti wichugun uweriguni lu bungiu, Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareni, ugano le anegu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabureme Jesusu. Lomo luago nisi habuni le huago bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huago dan le naritagon huago lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyu ginyeti hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufudu bai bungyu lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba, ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le agumadi hapai garaba liriku, le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagwabada. Afalarei lagubri waritagun, agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina, keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri halanari meligani bungyu wawagun, keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu, aba lichugun ibagari won lidage Kristo lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubayti lagulareini bungyu, saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristo, aba larue hagduniwa luma Kristo jagta sielu. Ladigubali lida lun larufudni luweni wisye lun luma lareini won lida Kristo Jesusu lida medanle lubay liabi. Ladiga lagulareini bungyu wa salbara, lagu wafinya lagu, Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigun balin. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigun baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lun adigun kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti lagu amuda, huguja le mawa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidaradu bongyu hama lanigo luma frama se le labugin ba idaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahinti gueto, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, Huguya meha le dice bei loi bungyu gueto yarafad lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mama bain huriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringua lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mama bain huriyu lun aba banyala lida. Itara linya la digni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa yarafadu lun bungyu lidagi Kristu sun wagia, dandu huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu, Tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba ikuma, au lea dairuba iluay gen luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, haucha huma lun lida huma aba sumwanda lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itarakei aba rigla emenigini le idonbai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lun. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumagu. Aba buri lichugu ubafu hong grigi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun katei. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. itara luba grigi wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dariwa chuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wa sansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigi ya sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habai inari ni lau insiye ni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwa raguati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayara ti wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawansiro sungube lida waibugu luma Kristu awansi wagia me lida insiye ni. Aniha lubai tikate le nani ngubai khun lida liri wabureme. Luhebe la habagari du kai ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata khun ladiga tideri hanegi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin tihuguya mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, la ulidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahu aganyida mafigon huma, male dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya mehuma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
1: Keil dirahini hubai bungiu ha hisinya tinyalun, haucha huma haje ihani. Hisinya gua huma huni wagua, itara kai winsinya dunlun Kristu, aba ledere gira gulungu wa wago keisi ideve sayi luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Keilani guhuma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, manie guhuguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungi. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto kei lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
3: ada kuduwa ba buku yale arumu bu saraba kata gidina aba me larumu kata kudun kristu ba ba
1: goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu mabagari da huma kei ibidi ya kotau habagari da kei chu tau jusu kumai kidani lida kata ibuiti lugundu uriba alida mabidi oniga da la hau haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi mabacha ruada huma lugundu barulu mutinya lira grig ya lidon feridi lubara ge lira buin huma lau sifiri sandu adimure huma huma gua luago luweiri gubungyo lau salumu luma uremu heremo kalungu wabureme alawa hakumei metida hanigi ruku matengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu gagamba di huma huni wagua itara luba harufu ni linebe Kristu hun lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wabureme Jesu Kristu lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hong hamarigu lida sun kate hisi ya ta lumari wugiri lung kei luwenri wisi ya lung Kristu wagia le liliglisi aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lung lanua dirunu lung bungi. Lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguana rigulung. Le hisi ya buti tun lumari hisi ya guati lungu uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
3: Ligia ligi uweilowe uguri lugu chituma lugu chundu la mari ya tituma lumari. Aba mehayo ilu itara makai aba na kukirigi.
1: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisia ta lumari lun kei linsia gwa lungu. Lungye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6
1: Isanigo Lelun behadigani keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubrigu. Lugundu ligir richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
3: Inebe la buku chituma huku chungu. Lugwidu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya go.
1: Huguya agubrigu. Magani da gida humanya hisanigu. Agiri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuen rigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lung wabure mehadige mama hon grigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage dandu idamuni kei libere tinya lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseroniya hubuengu masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aban la lau lanigni ya bungi sun girigia. Gwetoti ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugu bo bungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma luwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Lurudugu luma ubafu lanina luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma luboiti, dougu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luago ti wasalvara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dourunu lisabadu. Logien sun kate, barihu mei hafinye kei largu deni sudara li dandina li gibugin. Lun harara munu sun gimara durungua tuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dourunu sudara lubunidi lu lounigiruni li chugu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to li chugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, agagu duanyu huma, gagura su huma, afuri da huma hawagu sunha lanigu banya bungyu, afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudani uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le, le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubay. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insiani lau afinyani hon waduha nyulwege Hesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga insiani abubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insiani le masansi raguaditi. Itarala.
5: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu Aba.
1: Au Pablo luma Timoteo, e serbi de tinha wogia lu Jesus Cristo. Wa bura nyo gara da to hun. Kuguya idu kanyu ha Filipo banya luma ginya hon sun ali di hatinya hama tabu ti guligilis. Recibi huma areini luma darangi la luma ge wagu chi bungyu luma luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gu huago netengi runi nu bungyu te. Sun adana yumra gu lu bungyu huago la ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu lelan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lan le agume serubai adige lubuidun luadigi marihida, lasigira meba la adige darime weyu le liabi ingile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huagu lau luenri insi nyehabuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lubungyu huagu luntima la weiri du insi nyehabu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungyu luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyu, lau harihin luagu nado irunya la, luegnya napulichi hani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunha pulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia haniguninya girigia hanigume. Ahanya hibiri hapulichi hani luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigia hagia luagu nisi habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarun hapulichiha. Lun harihini wa weiri guhadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri lau ye behanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha anigunda tina luago lida aninagunda rameme ba ginye la diga subudi numuti luago esefuruni be ila sun kate ilenu sereme iluha yumura gulubungi unuago luma la diga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri kate ilena buse irubai luma le nagura bubai lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluago gayara riglamuga nadimureha manufu deuga Ari huwa meme tima lamu ga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Viwanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ainti gayara lubo inasigiru na dagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luwege biyangbe obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati amuga lira nu. Lina leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugi hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwara gualali gabri habagaridun luma larufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gamba riguna huwago. Gayara lamuga na gambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagunga fieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon gama lumu lana salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinye luluagu, gayarati ginye hasufiri luluegye. Huguya numa, lida nyadio aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
1: Ayinti rujali luwe Kristu bafu hun luhichu gun gurasu, ahin idara go lubalun, Linsin habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budaguagu dun tima lungwa, Ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lago guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabe ilida age sungubay. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanyay, lago Jesu Kristu la wabure mebay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyo hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiguni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadagida tun hagana gwa grigia hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. ibini lun la nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun i debesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la uganu nu huagu. Ladega uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lida.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Itagua,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ni gibeti larita gu la diga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meja jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi yu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bay nonha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweiri la niru. Recibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu. Ani hinsin hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bay yarafa lu longwe la diga leseribidun lun Kristu. Dere guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseribidun nun. Kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
1: Lagum hun kate niduhanyu. Gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun. Ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only. Haburi adagu banyaburibani. Ha ibagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati. Mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ilawa bagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate ile luagu ti ugubu. Lau sun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina lube isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru don huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru don huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara bai la nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara bai hamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni la nyura. Sun le nabuse enubay, lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria gu yon lagu chiluga dina la lumu lebe ya sun kate le. Maria gu tina ginye lagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bay, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganye irun la diga ganye ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gu tina lagu ibiha na alila sun kate le. Le nadigu bay, nabule iduni sun le erederu bay arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bay. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungu yu sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahu wasaminaru lida amu luwujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungu yu kate le hun. Lau sun luwujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye kakumana, ariga kumanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibetia eibugu tinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebei. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbei nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uboogu na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagu.

0: ubule gowe da dibai lu itara la kay lugubule wairigbai ani la digbai la meme ubafu le luagubai lu litu ni sunkate labuge lagumadi ha.
1: Filipenses capítulo 4.
0: Ligel wai tini duga nyu hisni atinya nu ha wagu banya weri la nalugu nugunda luma na fairuaha itara meme kuma direk da guluma wabureme ayumura guat na tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi iduka nyo luegi e Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida lapulichi unuganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida liliburu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiheri da huma ulagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi isun wada dan leha furia idun, amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichuguni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni girunu hanigi, luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate miduganyo, samina huma lagu sun le inare nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falahuma isun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagyan, gunfle kuma laule narinya gubai hun, aye ga humai ni gabri, aba me kuma la lubungi yute darangile. Onwe bun nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu, mania gutina luagu buli ikumad na laiebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabuse iruti na hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gunda nyuna laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe, furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei, aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu, lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu, keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihi somu katei, le nabusa irumbai lun ti malagawa undu le lunbe hibihi ni lumage bungyu, au resibi na lisungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idewe se le le resibi rubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinu bungi te sun le hemege rubai kun keisi buri lueirigu lirisi lidage Kristu Jesusu. Ueirigu ni luagu chi bungi lun sun da itara la. Rukumai numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu igahanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au Paulu le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Naburu hanyo garda to hun, huguya iduka nyu ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge wagu chi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le lugu chi wabure me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinyar lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidage emenigi ni le huwagu bai luagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apuri chihou bai hun. laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo itara ke la susere don hida lumage hagambu ni ladimo de hon luago linsi habu bungi aba hasubu diru ni luago inairo ni tila insi habu ni legia lege kate le larufu da habai epafura si le hinsi bai won leginya nadagi menghali bai wama ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luago le seri biduba la lung kristu buidu haganagua Bariha liugano won huago luma luago insi habuni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huago. Luma wa muri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli ge mesun luwiri subudi luma gun farando hun luago kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luire igabui buiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lidange le lumbui lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lirag lehinsinye bailun, le asalbaru baliwa laulonwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira maubai le lauginye bai sunkate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sunkate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruweha ni gumadi lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu la degua. Lubarekin bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu, aba laranda la gudni bungyu sungu bo, da yargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia, lau lonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu, laga ni gumeha huguya tida hanige, ladiga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto, aranda la gudaladun bungyu, lumagua lau lonwe Kristu lun larufu dunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumon lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubai, le lichugubai ugano lan nasalberuni le hagambubai. Lige ugano le apurichi hobe lida sungu bo, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi libai lasufiru ni Kristu tuaguli ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmanu le lichugubai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi da gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lungwarufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawagu afinyati ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinyati ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwai hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luaguti Kristu guanarigi. Le idan bai aramu danyu la sun lichu wau luma subudi. Nani yagunye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lugajara lan hamuga harikinina, anahan kuma lidan nani sifi, anigunda atina lau narihini luagu lidan yon lan dan sun kata ikuma anideregdagu hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunye la hibagari luago. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungiu sun wada. Goni gi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abadan, hilanyu hinya meha lida hifigon, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagon, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudun ninya ligibu nye gridigo. Aba la negu niya kei adai ruti niya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbay heigini o le la lumbay hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagu le luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sun burikata ile liyawa diriguni le lumbay liyabi, Kristu ligia linarumbay. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, Ha ahudura gubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri han luagu nege burikate le ayawa da guti hong. Aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, Alua humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lanwere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida lueirigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisi ni kei bungio. Lege burikata ile labri halanari meligani bungi kontra ha magamba di banya lu. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira huma isun burikata ile iganyi yeri habuni uribani anabahani luma buri dimuri vijeti. Maniga huma ieni humagua ke igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kai meme ligaburi bungyu guanarig le adig balin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni sei ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai. Ani anihe ginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itera lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itera kei ferudna lanun Kristu, itera ginye hadiga. Logien sun kate, hisi habu huma, Lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligi laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le. Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufuda huma huma wagua. Eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka luago luweiri gubungi. Lau etengiruni lun tida hanigi. Lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lun hichugu inebesei lun wabureme Jesu Kristu etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbai hadiga ni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mousera humanya vuriba isanigu Agamba kumanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsie bai lun bungyu. Agubrigu masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle aria guhanya lan hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, Adiga humai lau ugundani, kamaha muga hadigin lungwa bodeme Kristu, mama hon girigia. Subudi humali luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bodeme Kristu le habudeme le tima timati heseribida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau lanignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Leginye uweginye bai nadauruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseri bidubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habalin hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won le hupaisanu hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ja. Mabui galinya arisu taruku le nauba furisun guhun. Mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru nawe hun. Aniwa guwa lehun luago marikosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, leginya giri bay justu hun. Hagier gnyanu hada ge kuriyo afinya tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsua da la furi dun huago lun dereg dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungi. Gefent na luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban la odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabui ganinya hon iduha nyo luege kristu ha uburgo ban la odisea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinya tinye ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, hona hon me, lun haliga nutila na ligilis la odisea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon, aniga huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun, lau nuha buguanargu, au Pavulu, harita go huma luago na dairunya la binilo ubungio itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavulu luma silibanu labu Timoteu. Wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika. Halani gubany wagu chibungiu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungiu uguchile luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida abai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwago bai hasufrire. Ladiga richati ginye lung la sufri na gudunninya bungiu sun ha asufri na gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirumbali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia bahabai chua gle, habuguba dise loe larihi mbungiu, lueiri guluma lubafu, dame leliabi Kristu, larihuba lueri guhada lanigu. Aba metaweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dunla luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun lichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungiute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Wetoti niduhenyo, libugiri lagiri budun wabure me Jesu Kristu. Lun wondaragun luma. Amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu. Malou chunhugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungu wa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na laruwe hatida li tempu lu bungiu, icha agwa inalungwa kama bungi. Marita gohumuti sa luago ania ganyaha nani meha bulikate lekun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la eredehati. Miabin la mga lubara gen lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wale eredeha balin. Lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafua chungugiri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. Ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri wulibani lun leyehani ha lida ba uma. Lun feri digo, kai maha habai lun heresi biruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungi yo lidon boli ego lun heye duniwa luma lun hafinyan u lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinyan u lagu inarani, hinsi nyerigu ligia wulibani hon. Ainti wagia, wadukanyo hinsi etinyan lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anuwa daha lumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inari ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma mabule idagun huguya me luay buri arufu daha ni le ruwa malibay hun. Lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi. Le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruligie ama lihoni le maguncha jiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi. Derebugu dalong me lun haninya guni luma lun hadigini sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate iniduhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalba ragile, furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichugu ba ere ikun, areida long me luwe uvuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninyagu baihun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninyaga tina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lun hadisa dun luai furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufudahani le hibihu bai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia ari ebuweyogu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yebe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni ron lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mabucha da la huwagu adiga buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu buiti da garda to. Ariha humai kate ila, monda ya huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erira rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au Pablo, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago kabala dan la susere da burikate le, ni duhenyu, memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choruru ni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban luago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi in Kristo ke hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hiberi. Lun tegago dunwa yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwa dubanya ariabu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabureme Jesu Kristo lanua dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Ni duhenyo, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagime mbanya hagana guwahun haa adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagimano le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniaga tibaginye hun niduhanyo lun hererun hun haa maha tinya hawadik maridun. Lun hichugun gurasu hun haa magura sumbanya. Lun hidera guninya haa debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afayiru tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayumlu ugnye hiduganyo luegien Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loisun luhuyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichuk bali darangila derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubay hun ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhanyu. Afuri ida huma lubungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumatin wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongarada to bun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reidei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loy buri kata ile aba hicha agunhongu wa lidon buri sigene imalati buseti ya buri lung arufu dhahatinya hama lidan luru dule lichu kubaybungu lung moisesi uwa tigun faranda hamani nile guwana rigu harinya kubay nile harufu dhahabay luagu luru duligia lau sarago acho uruni subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga aliligia kei lubudubu Lunti la subu diruni wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidubay la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bay bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugirin hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hamaha afinyeru banya luagu iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bay lona hana bungiyo le weirigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu le ichugu bay ubafu nun lun wadagimanu le. Luagu la nigunina kei siaba wugiri gunfuliti, luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eibaha nei, aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubay. Ligia luweini bay nasandiruni labinirunina bungiu, Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bay luago inari ni la. Luago lun la la salbaru ninyo Hesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligen na gudeme dun bay lubungyu lugayara bay la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigonti nya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesei lun bungiyo le waruwa itebay lun sundan le moweda dibay. Sinyali giya larihini wa le bungiyo le aba anriguti. Itara la. Timoteo, Niro, runu muti gumadi le bun lun bagendagu ni luburibun bungiyo buidu. Lau afinyani luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungiu hayumu lugugie profeta gubuagu. Añahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madiga hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo Capítulo 2
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumuraguni ruwa ligie mesereme lubungiu hawagu sun grigia, hawagu gumadi matinya, luma hawagu sun lurudugu lugayara la habagalidun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate le, gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigia, lungin hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Hesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigia. Aba lasubu dirawagudun kate ile lidan lidani, lun kate ile lounahana bungiu kei apurichi hati, Luma kei apostolo lun narufu daha hon hama bain huriyu libugri inarini le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun gurinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti mani hama gurinya danle larufu da honi wa hong. lunti jeresi biruni arufu dahani ligia lau aba ina buguni. Maha tina lunta arufu daha wuri lida hadamuri afinya tina, ni lunta guma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigbay bungi furumi, larigin ladigon Eva. Mama gine Adan leye dubay mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbar bawurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu daha gia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigun. Lun alidi hatibay la aba grigia, lunti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigoguri. Lunti ginya lanagun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubaragi lira lunti arei dala dilili gieme manigi ligieme sensu lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahni inebe habu hagieme lugundu ahin maguma dinun lubalinya ugerinya tila na luba ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa Sarago luago lubara, aba me labriha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, Mon lumuti habacharu adun, ni lun lisi adun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure dig hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranginyo buidu, hau sun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburu hanyon garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumun, ahana adara saragua, naburu hanyabun, lun basubu diruni ida luba la louseno grigia, hadan liranhanyo bungyu. To ligilin simbo, bungyu leviman bay lun sunda. Ligili simbungyu to agda habalin linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, Luago weirigula inarini le arufu dubai won libugri wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri. Ariha hamae angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiruti hafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aniyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inarani. lau etengiro ni lo bongi luago. Sun kate lela digbay bongi buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bay. Tenki wa may me luago. Lugundu harumag da lumuti lererun bongi luma afuria iduni. Ahin barufu da akate le kong waduha nyo luegi Jesu Kristu. Aba badibu aseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lau buri dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lau sun hun la lahingi chagun ugubu hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata I buiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inairu ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungiu le vima bay. Le kasal baragile sungirigia, hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banaguni wakei ni kata luege ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lunti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vrinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahen garahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu nihagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi lao. Wuri to hila alitumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Merede atiginye tafuri idun ariabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungi lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali wa itumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyo buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luege Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tivurinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lo bungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganyahadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasu wa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate, adimure ya kate lemon lumuti. Ligem nabusa inumba ilu kamari ya idun ya ulinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi girunu haba, lung michugu hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi ulinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahi habai ulinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu aba afinya tuwuri obuguri, lunti lideragu ninya, migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wulinya ha busen banya hidarawagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadigumari buidu, lunti hafaye runi wa buidu, hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harilererun bungyu.
5: Michiga huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan le luwati kumaridu lita lefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibini lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida afigo lunti badenha hon hagibu gesunga finyetinya lunhanufu de dunsungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angel liguha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwe sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ahin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu wa tungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manegu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa negu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila glebai sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihi sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahin ti buguya Timoteo keisi aba luugirinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelana wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi, le wagu bain lagura bungi bun da meha le barufu dun balin hagibu gin sarago grigi luago aranse nyu binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gueto, ligibu ge bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gin Jesu Kristu le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gin Pilatu. Busente na lu bidin lau le.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Jesucristo le buiti. Uoti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Logundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon juraru, si aben lagayenu ahen mahurarun, segun li lurudun juraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luago le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luago Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligia na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
1: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi ye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagye luma. Aha wa yeda gwalao, le yeda gubagye wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingene ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida. Le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure buri malati le lana ubo le. Lugundu ha adimure habanya itara. Haudi intima anyalidon uribani. Aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni. Anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungua. Aba abai weru lani na uweiri guni. Lederege guati lungua lungbungiu. Huligia lung aransenyo lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubarage lira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla. Lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligambri hasaminaru lungkanka nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apulichi ya bai dimure. Adiga bai sunwa da. Busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya. Aden haba erere habuguyame. Arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati. Lubarege me lira. Halu habai arufu da hani le gumfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun sarag warufu da hatinya lung harufu da hani lerig habuserun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaruni, aba me hadigun gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuriruni, rugo babungwa lung bapulichani ugano lelana salbaruni, gumfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwayuri nederegeruni wa keisi adagara gudini. yarafali nonwe, adigana le niyara ti lida ibagunile, ibagwad na chilulumu lebeha, arei danali rufuda anile lanna wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyad na abaridi lanna richagu, le lumbe inibihi ni lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Hocha babi yabi nyariha na furese, igira lad na demasi, hinsi nye timati kate le lan na ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu wahabay marikosu, baniga ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, Dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginye buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua ligibunye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubay, agura batina lun mabahu dun lani bongyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaabay huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loy oweni. Ani le sefuru badina loy sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uairiguni lun, lun sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduha nyu luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito, Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungyu aba ginilani Jesu Kristu apostolo, ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai, anifarama se lumuti bagari magumucha di le won luma gen lubaragen la digni ubo. Gwen toti, kei chiliha li la da, subudigi da la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wasalbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bun, Titu, le na nagubay kaisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wailit na busa irun lubibihin areini, luma darangil luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudame Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lida kada fulasu kaisi nariyaguni bun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la hauserun luwa ikayara la lichuguni wa haduru. Labu genye laria ha alidihati luadigi maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, molu muti ganyi ganyi la, molu muti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la suwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aba la wugiri le hinsi habuti lule buidubay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu da guo hon amu la arufu da ni le richabay. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriju ha aruvu daha banya libidio niga au ye daha manya garigi lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gdatinya saragu idukanyo lau harufu daha ni lemon lubay lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye bubay gweto hawagu lupaisanu
1: garigi ya kuretan suanda ye hama machila angunti haliluati maguali hagi
0: ani inairu ni larinya gubay Lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigie, hatima ichugu balin hanaga luagu inairuni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi. Ain hon grigie ha ichugu balin hanaga luagu inairuni, ani viye tuguya hanigi, uati ni kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Wije tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lungu hadigu nile buidubi.
2: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabi, alinye gaba hon alidi gatinya luago lunti la derega dagula hauserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya lago Kristu, buin lau insi ya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gurinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gurinya nibune ginya lun hinsi hama hamarigu hon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luago buidu la arufu da hani le luago ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la rey ni won, le ida agnyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da hayna won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilung wa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida gesung guribani, luma lung la ruma dagud niwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama, aranse nyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate lungbay barufu dahani, itige na gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugaru luba nuguni wa kei mi kate.
2: Tito, Kapitulo 3.
0: Harita guagada banya finyatinya, Lago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga degun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lago niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagie. Hechu tiwa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula libungyu sifiri sandu won lidage wasalbara gile Jesu Kristu. laularica raguago zani wa bungi uligibu gen laularini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma gen bungi usielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu li kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungi u, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maneganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai, ani la siya dirunyen la li figon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo bungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu, lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na dairunya bai luegi na puliti han luago Jesu Kristu. Na buiru han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumba i badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigin abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigiha libai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, leredenu numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lau ti afosu runi flese ile badigu bainu lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanari gu. Hafu galanuru mbwe onesi mbwe, luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga ali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guago de nibu luago duwe iguwa bab ginye bun guwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon nanigi keisi iduhe ilida Kristu. na birha ya bun lugundu choru na luago bagambadi ani subudi tinu luago badig balasig laule uago bay namuria buma aranse haba ginye ubaru nuba lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugogin laharu balun nidi arihon mabu galinya epafura sibun lenoba furisu nugu luege la purichiha luago Jesucristo Mabu galinya ginye Marco subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honha adimure habali ebureo. Capítulo Aba.
1: Lida meha danle suguhalibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu weyasu. Luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Gwento, lidomburi lagumu hudan le. Adimure hali won lida gen liru. Le idan geboi ladugai ubo. Ani rule luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingyu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingyu bai. Ligia dugbali sunkate laulereru le kabafu bai. Lari gen la chibuni wafigon. Aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui, ugunye, bugu chihadi.
1: Maria nguligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu chinungu, ligieme aba isanyini.
1: Ahi ti dame hale launa habali ligi rama ubo wagu arinya gati.
4: Utuku huma sunani angeli gu nungu.
1: Laniya ga hawagu angeli gu.
4: Adu gati lu itar hama lani angeli gu kama garabali. Adu gati ge lu itar hama eseri birutinya lungu kama watu gemete.
1: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
4: Bungiu magumu chaditi baru iha. Eni ama aru iha nile lani narichagu. Hisi ti lebui kubai pun, yere goli gile muri babai pun. Dije niki kubai, awu lebai pun yute, gibe ti ma ugunda ni bidum, sugu hau bibi yute.
1: Arinya gati ginye.
4: Bugu ya, abore mi, dida lagu meseha, adaga pumuti bo, lau buba buba daga isiebe. Lagu mucu basielu, lumo bo, ahi bugu ya, berege ruba nusunda, lawaya tu publike idengu, babaru cha kubai, teyaba idengu. La sansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme medibu, magungu juboi bibahagani.
1: Maria kutibuingyu ni aba woyasu, lu ni aba angheli.
4: Nyuruba lege numere, dari nichugu niye bagani, labu ni ubugudi.
1: Sung angheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lu buingyu hagi. Ouna huti nya lu, hidera gu niya halumba nya heresi biruni asalbaroni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugubu ihada agi angelegu lida meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hatiliganyu buingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigo. Ahi muni giru wa maa, aume ba salbaru ni le resibi wa maali boi. Wabure meguana rugu Jesu Kristu adimure boi, logo wa salbaru ni le furumi. Lari gine, haa agambu balin, aba hachowuru ni, wun logo inaru ni la. Choru kudala ligine buingiu, uganu ligine wun, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugu bain wun, lau amu yeguana rugu luje, ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme waguboi wadimureha, labun hagumadiha angali. Lubare gelira, larie hentida lereru.
4: Kata yanusa ubiri lupasamu nerbala hawagu, kata yanusa giri gelu bebele sebala hawagu, adiga umuti ya kanda buba hawai ahili. Gamalumu, daigu kata umuti lau wairibuni luma inabesi, rubu muti ya lau jesun kate.
1: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiruti ni kata lun le mama bailan labu gin. Lausun lira, Ariha wa muti logo, mama gili la sunka te nyundu te laule luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wa muti Jesus. Le adigu bai unna bugu hawe angeli. Daugu lao wairigu ni luma inebese ilogo owe ni le la sufuri bai. Lauluweri lisi ya bubungi wong, aha tilu lomwe Kristu hawogo sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo, anilida gieti ginye, anibusienti buingyo lung gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lung tilubwe buga, la sufu iru lira buingyo, le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lung ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubwe le, onahabwe kaiha anua dirubanya, lani aba meme, uguchili. Ligia uwa lubwe nibusi garilan lira u, Bwingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Ariya gaini.
5: Nadimu ya papawagu hundi ibirigu. Neremu papawagu kweri hundina adamu ni.
1: Ariya gati ginye.
5: Nemeni kitu papawagu bwingi.
1: Ariya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kumaya bwingi yunu.
1: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye. Wugri la meha ginye gara wuguti Jesusu. Lu meha gayara abay la longwe. Gayara la muga lagrincha wuni lubafu mafia le ita angyebo iliebi owe ni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigi ya. Ha meha aganobo nya kai idamu ni. Ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira. Gasu meha itara luba la kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me la fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwalei mafia. Gwento gayarati ginye litere gunuwa lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
1: Guento lubaiti que ni igual la bena jureño un lugar a la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti conigi wama siendo que lien mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugun do apurichu ho alguien uganu logo ta salbaruni un kaisi gubairugu hon wagachagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligie na afinye luhoi, dida ni ganyi, luago mebelu kanyalaha, lido mfulasu le emera kwagali.
1: Lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi marini luago lisetu wei.
1: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kujinidu mfulashu le emera kwago hini.
1: Laudimure iburile, subuti wamuti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyaladiga magamba dile hawago boi lubu ingyo. Lige la ranse rube buingyu amudan lung gayara abaylan hebeluru isi grige lidon hemeragu. Lugundu adimurehati buingyu lida gen le meha lariyan gubay Davidi saragu dan lari gen tida lereru buingyu.
5: Ugunyu, ahi hagan bale lariyan gubay buingyu metara gata homo muhanigi lung.
1: Ladiga, lung hamuga rulumuti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimurehayati hamuga buingyu logo amuweyu. Itara linya lubai iti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingyo luwe iluadigumari. Lunti lubai iti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, faladiga liyali aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusugutao aba efeinto biyan aguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun luwe larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbe lagusera gudunio. Jesus le liru buingio, le beluha li baisie lun, ligye wafati e boin le timat. Ligye lun ti luboe, derega da gumeme wama, lidan ligaburi wafinye. Kayera ati kudeme heblan Jesu Kristo, le wafati e won, logu wedebili. Lugundu ligye guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiko unhati. Ligye lun ti luboe, wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruen ha buingio le, inse habube won. Lugudeme hebulan won, idere go lawa me, lau laraini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
1: La diga sun fadirile inyu timabwe anua da houro guti, wada agen lun ligia balan, wachigiduna ligibu ge buingyu. Lun ginye, lichuguni ideve se ilu buingyu loa igye, hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadir guanarigu, kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafiko utia, hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi lingwanarugu kaisi furumi gwarugu grigia, gasu ginye, ladaga ragudun logo lifigon gwanarugu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime le inyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Italalinya la suseredu luma crisp. Mama ligia ichagube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu kubali ubare wairi kutile lun, kaibu galarinya guni lun.
5: Mirawe kugwe, ugunye, ugu shibari.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
5: Fadiri kuguya, lusunda, itrake melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lu buingi le gabafu bai. Lule sefuruni lida gen oweni le lungbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingio la diga dereke go inyo linya la lungwa lung lugunda buingio. La usun liro la buingio Kristu, chiluti dan lung la rufu duni lagamba di la ulawandu ni asufuruni. Damba iti uara gwa li sun sui na gube la ula sufurinu, nyubu iti lung lebu na baila asalbaruni le magumu chati haun sun ha gagamba di banya lung. Aba la nugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinyo guni hun. Ani heri yangu tilarinyo wagun furangu. Lugundu sinya langu furante humani. Suguha li sarago dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi tida gelereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahu nyi haa gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdati. Afinya tiyan haa guragi nye banya miligi kai irahu nyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabui.
2: Hebreos capítulo 6.
1: Waboro ugon wama luboi tilida wasubu diyun tuwagu lereru buingiu. Igira wama mga arufu dahani le meri nguboi lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati lumaburi afinya ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali baila rugo uga abaya weyasu, hahaucha hamali bailu bafu wingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbuingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abriha, here gubai ya hasakriha, ladiga kaisi gubari guhamunga hadara gunyei ya lan Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun heheriha grigi ya lau, ladiga muale achuru balin huu ya le ahu yubailuagu ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata labri haba labu linya rago buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu afinya tiwa logo itara huba la kaimua le ichugube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wasalbaru. Logundu richakwa tibuingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Lo maisi haboni le arufa da humali bai, lo lau hidre gunia hidu henyu logo afiyani. Kata le ahungo lubai adiga. Busienti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufa de afiyani le dari lumo lagumu hon. Lo gayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busienra gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afiyan banyan logo buingyo. Awanda hama isu asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama se lubai buingi hon. Da meha le frama se lubai buingi ulu avraan logo labini rubai la. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu la finyuru luago. Aba lariyango.
5: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagon.
1: Agura bahati avraamu la uguraso aba leresi biruni le frama se lubai buingi ulu. Dale hafi yunu grigia, loga bale wiri kutima ti hawa hafi yunu. Ani choru hen lige ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige lubo iti, la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule lafi yunu luago, Kayarati vemeni gidun luagu biya kate iligi. Ladiga sinyalan leyen ha buingyo. Ani lau kate iligi ya, sunha nyumbu ibanya lung buingyo lung hasal baron, kayarati harig dungurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won, agda halumuti emeni gini le wawani, derek dagu, kaisi lagda hano onguru gune, ani emeni gini ligi ya, hinyugu wati, jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek le uruwe lida meha fulasu le giri bai salimo lufadiri nginye buingyu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibide wati kata yala meha laguburi gubanya Ibidia tigine kala lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lonwe. Liye wali rau buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidage, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe, lunti hagubura hani lidisi fare iti, Hama gien grigia lida ge sun kate. Lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lau sun mama lan ladiga wagun lewi. Agubura halumuti lidin si farenti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingyu. Ani siente la sige neruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini habo isige lau le abini rubwe. Jawada. Fadiri guha resi birubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedek tatimura halereru buingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali ka la lidisi farenti gwento logo faye hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun Hamaguro hongi yabanya, lida lugu budanle lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu, memeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aron, libe Melkisedek. Lugundu, danle la sansi runwa fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, Lida gen la amu tribu Israel na liyabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibu ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liabui wabure me Jesus Cristo. Ani Maria guti Moisés nika tahawago danle latimure ha boilogo afadriani. Ani Franco tumati danle liabui Jesus Cristo lu lafadri haba kaisi Melchisedek. Mama lawa ba luru dule arian gube gabala idagi adige wagun liabui. Liabui lu lafadri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda. Ani ha le larian gube buingio logo Jesus Cristo.
5: Aba fadiri buguya lusunga na itere emelu kisedeko.
1: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi leli luru du Moisesi la duga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengu wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingio. Ani la aba finyu la chouri buingi wa meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rinhe ti da lereru buingi
5: finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi la litabu aba fadiri buguya lu suma da
1: ligia Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati lu ile frumieti. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lidangele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lulayumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubudirubi. Haruma ligia, uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyuruwa ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadirigu inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun saguweju. Furumia logo hafigo ngwanarigu, larige logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagi ya lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lire ulu ladigi ni fadri me, le uwa bayi mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
1: Le sudi ntima abe lida age sun le warinya kubayi, logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha liluwe ige lomere lalana larunwe habu ingi usielu. Ani leseri widunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure mebu ingi. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sei luma adagara gudini lun bu ingi. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate ilunti ladagara gudini Jesus Christu lubu ingi. Luhamuga nyanyi la Jesus Christu bo wagu. Mama yin hamuga fadiri lugundu anye guwa fadiri gu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia hadigu ni hawadigrimai lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula lugundu lubaba ila digunu Moises luba buingiyo aba larinya gu buingiyo lun.
5: Adiga boitia sun kate kisi iyawa tona rufutu gumbu lagu gugu.
1: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesus Christu sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagubai labuye ihaluma buingiu, ani buiti mati ginye furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suni na gubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutidan lereru.
5: Laria ganyare habule mebungio. La chile gobeyo, lunadudu iseri darada, amalila na buda, luma Israele. Mita abai kei darada le nadudu vai hama hakuchaku, le veyo le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gine, magufu li vuhamuti meha ni darada. Le jeti ligi rupani ya hongua, ni nyelarie bu, abule me.
1: Aniha darada le lumbo inadugni hama, linasin Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lari nyagun aburemi.
5: Nichi kubwe niluludu, liton hasajuna. aba menga buru ga nitida hanigi au wati habungi te hagi menana memegi ruo boi lula rufu da honi wa nuago maria mboi buguri luli tuhe ni luli bini subudi boi bungi le abule me lugundu ha subudi ruba na sungu boi lumo ya le jiri tima gili boi dari lumo le weli tima boi adara ferudu na nukoi guriba ni le hatake boi marita kutugi alinami lwaku hafigo lusunda
1: Adimure hali ligie buingi ulogo haba iseri daradu, rura lirugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa lirugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10
1: Laduga liluru no Moisesi, liyawa di iriguñe, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingio, Leda again hata animalu le adagara wagudubai lumbu ingio segun liluru do Moises. Sianti meha uara gohama sun sui na gubai eter. Nuhamuga gayara la la ruma da gudunia luru du luda again hafigun. Masandere guha nya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigi ruhama adagara gud. Gama lumo sariviti adagara guduni burile. Lularita gwagudunia luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
5: Mapuse rutibu adakara gugini ni iberese. Ruru kutibu awa ungu gunu. Maguna atibu langu ni adakara gugini gudawari bote. Niguri lau adakara gugini luaku figo. Aba di larinya gu, niubi hejina ubo wagun, luna duguri gugunda nubungi ute. Itera kesi guru ini ala nuagu titambelengu.
1: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichukuti elu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigi elu hadugani. Larinya ga Kristu lari igie.
5: Nyubi hatina alu naduguni gugunda bungi.
1: Mini la lira, Nyubu heli lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Ligie lugunda bai buingi lun laruma da guduni wa ligibu gien lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, Aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru lwege longwere buingiyo. Anihe inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. La ula dagara gudun aba rugu weyasun, aba labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsu ina guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
5: Anja darat tu leh lu benatuk ni sama lari ke puri melayu lagi, dia lari yang gua boleh. Nih cukup ini lu tu itu hanigi, apa ke nabur itu nih dah sama.
1: Lari gini, lari yang.
5: Mari tu berdua kita di dalam logo hafikum, ni logo puri puri betul leh hati gua.
1: Dan lubai leh ferudi nawa alifiko ulun sunda, memegeru ali amu adakara gudu ni logo figo. Ligi lubai ti nih La ulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu ron lidon fulasule santu timaboy. Kwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri uma won lumu buingyo. Aba uma le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadri nyeboye inyo tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboye, wayara fadun lubu ingyo, ta utaruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wa ma wongwa lauduru logu figo, lari gen la chibunwa lauduna harumat. Itara meme wa ma derek dago lidan wafinye, masansi ragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, Hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, buen todo ti malao aria wamani luego yara falelan luego ru abure me Jesucristo lugundo aha wasigi rafigo ha la wagunda larigen wasubu diruni inaruni uale amu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo ama ruga alikate ilu wagura bahani lun laguse raguduni wabuingyo lau ama laneri meiganyo luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo dan le ladira aguni aba angrigye liluru du moisesi lunyeng hama biyama o uruwa gefeyente luago ariangati liluru du moisesi luago lunti lan longwe ingrigye ligi wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau liru ubuingyo mebere se hagia lau lita anaba hama isifiri sandu le hinsi abubo inhon lita Jesu Kristu ligi achouru balin lidara du buingyo wama le aruma ta gudubaliwa ligi bugi Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyengu boi.
5: Aula lugu ila baincha biduni ya gerigi. Aula lugu ila faire biduni ya lagu hafigo.
1: Ariyengu tiginye.
5: Naguse rebidu kwa nyanumutu nye.
1: Fugi abu gerigi ule wagote laburi haliganyu buingi ule vingu aboi. Harita kwa huma logu buriveyo ule sigu haliboi na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito undan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye, anabuwa tinya, ouse ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu, ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya ouse ruwa. Kuteme habutun meha haun ha furisu urgubanyo. Higira guagda tunhungwa la ugundani lulagida runle huma boihwe. Subuti nyuhumoi, logo anihi la kate Huma sielu le buitimati, le siyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamuga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
5: Mana hali, aha hiyo bile lugu iliyabi. Madale se hagubo isaragu ta. Ahi le nariche rubado kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra anti wa kai gurige ha, agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11
1: Afinyani, achouru ni le gumuti, logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo, anire ila burikate lau sun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchago, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubu direi logo buingi ula adigu bali ubo, laru gu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigu uwa. Lau lafinye aveli, lichiga ba dagara guduni buiti mati sige lau le la dagara gudu bai kain lu buingyu. Lige leresi birubali buingyu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyu anugubali. Ani tarien he lereru buingyu, Logo lubara ke boi la, meha la nukun enoku, gunda la buingyo lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingyo, wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu buingyo, gasu wa finye ru luago, anihi la ani lichukuba la, afaye iruaha haa alu habali. Lau la finyo noe, na le lawisa rubali buingyo, logo ladaga rubala aba onwe bungura, lau sumarihin gili la gura, Aba ladigu ni le lubai bai buingyo. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingyo. Aba lafu idun lagaire gine. Ibidi ugalun haliyon boi ila. Aba lagana un lida iseri fula suligia, lausun terecha la nyen, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiyapo, ligia meme ginye ladiga ba isaku le liro luma hakogo le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge boingio adiga lumuti abraham sun lira ladiga agura bahala lebelu rolidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule ladiga be boingio lauginye tafinye sara lausume hawaiya ruta lut.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: ¿Lo está agarrando?

0: Aibu ganyadu ke hanya meha ledamburi flasu magairawat. Arabu ledamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma ledamburi huyule muarugut. Sun hagia lau sun buidula afiyani le hawagu boy ligibu ke buingyo meresi biru hamuti le meha frama sewa aliboy laduga aranse libuga buingyo abakati buitimati won. Lun lidarugu bala aba wama abuidula sun suina gubay.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai lu hebela gudunia achiluru tinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hong angelegu la hadugni kateile ibidinyo hong. Harita go huma hawagun adaru tinya kaisi kubairigu hamuga genye hadaru nya la hama. Harita go huma hawagu ha asufri banya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebela Maria hun sungube lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani lugundu lagusera gudubanya ninye bungyu ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya mishiga humo hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat lugundu lichu kube bungyu le emege rubai hun arinya gale
2: naume girubadi hun migiru nubadi
0: Kayarati lubaiti warinyagun lau afinyani.
3: Nabure mabungi witere kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara magiriga diganalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma lubuguru, idalinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lidagien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidu mfulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni Logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugni le buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada ha mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile au boy lagunda rabuingyo. Kagambati huma hon ha arufuta habanya hon. Derege go huma hungwa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logo honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubuingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la warita gon. Kei busien waboi buidu la wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubuingi lungayara abai la nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubuingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lidange oweni owniri mudun le weritimaboi. Le achoro rubalin lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridun hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresibiruni dimure le aburhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudinye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese. Nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iganinya honsun, tabu tiguligili si luma honsun, ibiri waduhinyu lidan wafinye, mabu igahanya italia na hun. Binela ubuingyo, sun huguya, itarala.
1: Santiago, capítulo 2.
4: Iduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu, lewairi gubay, mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri, laubagu, golu, tumadogu finutu. Beluli geginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharinya gulun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Harinya galule gudemebe.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsia tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni arui hani leframa se lubaihon hahinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitia ha buriba behoseranu, ani baruhu mau aduru heina ligibugion lurudu. Mama funage hagie adimure habanya wuriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, haduga nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurige lau sun lurudu, igira lagumfuli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungi memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurige agaba rahani. Gama lumon, afa rahati, midi ti lau le lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugeme kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le sefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigi logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afine ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laren gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa, hobu geme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itara len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itara linya ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au waringa katina lui duhe iligia.
5: Arufuda baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugu bai. Narufuda ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinye tibu logu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gama lumun afinye tegie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufude loi. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la lau le ladigbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ke luagu le ladigbe dan le laharubai luyebe lafarunu Isaku le liru hilagubai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le ladigbe. Ani nyimbuiti lafinye luda yarubai la laukate le ladigbe. Itara lien lagufuliru le burungu njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timeha Abraham logo bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
4: Nyarinya waguati logo Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti logo richagwa labu giri logo buiti lela digbe. Ani mama regu logo lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le sigualbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu logo kate leta digbe dan meha leta rufu dune tafinye lautaramu dune luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3.
4: Ni duño, molu mucha ñaje la sarago hida ichago te hongo arufu da tie melereru bungio. Lugundu subudi humali logo deregu da tima baila wagusir wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charatiwa. Ahani hilu bay aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay la buguru ni sun lugubun. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu niwa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itera tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali. Gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa. Ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu watilida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau haritagu huagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo, anihi chagagu unye luma sun luwiri wuribani. Aha ya haa, gama bali lichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia arei idatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri leri shagwa tihada, lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu, ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate, kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, ketisiyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Haritago watunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungiu wada lumu. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu gube bungiu, la duga tarenghe le reru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la gwa lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia, aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladariru la liduru. La dimura henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. lerigu gabafu bailu la salbaha, olu lagunin chagu. Ahi buguya